pagi hari ini dalam segmen Jurnal Pagi MKFM. Kita akan menyambung kebersamaan di segmen selanjutnya dalam segmen Sudut Pandang Sahabat MK. Kami akan hadirkan perbincangan ke ruang dengar Anda seputar menelisik skandal riset internasional oleh WNI. Pagi hari ini Anda dapat menyampaikan juga atensi berkenaan dengan topik tersebut. Menurut Anda, Sahabat MK, apa tantangan terbesar dalam menjaga kejujuran dan integritas di dunia pendidikan dan penelitian saat ini? Dan menurut Anda, faktor apa yang paling beresiko mendorong terjadinya pelanggaran integritas akademik? Nah, silakan dapat Anda bagikan pandangannya ke 0811-224-1027. Dan perbincangan selengkapnya akan hadir dalam segmen Sudut Pandang selepas satu nasyid dari Sotul Harokah dengan Bingkai Kehidupan.

0: Sahabat MKI, perbincangan mengenai integritas akademik kembali mencuat setelah muncul dugaan skandal riset yang melibatkan sejumlah warga negara Indonesia dalam sebuah konferensi ilmiah di Denmark. Kasus tersebut menjadi sorotan karena tidak hanya menyangkut kualitas penelitian, tetapi juga dugaan pemalsuan identitas, afiliasi akademik, serta keabsahan data yang digunakan dalam karya ilmiah yang diajukan. Meski proses klarifikasi dan investigasi masih berlangsung, kasus tersebut telah memicu diskusi luas mengenai kondisi dunia riset dan pendidikan tinggi saat ini. Dalam segmen Sudut Pandang pagi hari ini, sahabat MKI, kami akan hadirkan perbincangan menelisik skandal riset internasional oleh WNI. Bagaimana nasib riset di Indonesia, sahabat MKI? Anda bisa menyampaikan pandangan berkenaan dengan topik yang dibahas. Menurut Anda, apa tantangan terbesar dalam menjaga kejujuran dan integritas di dunia pendidikan dan penelitian saat ini? Dan faktor apa yang paling beresiko mendorong terjadinya pelanggaran integritas akademik seperti ini? Silakan sampaikan ke 0811-224-1027. 0811-224-1027. Untuk lebih lengkap, kita akan bincangkan pagi hari ini topiknya dengan reporter MKFM, ada sahabat Siva Khairunisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Siva.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Herlan Hanif.
0: Ini sedang jadi sorotan juga ya, sahabat Siva, bahwa muncul dugaan skandal riset yang melibatkan juga ini sejumlah WNI di sebuah konferensi ilmiah di Denmark ya, yang ini disoroti karena menyangkut kualitas penelitiannya serta ada dugaan pemalsuan identitas serta afiliasi akademik, juga melihat bagaimana keabsahan data yang digunakan juga nih, sahabat Siva, dalam karya ilmiah yang diajukan ini.
1: Ya, di sebuah konferensi internasional, sahabat MKI, International Symposium on Pneumonoki dan Pneumonococcal Disease atau ESPPD 2026 di Copenhagen, Denmark yang beberapa waktu lalu di bulan Mei kemarin, sahabat MKI, ini kemudian mencuat. Kasus itu pertama kali ramai setelah ada seorang mahasiswa Indonesia yang juga sedang menempuh studi doktoral di universitas di sana, ini mengungkap berbagai kejanggalan yang ditemukan dalam konferensi tersebut, sahabat MK. Awal mula kecurigaan muncul ini seketika seorang peserta yang mengatasnamakan berafiliasi Indonesia dinilai tidak dikenal dalam jejaring riset pneumonia Indonesia dan diduga menggunakan identitas yang berbeda-beda saat berinteraksi maupun melakukan presentasi, sahabat MK. Dari kejanggalan yang ditemukan pada materi penelitian, misalnya yang dihasilkan, yang ditemukan oleh salah satu mahasiswa tersebut, ini peneliti diduga memaparkan riset yang mengklaim pengambilan data di berbagai negara. Ini salah satu yang kemudian menimbulkan kecurigaan karena tidak masuk akal, sahabat MK. Seperti data dari Peru, Ethiopia, Sudan Selatan, bahkan termasuk di antaranya Lebanon, Bangladesh, dan Guatemala, hingga Kenya, ini tanpa kemudian melibatkan orang lokal, alat ataupun kolaborator lokal di negara tersebut. Selain itu, sejumlah akademisi juga menyoroti dugaan penggunaan identitas palsu, alias ketika para periset yang berpresentasi tersebut, sahabat MK, ini melakukan presentasi dengan identitas yang berbeda dalam beberapa sesi presentasi. Misalnya dengan cukup mengubah nama ataupun name tag, kemudian kartu identitas peserta, serta indikasi penggunaan AI dalam menghasilkan data, gambar, dan isi penelitian tersebut, sahabat MK. Dugaan tersebut kemudian ramai dan viral di media sosial yang kemudian ini memicu perhatian komunitas akademik tidak hanya di Indonesia, tapi juga bahkan di kancah internasional, sahabat Herlan.
0: Iya, dan hal yang menarik perhatian, peristiwa itu terjadi pada era ketika akses terhadap publikasi ilmiah dan forum akademik internasional semakin terbuka. Di satu sisi, perkembangan teknologi dan globalisasi memberikan peluang lebih besar bagi akademisi Indonesia untuk berkolaborasi ya, dan menunjukkan kapasitasnya di tingkat dunia. Namun di sisi lain, keterbukaan tersebut juga menghadirkan tantangan baru berupa meningkatnya peluang penyalahgunaan sistem akademik tadi. Menanggapi kasus tersebut, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi, Brian Yuliarto, menyatakan bahwa pemerintah sedang melakukan pendalaman untuk memastikan fakta-fakta yang sebenarnya. Dan berdasarkan informasi awal, pihak-pihak yang disebut dalam kasus tersebut tidak terindikasi sebagai dosen atau peneliti aktif di perguruan tinggi Indonesia. Namun, kasus ini tetap menjadi perhatian karena berpotensi memengaruhi reputasi dan persepsi terhadap ekosistem riset Indonesia yang secara keseluruhannya. Sejumlah kampus yang namanya disebut dalam afiliasi penelitian ini juga melakukan penelusuran internal, sementara pihak yang dituding terlibat dalam hal tersebut juga tengah menyiapkan klarifikasi atas berbagai tuduhan yang beredar juga, sahabat Siva.
1: Ya, ini menjadi sorotan sahabat MK betapa integritas akademik ini ternyata menjadi hal yang krisis, bisa dikatakan juga sebagai ini puncak gunung es ya sahabat Herlan. Yeah. Karena kalau kita lihat ini ranahnya juga sudah di rancah internasional. Kalau kita lihat lebih dekat lagi, barangkali Anda juga mungkin pernah, kita pernah bahas juga ya sahabat Herlan tentang joki skripsi sahabat MK. Yeah. Ini yang kemudian menjadi sorotan bagaimana kemudian integritas akademik yang merupakan prinsip dasar yang menuntut kejujuran, tanggung jawab, serta objektivitas dan transparansi dalam seluruh proses pendidikan maupun penelitian, ternyata nilai-nilai itu mencakup berbagai aspek, mulai dari kejujuran dalam mengerjakan tugasnya, mengutip sumber secara benar sahabat MK, menyajikan data penelitian apa adanya, hingga melaporkan apa yang ditemukan. Maka integritas akademik bukan sekedar persoalan moral semata. Ini jadi fondasi yang menentukan apakah hasil penelitian tersebut bisa dipercaya atau tidak. Karena kalau di Indonesia sendiri, sahabat MK juga sahabat Herlan, ya, tidak hanya di negara kita, di negara-negara luar, hasil penelitian ini juga sebetulnya bisa dijadikan landasan sebuah kebijakan ya sahabat MK, sehingga ketika sebuah penelitian yang terlihat meyakinkan bisa menjadi tidak bernilai apabila ternyata proses pengumpulan data atau pelaporannya ini dilakukan secara tidak jujur. Sebaliknya, penelitian sederhana yang dilakukan secara transparan kemudian ini bisa diverifikasi, justru memiliki kontribusi yang lebih besar bagi perkembangan ilmu pengetahuan, bahkan termasuk diantaranya penentu kebijakan sahabat MK.
0: Ya, dan kalau kita mengamati juga pelanggaran terhadap integritas akademik ini dapat muncul juga dalam berbagai bentuk ya, mulai dari plagiarisme, fabrikasi data, manipulasi hasil penelitian, penggunaan identitas atau afiliasi yang tidak sesuai, hingga praktik-praktik lain yang bertujuan menciptakan kesan ilmiah tanpa didukung proses penelitian yang sebenarnya. Nah, dalam beberapa tahun terakhir, dunia akademik global juga menghadapi tantangan berupa munculnya jurnal predator, konferensi abal-abal, dan praktik jual-beli publikasi ilmiah. Ini urgensi menjaga integritas akademik semakin tinggi karena hasil penelitian tidak hanya digunakan di lingkungan kampus, banyak juga kebijakan publik tadi ya sahabat Siva, kemudian betul, keputusan bisnis, pengembangan teknologi, hingga pelayanan kesehatan yang didasarkan pada temuan ilmiah ini. Ketika kualitas dan kejujuran penelitiannya terganggu, dampaknya dapat dirasakan oleh masyarakat luas.
1: Yang ini ternyata sahabat MP dari salah satu isu yang banyak dibicarakan juga dalam diskusi mengenai integritas akademik, adanya budaya sahabat MP yang disebutkan publish or perish. Ini istilah yang kemudian merujuk pada kondisi ketika akademisi, misal dosen ya sahabat Herlan, ya, dituntut untuk terus menghasilkan publikasi ilmiah agar bisa mempertahankan karir mereka, memperoleh promosi jabatan, atau mendapatkan hibah penelitian, atau bisa juga untuk meningkatkan reputasi institusi. Adanya tekanan tersebut sahabat MG ini ternyata juga mendorong praktik-praktik yang dinilai tidak bertanggung jawab, karena di banyak negara termasuk Indonesia, publikasi ilmiah ini menjadi salah satu indikator utama dari kinerja para peneliti ataupun juga dosen. Bahkan dalam batas tertentu, kebijakan tersebut bertujuan mendorong produktivitas dan perkembangan ilmu pengetahuan. Tapi ketika penilaian terlalu berfokus pada jumlah publikasi semata, ini tentu muncul resiko tadi ya sahabat MG, bahwa kualitas penelitian menjadi terabaikan karena yang dikejar adalah kuantitas, bukan kualitasnya sahabat MG.
0: Ya, menurut Anda, apa tantangan terbesarnya dalam menjaga kejujuran dan integritas di dunia pendidikan dan penelitian saat ini sahabat MK, dan faktor apa yang paling beresiko menurut Anda mendorong terjadinya pelanggaran integritas akademik ini? Silakan berbagi ke 0811-224-1027. Kita akan jeda sejenak sahabat MK, juga sahabat Siva. Lepas jeda kita akan coba gali informasi lebih lengkap ya bersama dengan narasumber kita, Ketua Presidium Kaukus Indonesia untuk Kebebasan Akademik, KIKA, juga dosen sekaligus Kepala Pusat Studi Agraria Institut Pertanian Bogor IPB, bersama Ibu Dr. Rina Mardiana. Sesaat lagi sahabat MK, selepas kita akan jeda sejenak dengan informasi bermanfaat berikut ini.
2: Sahabat MK, Apa contoh perilaku tolong-menolong dalam perbuatan dosa? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
3: Wargi Kanya'a Kota Bandung, pernah nggak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya!
4: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
5: Sahabat MQ, sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan, jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
6: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan, dan pertolongan Allah dijanjikan wallahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah di antaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
5: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli semakin melayani dan peduli.
7: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan katakanlah kepada hamba-hambaku, hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang lebih baik, karena sesungguhnya setan itu menimbulkan perselisihan di antara mereka. Sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagi manusia." Al-Qur'an surat Al-Isra ayat 53.
8: Kemudahan berlimpah keberkahan. Rasakan manfaatnya bersama Wakaf Anti Riba. Cukup akses www.sedekahjariah.id.
2: Sahabat MQ, dalam kitab Al-Haram fi Asy-Syari'ah Al-Islamiyah disebutkan, di antara perilaku tolong-menolong dalam perbuatan dosa antara lain, memberi petunjuk pada saudaranya untuk membunuh muslim lainnya dengan tindakan zalim. Memberi petunjuk pada orang lain untuk mencuri suatu barang, menerbitkan dan menyebarluaskan buku kesesatan, serta menyewakan toko pada orang yang diketahui akan menjual khamr.

0: Terima kasih sahabat MK, Anda masih bersama kami. Kita kembali sambung dalam segmen Sudut Pandang pagi hari ini. Di termin yang kedua kita akan gali informasi lebih lengkap ya sahabat Siva, bersama dengan narasumber kita, Ketua Presidium Kaukus Indonesia untuk Kebebasan Akademik KIKA, sekaligus juga dosen dan Kepala Pusat Studi Agraria di Institut Pertanian Bogor IPB, bersama Ibu Dr. Rina Mardiana yang pagi hari ini alhamdulillah sudah bersama dengan kita ya. Kita akan sapa, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu Rina.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah. Selamat pagi. Kabar baik, sehat pagi hari ini Bu Rina?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Di studio bersama saya Herlan dan Siva. Terima kasih sebelumnya Bu Rina sudah berbincang di MKFM. Izin menggali informasi ini kaitan dengan topik yang sedang kami bincangkan. Ke publik belakangan ramai Bu Rina membicarakan dugaan ada skandal riset yang melibatkan WNI di Denmark. Dari perspektif Ibu Rina, seberapa serius sebetulnya kasus ini bagi dunia akademik kita, Bu Rina?
1: Ya, ini isu yang sangat serius sekali ya. Yang pertama, menurut saya ini memalukan sekali bagi integritas akademik Indonesia dan mencoreng. Jangan sampai kejadian ini kemudian membuat dunia menjadi sangat hati-hati pada para peneliti Indonesia. Karena justru banyak peneliti Indonesia yang benar-benar peneliti sesungguhnya justru malah sulit untuk menulis gitu ya. Banyak sekali yang saya tahu akademisi yang bekerja di masyarakat, membersamai masyarakat, misalnya seperti dilakukan oleh KIKA, Kaukus Indonesia untuk Kebebasan Akademik, membersamai masyarakat di Wadas, di Rempang, di Bintan, di Papua, di banyak tempat-tempat yang menjadi korban dari proyek pembangunan begitu. Tapi masih belum sempat untuk menuliskannya atau bahkan penuh hati-hati sekali menuliskannya begitu ya, karena ada etika di masyarakat gitu, kemudian juga bagaimana mengadvokasi kepada pemerintahnya gitu dengan cara yang halus sekali. Tapi di sini ada oknum orang Indonesia yang kalau dibilang peneliti, dia bukan peneliti pastinya ya gitu, karena kalau peneliti dia akan meneliti gitu, dia akan melakukan penelitian. Yang kedua, kalau dia dosen, dia terikat dengan etika penelitian juga, etika keilmuan, karena juga dia menggunakan identitas nama perguruan tinggi palsu. Diduganya begitu ya yang saya baca gitu. Yeah. Karena identitas afiliasi dari penulis ini, kita sebut penulis lah ya, penulis ini itu tidak ada di Indonesia gitu. Itu yang kedua gitu. Dan yang ketiga, justru ini lembaga internasional yang harus hati-hati, karena mereka seringkali hanya terprovokasi pada judul yang wow gitu kan ya. Kayaknya menarik nih, kayaknya ini penting nih, kayaknya ini ada dapat bocoran data nih untuk membandingkan Indonesia dengan mana gitu ya. Tapi mereka juga tidak check and recheck gitu kan ya, tentang kredibilitas, cek di web nama orang ini ada apa enggak gitu ya, ada di web mana. Kalau dia betul-betul sebagai misalnya peneliti Indonesia, pasti ya, saya bilang pasti gitu, ada namanya dalam web afiliasi dia resmi. Ini suatu tamparan hebat, bukan hanya bagi Indonesia tapi juga bagi global gitu ya. Dan juga menulis sebagai abstrak dan sendirian itu kan nggak mungkin tuh, apalagi dengan banyak paper gitu kan ya, terlalu canggih. Cek di Scopus-nya, cek dengan kredibilitas penulisan dia gitu. Meskipun juga ada loh Scopus yang sampai gila banget, sampai H-index 800 yang kita semua tuh juga ngerasa nggak habis pikir, apa iya benar bisa gitu ya? Kok kita nggak kenal di Indonesia? Ini kasus yang lain lagi gitu ya. Kalau tadi saya bilang cek Scopus, tapi cek Scopus itu ada juga peneliti Indonesia yang wow banget gitu, yang di dalam dunia akademik kita tuh nggak kenal, karena biasanya kita tuh dalam komunitas epistemik itu saling tahu, oh dia emang ada gitu, kita nggak tahu seberapa produktif, tapi palingnya kita kenal nama dia dan kiprah dia, karena sebenarnya kan kenapa seseorang disebut sebagai profesor, karena kebermanfaat ilmunya dia, dan dia biasa dikenal oleh publik di masyarakat atau di pada bidang itu. Kalau kita nggak kenal, tapi skopus dia banyak, lagi-lagi ini pabrikasi juga gitu. Jadi dalam dunia akademik ada banyak cara-cara pabrikasi yang luar biasa sekali ini. Pabrikasi dalam hal penelitian, pabrikasi karena memang komodifikasi karya ilmiah gitu ya, skopus-skopusan tadi itu kapitalisme sendiri gitu. Dan pabrikasi karena tadi juga penyelenggara conference gitu, dia hanya bertumpu kepada abstrak yang judulnya wow, bahasa Inggris yang bagus mungkin ya gitu, dan judulnya yang wow gitu kan, dan perlu kita lihat AI kemajuannya sangat canggih sekali ya, orang bisa dengan kemampuan meramu bahasa dengan data-data yang dia bisa pakai dari internet gitu kan, itu memungkinkan sekali.
2: Baik, ini memang kemudian banyak juga yang menyinggung adanya tekanan publikasi dan tuntutan akademik, meskipun kalau untuk kasus yang baru-baru ini terjadi, Bu Rina, nampaknya bukan peneliti ya, hanya oknum. Ini apakah juga menjadi sebuah sorotan bagaimana kemudian ternyata kasus seperti ini bisa mencuat dan terbuka, apakah ada faktor sistem yang berperan atau ini hanya oknum semata? Dan seberapa besar sebetulnya, Bu Rina, pengaruh dari adanya tekanan publikasi terhadap munculnya praktik-praktik yang tidak etis di dunia penelitian Indonesia?
1: Iya, yang pertama, kalau tekanan publikasi itu iya gitu, tapi lebih kepada dia menyasar kepada jurnal-jurnal predator gitu kan, dan kemudian dan di Indonesia juga banyak sekali jurnal predator yang bukan yang hanya QQ-an ya gitu ya, tapi yang sinta-sintaan juga banyak sekali itu dengan harga yang wow gitu kan. Tapi kalau untuk kasus yang ini gitu, ini kan kita bisa lihat bahwa Dia bukan peneliti, dia tidak terafiliasi pada institusi penelitian yang qualified ya, atau yang absah begitu. Mungkin iya ada gitu, tapi kalau yang saya baca dan kita ketahui nggak tahu itu dia di mana, dan tidak ada seorang pun yang mengenal. Karena sebenarnya juga kalau di kalangan akademisi pasti kan ada yang udah mengatakan bahwa oh saya kenal dia, emang sering curang, sama maksud juga begini, itu nggak ada pernyataan begitu. Berarti dia memang tidak terafiliasi pada institusi yang valid gitu kan ya. Nah, apa yang dilakukan ini lebih semata-mata memang oportunis mengejar, mungkin juga karena kalau kita lihat ada flexing media sosial itu kan, dulu flexing benda-benda berharga membuat masyarakat marah gitu ya, karena pamer para pejabat gitu. Ada flexing para traveler gitu yang bilang, saya ini bisa jalan-jalan gratis itu kan banyak ya gitu, keliling dunia gratis gitu, saya berapa kali saya menjelajahi berapa negara biaya budget minim, itu juga mungkin gitu ya, ini yang menginspirasi gitu ya, saya pengen ke luar negeri gratis gitu dengan cara apapun juga. Nah, cara yang ditempuh adalah dengan menggunakan abstrak-abstrak palsu ini. Nah, kalau saya merasa ini akibat dari flexing ingin keliling dunia, karena kalau ditanya lihat motifnya apa gitu ya, kan motifnya enggak bukan karena tuntutan akademis, karir apa, bukan ya, dari oknum ini gitu, lebih kepada memang ingin memanfaatkan bisa keliling dunia gratis gitu. Dan yang sebetulnya yang ditekan juga adalah penyelenggara. Artinya lembaga internasional perlu hati-hati, jangan sampai terprovokasi kepada judul atau ide tentang oh ini ada data Indonesia. Kan kita data itu kan jadi barang yang mewah sekali, mahal sekali gitu ya. Datanya data apalagi data datanya belum ada di internet gitu kan ya. Ya ngarang gitu kan. Nah, ini kan artinya sebenarnya data si oknum ini bisa sekali dia memanipulasi data. Yang menjadi bahaya bagi Indonesia, apa yang dia sampaikan itu kan berkaitan dengan citra ilmu pengetahuan atau citra atau wajah Indonesia. Kalau pemerintah ini tidak mengambil tindakan gitu ya, ini kan sebenarnya menjatuhkan apa yang dia sampaikan gitu ya. Itu kan soal data, soal Indonesia gitu. Itu jadi penting, kebohongan apa yang dia sampaikan, dan apakah ada banyak orang-orang yang bohong yang menyampaikan data ke Indonesia tidak tepat, dan itu kemudian diambil lagi oleh pemerintah. Jadi pemerintah mengambil data karena dia mungkin data dari AI, kurang penelitian, pemerintah sendiri ya dalam membuat kebijakannya gitu. Ternyata yang tergrabnya itu, yang terambilnya itu adalah data-data yang abal-abal tadi itu gitu. Dan artinya peneliti yang benar-benar peneliti harusnya juga ini jadi momentum untuk benar-benar menulis ya, saatnya untuk menulis gitu. Jangan sampai, dan soal kualifikasi gaya penulisan dan sebagainya gitu, itu bisa dikesampingkan nomor berikutnya, tapi soal otentitas data gitu dan objektivitas itu menjadi hal yang penting untuk disampaikan. Jangan sampai kalah sama orang yang pandai menulis gitu ya, tapi datanya palsu. Karena sebetulnya kenapa kebijakan banyak salah? Karena salah melihat akar masalah. Kenapa keliru dalam melihat akar masalah? Karena datanya yang palsu. Data palsu gimana? Ngambil datanya asal-asal, penelitinya pengen cepat-cepat, terlalu rapid assessment gitu ya, informannya yang diambil yang salah gitu, nggak objektif dan sebagainya. Itu kan bagian-bagian dari data yang salah. Yes. Nah itulah yang menjadi membuat akar persoalan jadi keliru, datanya salah, akar persoalan keliru diambil buat kebijakan, ya jelas kebijakannya nggak tepat gitu. Jadi ini implikasinya sangat berantai sekali.
0: Baik, Bu Rina, di akhir sarannya apa nih untuk pemangku kebijakan agar hal ini atau hal yang perlu kemudian segera dibenahi untuk memperkuat integritas akademik di Indonesia, Bu Rina?
1: Iya, bagi pemangku kebijakan ya, berarti ini saat-saatnya untuk mendorong para akademisi untuk menuliskan policy brief untuk pemerintah ya, advokasi kepada kebijakan. Terus yang paling penting menurut saya, pemerintah jangan anti sama akademisi kritis gitu. Karena kan sekarang ini semuanya itu kan kebebasan akademik juga dibungkam, dituding sebagai tuduhan untuk apa ya, tidak berpihak kepada pemerintah gitu. Susah dong pemerintahnya untuk mendapatkan masukan. Justru bahaya kalau daya kritis itu hilang. Jadi bahaya krisis ya, kita akan mengalami krisis ketika daya kritis itu makin melemah.

0: Nusantara pada waktu kok begini gitu ya, dan kita merdeka gitu. Tapi kalau sekarang pemerintah tidak mau mendengarkan pendapat para akademisi gitu, justru akhirnya atau membungkam, menakut-nakuti gitu, justru itu yang terjadi. Di sisi yang lain, orang yang nggak punya beban, yang bisa nulis apa aja gitu, dia bisa ngomong apa aja dan tidak terikat dengan institusinya. Karena kalau peneliti yang benar, dia kan terikat dengan nama, tekanan dari pimpinan, bawa nama institusi dan sebagainya. Tapi kalau orang yang tidak terikat, itu dia bisa nulis apa aja, yang penting bisa ke luar negeri. Nah, ini justru jadi menurut saya pengingat penting ya buat pemerintah untuk terbuka, seterbuka-terbukanya. Karena kritik itu penting untuk membangun, untuk memperbaiki. Dan tentu kita tahu mana kritik yang untuk menjatuhkan, mana kritik yang dengan itikad untuk membangun gitu.
1: Baik, Bu Rina, terima kasih pagi hari ini sudah berbincang ya, menyampaikan informasi yang manfaat. Mudah-mudahan lain kesempatan ini bisa menyambung kembali mengobrol. Selamat kembali melanjutkan aktivitasnya Bu Rina, mudah-mudahan lancar dan sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, selamat pagi para pemirsa semua. Saya izin lip ya.
1: Terima kasih Bu Rina. Baru saja kita berbincang sahabat MK bersama dengan Ketua Presidium Kaukus Indonesia untuk Kebebasan Akademik KIKA, sekaligus juga Kepala Pusat Studi Agraria Institut Pertanian Bogor IPB. Menelisik tadi skandal riset internasional oleh WNI ini jadi hal yang benar-benar penting untuk disoroti ya sahabat Siva, karena ini wajah Indonesia kemudian yang dipertaruhkan.
2: Ya betul, karena tadi ya implikasinya tidak main-main sahabat MK. Kalau kita berkaca dengan kondisi internal di negara kita, kebijakan yang mungkin dirasa banyak tidak tepat sasaran, ini salah satu akar masalahnya karena tidak ada pemahaman akar masalah yang tepat sahabat MK. Kenapa akar masalahnya tidak tepat? Karena datanya tadi yang kemudian fabrikasi data palsu ataupun tidak tepat, tidak benar sahabat MK, yang kemudian juga menjadi hal yang menyebabkan kebijakan-kebijakan tidak tepat sasaran. Ini menjadi sorotan bersama betapa kita perlu mengawal ya sahabat Herlan, yeah, agar pemangku kebijakan juga tidak anti dengan para akademisi yang kritis tadi. Karena kalau kritis tersebut kemudian dihambat, ini justru akan berimbas pada krisis yang terjadi di Indonesia sahabat MK.
1: Ya, terima kasih sahabat Siva ya, pagi hari ini sudah turut serta berbincang juga. Kemudian topik yang dihadirkan ini dapat menambah informasi juga untuk sahabat MK seputar apa yang tengah jadi sorotan di dunia pendidikan Indonesia saat ini atau di dunia penelitian juga. Selamat kembali melanjutkan tugasnya di Kamar Berita MKFM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Terima kasih juga untuk sahabat MK pagi hari ini yang sudah berbagi atensi. Ada sahabat kita yang sudah berbagi di pagi hari ini, Ibu Parilah, kemudian sahabat Mahadi, Pak Sandi Kustejo, sahabat Raihan, dan sahabat Hoyer ya, sudah berbagi atensinya bahwa yang menjadi faktor paling beresiko mendorong terjadinya pelanggaran integritas akademik adalah adanya tekanan mengejar publikasi, prestasi, dan karir akademik. Ini menurut sahabat kita ya pandangannya. Terima kasih sudah berbagi atensinya. Di pagi hari ini, sahabat MK, kita akan sambung kebersamaan dalam segmen selanjutnya masih di rangkaian program Inspirasi Pagi Persembahan DT Peduli. Kita akan berbincang bersama dengan Teh Febiola Arianti, SE, MSCIS, MMMH. Beliau merupakan Family Islamic Financial Advisor dan Edukator, juga perencana keuangan syariah wanita pertama di Indonesia yang dinobatkan oleh UpperK. Kita menyambung dalam bincang ekonomi syariah, bijak di era cashless. Nah, ini akan jadi topik perbincangannya sesaat lagi dalam bincang ekonomi syariah.
3: Baru saja Anda ikuti Sudut Pandang.
1: Kenali MKFM lebih lengkap dengan klik MKFM Network.

0: Terima kasih sahabat MK Anda masih bersama kami. Kita sambung kembali kebersamaan kita dalam Bincang Ekonomi Syariah di rangkaian program Inspirasi Pagi Persembahan DT Peduli. Hari ini kita akan ngobrol satu topik dengan Teh Febiola Arianti seputar bijak di era cashless, sahabat MK ya. Kita tahu saat ini kita berada di zaman yang serba cepat, sahabat MK ya. Terusus belanja-belanja, tinggal scan, bayar, tinggal klik, transfer uang lewat genggaman tangan ya. Serba cepat, sahabat MG, serba cashless juga. Nah, bagaimana hal ini kemudian kita perlu juga sikapi sebagai seorang muslim begitu ya? Karena tentu ketika hal ini tidak kita atur secara bijak, akan ada dampak-dampak yang boleh jadi nanti ke depan akan merugikan kita, sahabat MK. Seperti apa? Kita akan bincang bersama dengan Teh Febiola Arianti di pagi hari ini. Yang alhamdulillah Teh Febi juga sudah bersama dengan kita ya. Kita akan sapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Teh Febi.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Kang Herlan dan juga sahabat MK. Di mana saja bisa menyimak siaran kita di pagi hari ini. Semoga sahabat MK dalam keadaan sehat walafiat. Dan kalau misalnya ada sahabat MK ya Kang Herlan yang sedang diuji dengan sakit, kita doakan semoga Allah kembalikan lagi kesehatannya, kuatkan lagi untuk tetap beribadah. Amin, amin,
0: ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah. Mudah-mudahan Teh Febi sehat selalu, sehat juga ya kabarnya hari ini Teh Febi.
1: Alhamdulillah Kang, sehat walafiat.
0: Alhamdulillah. Kita menyambung bincang kita di pagi hari ini Teh seputar bijak di era cashless ya. Kalau ngomongin soal cashless, ini sudah di mana-mana ya. Sekarang pasti ada secarik kertas di dalamnya ada QR code gitu ya. Itu untuk memudahkan kita membayar di hampir semua gerai ya yang kita temui. Nah ini seperti apa Teh Febi melihat fenomena ini untuk selanjutnya bagaimana kita juga bijak ya dalam hal keuangan dengan adanya cashless ini Teh?
1: Iya. Baik, bismillahirrahmanirrahim, sahabat MK, tidak bisa dipungkiri ya bahwa di era sekarang ini sudah banyak sekali kemudahan dalam kita bertransaksi keuangan, mau itu berbelanja, transfer, bayar tagihan, dan lain-lain, semua itu bisa dilakukan dengan secara digital, jadi mudah, cepat, gitu ya, semuanya dalam genggaman. Nah, tetapi sebagai seorang muslim tentu saja kita juga harus menelisik lagi, gitu ya, bukan hanya masalah mudah atau tidaknya, tapi juga apakah ini halal atau tidaknya, aman atau tidak, bijak atau tidak. Jadi karena kita sebagai seorang muslim ada pendekatannya holistik ya Kang, sehingga bukan hanya kita berbicara dengan mudah saja gitu, tapi juga berbicara tentang aspek-aspek lain. Karena kalau kemudahan ini tidak diimbangi dengan kebijaksanaan, seringkali berubah menjadi sumber masalah keuangan keluarga ini Kang. Nah ini yang tidak kita inginkan. Nah mari kita mulai pembahasan kita dengan satu hal yang mungkin kita perlu ingat. Dan mungkin ini sering terlupakan gitu ya sama kita, karena saking kita biasanya akan menggunakan segala sesuatu yang cashless ini, bahwa era cashless ini adalah nikmat juga yang harus kita syukuri, Kang. Kita bayangkan kalau di masa-masa yang lalu ya, kalau mau transfer saja, itu kita harus datang ke bank ya, antri, kemudian mengisi formnya dan lain, menunggu lagi gitu ya. Tapi kalau sekarang ini semua sudah bisa dilakukan dengan mudah, misalnya, kalaupun misalnya kita ingin mentransfer jumlah yang besar kan, itu kan bisa misalnya pakai BIVES, tapi bisa juga pakai RTGS yang sudah juga bisa difasilitasi dari misalnya aplikasi bank gitu ya. Jadi sebenarnya ini adalah merupakan nikmat yang harus kita syukuri, karena Islam itu sebenarnya tidak menolak teknologi ya. Teknologi cashless ini adalah bagian hal yang Allah tundukkan gitu untuk kita. Karena kan Allah itu yang menundukkan segala yang ada di langit dan apa yang ada di bumi, Kang. Termasuk teknologi ini adalah sesuatu yang Allah tundukkan gitu ya. Untuk kemudian bisa dimanfaatkan untuk manusia. Kemudian juga ini adalah merupakan hal yang bermanfaat gitu ya. kita tidak perlu bawa uang banyak, ya transaksi lebih cepat, riwayat transaksi tercatat, memudahkan bisnis juga. Kalau sekarang kan kita berbisnis bukan hanya lokal ya Kang, internasional gitu ya, antar benua, antar negara gitu, itu semua bisa dimudahkan. Juga jangan dilupakan bahwa teknologi cashless ini juga memudahkan kita untuk beribadah Kang. Contoh misalnya, memudahkan kita untuk zakat, memudahkan kita untuk infak, memudahkan kita untuk sedekah. Iya, misalnya kita mau sedekah subuh Kang, nggak usah ya repot-repot, aduh cari kemana ini sedekah subuh gitu kan. Kapan saja abis sholat subuh langsung gitu ya, mau melakukan sedekah subuh lah dengan gampang. Tinggal misalnya tinggal misalnya menyalurkan kemana gitu ya, ke misalnya ke lembaga-lembaga asal tahu nomor rekeningnya. Beres sedekah subuh sudah bisa dilakukan tepat di jam 5 mungkin gitu ya.
0: Insyaallah betul.
1: Jadi, nah artinya mari kita syukuri ini sebagai sesuatu yang kemudahan bagi kita, dan mudah-mudahan kita bisa menggunakan ini sebagai sarana untuk satu, yang pertama adalah mempermudah ibadah, kedua mempermudah juga muamalah yang kita lakukan. Nah, tetapi memang seperti kita sampaikan di awal tadi, kalau tidak dilakukan dengan bijak, memang era cashless ini bisa membuat kita kebablasan karena uang yang keluar nggak kerasa Kang. Iya. Kalau dulu kita bawa-bawa uang cash ya, kita itu akan bisa melihat gitu ya, melihat dan merasakan, karena kan ada tindakan-tindakan yang melibatkan panca indera ya. Jadi kalau misalnya kita mau mengeluarkan uang itu kan keluarkan dulu dompet, dilihat dulu uangnya gitu ya Kang ya, terus dikeluarkan uangnya, dibayarkan, ada conversation gitu yang terjadi di situ. Ini ya teh uangnya, oke saya terima gitu, ini barangnya dan lain-lain. Kalau sekarang itu tuh tidak terasa Kang, semuanya seperti cepat aja. Kita langsung dengan gawai, dengan gadget yang kita miliki, langsung kita bisa membeli apa saja yang kita inginkan gitu ya, tanpa ada kontak manusia, tanpa ada action kita memegang uang dan memberikannya gitu. Sehingga experience belanja itu menjadi ada yang seperti terlewatkan gitu Kang. Akibatnya uang keluar tidak terasa. Tiba-tiba kita lihat, oh di rekening berkurang aja gitu ya. Jadi masalahnya ini sebenarnya bukan pada aplikasinya, karena kita sudah sepakat bahwa aplikasi ini merupakan sesuatu yang perlu kita syukuri gitu ya Kang. E-banking, apapun itu bentuknya gitu ya. Ini adalah bukan kesalahan itunya, bukan kesalahan teknologinya, tetapi masalah yang terbesar adalah psikologi dari manusianya. Ya, seperti saya sampaikan, ketika membayar tunai itu kan misalnya bayar tunai 50.000 ya Kang, kita keluarkan dompetnya, keluarkan uangnya. Nah, tapi ada proses yang kita lakukan di situ, dan di situ ada proses jeda-jeda gitu. Misalnya contoh, kita mau beli atau tidak gitu kan. Kalau misalnya kita menggunakan transaksi yang manual gitu, itu kan waktu kita keluarkan dompet dari tas aja kita sudah ada proses berpikir ya Kang, karena ada waktu, ada jeda di situ. Yeah. Dibeli nggak ya gitu, terus misalnya oh harga segini mahal nggak ya gitu. Kadang-kadang tapi kalau dengan membayar digital itu karena sebegitu banyaknya kemudahan, kemudian kalau kita belanja misalnya di platform online itu kan pilihannya banyak banget Kang. Satu, pilihannya banyak banget. Kedua adalah stimulasi daripada penawaran-penawaran itu kan masuk terus ke kita. Kalau kita membayar yang manual, itu kan kita hanya konsentrasi pada satu transaksi pada saat itu gitu ya. Satu penawaran pada satu saat. Tapi kalau kita belanja online, kita lagi scroll, tiba-tiba keluar promo skincare gitu. Kita lagi scroll, tiba-tiba ada promo misalnya alat pembersih rumah tangga gitu. Jadi begitu banyak stimulasi yang kita dapatkan pada suatu saat, sehingga kadang-kadang keputusan untuk berbelanja itu menjadi lebih impulsif gitu Kang. Lebih impulsif. Nah, kemudian kalau misalnya kita berbelanja yang biasa ya, konvensional gitu, itu kan misalnya kita serahkan uang, kita pegang barangnya langsung, kita pegang mungkin uang kembaliannya. Tapi kalau berbelanja online atau transaksi yang digital itu kan kita hanya dapat notifikasi transaksi berhasil atau tidak gitu, dan jumlahnya berapa. Jadi rasa kehilangan uang itu menjadi lebih kecil Kang pada saat kita menggunakan teknologi cashless. Kita tidak melihat uang di dompet kita berkurang. gitu
0: tidak,
1: ya.
0: Iya betul.
1: Kan kita hanya tahu bahwa uang di rekening kita itu berkurang kalau kita cek kan, kalau yeah. kita cek saldonya. Tapi kalau kita tidak cek saldonya, kita itu masih bisa berada dalam ilusi bahwa masih ada uang lah di rekening gitu ya. Jumlahnya berapa ya Allah alam, karena belum dicek gitu.
0: Iya, nah, iya betul.
1: Jadi akibatnya kita memang kalau misalnya tidak menggunakan teknologi cashless ini dengan bijak, kita akan lebih impulsif, lebih mudah belanja, dan sulit untuk mengontrol pengeluaran. Nah, mari kita ingat lagi ya hadis Rasulullah, hadis Tirmizi yang mungkin sangat populer gitu ya, tentang empat hal, tentang segini, tidak bergesernya kaki anak Adam pada hari kiamat sebelum dia ditanya tentang gitu ya, empat hal. Salah satunya adalah tentang hartanya Kang, dari mana diperoleh dan kemana dibelanjakan. Nah kalau kita ingat-ingat ini mungkin bisa direm sedikit gitu ya, bisa direm sedikit gitu pengeluarannya. Nah tetapi memang kalau kita lihat dari hadis itu bahwa bukan hanya mencari uang yang ditanya, mencari uangnya jelas harus halal dan toyib gitu ya, tapi membelanjakannya juga harus halal dan toyib. Nah contoh misalnya, cari uangnya sih halal gitu ya Kang ya, cari uangnya halal banget, kerja keras halal, pekerjaannya mulia dan lain-lain sebagainya. Tapi pengeluarannya mungkin tidak dikeluarkan untuk yang haram ya, tapi misalnya dikeluarkan untuk hal-hal yang mubazir, dikeluarkan untuk hal-hal yang sia-sia, atau dikeluarkan untuk hal-hal yang memang membahayakan diri sendiri. Nah ini juga nanti akan dihisap Kang, setiap keping harta kita juga akan dihisap. Jadi kemudahan ini mari kita gunakan untuk hal-hal yang bermanfaat gitu ya, manfaat maslahat gitu. Jangan kemudian mendorong kita untuk hal-hal yang sia-sia, mubazir, bahkan mendorong kita kepada maksiat. Nah itu mungkin poin berikutnya nih Kang, gitu.
0: Baik, baik. Kalau kita melihat ini jadi satu hal yang kepikiran juga Teh Febi ya.
1: Iya.
0: Kalau kita melihat cashless ini, apakah netral saja sebagai alat gitu, atau ada hal-hal yang perlu diwaspadai nih soal ketentuan-ketentuan syariat. Semisal kalau kita mau melakukan top up kan biasanya ada biaya-biaya tambahan dan sebagainya Teh. Nah ini seperti apa sih Teh?
1: Iya. Nah sebelum kita kesana karena itu sudah masuk ke teknis ya Kang, kita juga mungkin ada satu hal lagi yang perlu kita ingatkan, yaitu bahwa kemudahan teknologi cashless, baik itu misalnya aplikasi untuk transaksi, untuk belanja, untuk apapun gitu ya, itu kita perlu juga memandang itu memang sebagai alat. Ya jadi netral, sebagai alat, itu adalah alat untuk kemudahan. Tetapi kita juga harus mewaspadai perilaku israf dan tamzir itu ya, israf dan misalnya konsumtif. Nah jadi sebenarnya dipakai aja silahkan. Teknologi itu Allah sudah tundukkan untuk manusia gitu, dengan wasilah para ilmuwan gitu ya, dan para profesional yang memang membuat teknologi itu bisa ada gitu. Tapi itu kan hakikatnya Allah tundukkan untuk kita ya, karena segala yang ada yang di langit dan bumi ini memang Allah tundukkan untuk kemudahan manusia gitu. Nah tetapi kita juga ingat bahwa jangan sampai itu menyeret kita atau menggiring kita kepada hal-hal yang bersifat israf dan konsumtif gitu. Jadi makan minumlah tapi jangan berlebihan ya, kalau kita ingat di surat Al-A'raf ya Kang ya. Kemudian kita juga ingat di surat Al-Isra gitu ya, sesungguhnya orang-orang yang boros adalah saudara-saudaranya setan. Jadi kadang-kadang kalau kita tidak menggunakan teknologi ini dengan baik, seperti pisau Kang, kita kan bisa menggunakan itu untuk hal yang bermanfaat, bisa juga dilakukan untuk hal yang mudarat gitu ya.
0: Iya benar.
1: Jadi sering sekali misalnya memicu flash sale gitu ya, apa cashback, yang lebih parah lagi mungkin pay later gitu dan lain-lain. Nah kita akan masuk ke poin kedua tadi yang Kang Herlan tanyakan gitu ya. Jadi itu memang sudah masuk kepada bagaimana sih akad daripada transaksi atau platform yang cashless ini gitu ya. Nah kalau kita lihat nanti mungkin kita akan bahas itu sedikit nanti ya Kang ya. Nah tetapi saya pengen juga bahwa dengan cashless ini perlu juga kita bijak, karena sebagai muslim kita kan kalau membeli itu berdasarkan kebutuhan gitu. Memang kita perlu gitu ya. Nah kadang-kadang kita suka terjebak sama diskon. Misalnya gini, harga barang 300, diskon jadi 200. Nah kalau memang dibutuhkan itu kita memang betul hemat 100 ribu gitu ya. Tapi kalau memang kita tidak dibutuhkan, justru kita itu boros 200.000. Nah, kadang-kadang kita sering merasa untung karena diskon gitu, padahal sebenarnya kita itu mau diskon atau enggak kan kita sebenarnya sama-sama mengeluarkan uang ya. Dan pada saat kita mengeluarkan uang itu memang perlu, maka si diskon ataupun potongan harga itu menjadi lebih berarti. Tapi kalau kita beli walaupun itu diskon, tapi kemudian ternyata kita tidak memerlukan itu, nah itu kan sudah jatuhnya kepada pemborosan. Nah, Nah sekarang kita masuk ke masalah sedikit masalah akad ya Kang ya.
0: Yeah.
1: Contoh misalnya, salah satu yang sangat populer di masyarakat, yang teknologi cashless, itu adalah teknologi pay later, ya. Nah, ini yang sering ditanyakan oleh masyarakat. Jadi, memang sampai sejauh ini belum ada nih Kang, namanya pay later syariah ya. Jadi, kalaupun misalnya kita menggunakan pay later, itu sudah jelas ada misalnya bunganya, ada denda, ya, keterlambatan, kemudian ada juga tambahan biaya pinjaman. Nah, ini semua perlu diwaspadai ya, saya tidak mengatakan, tapi perlu diwaspadai karena ini berpotensi masuk dalam kategori riba, ya. Jadi ini juga harus diwaspadai karena masalah pay later ini atau bayar nanti ini ya, jangan nyebut merek ya. Masalah bayar nanti ini menjadi masalah yang sangat serius Kang di Indonesia ini. Karena banyak juga yang sudah sangat terjebak, gak kerasa kan misalnya beri barang dengan bayar nanti. Misalnya berapa kali bayar gitu ya. Kelihatannya kok sedikit ya cicilannya, ah udahlah bisa, karena dia konsentrasi pada cicilan yang kecil itu. Nanti beli barang yang lain, dilihat lagi, pakai lagi fasilitas ini, ah masih kecil kok cicilannya. Tetapi kalau misalnya terus-menerus ditambahkan, ya akan juga menjadi besar kan, cicilan yang A, sekian cicilan B, sekian cicilan barang C, sekian D, E, F gitu kan. Kadang-kadang tidak terasa, jadi maka kita juga harus mewaspadai ini gitu ya. Belilah yang tadi yang kita sudah sampaikan, belilah memang perlu, dan belilah memang kalau pada saat memang kita ada uangnya untuk membeli tersebut. Jadi perlu dan memang ada uangnya gitu ya, jangan sampai sudahlah ini adalah hal-hal yang bersifat konsumtif gitu ya, kemudian kita menggunakannya dengan membelinya dengan akad-akad yang memang berpotensi riba. Nah ini kayaknya kita sudah rugi dua kali gitu ya Kang ya. Udah keluar uang tapi rugi juga dari sisi syariahnya gitu. Nah memang itu mungkin ya. Jadi kalau tidak mau membeli tunai hari ini ya jangan memaksakan diri gitu ya dengan utang konsumtif. Kita tunda sampai mampu ya. Karena memang salah satu hadis Rasulullah adalah utang itu kan memang suatu hal yang membuat kita tidak tenang gitu kan. Dan ini sudah terbukti ya, banyak sekali masyarakat kita sudah terjerat oleh macam-macam ya. Saya tidak mengatakan hanya satu produk ya, tapi macam-macam produk. Ada pindarnya juga gitu ya, kongnya pinjolnya juga, ada bayar nantinya juga dan lain-lain. Itu kan semua memang karena kemudahan teknologi digital ya, yang memudahkan gitu, memudahkan kita untuk kalau misalnya mau pinjam uang, gak usah ngobrol sama orang gitu ya Kang ya. Gak usah, istilahnya kalau bahasa Sunda kan kalau orang mau minjem uang tuh malapah gedang hela gitu ya Kang ya. WA dulu, tanya kabar, kan gak usah ya. Kalau kita misalnya pakai pinjaman online itu kan gak usah seperti itu. Jadi memang jadi lebih mudah, tetapi itu juga bisa menjerumuskan gitu Kang.
0: Baik Teh, Masya Allah, kita sebelum nanti gali bincang kita lebih lengkap lagi nih seputar bijak di era cashless, kita undang terlebih dulu sahabat MQ untuk dapat berbagi atensi juga ya sahabat MQ, atau yang ingin langsung bertanya kepada Teh Feby silakan manfaatkan layanan interaktif di 0811-224-1027 WhatsApp MQ FM ya sahabat MQ. Kita akan sambung Teh perbincangan kita selepas kita akan jeda terlebih dahulu sejenak dengan informasi bermanfaat berikut, tetap di MKFM Inspirasi Keluarga Indonesia.
2: Sahabat MK, apa keutamaan perbuatan saling tolong-menolong sesama muslim? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
0: PMK, sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan, jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
3: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan, dan pertolongan Allah dijanjikan, Wallahu fi aunil abdi makanal abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah di antaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
2: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli semakin melayani dan peduli.
4: Duh, ceklis satu mulu. Ditelepon juga gak berdering. Harus ditelepon seluler ini mah. Awas aja kalau gak diangkat kamu, Man.
5: Tenang, tenang. Semua masalah
4: kok ada
5: lagi? Dengan izin Allah dan pasti ada kebaikan di dalamnya. Semua masalah sudah diukur oleh Allah sesuai dengan kemampuan kita. Karena Allah maha tahu
4: dan maha juga hati. Ya.
5: Oleh karena itu fokuslah bertobat. Karena setiap kepahitan diundang oleh dosa.
4: Astagfirullah. Pantesan sering gak tenang dan keburu-buru. Kurang tobat ini, Mak.
6: Halo, Assalamualaikum, Min.
4: Waalaikumsalam, Man. Kamu kemana aja?
6: Saya lagi gak ada kuota, Min. Kamu kok kayak lagi nangis gitu? Emang ada apa sih, Min?
4: Iya, Man. Kayaknya saya kurang tobat ini, Mak.
6: Loh.
2: Dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Ayo, turut menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah A'agim. Dial di ponsel Anda dengan menekan bintang 121 bintang 43 pagar. Bintang 121 bintang 43 pagar. Kemudian pilih judul Tausiah. Mulai Rp1.000 per pekan, Anda sudah turut serta bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
7: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tanda-tanda orang munafik ialah 3 tandanya. Apabila berbicara, ia berdusta. Apabila ia berjanji, ia menyelisihi. Dan apabila diberi amanah, ia berkhianat. Hadis muttafaqun alaih.
2: Kenali MKFM lebih lengkap dengan klik mkfmnetwork.com. MKFM Radio. Sahabat MK, seseorang yang senantiasa menolong saudaranya dalam kebaikan, maka akan mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis riwayat Imam Bukhari.

0: 2 menit lepas dari jam 8, sahabat MG. Kita menyambung kembali bincang kita di termin yang kedua. Masih dalam bincang ekonomi syariah dan masih dibersamai pagi hari ini oleh Teh Febiola Arianti, sahabat MG. Silakan Anda yang ingin menyampaikan pertanyaan, kirimkan pertanyaan Anda ke 0811-224-1027. Teh Febi, kita menyambung kembali di termin yang kedua, Teh. Sebelum kita melengkapkan topik perbincangan kita, ada satu atensi, kita terlebih dahulu sapa dulu ya, Teh, ya?
1: Ya, mangga.
0: Ada sahabat kita, Ibu Rus dari Garut nih, yang menyampaikan ya, atensi. Kalau Ibu Rus biasanya lebih sering menggunakan cashless itu untuk kebutuhan seperti membeli makanan dan jajan juga, katanya, Teh. Yang kadangkala benar tadi katanya, terasanya kalau menggunakan cashless ini tidak terasa mengeluarkan uang, jadi impulsif. Ada tidak sih, Teh, tipsnya katanya agar kita tidak impulsif dengan menggunakan cashless ini, Teh?
1: Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih, Bu Rus, pertanyaannya. Mungkin ini adalah pertanyaan yang ada di benak banyak sekali sahabat MQ, ya, Kang?
0: Iya, iya, betul.
1: Punya pengalaman yang sama, ya. Jadi, ada beberapa cara. Jadi, begini. Kadang-kadang kita itu, kalau misalnya membeli makanan atau jajanan, mungkin atau apa gitu, memang pada saat kita sedang scroll-scroll gawai atau gadget kita itu, ada satu hal ya. Jadi, pertama, kita itu scroll gadget, itu jangan kita sikapi sebagai rekreasi, gitu ya. Yang pertama, karena kalau kita menyikapi itu sebagai rekreasi, secara psikologis kita tuh kayak lost aja gitu, nggak ada batasan gitu kan. Karena buat kita ini hiburan kan, kalau orang lagi modenya mode jalan-jalan atau mode hiburan atau mode liburan itu kan kadang-kadang tidak terlalu banyak pertimbangan apa-apa gitu ya, Kang, ya.
0: Iya, benar.
1: Nah, pertama itu, jadi jangan membuat kegiatan kita scroll-scroll HP itu sebagai rekreasi gitu. Yang kedua, ini jangan scroll HP atau gadget itu saat kita itu lapar atau lelah gitu, Kang. Karena itu akan membuat kita itu lebih impulsif. Ini secara penelitian psikologis ya. Jadi orang yang misalnya berbelanja saat lapar, contoh aja kalau kita misalnya makan di restoran dan kita datang tuh udah lapar banget gitu ya, Kang, ya. Tapi kita akan cenderung memesan makanan itu lebih banyak. Pengen ini, pengen itu, pengen ini, karena dorongan rasa lapar. Sama gitu di online juga. Kalau misalnya dari awal kita sudah memandang ini sebagai kegiatan iseng-iseng atau kegiatan hiburan, habis itu kemudian kita juga scrollnya dalam keadaan lapar atau keadaan iseng. Nah, itu kadang-kadang iseng pengen apa ya gitu. Nanti dibuka, akhirnya belanja banyak banget. Jadi mungkin itu satu yang harus kita perhatikan. Kedua, mungkin kadang-kadang kita juga saking kita impulsifnya, kita lupa bahwa di rumah itu juga masih banyak makanan gitu, Kang. Masih banyak makanan, masih banyak jajanan. Jadi ini juga yang perlu diperhatikan gitu ya. Bahwa kadang-kadang tempat penyimpanan makanan yang rapi, kulkas yang rapi gitu ya, laci yang rapi, itu juga penting. Kenapa? Supaya kita bisa melihat sebenarnya makanan kita masih ada nggak? Perlu nggak lagi beli dan lain-lain sebagainya. Nah, seperti itu. Nah, terus kemudian ikhtiar yang ketiga nih, Kang, ya, selain tadi gitu memastikan bahwa kita tidak scroll dalam keadaan lelah, capek, atau tidak membuat ini sebagai hiburan. Kemudian ikhtiar yang kedua juga kita berusaha untuk merapikan ya tempat-tempat makanan kita, kulkas, laci, lemari gitu, supaya kita tahu, oh, saya masih punya stok makanan ini, saya masih punya daging, saya masih punya apa, saya masih punya apa, mungkin makanan frozen yang masih ada atau apa gitu, jadi nggak perlu beli lagi. Ikhtiar yang ketiga adalah dari sisi keuangan, memang kita harus ada budget sih, Kang. Misalnya budget untuk makanan, budget untuk snack, budget untuk apa ya, pakai budget gitu. Jadi kalau misalnya maupun berbelanja ya masih ada dalam budget tersebut gitu, jadi nggak out of budget gitu, Kang. Mungkin itu ya yang bisa dilakukan.
0: Baik, Teh. Jadi itu beberapa tipsnya ya, Ibu Rus dan sahabat MQ, bagi yang sering merasa kenapa uangnya cepat habis ya, kalau tidak terasa tapi cepat habis, Teh.
1: Ya, baik. Dan juga mungkin pelatihan juga kayak nilai gizinya gitu kan. Sekarang tuh banyak banget kayak jajanan viral gitu ya, Kang, ya.
0: Iya, betul.
1: Jajanan-jajanan viral. Nah, kita juga harus perhatikan tuh gimana sih nilai gizinya. Itu mungkin bisa jadi salah satu pertimbangan kita gitu ya dalam membeli. Kalau misalnya kan kita ini perlu memasukkan dalam badan kita ini makanan yang halal, bukan hanya halal Kang, tapi juga toyib gitu ya. Betul. Tapi kalau misalnya banyak hal yang memang ya halal sih gitu, tapi mungkin untuk kita nggak toyib gitu. Nah ini juga yang perlu diperhatikan, jangan sampai gitu kita juga mengkonsumsi makanan yang nggak toyib buat kita gitu kan.
0: Baik Teh, kita sambil menantikan kembali atensi yang masuk dari sahabat MK, kita sambung kembali Teh topik bincang kita.
1: Nah ini untuk kita sambung ya, Bismillahirrahmanirrahim, kita juga menyambung masalah sekarang, masalah transaksinya ya Kang ya. Yang pertama memang yang berikutnya, kita harus bisa memastikan bahwa transaksi digital yang kita lakukan ini memang halal gitu Kang. Terutama ini adalah untuk transaksi yang untuk pembelian barang ya. Pertama memang barangnya itu harus halal. Jadi jangan sampai kemudian kemudahan digital ini kita gunakan sedemikian rupa gitu Kang untuk membeli barang haram. Sekarang kalau kita lihat ya di banyak platform e-commerce, baik itu yang menjual makanan maupun menjual barang, itu orang itu bisa membeli banyak sekali barang-barang yang haram itu dengan mudah gitu ya. Misalnya membeli minuman beralkohol walaupun dengan kadar alkohol yang rendah ya, tapi mereka tuh bisa gitu membeli itu. Kemudian bisa membeli juga barang-barang lain, banyak sekali barang-barang yang penuh kesia-siaan juga bisa dibeli dengan teknologi transaksi digital ini gitu ya. Kemudian caranya harus halal Kang, yang tidak mengandung riba, tidak mengandung goror, tidak mengandung penipuan gitu ya. Jadi ini juga harus kita perhatikan. Kemudian tujuannya harus baik ya. Jadi memang kita gunakanlah teknologi cashless ini untuk hal yang bermanfaat. Contoh, kita punya saudara yang tinggalnya jauh sekali gitu ya Kang. Jauh sekali, terus misalnya dia itu mau nikahkan anaknya, kita kesana nggak mungkin gitu, tapi kita tetap ingin memberikan hadiah. Nah sekarang dengan teknologi digital itu kan mungkin kita bisa pesan karangan bunga dari jarak jauh gitu ya. Kita bisa pesankan makanan dari jarak jauh gitu ya, dengan pakai transfer aja bisa gitu ya. Kita bisa kemudian transfer misalnya ini sedikitlah dari kami untuk ikutan hajat gitu ya, untuk pengantin dan untuk orang tuanya bisa gitu. Nah jadi ini sebenarnya memudahkan gitu ya untuk kebutuhan yang bermanfaat. Atau misalnya kalau dulu kan yang sering kita temui ya, ini hari kurban baru berlalu ya, hari raya kurban baru berlalu. Kadang-kadang orang tuh mengeluh, aduh kalau mau kurban tuh tiba-tiba kaget gitu ya, harus mengeluarkan uang banyak gitu. Nah sekarang kan sudah ada tabungan kurban, kapan gak usah ke bank, tinggal masukin aja gitu ya. Masukin rekeningnya sudah bisa menabung kurban setiap hari, gak usah repot cari. Misalnya nanti kurbannya di mana ya sudah diserahkan kepada lembaganya, gak usah repot cari kambingnya gitu ya, gak usah repot apa. Jadi sebenarnya ini teknologi yang kita bisa manfaatkan untuk pada dasarnya beribadah dan bermuamalah dengan lebih baik gitu ya. Nah atau kalau misalnya kita mentransfer, ada teman kita sedang memulai usaha, kita ingin menunjukkan support kita tapi kita nggak bisa datang karena lokasinya jauh ya, kita bisa misalnya transfer, nih buat tambah-tambah ini mah hadiah gitu ya. Jadi jangan bilang ini tambahin modal ya, kalau tambahin modal nanti bisa dipertanyakan lagi ini pakai akad apa, tapi bilang aja ini hadiah, saya senang kamu sekarang memulai usaha gitu kan, ini hadiah dari saya, silahkan dipergunakan untuk apa saja gitu kan. Jadi akadnya hadiah saja gitu. Jadi sebenarnya bisa sangat bermanfaat ya Kang, untuk baik untuk ibadah maupun untuk muamalah. Nah kemudian tadi berkaitan dengan pertanyaan Burus tadi ya, kita juga harus bisa membuat batasan pengeluaran di era cashless ini. Jadi cashless ini kan hanya kemudahannya aja yang luas untuk kita ya, ya kan, kemudahan, jadi kita bisa transfer kemana, kita bisa beli apa tanpa kemana-mana. Tapi kan kalau kita mau jujur kan ada batasan ya rekening kita itu kan jumlahnya. jadi sebenarnya cashless itu pun penggunaan cashless harus dikendalikan juga, karena kita sendiri masing-masing punya batasan, yaitu jumlah uang di rekening kita dan batasan budgeting kita. Jadi ini juga harus dikendalikan. Contoh misalnya, Walaupun kita misalnya pas lagi scroll, aduh ini kayaknya barang perlu gitu, gak harus tuh kita langsung beli, ya kan, tidak harus. Kita bisa taruh dulu, misalnya di keranjang dulu gitu ya Kang. Nah, jadi nanti bisa dipikirkan lagi besoknya, bener gak ini perlu gitu kan. Bisa ada waktu untuk kemudian mereview lagi. Nah, ini mungkin yang menggantikan proses transaksi yang manual tadi Kang, yang keluarin uang dari dompet dan apa ini bisa menggantikan itu. Nah kita bisa tunggu 24 jam. Biasanya setelah 24 jam itu impuls suka turun, Kang. Jadi impuls untuk belanja itu suka turun, suka berbeda gitu ya. Yang tadinya pas lihat barangnya, mungkin dibarengi dengan video promosi, kita excited banget pengen beli gitu ya. Tapi kalau kita misalnya 2-3 hari lagi kita kunjungi lagi itu si keranjang kita, kayaknya udah gak perlu ya, udah gak relevan gitu. Udah gak segitunya adrenalinnya gitu ngelihat barang ini gitu. Jadi biasanya keinginan itu akan turun. Jadi memang harus dikendalikan juga. Kemudian ikhtiar berikutnya ya tadi yang sudah saya sampaikan di pertanyaan gurus ya. Kita melakukan budgeting. Jadi pisahin rekening kebutuhan, rekening investasi, rekening sedekah, ya dipisah-pisah. Kadang-kadang orang itu kan semua tuh dicampurin jadi satu ya. Jadi sehingga kemudian, wah ini apa nih misalnya, untuk keperluan apa gitu. Kemudian gunakan juga anggaran bulanan, misalnya untuk beli makanan dan snack-snack berapa gitu ya. Jadi dianggarkan gitu jumlahnya. Jadi kalau habis sebelum akhir bulan ya sudah berhenti gitu ya. Jadi jangan nambah lagi gitu. Nah kemudian ini kita baru bisa bicara manfaatnya, Kang. Nanti kita juga akan bicara tentang, mungkin di segmen terakhir kita akan bicara tentang gimana sih ininya ya, precaution yang harus kita ambil kalau misalnya kita bertransaksi cashless. Nah, tapi ini mungkin ada satu poin lagi gitu ya, tentang bagaimana kita menggunakan era cashless ini untuk ibadah dan kebaikan. Jadi ini memang membuka peluang besar pahala ya, Kang ya, transfer sedekah harian, misalnya wakaf digital, donasi kemanusiaan, pembayaran zakat online gitu ya, dan lain-lain sebagainya. Misalnya kita mau Jumat berkah gitu ya, kita mau Jumat berkah, tapi misalnya pengen misalnya Jumat berkahnya jangan di domisili saya gitu kan. Domisili saya sih udah pengen di tempat-tempat yang jauh. Alhamdulillah tinggal cari aja kan. Kita sekarang banyak lembaga amil zakat atau lembaga-lembaga sosial yang terpercaya dan amanah gitu ya, Kang. Misalnya membuat Jumat berkah untuk di daerah mana ya. Kalau kita memang pengen, gampang kalau sekarang kan, mau di, misalnya saya di Bandung pengen Jumat berkah di Sulawesi, pengen Jumat berkah di Sumatera, pengen jumlah berkah di mana gitu kan, itu bisa dilakukan dengan mudah saja gitu, dengan mudah saja, dengan gampang. Nah, sedikit tentang fatwa DSN MUI yang relevan ya untuk saya sampaikan di isu tentang cashless ini. Jadi Dewan Syariah Nasional itu punya fatwa nomor 116 ya tahun 2017. Ini tentang masalah uang elektronik syariah ya. Ini e-money syariah. Kemudian ada juga fatwa DSN nomor 117 tahun 2018. Ini tentang layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi berdasarkan prinsip syariah. Jadi ini adalah pindar-pindar syariah ya, Kang. Pindar-pindar syariah. Jadi kemudian ada juga fatwa-fatwa yang terkait dengan akad-akad ya, tentang murabahah, ijarah, musyarakah, mudharabah, qard, dan lain-lain. Jadi ini yang kemudian akad-akad inilah yang menjadi dasar atau fondasi dari berbagai layanan keuangan digital syariah saat ini gitu, Kang.
0: Baik. Nah,
1: jadi memang kalau kita lihat, apakah harus ditakuti gitu ya? Enggak sih gitu ya. Era cashless ini bukan sesuatu yang harus kita ini kan gitu ya.
0: Yang gitu ya, kita juga
1: hindari gitu ya. Tapi mari kita manfaatkan gitu ya kemudahannya untuk menjadi sarana ibadah dan keberkahan ya. Dan ini memang alat sih, Kang ya, alat. Yeah. Jadi yang menentukan berkah atau tidaknya, baik atau tidaknya alat ini, baik atau tidaknya outcome gitu ya, hasil daripada alat ini, ya kita gitu. Jadi mungkin kita harus pegang beberapa prinsip sederhana ya, Kang ya. Ya, bahwa mudah itu bukan berarti bebas gitu, Kang. Ya.
0: Betul.
1: Ini mudah, cashless ini mudah, tapi bukan berarti dipergunakan bebas gitu tanpa nilai gitu ya. Karena kita adalah sebagai seorang muslim ya, kita nilai-nilai yang kita sepakati dan kita komitmen kita adalah nilai-nilai Islam, nilai-nilai syariah. Jadi okay, kemudahannya kita pakai, tapi nilai-nilai syariahnya tetap kita pegang. Nah, kemudian karena ini cashless-nya cepat ya, Kang ya, misalnya cari barang apa, kita enggak usah jalan kemana, enggak usah apa gitu ya. Cepat itu bukan berarti memang harus dibeli gitu, Kang. Yeah. Jadi bisa misal kalau kita belanja online, kita taruh dulu di keranjang, kita diamkan dulu 24, 48 jam, bahkan 72 jam, nanti dilihat lagi gitu, apakah masih relevan, apakah kita masih perlu gitu ya, dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga, nah ini, karena kita tuh merasa kita menggunakan teknologi gitu ya Kang, digital, wah canggih banget gitu. Bukan berarti tidak tercatat oleh Allah gitu ya, bukan berarti Allah itu tidak menyaksikan, karena kan memang kalau kita bertransaksi belum amalah itu Allah sudah menyaksikan ya. Hatta itu misalnya transaksinya lewat online, offline, lewat barter, lewat apapun gitu, Allah menyaksikan gitu ya, malaikat mencatat. Kemudian yang keempat, memang setiap rupiah itu akan dimintai pertanggungjawabannya gitu. Nah, ini mungkin yang harus kita ingat gitu dalam penggunaan teknologi, karena udah pastinya teknologinya akan makin canggih dan makin canggih ya Kang. Gitu. Iya, apalagi kalau sekarang ya udah sudah menggunakan algoritma juga, jadi kayaknya kok pas banget gitu sama apa yang saya perlukan gitu ya Kang. Kayak kok dia ngerti ya gitu, saya perlu apa gitu. Atau kok pas banget seleranya dengan barang-barang yang saya inginkan ya, karena memang teknologinya akan makin maju. Nah, kitanya yang mungkin harus lebih bijak lagi gitu dalam menggunakan teknologi ini begitu Kang.
0: Baik deh. Kalau melihat dari sisi kelompoknya nih Teh, ada bisa diklasifikasi nggak sih Teh, ada kelompok yang rentan misal dan perlu diwaspadai itu seperti apa Teh?
1: Iya, jadi ada kelompok rentan gitu ya, tapi tergantung nih sebenarnya transaksi digital jenis apa gitu ya. Pertama, kalau misalnya yang rentan itu adalah yang misalnya mencari hiburan dari teknologi digital gitu ya. Nah ini ya misalnya akan terjebak judol gitu ya. Kemudian terjebak game online yang kemudian harus top up-nya mahal banget gitu, top up lagi. Nah ini juga ya, ini juga salah satu kelompok rentan gitu, para pencari hiburan gitu ya Kang ya. Kemudian juga adalah orang yang kelompok rentan kedua adalah memang orang yang secara offline-nya gitu ya. Sebelum ada teknologi cashless ini memang secara offline-nya mohon maaf menganggap enteng utang. Menganggap enteng utang. Sebenarnya kalau sebagai muslim kita nggak boleh ya Kang menganggap enteng utang itu sekecil apapun gitu ya, karena utang itu kan wajib untuk dibayar gitu. Bahkan kalau kita mampu bayar dan tidak membayar itu kita zolim gitu ya. Nah tapi ini kelompok kedua adalah kelompok rentan kedua adalah kelompok yang memang secara offline ya dari dulunya sudah biasa menganggap enteng utang. Nah jadi begitu dikasih alat yang ini di mana dia itu bisa berutang tanpa pandangan sosial masyarakat gitu Kang. Kalau dulu orang yang senang berutang, yang menganggap enteng utang, minimal Kang, minimal di lingkungan suka diomongin gitu ya, atau ada capnya gitu, wah dia mah memang suka ngutang gitu kan. Tapi kalau sekarang orang bisa tampil dengan tampilan yang sangat luar biasa gitu ya, yang sangat pencitraannya luar biasa, tapi ternyata utangnya banyak gitu Kang. Atau hobinya banyak, hobi berutang gitu. Jadi artinya sekarang kontrol sosial itu kan sudah hampir tidak ada ya Kang, kalau misalnya dia menggunakan teknologi digital gitu. Artinya pada saat dia berutang tidak perlu ada orang tahu gitu. Nah biasanya nanti orang taunya itu kalau misalnya utangnya macet gitu Kang, dan kemudian misalnya dihubungi atau diteleponin terus, bahkan dihubungi sampai ke kantor dan lainnya sebagainya, itu baru. Tapi kalau misalnya action berutangnya sendiri itu kan sekarang ini nggak perlu orang tahu dan nggak harus orang tahu gitu. Nah ini kelompok rentan kedua gitu. Kelompok rentan ketiga adalah orang-orang yang memang konsumtif pada awalnya gitu Kang. Nah jadi belanjanya itu akan menjadi lebih lagi karena mudah gitu ya Kang, karena mudah. Itu yang mungkin ya saya lihat ada kelompok rentan itu ya, yang memang sebenarnya dia membawa kebiasaan yang offline ke online gitu Kang, ke digital. Yang dari analog ke digital ini, biasanya judi harus nyari temen gitu kan, harus tahu gitu siapa nih yang suka judi lagi gitu, saya ajak judi. Kalau sekarang kan nggak perlu ya, tinggal download aplikasinya ya sudah gitu, bisa berjudi pelan-pelan, bukan pelan-pelan, bisa berjudi diam-diam gitu kan, diam-diam di pojokan rumah gitu tanpa orang tahu atau di kamar, dia sedang berjudi, nggak perlu cari calling-calling gitu nih, siapa yang suka ada judi atau siapa yang temennya yang suka judi, saya mau ngajak judi gitu. Kan sekarang emang nggak perlu ya Kang ya, gitu. Jadi sebenarnya kembali ya tadi, penggunaan teknologi ini, kita mau menggunakan ini untuk maslahat atau kita mau menggunakan ini untuk maksiat gitu. Bisa-bisa aja sih sebenarnya. Jadi memang kendalinya harus di tangan kita dan lebih mengendalikan diri lagi karena teknologinya sendiri memudahkan gitu kan.
0: Baik, baik. Masih ada satu termin teh bincang kita. Baik. Nampaknya kita perlu jeda kembali sejenak sebelum kita sambung. Sambil sahabat MK kami kembali undang ya untuk menyampaikan atensi pertanyaan Anda, silakan dapat Anda kirimkan ke 0811-224-1027. Kami segera kembali selepas beberapa informasi bermanfaat berikut ini.
2: Sahabat MK, apa hukum menjual kulit, daging, tulang dan bulu hewan kurban? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
3: Hey guys, yesterday I go to library and borrow many books.
4: Really? Buku apa aja yang kamu pinjam?
3: Tapi harusnya I went to the library ya.
4: Oh iya, thank you ya udah ingetin aku.
2: Di lingkungan yang positif, belajar jadi lebih percaya diri. Inilah budaya belajar di Darul Hikam Integrative School Secondary Lodaya. Berlokasi di Jalan Sancang nomor 4 Burangrang Lengkong, DIE Secondary Lodaya mengintegrasikan kurikulum nasional, kurikulum internasional Cambridge, dan ACT GAC, serta kurikulum khas Darul Hikam berbasis nilai-nilai Islam. Dengan English Positive Environment, siswa dibiasakan aktif berbahasa Inggris setiap hari tanpa takut salah, karena setiap proses belajar adalah langkah untuk berkembang. Didukung program tahfiz, karakter building, entrepreneurship, serta fasilitas belajar modern, DHIE Secondary Lodaya hadir untuk membentuk generasi yang beriman, berprestasi, dan siap menghadapi dunia global. Darul Hikam Integrative School Secondary Lodaya, root in faith, ready for the future, akhlak and achievement. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, sesungguhnya orang munafik itu ditempatkan pada tingkatan yang paling bawah dari neraka. Dan kamu sekali-kali tidak akan mendapat seorang pertolongan bagi mereka. Al-Quran Surat An-Nisa ayat 145. Dapatkan informasi bermanfaat dengan follow sosial media MKFM Bandung. MKFM Radio. Sahabat MK, para ulama Syafi'iyah sepakat bahwa diharamkan menjual kulit, daging, tulang, dan bulu hewan kurban bagi pekurban dan wakilnya, yakni panitia kurban. Akan tetapi, jika yang menjual daging atau kulit hewan kurban adalah fakir miskin yang berhak menerima daging kurban, maka hukumnya diperbolehkan.

0: Terima kasih sahabat MQ. Anda masih di MQFM pagi hari ini dalam program Inspirasi Pagi Persembahan DT Peduli. Dan masih dibincang ekonomi syariah bersama dengan Teh Febiola Arianti pagi hari ini. Anda masih dapat menyampaikan atensi pertanyaan ya, silakan kirimkan ke 0811-224-1027. Topik bincang kita pagi hari ini adalah bijak di era cashless, sahabat MQ. Silakan kirimkan ke 0811-224-1027. Menyambung kembali di termin yang terakhir Teh, bincang kita pagi hari ini. Sebelum kita menyapa kembali sahabat MQ yang sudah menyampaikan atensi, kita nampaknya lengkapkan terlebih dahulu tadi di termin yang terakhir ya. Untuk topik bincang kita Teh.
1: Ya, baik, bismillahirrahmanirrahim. Tadi kan kita sudah membahas tentang manfaatnya, juga kita sudah membahas tentang apa saja batasan-batasan yang kita perlukan. Tetapi ya, sekarang ini kan kita ini berhubungan atau berhadapan dengan teknologi baru gitu ya, dan teknologi yang terus berkembang. Tentu saja sama juga dalam setiap teknologi juga akan dimanfaatkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab gitu ya Kang ya. Karena ini kan alat ya. Alat ini tergantung yang memanfaatkan. Dan tidak terpungkiri ya bahwa ada pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab gitu ya, yang kemudian menggunakan teknologi ini untuk hal-hal yang kurang baik. Nah,
0: yeah,
1: sekarang ini kalau dulu kan na'udzubillah min dzalik summa na'udzubillah gitu ya, kan kalau misalnya dulu itu kalau kita hilang uang itu kan mungkin uangnya dicuri ya dari dompet ya, atau dicopet atau apa gitu ya. Nah, tetapi sekarang ini banyak orang kehilangan uang itu karena misalnya link palsu, Kang.
0: Iya, betul.
1: Kemudian
0: betul,
1: telepon penipu, atau akun mobile banking yang dibajak, atau misalnya kita karena panik, ketidaktahuan, dan lain-lain, OTP itu kita berikan kepada orang lain. Atau yang mungkin sempat viral itu QR code palsu. Jadi QR code palsu itu ada dua macam ya. Satu adalah, pernah nggak Kang dulu ingat ya ada kasus ya, ada QR code yang ditempelkan di salah satu masjid yang besar di Indonesia. Ternyata itu orang yang tidak bertanggung jawab, QR-nya itu diganti. Jadi setiap kali orang itu untuk bersedekah dia pikir ke masjid, ternyata masuk ke rekening pribadi orang tersebut.
0: Iya, benar.
1: Iya. Nah, itu kan ada kasus seperti itu. Ada juga yang kedua adalah QR code itu kemudian bisa kemudian mencuri data gitu Kang, mencuri data digunakan untuk mencuri data dari orang yang bersangkutan, atau misalnya investasi dan pinjaman online yang ilegal. Nah, ini juga sehingga kita juga perlu berhati-hati ya Kang, bahwa kemudahan, kecepatan dan lain-lain itu tidak juga jangan sampai membuat kita teledor gitu ya. Mudah-mudahan Allah lindungi kita semua gitu ya, sahabat MQ yang hari ini sedang menyimak, Allah lindungi kita semua dari kejahatan-kejahatan daripada teknologi digital gitu ya, oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Nah, jadi memang ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Itu yang inti sekali, yaitu jangan pernah memberikan OTP kepada siapapun. Apa itu OTP? OTP itu adalah one time password. Itu merupakan kode rahasia yang dikirim oleh bank atau aplikasi ke nomor ponsel kita, dan itu kemudian bisa membuka untuk transaksi selanjutnya. Nah, ini karena modusnya tuh kayak menerima telepon, pura-pura dari bank gitu ya. Bu, ini ada transaksi mencurigakan, tolong ada OTP-nya, minta dibatalkan transaksi dan lain-lain. Akhirnya kalau diberikan OTP-nya, maka orang yang tidak bertanggung jawab tersebut bisa kemudian mengambil alih gitu ya rekening kita. Jadi, kalau bank itu tidak akan pernah meminta OTP, tidak akan pernah meminta PIN ya, tolong, tidak akan pernah meminta password, atau tidak akan meminta CVV kartu gitu, yang tiga angka di belakang kartu kita itu tidak akan pernah diminta oleh bank ya. Jadi kalau ada yang meminta itu hampir bisa dipastikan itu penipuan. Kemudian, nah sekarang kita kan sekarang nih grup banyak ya, kadang-kadang di WA itu grup banyak apa-apa dan lain-lain. Jangan mudah klik gitu ya link yang dikirim oleh siapapun. Jadi kalau misalnya ada yang kirim di grup, kadang-kadang begini nih ya Kang ya, terutama ini kelompok rentan, salah satu kelompok rentannya adalah para lansia. Karena biasanya mereka itu kan orangnya sangat trusting ya, sangat percaya gitu. Oh ini grup, ini kok grup alumni haji gitu ya, atau ini grup alumni SMA, atau grup alumni kuliah gitu. Jadi mereka merasa bahwa orang-orang yang di situ gitu adalah orang-orang yang terpercaya. Betul, memang orang-orangnya bisa dipercaya. Tapi mungkin dia pun, ya, kita kan pernah mendengar ya, misalnya WA-nya dihack. Kemudian WA yang dihack itu menyebarkan link-link yang juga akan merugikan orang lain. Nah, Jadi kita harus waspada bahwa link yang mungkin berbahaya ini bisa dikirim lewat WhatsApp, bisa dikirim lewat SMS, bisa dikirim lewat email, bisa dikirim lewat sosial media. Nah, biasanya ini kalimat-kalimatnya pakai kalimat yang bombastis gitu ya, misalnya akun Anda akan diblokir, oleh karena itu tolong klik. Nah, itu hari-hati ya.
0: Hari-hati.
1: Kemudian Anda mendapatkan hadiah, hadiahnya gitu. Misalnya Anda selamat, Anda mendapatkan 150 juta, klik link di bawah ini. Nah, itu hati-hati ya, hari gini gitu ya Kang ya, siapa yang mau ngasih uang segitu gitu kan. Kemudian atau misalnya gini, ada satu modus lagi, paket Anda tertahan atau paket Anda tertukar, klik link berikut. Atau misalnya ada transaksi mencurigakan. Nah, ini pernah terjadi, misalnya ada transaksi mencurigakan dari kartu kredit Anda, misalnya yang bersangkutan punya kartu kredit, klik link berikut. Tapi kemudian yang mengirim, kita juga harus tenang ya, jadi ketenangan itu memang diperlukan. Kita harus tenang pas kita lihat, loh kok ini kode areanya, kode area dari mana gitu, nggak tahu gitu ya Kang ya. Nah, ini juga harus lebih baik diam saja dulu. Toh kalau memang betul-betul terjadi sesuatu sama rekening kita gitu ya, pasti ada pemberitahuan dari bank yang resmi. Atau kalau misalnya kita lihat, oh ini katanya ada apa namanya, ada masalah di transaksi. Kalau kita tidak merasa melakukan transaksi itu, kemudian tidak merasa bahwa transaksi terus masalah, kita lebih baik diam aja Kang, dibiarin aja gitu ya. Ya, jadi aturan sederhananya, prinsip sederhananya adalah tidak mengklik gitu. Kadang-kadang misalnya gini ya, lihat nih video ini lucu banget gitu ya. Pas diklik ternyata linknya bukan link video Kang. Misalnya linknya adalah .apk ya, jadi aplikasi gitu. Atau misalnya kalau misalnya tidak berita gembira, berita yang ini apa namanya, anak-anak dibantai gitu. Semua orang tidak ada yang peduli, misal.

0: menggunakan fitur-fitur keamanan ya, misalnya two-steps authentication dan lain-lain sebagainya. Jadi kita gunakanlah itu ya. Kemudian password nih Kang, password. Jadi kita juga harus menggunakan password yang kuat dan berbeda ya gitu. Jadi jangan sampai password itu 123456 gitu, atau tanggal lahir, atau nomor telepon, atau nama anak. Nah, ini sangat bahaya. Jadi kita gunakan kombinasi huruf besar, huruf kecil, angka, simbol gitu ya. Nah ini kesalahan yang sering terjadi ya, mungkin kita juga harus introspeksi ya, bahwa satu password digunakan untuk email, untuk mobile banking, untuk marketplace, untuk sosial media, wah semua-muanya gitu. Jadi satu bocor semua ikut beresiko gitu. Jadi ini juga mungkin kita perlu untuk ini ya. Nah tadi yang saya katakan aktifkan verifikasi dua langkah atau two step authentication gitu ya. Jadi ini seperti rumah kita, kayak kita punya kunci juga tapi ada gembok juga gitu kan, kunci tambahan.
1: Iya,
0: jadi kita ini kan ikhtiar kita ya. Kemudian nah itu waspada QR code palsu. Jadi kalau misalnya kita QR, misalnya contoh seperti yang di masjid tadi gitu ya, kita QR, kita harus cocokkan gitu nama daripada yang di QR tersebut dengan transaksi yang kita maksud. Nah ini mungkin karena yang contohnya yang di masjid tadi, mungkin karena kita di masjid ya kan, jadi tidak ada suuzon ya gitu ya. Jadi yang ada tuh husnuzon dan keinginan untuk bersedekah gitu. Jadi begitu misalnya di scan, kemudian namanya tuh keluar bukan masjid al apa gitu ya, tapi karena memang kita itu suasana hatinya adalah suasana husnuzon sangat gitu ya, jadi ya udah, oh mungkin ini pengurus masjid, jadi tetap husnuzon gitu. Ternyata itu adalah orang-orang yang tidak bertanggung jawab gitu ya. Jadi sebelum menekan tombol bayar itu, cek nama penerima, cek nominal transaksi, cek tujuan pembayaran. Jadi jangan langsung scan bayar gitu ya. Gitu. Kemudian ini ada satu lagi precaution, jangan menggunakan wifi publik untuk transaksi keuangan Kang, karena ini memang belum tentu aman. Kan biasanya sekarang kalau di tempat-tempat yang wifi-nya sudah ada, mereka akan kasih ini ya, catatan di situ, low security. Mereka akan bilang low security. Jadi artinya kita tahu, oh ini memang wifi-nya tersedia gratis, tapi sisi keamanannya itu rendah.
1: Artinya,
0: kita juga perlu waspadai, orang juga bisa kemudian mencuri atau menghack ke dalam ini kita ya, apa namanya, gawai kita. Jadi misalnya ini biasanya ada di kafe, bandara, stasiun, tempat umum gitu ya. Nah, jadi kalau misalnya mau melakukan transaksi keuangan gitu, pembayaran penting atau investasi gitu, jadi bisa gunakan data seluler pribadi atau wifi yang terpercaya. Nah, ini juga salah satu precaution lain ya Kang ya, adalah pisahkan rekening transaksi dan tabungan. Jadi jangan disatukan. Kemudian, nah ini, hati-hati penawaran investasi melalui sosial media. Ini sudah banyak ya yang ketipu ya. Misalnya robot trading, kripto abal-abal, investasi syariah palsu, bisnis dengan keuntungan fantastis. Nah, ciri-cirinya sama nih Kang. Keuntungannya bilang pasti, resikonya nol, dijamin cepat kaya gitu ya. Dan kemudian ada bonus besar kalau ngajak orang lain. Nah ini penting ya, ini juga penting untuk diwaspadai. Kemudian karena di digital itu kan transaksi kita tercatat ya Kang ya. Jadi jangan lalai untuk memeriksa mutasi dan riwayat transaksi gitu. Kan dengan mudah ya kita bisa cek, misalnya periksa saldo, periksa mutasi rekening, mengecek transaksi kartu kredit, atau misalnya memeriksa tagihan e-wallet. Nah itu lakukan gitu, biar kita tahu, oh iya benar, memang saya mengeluarkan ini gitu kan. Dan kalaupun misal ada transaksi yang mencurigakan, transaksi yang memang tidak kita terasa tidak lakukan, kalau kita sudah cek itu tuh secara periodik, kita mau komplain pun mudah gitu Kang, lebih mudah karena memang baru saja terjadi gitu. Jangan sampai udah lama, oh kapan nih terjadinya Bu? Iya 3 bulan yang lalu saya baru sadar sekarang. Waduh, itu kan sudah lama sekali gitu ya. Nah, dan yang berikutnya adalah mari kita semua ikhtiar yang kita lakukan dengan teknologi cashless, dengan teknologi digital ini, mari kita lakukan ini dalam suatu kerangka besar gitu ya Kang, untuk menjaga harta yang merupakan amanah dari Allah gitu ya. Kita jaga penggunaannya, kita jaga dengan alat apa kita menggunakannya, kita menjaga kemana kita menggunakannya, kita juga melakukan ikhtiar-ikhtiar untuk kemudian menjamin keamanannya dan lain-lain gitu ya.

0: ya, ini adalah bagian besar gitu daripada amanah kita terhadap harta yang Allah titipkan. Nah, mungkin seperti itu ya, Kang ya.
1: Insya Allah baik. Ini ada sahabat kita juga yang berbagi atensi teh dari 085793 sekian-sekian. Iya betul katanya teh, pernah sahabat kita juga ini ketipu. Modusnya adalah kurir paket ini menginformasikan bahwa paketnya tertukar katanya teh. Dan qadarullahnya uangnya hilang sekian juta rupiah katanya.
0: Ya Allah. Masya Allah. Insya Allah semoga Allah ganti dengan yang lebih baik dan lebih barokah ya Kang atau Teteh yang memang mengalami musibah ini. Nah ini juga mungkin menjadi ibroh ya bagi kita semua, menjadi pelajaran bagi kita semua untuk tetap berhati-hati gitu. Jadi ya memang kalau misalnya kita pesan barang ya, pastikan itu. Kenapa pentingnya kita pesan barang tuh jangan impulsif ya. Jadi kadang-kadang kalau kita pesan barang terlalu banyak, kita juga lupa ya, yang ini tuh yang mana
1: yang
0: ya
1: mana
0: gitu.
1: Ya.
0: Yang mana ya yang ini. Jadi pas orang bilang, oh ini tertukar atau apa. Oh iya kali mungkin, karena udah terlalu banyak gitu ya. Jadi mungkin kita juga itulah hikmahnya kenapa berbelanja juga harus, mungkin bahasa sekarang adalah conscious shopping gitu ya. Jadi conscious shopping ini sadar gitu. Oh iya saya belanja ini memang gitu ya. Terus ya jangan bosan untuk membaca, oh ini kurirnya ini. Jadi kalau misalnya ada yang bilang, oh ini kurirnya ini. Tapi kadang-kadang ada juga penipuan dengan mengatasnamakan kurir yang sama loh Kang.
1: Baik-baik.
0: Itu jadi artinya tindakan kehati-hatian juga perlu dilakukan. Ya kita ikhtiarnya dengan melakukan semua hal yang memang diperlukan. Tetapi secara batiniahnya kita tetap berdoa pada Allah gitu ya. Mudah-mudahan Allah menghindarkan kita dari semua fitnah, marah bahaya, bala dan wabah gitu ya. Jadi supaya kita terhindar dari musibah gitu ya karena penggunaan teknologi ini gitu kan.
1: Baik-baik teh. Oh iya ini tambahannya juga karena waktu itu qadarullahnya barangnya itu diperlukan sekali katanya teh. Jadi menurut aja dengan instruksi-instruksi yang disampaikan oleh
0: Allah,
1: si penipu
0: ya
1: ini.
0: Innalillahi wa inna ilaihi raji'un ya. Mudah-mudahan tidak terulang lagi gitu ya, menjadi pelajaran bagi Teteh dan Akangnya juga bagi kita semua gitu ya. Dan mudah-mudahan dengan memberikan atensi ini gitu ya Kang ya, banyak yang terhindar gitu ya daripada musibah ini, dan pahalanya juga bisa terpulang kepada Akang dan Teteh yang sudah sharing sama kita gitu Kang.
1: Baik-baik. Masya Allah, waktu kita sudah berada di akhir teh. Di akhir barangkali ada hal yang kembali ingin disampaikan nih sebagai penutup teh.
0: Ya, baik, bismillahirrahmanirrahim. Namanya teknologi ini merupakan kemudahan gitu ya. Merupakan kemudahan, merupakan suatu berkah, suatu nikmat gitu ya, yang perlu kita perhatikan dengan baik. Bukan hanya masalah tentang bagaimana penggunaannya ya, tapi kita juga harus juga kritis terhadap teknologi digital yang ada gitu ya, terutama yang terkait dengan hal-hal yang bersifat muamalah. Apakah memang akadnya, transaksinya itu merupakan transaksi yang halal dan thayyib gitu ya. Dan juga mari kita melakukan ini dalam bingkai besar gitu ya, bingkai besar bahwa ini adalah merupakan ikhtiar kita untuk amanah terhadap harta titipan Allah gitu ya. Dan kita gunakan memang teknologi ini untuk ibadah, untuk kebermanfaatan yang besar gitu ya, untuk maslahat gitu ya, untuk bisa bermuamalah dengan lebih baik. Sehingga pada saat kita menggunakan teknologi ini, pertama kita melakukannya dengan sadar gitu ya, kita melakukannya dengan baik, dengan bijak, dan tidak menimbulkan masalah atau musibah kepada kita. Seperti itu mungkin kan.
1: Baik, alhamdulillah. Terima kasih pagi hari ini sudah berbagi ilmu lagi, mudah-mudahan jadi manfaat. Selamat kembali melanjutkan aktivitasnya teh. Sehat selalu dan lancar selalu aktivitasnya.
0: Amin.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kang Erlan dan sahabat MG.
1: Baru saja sahabat MG kita berbincang bersama dengan Teh Febiola Arianti yang baru saja menyampaikan topik bincang kita pagi hari ini sahabat MG tentang bijak di era cashless ya. Mudah-mudahan apa yang disampaikan tadi oleh Teh Febi ini jadi ilmu yang bisa kita amalkan sahabat MG ya, dan dimanfaatkan sehingga mudah-mudahan kita tadi bisa terhindarkan dari impact-impact negatif dengan hadirnya cashless ini, sahabat MQ, yang semakin memudahkan transaksi kita. Terima kasih yang sudah menyampaikan atensi dan sudah menyimak. Kita akan beralih ke segmen terakhir ya, di rangkaian program Inspirasi Pagi Persembahan DT Peduli. Kita masuki segmen MQpedia. Sudah kami siapkan kembali ada 3 pilihan MQpedianya hari ini untuk Anda. Apa saja pilihannya? Selengkapnya dalam MQpedia.
2: Panduan bermuamalah sesuai tuntunan. Inspirasi Pagi, bincang ekonomi syariah.
3: Fakta atau mitos dan tips informatif kami rangkum dalam 3 MQpedia.

kasih sahabat MK, kita menyambung kebersamaan dalam segmen MKpedia ya. Sudah kami siapkan 3 pilihan MKpedianya pagi hari ini. Silakan Anda dapat memilih salah satu di antara 3 pilihan MKpedianya. Pilihan MKpedianya langsung dapat Anda kirimkan disertakan nama usia alamat Anda ke 0811-224-1027 ke 0811-224-1027.

0: Pilihan MKpedia pertama ada 3 instrumen investasi syariah, sahabat MK. Nah, bagi Anda yang sedang berikhtiar untuk mengelola keuangan agar punya tabungan atau dana yang kemudian kita bisa manfaatkan di kemudian hari dengan disimpan dalam bentuk investasi, sahabat MK, ada informasi yang akan disajikan di pilihan MKpedia nomor 1, yakni 3 instrumen investasi syariah. Apa saja? Silakan pilih di pilihan MKpedia nomor 1 untuk informasi lebih lengkapnya. Beralih ke pilihan MKpedia nomor 2, ada tips yang akan dibagikan untuk bagaimana kita dalam keseharian ini dapat mengurangi konsumsi gula, sahabat MK. Ya, konsumsi gula saat ini jadi concern sekali ya, sahabat MK, karena disinyalir banyak yang jadi faktor pemicu gangguan kesehatan, terusus kadar gula darah yang meningkat atau diabetes, sahabat MK. Sehingga ada ikhtiar-ikhtiar yang bisa kita lakukan untuk dapat mengurangi konsumsi gula harian, sahabat MK. Seperti apa tipsnya? Kami siapkan untuk Anda di pilihan MKpedia nomor 2. Dan di pilihan terakhir, nomor 3, akan kami hadirkan tips kembali untuk Anda, sahabat MK. Tipsnya ini seputar bagaimana kita bisa mengatasi gusi berdarah. Ya, kondisi gusi berdarah pasti membuat kita jadi tidak nyaman ya, sahabat MK. Sehingga kita perlu atasi dengan cara-cara yang ampuh. Nah, seperti apa cara-cara ampuhnya? Kami siapkan informasinya di pilihan MKpedia di nomor 3. Silakan pilih salah satunya, sampaikan pilihan Anda, disertakan nama, usia, alamat Anda ke 0811-224-1027. Nomor 1 ada 3 instrumen investasi syariah, nomor 2 ada tips hidup sehat sehari-hari dengan mengurangi gula, dan pilihan ketiga ada 3 tips ampuh atasi gusi berdarah. Sampaikan pilihannya, salah satu di antara 3 pilihan tersebut ke 0811-224-1027. Kami segera kembali, sahabat MK, selepas kita akan jeda sejenak dengan sajian informasi bermanfaat berikut ini.
1: Sahabat MK, apa larangan bagi seseorang yang akan berkurban? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
2: Sejumlah orang menggelar aksi di depan gitu.
3: Mah, kadang sedih ya.
4: Kenapa, Pak?
3: Udah umur segini, tapi masih belum lancar baca Al-Quran. Dulu kan sarana belajar Quran memang masih terbatas, jadi belajarnya kurang fokus ya, Mah?
4: Iya, Pak. Mama juga sering mikirin itu. Makanya, Mama pengen anak-anak nanti gak kekurangan Al-Quran dan gak kekurangan tempat belajar.
3: Terus gimana, Mah, caranya biar kita bisa ikut bantu?
4: Nah, ini nih, Pak. Ada program Wakaf Mushaf Al-Quran dari Wakaf Darut Tauhid. Kita bisa ikut wakafnya, Pak. Biar banyak santri dan umat yang punya mushaf untuk belajar Quran. Juga sarana dan pengajarnya mendukung.
3: Wah, Masya Allah, pahalanya jadi ngalir terus ya, Mah. Setiap ayat yang dibaca, Insya Allah jadi amal buat kita.
4: Iya, Pak. Semoga dari wakaf kecil ini, Allah buka jalan kemudahan buat kita belajar Quran dan mendapat keutamaan darinya.
5: Mari ikut berkontribusi dalam program Wakaf Mushaf Al-Quran bersama Wakaf Darut Tauhid untuk memenuhi kebutuhan mushaf di seluruh Indonesia dan memberantas buta huruf Al-Quran sekaligus meraih pahala mengalir abadi dari setiap ayat yang dibaca dan diamalkan. Salurkan wakaf terbaik Anda melalui rekening Bank Syariah Indonesia 75332 75332 atas nama Dana Wakaf Yayasan Darut Tauhid. Info lebih lanjut hubungi nomor 085 200 123 123. Wakaf Mushaf Al-Quran Darut Tauhid, menebar kalam ilahi, mengalirkan pahala tiada henti.
6: Dari Abdullah ibnu Amr, bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sayangilah, niscaya kamu akan disayangi. Maafkanlah, niscaya Allah akan mengampuni kalian." Hadis riwayat Ahmad.
7: Dapatkan ragam konten inspiratif dengan subscribe YouTube MKFM Bandung, MDLK, mulai dakwah lewat kolbu.

Sahabat MQ, salah satu larangan bagi siapa yang akan berkurban adalah tidak memotong rambut dan kukunya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jika kalian melihat hilal Zulhijjah dan seseorang sudah berniat untuk berkurban, maka hendaknya ia membiarkan semua rambutnya dan semua kukunya. Hadis riwayat Muslim.

0: kasih sahabat MK Anda masih bersama kami. Kita masuki segmen terakhir ya di rangkaian program Inspirasi Pagi Persembahan DT Peduli dalam MKpedia. Terima kasih yang sudah mengirimkan pilihan MKpedianya pagi hari ini. Ada 3 tadi pilihannya ya. Silakan yang belum menyampaikan pilihan, Anda bisa mengirimkan pilihannya. Nomor 1 ada 3 instrumen investasi syariah. Nomor 2 ada 3 tips hidup sehari-hari dengan mengurangi gula. Dan di pilihan ketiga ada 3 tips ampuh atasi gusi berdarah. Silakan pilih salah satunya, kirimkan pilihan Anda ke 0811-224-1027. Kami sapa yang sudah mengirimkan pilihan MKpedia pagi hari ini ya. Ada sahabat kita, sahabat Anggi Nurfahmi di Ciwastra, memilih pilihan MKpedianya di nomor 3. Kemudian ada Ibu Nani di Jalan Dewi Sartika memilih nomor 3 juga. Berikutnya kami sapa ada Ibu Rusmiati di Cibatu Garut memilih pilihannya juga nomor 3 ya. Kemudian ada Pak Irfan Sugiri di Halte Selatan memilih nomor 2. Ada sahabat kita di Padalarang, Ibu Ida pilihannya nomor 1. Kemudian sahabat Mahadi dari Cimenyan memilih nomor 3. Berikutnya dari GBA 3, Ibu Parilah memilih nomor 3 juga ya, sesuai dengan alamatnya. Terima kasih sudah menyampaikan pilihan. Berikutnya ada Ibu Luki di Bumi Adipura Gede Bage memilih pilihan di nomor 3 juga. Terima kasih Ibu Luki. Terima kasih juga yang sudah menyampaikan pilihan melalui polling. Ada sahabat Mahadi dan Ibu Parilah ya, masing-masing di pilihan nomor 3 yang sudah disampaikan tadi. Nah, terima kasih sahabat MK yang sudah menyampaikan pilihan MKpedianya. Pilihan yang paling banyak dipilih hari ini oleh Anda ada di pilihan MKpedia di nomor 3 sahabat MK. Kita akan simak bersama informasi lengkap seputar 3 tips ampuh atasi gusi berdarah berikut ini.
1: Sahabat MK, gusi berdarah adalah hal umum yang terjadi pada seseorang. Meskipun terlihat biasa saja, namun jika terus dibiarkan hal ini bisa menjadi hal yang serius. Karena pada beberapa kasus, gusi yang bengkak dan berdarah menjadi ciri awal dari penyakit gusi. Namun, tentu hal ini dapat diminimalisir dengan cara mengobatinya sesuai dengan penyebabnya. Sahabat MK, berikut 3 tips ampuh menghentikan gusi berdarah. Pertama, kompres menggunakan es batu. Cara ini cukup efektif untuk membantu memperlambat aliran darah ke area gusi, sehingga gusi yang bengkak dan terasa nyeri akan mereda. Caranya, ambil beberapa bongkah es batu dan bungkus dengan waslap bersih. Kemudian tempelkan dan kompres pada gusi yang bermasalah, lalu diamkan beberapa menit hingga pendarahan terhenti. Kedua, berkumur dengan air garam. Garam memiliki sifat anti radang dan antibakteri, sehingga mampu meredakan gusi yang bengkak dan menghindarkannya dari infeksi. Caranya, kumur dengan segelas air hangat yang sudah dicampurkan dengan setengah sendok teh garam. Kemudian, lakukan rutin 3-4 kali sehari hingga masalah mereda. Ketiga, lebih rajin menyikat gigi. Meski gusi sedang nyut-nyutan, tidak karuan, Anda tidak boleh sampai lupa untuk menyikat gigi. Hal ini karena menyikat gigi dapat menjadi obat untuk menghentikan gusi berdarah. Untuk itu, sikatlah gigi 2 kali sehari, pagi dan malam sebelum tidur setiap hari. Agar lebih aman, gunakan sikat yang berbulu halus dan lembut, serta pasta gigi dengan kandungan fluoride. Sahabat MK, itu dia MKpedia berkaitan tentang 3 tips ampuh menghentikan gusi berdarah.
0: Itu dia ya sahabat MK, beberapa tipsnya untuk kita mengatasi gusi berdarah. Mudah-mudahan tadi gusi berdarah yang ternyata bisa mengindikasikan juga ada gangguan pada gusi yang lebih serius, ini dapat dideteksi sejak dini, dilakukan tips-tipsnya tadi untuk menghentikan dan periksa ke layanan kesehatan ya, untuk memastikan tidak ada gangguan kesehatan yang serius sahabat MK. Terima kasih informasi yang baru saja disajikan, jadi informasi terakhir ya, informasi penutup kebersamaan kita dalam program Inspirasi Pagi Persembahan DT Peduli. Terima kasih juga untuk sahabat MK yang sudah menyimak dari awal kebersamaan, sudah turut serta juga bergabung menyampaikan atensi. Ini sudah saatnya saya Herlan Hanif harus undur pamit dari ruang dengar Anda. Alhamdulillahirrabbilalamin, subhanakallahumma wabihamdika, ashadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Program Inspirasi Pagi telah menemani Anda. Selamat melanjutkan hari dengan semangat terbaik. Yang dipersembahkan oleh
0: Sahabat MK, sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
3: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan, dan pertolongan Allah dijanjikan wallahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah, di antaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
0: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli semakin melayani dan peduli. Dapatkan ragam konten inspiratif dengan subscribe YouTube MKFM Bandung, MDLK, mulai dakwah lewat call.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Syafi Antonio, praktisi bisnis dan keuangan syariah, demikian juga pendidik. Makna keluarga untuk saya adalah satu basis di mana kita membangun generasi yang akan datang. Keluarga adalah tempat yang paling kecil di mana satu bangsa itu dibentuk. Karena jikalau anggota keluarga itu sudah memiliki satu visi, ingin memberikan yang terbaik untuk masyarakat, ingin memberikan yang terbaik untuk bangsa, maka insya Allah masyarakat dan bangsa itu akan bagus dan kuat. Sebagai kepala keluarga, jelas kita harus berpartner dengan istri kita, memastikan bahwa setiap anak itu bisa maksimum kapasitas dan potensinya, sehingga mereka menjadi hamba Allah yang membanggakan Rasulnya, membanggakan Tuhannya, dan membanggakan orang tuanya. Selamat berjuang mendidik anak kita menjadi generasi yang kontributif dan terbaik. Simak Inspirasi Membangun Keluarga di 102,7 MQFM, Inspirasi Keluarga Indonesia.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disiarkan kembali dari Jalan Geger Kalong Girang Baru nomor 11 Bandung MKFM Inspirasi Keluarga Indonesia. Alhamdulillah, senang sekali sahabat MK kembali menyambung membersamai aktivitas di jelang siang hari Anda hari ini ya sahabat MK. Hari Rabu, hari ke-17 kita sudah masuki di bulan Zulhijjah bertepatan dengan hari ketiga di bulan Juni. Hingga satu jam ke depan bersama saya Herlan Hanif, kita kembali akan hadirkan perbincangan penuh inspirasi sahabat MK. Karena di studio MK FM, alhamdulillah sahabat MK yang menyaksikan melalui live streaming online ini pasti sudah bisa lihat, belum lihat ya sahabat MK. Sesaat lagi, karena di studio MK FM ini sudah kedatangan tamu sahabat MK istimewa yang hari ini akan berbincang banyak dan menyampaikan ilmu serta inspirasi untuk kita. Di hari ini sahabat MK yang sedang menyimak, kami nantikan juga nanti untuk dapat menyampaikan atensi ya. Atensi pertanyaan Anda silakan nanti langsung dapat Anda kirimkan melalui layanan interaktif yang dapat Anda pergunakan ya ke WhatsApp MK FM ke 0811-224-1027, ke 0811-224-1027. Nah, di studio MK FM, sahabat MK, kita sudah dibersamai oleh narasumber kita, rekan-rekan dari SMA PGII 1 Bandung. Sudah bersama kita, Kepala SMA PGII 1 Bandung, Pak Tato Yuniarto, SPD, MPDI, dan juga Koordinator BK SMA PGII 1 Bandung. Ada Ibu Nidia Dwi Apriana, SPD, sahabat MK, yang alhamdulillah hadir di studio langsung. Kita sapa ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah, kabar baik, sehat hari ini Pak Tato dan Bu Nidia.
1: Sukses luar biasa.
0: Amin, amin, alhamdulillah. Pak Tato, suaranya nampaknya belum tersimak dengan cukup
1: kurang keras ya.
0: Kurang keras. Nah, mungkin lebih dekat ke mikrofon ya, agar sahabat MK pagi hari ini bisa lebih jelas nih menyimak perbincangan yang masya Allah hari ini Pak Tato dan juga Ibu Nidia sudah berbekal ilmu dan inspirasi untuk kita semua sahabat MK. Jadi kita akan gali, tidak apa-apa ya Pak Tato ya,
1: dan Ibu Nidia.
0: Kita tanya-tanya nggak apa-apa ya.
1: Info penting, mudah-mudahan ada infonya.
0: Baik, alhamdulillah. Jadi Pak Tato dan Ibu Nidia pagi hari ini sahabat MK akan menghadirkan satu topik penting untuk kita semua, bagaimana membentuk generasi soleh yang berprestasi. Ini bersama dengan SMA PGII 1 Bandung. Nah, di awal barangkali Pak Tato ya, agar tidak sahabat MK sudah ingin menyimak juga nih paparan dari Pak Tato dan juga Ibu Nidia. Kalau Pak Tato, sebelum nanti kita masuk begitu ya perbincangan kita pada hari ini seputar SMA PGII 1 Bandung dan bagaimana tadi membentuk generasi yang berwawasan dan berprestasi juga ya. Nah, di awal mungkin bisa sambil perkenalan juga dengan sahabat MK di hari ini, sembari bisa mengenalkan juga profil SMA PGII 1 Bandung untuk sahabat MK ini seperti apa, Pak Tato?
1: Ya, terima kasih. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Perkenalkan, nama saya Tato Yuniarto, SPD MPDI. Alhamdulillah sudah sejak tahun 2018 ini diamanati oleh Yayasan Pendidikan PG Bandung untuk menakhodai ya SMA PG 1 Bandung pada khususnya dalam konteks pengelolaan pendidikan. Kami SMA PG 1 Bandung berlokasi di Jalan Panata Yuda nomor 2 Bandung atau di Jalan Haji Hasan nomor 5, karena kita punya dua akses yang bisa masuk ya, karena areanya melingkar kan gitu ya. Ada area utama dan jalan utama dan jalan tembus kan gitu. Kita sebagai sebuah sekolah yang secara lokasi alhamdulillah cukup strategis karena dekat dengan Gasibu, dekat
0: di pusat
1: dengan,
0: kota ya, gitu ya.
1: Dekat dengan kantor gubernur KDM ya, insyaallah. Jadi secara letak insya Allah sangat mudah diakses dari wilayah manapun di Kota Bandung, bahkan dari Jakarta sekalipun. Gampil tinggal naik tol, langsung masuk flyover, belok kiri
0: langsung sampai.
1: Kita sebagai sebuah sekolah umum, sebenarnya SMA PGII 1 Bandung ini memiliki visi, alhamdulillah ya, kita memiliki visi terbentuknya generasi soleh, cerdas, mandiri, dan berwawasan global. Tapi di siang lain kita mencoba untuk membangun tagline-nya adalah bahwa kita adalah sekolah dengan berbasis nilai-nilai keislaman, tapi sekaligus juga sebagai mitra negara federal Jerman dalam program sekolah mitra FASH-nya. Secara umum seperti itu. Ingin saya garis bawahi sedikit barangkali, kenapa kemudian kesolehan ini menjadi orientasi utama kami ya.
0: Betul.
1: Karena kami berpikir bahwa kehadiran sekolah itu adalah sebagai mitra dari orang tua dalam mengakselerasi harapannya. Dan salah satu di antara harapan utama orang tua rata-rata sebagai seorang muslim itu adalah sebagaimana mengutip doanya Nabi Ibrahim, Rabbi habli minas solihin, kan gitu ya. Ingin hadir anak-anak yang soleh.
0: Di satu
1: sisi yang lain juga, kalau kita baca dalam surah Al-Anbiya misalnya, ayat 105, bumi ini akan diwariskan bukan kepada orang lain, tapi min ibadiyas solihin, kepada orang-orang yang soleh. Jadi orientasi masa depannya ya mudah-mudahan saja dari proses pendidikan yang kami lakukan ya selama 3 tahun setidaknya dalam satu angkatan itu, mereka kemudian nanti lulus, mereka hadir di tengah masyarakat menjadi agen-agen perubahan peradaban. Itu secara umum seperti itu.
0: Iya. Itu secara umum tadi yang sudah diperkenalkan oleh Pak Tato ya, kaitan dengan SMA PGI 1 Bandung. Kalau melihat juga lebih luas ya tentang program-program yang dijalankan juga tadi, ada apa saja yang bisa diperoleh nanti oleh siswa kaitan dengan mungkin ada kelas khusus, ada kelas regulernya yang bisa di atau yang sudah disiapkan ya oleh SMA PGI 1 Bandung ini.
1: Sejak tahun 2000-2001 kalau tidak salah, berangkat dari sebuah diskusi kecil kami ya di kelompok-kelompok guru yang konsen dengan pendidikan, kami berpikir bahwa untuk menghadirkan lulusan yang unggul, kalau kemudian inputnya unggul juga tidak terlalu heran. Karena input unggul, lahirnya juga lulusannya unggul, ya wajar kan gitu ya.
0: Betul.
1: Dan pada saat itu kami sering diskusi dengan SMA 3, dengan SMA 5, kan, bahkan sering berkelakar ketika saat itu masih ada EBTA atau UN ya, yang menentukan segalanya, ada pengawasan silang macam-macam. Ya kalau Bapak Ibu guru SMA 3 misalnya bisa mengelahirkan anak-anak unggul, wajar sajalah kan gitu ya, karena siswa yang masuk juga unggul kan gitu.
0: Unggul, iya.
1: Nah, dari diskusi kecil itu kemudian berpikir, mungkin enggak kita menghadirkan lulusan yang unggul, tapi mungkin inputnya ya biasa-biasa saja, sama kan itu heterogen. Maka muncullah ide, berarti di prosesnya kita harus bedakan. Nah, dari situlah kemudian kita lahir dua model pembelajaran di SMA PGI 1 Bandung di tahun 2001 itu. Ada pembelajaran reguler, kelas reguler, lalu kemudian ada kelas khusus. Kalau kelas reguler sih rata-rata umum lah dari sisi kurikulum dan lain sebagainya, hanya karena memang kita sekolah Islam, jadi ada integrasi nilai-nilai keislaman dan pelajaran khas di situ yang kita masukkan. Tapi di kelas khusus memang kita selain ya yang ada dapat oleh anak-anak reguler, mereka juga mendapatkan hal-hal yang sifatnya khas ya, kekhasan di kelas khusus. Misalnya ada program pekanan yang didapat oleh anak kelas khusus yang kita sebut ya sampai saat ini namanya masih pembelajaran life skill. Life skill itu sebenarnya slot waktu yang kita manfaatkan untuk datangnya guru tamu ya, datangnya tokoh-tokoh di situ dalam rangka sharing ya, sharing pengalaman, sharing kesuksesan dan sebagainya. Itu satu pekan itu 2 jam pelajaran. Kemudian yang sifatnya program yang lain, misalnya kelas khusus juga kita ada program wajib mengikuti outbound training ya, biasanya 3 hari 2 malam ya. Dan untuk kelas 11-nya kita punya program yang berbeda dengan kelas reguler, yakni ada kegiatan homestay. Jadi kalau dunia perguruan tinggi ada semacam KKN ya. Jadi mereka pengabdian di masyarakat lebih kurang 1 minggu, terutama di masyarakat yang prasejahtera kemudian ke bawah, mereka melakukan kegiatan berbagi dan sebagainya di situ. Nah, untuk yang kelas 12-nya di kelas khusus itu kita bedakan dengan reguler, kita kerjasama dengan pihak bimbel dari luar. Jadi mereka mendapatkan treatment ya dari bimbel yang biasanya ya anak-anak datang ke bimbel untuk apa belajar pendalaman dan sebagainya. Yeah. Tapi untuk anak kelas khusus, bimbelnya yang datang ke sekolah.
0: Ya, oh, masya Allah.
1: Datang ke sekolah. Karena kami berpikir kalau misalnya secara masif digerakkan satu kelas lalu atau satu angkatan misalnya, tapi tempatnya di luar, kita agak kurang bisa memonitor.
0: Betul.
1: Nah, akhirnya supaya lebih gampang, udahlah. Tempat tetap di sekolah, tapi bimbelnya yang datang.
0: Datang,
1: jadi
0: ya.
1: Gampang monitoringnya.
0: Benar,
1: nah, itu di antara perbedaan yang utama. Di siang lain, tadi ya, kita sebagai sekolah mitra Jerman. Sejak tahun 2008. Ya,
0: ya itu
1: kita
0: menarik juga, Pak ya.
1: Mitra dengan Jerman, saat itu kita MOU mulai tahun 2008. Dan alhamdulillah hampir tiap tahun kita memberangkatkan gurunya untuk studi singkat lah, belajar singkat di sana sambil juga tidak hanya belajar bahasa tapi juga budaya Jerman. Yeah. Dan demikian juga anak-anaknya ya dua atau satu atau sampai dua orang yang setiap tahun rata-rata berangkat ke sana. Dan tahun ini juga alhamdulillah ada satu orang ya yang insyaallah bulan gurunya insyaallah bulan Juni ini tanggal 20 akan berangkat Jerman, lalu kemudian siswanya insyaallah tanggal 6 Juli akan berangkatnya nyusul. Itu barangkali.
0: Iya, tadi ada bentuk ini namanya bentuk kerjasama juga ya Pak, mitra federal Jerman ini ya.
1: Di dunia ini lebih kurang ada 1000 sekolah lah, dan di Indonesia sekitar 29 atau 30 sekolah, dan di antara yang 30 sekolah Indonesia itu salah satunya adalah SMA PGRI.
0: SMA PGRI 1. Jadi kalau tadi siswa bisa berkesempatan juga ke Jerman, manfaat lainnya di yang bisa dirasakan oleh siswa lagi ataupun bagi seluruh sivitas di SMA PGRI 1 Bandung ini apa saja Pak?
1: Untuk
0: dengan adanya
1: mitra
0: federal Jerman ini?
1: Karena kita sekolah mitra, maka salah satu hal yang harus difasilitasi oleh sekolah adalah proses pembelajaran reguler di kelas. Jadi mesti ada pelajaran bahasa Jerman. Jadi untuk anak SMA PGRI 1 Bandung semua dapat pelajaran itu. Jadi semua dapat pelajaran bahasa Jerman ya, tidak dipengaruhi oleh jurusannya apa, tidak dipengaruhi oleh minat macam-macam, sehingga di SMA PGRI 1 Bandung ya bahasa Jerman termasuk bahasa asing yang ketiga kayaknya ya, atau yang kedua lah setelah bahasa Inggris, bahasa Arab, ada bahasa Jerman.
0: Kan, gitu.
1: Jadi anak-anak dapat semua itu. Di sisi yang lain juga kita dapat ya fasilitas pembinaan guru rutin yang difasilitasi oleh Goethe Institute ya, dalam rangka peningkatan kompetensi guru, dan itu biasanya rutinan lah tahunan ya, ada juga pertemuan-pertemuan di antara guru-guru bahasa Jerman se-Indonesia. Nah, kemudian peluang beasiswa juga ada
0: Untuk
1: kemudian
0: studi ke sana gitu
1: ya. Walaupun ya itu ya semakin kesini kebijakannya semakin agak sempit, apalagi dengan kondisi dunia sekarang lagi nggak enak badan kayaknya. Itu barangkali ya secara umum. Di samping mungkin ada fasilitas pembelajaran yang juga didapat dari program kemitraan.
0: Program bermitra ini ya. Di awal tadi Pak Tato menyampaikan juga bahwa SMA PGRI ini kan sekolah umum berbasis keislaman.
1: Ya.
0: Ini yang jadi jawaban barangkali bagi orang-orang, bagi orang tua yang sedang memilihkan di sekolah untuk anak putra-putrinya gitu ya, bahwa nilai-nilai keislaman ini jadi penting begitu ya untuk dibekalkan kepada anak. Nah, seperti apa berbasis keislaman yang kemudian dihadirkan juga di SMA PGRI 1 Bandung ini?
1: Ya, yang pertama ingin saya sampaikan, kenapa kemudian dimunculkan kalimat itu ya, sekolah umum berbasis keislaman. Jadi sekolah umumnya kan dilihat dari kata SMA-nya kan gitu ya. Tapi ketika sudah masuk pada kata PGII, nah orang sering agak bingung. Bahkan pernah juga tahun berapa, ini sekolah Kristen bukan? Ya, karena ada PG gitu ya, PGII. Ya, khawatir disebut ya mungkin gereja atau apa ya, walau alam. Tapi ada opini seperti itu sebagian kecil lah. Sehingga kita coba untuk kemudian menggarisbawahi sebagai sebuah sekolahnya, ini sekolah umum tapi berbasis nilai-nilai keislaman. Nah, kenapa kita berani seperti itu? Karena satu, PGI itu kan kepanjangan dari Persatuan Guru Islam Indonesia.
0: Persatuan Guru Islam
1: Persatuan Indonesia. Persatuan Guru Islam Indonesia. Sehingga wajarlah kalau kemudian kita mencoba untuk menebalkan kata Islam di dalamnya dalam konteks Betul. Penyelenggaraan pendidikan. Nah, sehingga dalam proses pembelajaran nilai-nilai keislaman juga kita masuk, lalu kemudian mata pelajaran yang berhubungan dengan penguatan nilai keislaman juga kita tambah ya.
0: Yeah.
1: Yang dulu ya zaman struktur kurikulum PAI misalnya hanya 2 jam, kita sudah sampai bahkan 3-6 jam kan gitu ya di dalamnya kan, jadi sudah dilebihkan. Yeah, yeah. Lalu kemudian kesini sudah beberapa sekitar 10 tahunan itu kita sudah memasukkan bagian dari pembelajaran wajib juga tahfidz Al-Qur'an. Nah, tahfidz Al-Qur'an ini di setiap kelas itu 2 jam pelajaran satu pekan sekali. Yeah. Kecuali kelas khusus. Kelas khusus sampai 4 jam ya.
0: 4 jam
1: sepekannya.
0: Oh,
1: gitu
0: iya,
1: ya.
0: Iya.
1: Nah, di sisi yang lainnya tadi yang di awal, karena kita ingin mencoba memposisikan sekolah sebagai mitra orang tua untuk hadirnya anak-anak yang terbaik ya, karena kalau berbicara dari sisi akademik tok kan gitu ya, yeah. Walaupun memang kewajiban sekolah SMA itu kan mengantarkan, menemani anak, mendampingi anak untuk masuk ke dunia perguruan tinggi yang jauh lebih tinggi ya,
0: yeah.
1: Tapi kan yang tidak kalah penting dalam konteks kita sebagai seorang muslim, kalau saya sering mengatakan kepada para orang tua itu, ya punya anak yang pintar, alhamdulillah. Punya anak yang kemudian terampil segala hal, alhamdulillah. Punya anak lulus masuk perguruan tinggi favorit, ya alhamdulillah. Tapi akan lebih bahagia apabila anak kita lulus masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan itu tidak ada kata penting lain kecuali dengan kesolehan. Apalagi ketika berbicara tentang aset. Aset orang tua kan waladun solihun yadullah.
0: Anak gitu yang ya. Soleh. Ya.
1: Nah, gitu. Itu barangkali.
0: Baik, baik. Alhamdulillah, kita tadi sudah berbanyak berbincang juga, termasuk ini bagi para orang tua yang mungkin saat ini masih bingung pilih sekolah. Satu hal mungkin Pak Toto bisa dikuatkan kembali. Apa yang jadi perhatian utama nih dari SMA PGI 1 Bandung untuk menguatkan orang tua bahwa oh ini nih pilihan tepat untuk putra-putri putra-putrinya ya, gitu.
1: Kalau saya sering kali menyampaikan bahwa dalam mendidik anak itu ya tidak hanya berbicara tentang lembaga pendidikannya, termasuk ya. Kita sebagai para orang tua ya.
0: Betul.
1: Dalam mendidik anak itu yang pertama yang tidak kalah penting itu adanya bi'ah solihah, yakni lingkungan yang positif.
0: Positif. Ya.
1: Yang keduanya adalah as-suhbah as-solihah, teman yang positif.
0: Positif.
1: Jadi ya kami berupaya keras untuk menghadirkan dua hal itu ya, lingkungannya juga positif untuk membangun nilai-nilai kesolehan dan kecerdasan kan gitu ya, yang di dalamnya tidak hanya ada guru tapi juga ada fasilitas pembelajaran yang bisa mengarah ke situ. Yang tidak kalah penting juga ya kita mencoba untuk menguatkan pertemanan yang baik di tengah kondisi sekarang kan. Ya dengan berkembangnya dunia teknologi sehingga Betul. Salah satu yang menjadi kehancuran itu adalah komunikasi, pertemanan dan sebagainya ya. Nah, yang terkadang yang sering kali kita coba ya ngobrol dengan tim BK itu dan teman-teman yang lainnya adalah gejala bullying ya.
0: Gejala bullying ini
1: sesuatu hal yang kita coba untuk ya mau dimonitor sedemikian rupa semampu kami di sekolah agar tidak terjadi perundungan ya. Apalagi perundungan secara fisik ya.
0: Betul.
1: Ya, secara verbal pun kita mencoba untuk menguranginya sehingga salah satu hal yang dibangun adalah tadi as-suhbah apa as-solihah, bagaimana menganggap bahwa teman itu adalah nyaman buat saya dan aman buat saya. Nah, gitu ya. Dan itu memang bukan hal yang gampang ya karena sekolah hadir tidak 24 jam ya. Kadang kalau sudah lewat gerbang kan kita tidak terlalu banyak tahu ya apa yang terjadi dengan mereka.
0: Betul.
1: Apalagi kalau sudah berbicara tentang apa yang di tangan mereka gadget mereka.
0: Gadget, kan, iya,
1: itu.
0: Iya.
1: Tantang. Itu barangkali.
0: Baik, baik. Tadi menjadi menarik juga Pak Toto dan Bu Nidia nih ya, kalau di SMA PGI 1 Bandung, proses pembelajarannya ada juga katanya pendekatan identifikasi minat dan bakat. Nah ini Toto, seperti apa nih Bu Nidia ya?
2: Baik, terima kasih. Jadi di PGI 1 sendiri sebenarnya penelusuran minat bakat itu dari awal PPDB masuk. Iya, makanya kenapa ada sistem seleksi wawancara. Ada wawancara dulu di mana tim wawancara melihat bukan hanya gejala misalnya kekurangan anak-anak saja, tapi kita meng-highlight potensinya apa sih yang dimiliki.
0: Potensinya gitu, apa?
2: Dari SMP-nya, punya bakat apa. Setelah kita punya data, di kelas 10 ada beberapa tes. Dan tidak hanya satu, ada tes. Ada tes psikologi, tes riasek, terus ada tes gaya belajar. Nanti lanjut di kelas 11 juga dilanjut lagi, ada tes khusus juga. Di kelas 12 juga ada tesnya lagi. Jadi kita ingin mendampingi anak-anak itu by data. Ada datanya, enggak cuman melihat observasi, ngejudge gitu, enggak.
0: Tapi by objektif data, gitu ya maksudnya. Ya.
2: Jadi kita kalau pesan Pak Toto harus by data.
0: Gitu. Baik, baik, baik. Itu harus by data dan setelah berjalan sudah sekian lama begitu ya sehingga
2: ya, saya dari awal di PGI itu 13 tahun berarti
0: 13 tahun
2: dan itu prosesnya seperti itu.
0: Apa yang kemudian bisa ditangkap nih dari sistem yang sudah dibangun sekian lama ini, ada hal-hal yang jadi lebih optimal mungkin pendekatannya kepada siswa dengan pendekatan identifikasi tadi atau seperti apa Bu?
2: Nah betul, karena saya kalau selama 13 menghadapi anak-anak itu luar biasa perbedaan zaman.
0: Perbedaan zaman
2: luar biasa, ada istilah-istilah generasi tempe lah, dibilang stroberi lah dan sebagainya, tapi memang itu terjadi gitu ya. Jadi betul data-data asesmen yang kita bilang asesmen itu sangat penting karena itu juga sebagai bahan kita untuk berkomunikasi dengan orang tua.
0: Baik.
2: Jadi tidak sedikit mungkin orang tua tanda kutip ya memikirkan bahwa BK itu tempat orang polisi sekolah ya.
0: Identiknya.
2: Kalau di BK kalau di SMA PGI 1 sendiri BK-nya penuh. BK-nya selalu penuh karena anak-anak mungkin merasa nyaman ya. Mungkin merasa nyaman, ingin curhat, konsultasi gitu, dan anak-anak tuh malah berpikir kapan sih saya dipanggil ke BK? Gitu, pengen dipanggil
0: ke BK ya.
2: Perkembangannya adalah mengubah mindset bahwa BK itu bukan polisi sekolah lagi, tapi sahabatnya siswa gitu sih. Apalagi dengan mereka tahu, oh BK ternyata membantu kita nih melihat potensi kita. Kadang-kadang anak juga ditanya, kamu punya minat apa sih? Ah, saya bingung ya gitu. Nah, BK itu membantu di situ dengan beberapa tes tadi.
0: Ada beberapa rangkaian tesnya tadi,
2: nah,
0: Bu ya.
2: Yang kalau di awal PPDB itu ada tes wawancara.
0: Wawancara.
2: Tes wawancara seleksinya di itu kan dilihat potensinya, lalu setelah masuk itu observasi tentunya dari tim BK-nya sendiri kelas 10. Ya. Lalu ada tes psikologi. Tes psikologi ini kita kerjasama dengan pihak UPI. Sudah sangat lama.
0: Ya.
2: Lalu ada tes riasek. Nah, tes riasek ini juga guru BK-nya dilatih khusus. Jadi guru BK-nya dilatih khusus. Kenapa kita pakai tes riasek ini? Ini sebenarnya sebagai acuan dari pemerintah karena ada kurikulum merdeka. Itu tesnya. Jadi guru BK-nya dilatih karena perangkat asesmennya lumayan rumit pakai aplikasi. Jadi semua guru BK harus paham itu tes riasek. Ada tes gaya belajar juga biar tahu nih anak-anak itu gaya belajarnya beda-beda gitu ya.
0: Betul.
2: Lalu ada tes kecerdasan majemuk. Nah, ini khusus di kelas 12. Untuk pemilihan perguruan tinggi jurusan.
0: Wah, Masya Allah.
2: Selain itu konsultasi, kalau sudah konsultasi fleksibel waktunya, kapan saja boleh.
0: Boleh ya. Dengan mengetahui kalau tadi Bu Nidia sampaikan bahwa harus by data gitu ya,
2: betul.
0: Sehingga pengembangannya ke depan bisa lebih lengkap dan jelas gitu ya kalau by data. Nah seperti apa nanti kita akan coba gali lebih lengkapnya selepas kita akan jeda terlebih dahulu sejenak ya, Pak Toto dan Bu Nidia ya. Selepas jeda nanti kita akan bincang kembali sambil kita menantikan juga sahabat MK ini di pagi hari ini yang sedang menyimak. Dapat juga Anda menyampaikan pertanyaan ya, jika ada yang ingin bertanya langsung kepada Pak Toto di pagi hari ini maupun kepada Bu Nidia, langsung kirimkan ke 0811-224-1027. Kami segera kembali selepas jeda sejenak dengan informasi bermanfaat berikut ini.
3: Sahabat MK, apa hukum menunda penyembelihan hewan kurban? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
4: Di tengah orang-orang pengen ini itu, saya malah mikirin sekolah untuk anak yang bagus di mana ya? Emangnya mau kayak gimana sekolahnya? Karena sekarang zamannya udah canggih, sekolah juga perlu yang berwawasan global. Tapi tetap semangatnya harus melahirkan generasi soleh yang utama.
5: Kalau itu cocok banget nih sama SMA PGI 1 Bandung. Nih saya tunjukin profilnya.
4: Wah, keren nih. Ada program khususnya juga ya?
5: Dan ini berbasis keislaman loh. Tapi kan kamu belum punya anak, belum nikah juga bro.
4: Gak apa-apa, namanya juga visioner.
3: Mari menguatkan keluarga dan masyarakat muslim melalui pendidikan bermutu akademi dengan spirit dakwah bernuansa pesantren dan berorientasi pada layanan umat. Bersama SMA Persatuan Guru Islam Indonesia 1 Bandung.
6: Sekolah dengan kurikulum nasional plus 6 sampai 10 jam pendidikan keislaman dan tahfidz Quran. SMA Persatuan Guru Islam Indonesia 1 Bandung. Sekolah Mitra Negara Federal Jerman membuka 2 model kelas pembelajaran, kelas reguler dan kelas khusus dengan program unggulan homestay, spiritual camp, dan TOEFL test. Informasi dan pendaftaran kunjungi kampus Jalan Panata Yuda nomor 2 Kota Bandung atau hubungi 0811-224-3132. SMA Persatuan Guru Islam Indonesia 1 Bandung. Bersih, disiplin, berprestasi.
7: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah yang dilakukan secara terus-menerus walaupun sedikit." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
3: Kenali MTFM lebih lengkap dengan klik mtfmnetwork.com. MTFM Radio. Sahabat MQ, penyembelihan hewan kurban harus dilakukan pada hari raya dan hari-hari tasyrik. Hal ini karena jika dilakukan di luar hari tersebut, maka sembelihan tidak sah sebagai hewan kurban. Rasulullah SAW bersabda, "Barang siapa yang menyembelih kurban sebelum sholat Idul Adha, maka ia berarti menyembelih untuk dirinya sendiri. Barang siapa yang menyembelih setelah sholat Idul Adha, maka ia telah menyempurnakan manasiknya, dan ia telah melakukan sunnah kaum muslimin." Hadis muttafaqun alaih.

0: 31 menit lepas dari jam 9, sahabat MK, kita menyambung di termin yang kedua. Kita masih dibersamai di siang hari ini, sahabat MK, bersama narasumber kita dari SMA PGI 1 Bandung. Ada Pak Tato Yuniarto, SPD MPDI, Kepala SMA PGI 1 Bandung, dan Ibu Nidia Dwi Apriliana, SPD, Koordinator BK SMA PGI 1 Bandung. Sahabat MK, di termin yang pertama tadi sudah kita berbincang banyak ya dengan Pak Tato dan Ibu Nidia tentang SMA PGI 1 Bandung. Bagi Anda yang ingin menyampaikan pertanyaan, barangkali saat ini tengah mencari sekolah ya untuk putrinya, mau menginformasikan juga untuk adiknya barangkali yang sedang mencari SMA juga, nah silakan bisa langsung tanya-tanya lebih lengkap nanti kepada Pak Tato dan Bu Nidia ya hari ini. Silakan ke 0811-224-1027, ke 0811-224-1027. Di termin yang kedua ini kita sambung kembali bincang kita ya, Pak Tato dan Ibu Nidia. Ya, kalau tadi sebelum jeda, Ibu Nidia menyampaikan bahwa ada serangkaian tes juga untuk siswa ini dapat dikenali dari minat dan bakatnya gitu ya. Nah, setelah diketahui nih minat dan bakatnya secara lengkap, datanya sudah ada, lantas bagaimana kemudian sekolah ini mengembangkannya gitu?
1: Jadi, karena saat datanya sudah ada, maka yang dikembangkan adalah program dulu.
0: Programnya?
1: Programnya berdasarkan jenjang. Program kelas 10, program kelas 11, program kelas 12. Jadi memang ada targetan masing-masing di setiap jenjangnya. Setelah tim BK-nya berembuk, baru kita konsultasi dengan Bapak Kepala Sekolah. Apakah ini sudah ases atau belum gitu ya? Harus lewat pemantauan dari Bapak Kepala Sekolah, seperti itu. Setelah itu, kita sosialisasikan program kita. Ada biasanya pertemuan orang tua. Jadi ada pertemuan orang tua, misalnya kelas 10, 11, 12, itu guru BK-nya yang akan menjelaskan bahwa satu tahun ke depan Bapak Ibu akan anak-anaknya itu akan melaksanakan program apa nih dari BK. Jadi programnya harus disosialisasikan dulu kepada warga sekolah, kepala sekolah, guru, dan orang tua. Pastinya anak-anak juga. Jadi mereka tahu, oh, oke, keberadaan BK ini ada gitu ya, seperti itu. Membantu mereka nih mengenal potensi. Setelah ada, maka pelaksanaan. Pelaksanaannya itu panjang. Panjang. Pokoknya dari mereka awal masuk PGI sampai mereka lulus, bahkan sampai jadi alumni pun masih dalam pantauan kita kalau misalnya mereka mau konsultasi. Gitu.
0: Baik, baik. Jadi pentingnya bagi orang tua bisa mengenali potensi anak sejak dini apa, dan bagaimana juga sekolah nanti tadi dengan punya data seperti itu dan orang tua juga kemudian terbantu mendapat

0: tua. Dulu saya gak ke dokteran, anak saya dong yang ke dokteran gitu ya. Terus misalnya ikutan teman, ada yang ikutan teman, oh teman saya kesini, saya juga ikutan. Ada karena gengsi, oh kerennya kalau milih jurusan ini. Nah kita menghindari hal-hal itu. Bukan hanya pada saat pemilihan jurusan, tapi jangan sampai anak-anak juga setelah lulus kuliah, dia bekerjanya tidak linear.
1: Iya.
0: Ya walaupun itu kodarullah ya, rezeki itu tidak ada yang disangka mungkin dia lulusannya apa, bekerjanya jadi apa gitu ya.
1: Iya.
0: Tapi mungkin ada usaha dari sekolah bahwa nanti yang kamu jalani 4 tahun ini memang hobi kamu, passion kamu happy, kamu nanti kerjanya di situ. Nah, setelah tahu, itu kita ngobrol sama orang tua. Jadi ada konsultasi dengan orang tua. Orang tua misalnya berharap anak kemana gitu ya, potensinya apa, dan tidak sedikit juga mungkin orang tua yang tidak mengenal sebenarnya potensi anak saya apa sih.
1: Anak saya sukanya apa, hobinya apa gitu ya.
0: Kita mengenalkan itu kepada orang tua dulu. Yang penting ada komunikasi antara anak, orang tua, dan tim sekolah bahwa putra-putri bapak ibu ini sebenarnya punya potensi gitu sih. Itu dulu yang ada punya potensi. Jadi yang dilihat dengan jeleknya aja gitu.
1: Iya, betul-betul ya. Jadi kalau tadi mengenal potensi, siswa itu jadi terbantu untuk dapat diarahkan gitu ya.
0: Dikonsultasikan,
1: diarahkan. Kadang tadi kalau Ibu Nidia sampaikan, banyak mahasiswa yang merasa salah jurusan gitu ya. Dan pekerjaan tidak linear dengan itu, di awal-awal pasti mengalami kesulitan pastinya ya. Tapi dengan dibantu untuk mengenali minat bakat dan bagaimana diarahkan juga masa depan sesuai potensi, itu akan lebih mudah juga bagi siswa dan lebih maksimal ya.
0: Iya. Karena kalau anak zaman sekarang kan mengenal kata burn out.
1: Itu banyak juga sih.
0: Kenapa? Karena ini bukan pilihan saya, tapi kita berharap bahwa apa yang dia pilih adalah tanggung jawab dia.
1: Iya.
0: Apa yang dia pilih gitu sih.
1: Baik. Tadi ada disampaikan juga beberapa tes yang menarik juga untuk coba kita gali juga ya, Bu Nidia dan Pak Tato, bahwa ada tes gaya belajar, pemetaan gaya belajar ini kalau di SMA PGI 1 Bandung seperti apa, dan seberapa penting gitu ya pemetaan gaya belajar ini dalam proses pendidikan siswa selama di SMA PGI 1 Bandung ini.
0: Ya, kalau tes gaya belajar ini sebenarnya sangat penting. Karena kalau mungkin di luar sana, itu kalau guru-guru zaman metode dulu, misalnya guru-guru metodenya zaman dulu itu, anak misalnya tugasnya disuruh membuat tulisan misalnya. Tapi kan tidak semua anak gaya belajarnya di visual misalnya gitu ya.
1: Yeah.
0: Tapi ada anak yang kinestetik, atau misalnya pada saat proses pembelajaran ini ada satu anak atau beberapa anak yang kok nggak bisa diem ya kakinya gitu ya.
1: Tangannya
0: kok nggak bisa diem.
1: Yeah.
0: Kita ngejudge dulu nih, ternyata gaya belajar anak ini ternyata kinestetik nih. Berarti dia kalau belajar harus praktek. Nah gitu. Jadi kita tidak bisa menyamakan proses pembelajaran, nanti hasil belajarnya sama. Gitu. Misalnya ada anak yang memang suka menggambar, ada anak yang suka mendengarkan, lebih masuk ketika mendengarkan, ada anak yang suka praktek. Makanya tes gaya belajar ini penting untuk difahami sebenarnya lebih ke guru mata pelajaran. Jadi guru mata pelajaran memaham bahwa semua anak punya potensi dengan gaya belajarnya masing-masing gitu.
1: Jadi bisa lebih paham juga ya, dengan dibantu sesuai gaya ini lebih mudah juga untuk siswa bisa memahami proses pembelajaran. Nah, satu lagi tadi ada tes kecerdasan majemuk. Ini seperti apa dan seberapa besarnya pengaruh juga untuk siswa dalam proses belajar, Bu Nidia?
0: Ya. Jadi kalau tes kecerdasan majemuk sendiri di PGI dipergunakannya di kelas 12.
1: Kelas 12 ya?
0: Kelas 12. Itu sebenarnya sebagai tambahan dari tes-tes sebelumnya. Dari yang tadi tes IASTEC, tes POTES, tes gaya belajar juga. Jadi tes kecerdasan majemuk ini kita bisa tahu misalnya si anak kecerdasannya di linguistik. Maka bisa kita arahkan kuliahnya di buat dengan linguistik nih, komunikasi.
1: Iya.
0: Dan ini juga data ini juga bisa disampaikan kepada orang tua. Ayah bunda, ternyata potensinya di linguistik loh. Makanya kenapa anak ini cerewet dalam ternyata potensinya di public speaking gitu. Itu sangat penting sekali.
1: Baik, insya Allah. Ini ada satu sahabat kita yang sudah menyampaikan atensi, kita sahabat terlebih dahulu ya, Pak Tato dan Bu Nidia. Ada sahabat kita tidak menyampaikan namanya nih, dari 0897433 sekian-sekian. Kalau sahabat kita ini ingin tahu profil lulusan dari SMA PGI 1 Bandung ini,

0: sudah diterima di perguruan tinggi mana saja katanya.
1: Ya, saya sampaikan secara umum dulu ya, nanti mungkin Bu Dea punya data yang lebih detail. Kita kan rata-rata tiap angkatan itu sekitar 300 anak ya. Jadi setiap angkatan
0: ya, alhamdulillah.
1: Jadi sama juga, bahkan sekarang kita di posisi total kelas 10, 11, 12 itu sekitar 34 kelas lah. Dan tahun ajaran sekarang 2026-2027 yang barangkali para calon orang tua siswa atau siswa yang mau mendaftar, kita menerima di maksimal 12 kelas. Nah, satu hal yang tadi ya diinikan bahwa kita berharap bahwa sekolah itu bisa memfasilitasi anak itu sampai ke ujung, ya, sampai ke ujung.
0: Betul.
1: Nah, sehingga apa yang disampaikan oleh Bu Dea tadi ya, sampai Bu Dea tadi, sebenarnya adalah tools-tools yang coba kita manfaatkan untuk memfasilitasi anak untuk sampai pada yang mereka inginkan, ya. Dan itu kita lakukan sejak tahun pertama, ya. Tahun kenapa? Karena kita ingin memetakan anak punya potensi karakter seperti apa, sehingga nanti kita bisa turunkan dalam program pembinaan seperti apa. Lalu kemudian anak punya potensi akademik juga seperti apa, sehingga kita bisa mentreatmentnya seperti apa. Nah, alhamdulillah sih dari setiap angkatan rata-rata 300 itu, kalau dipresentasikan sih ya sekitar 60%-an ke atas lah kita lolos masuk perguruan tinggi. Ke berbagai perguruan tinggi ya yang ada. Bahkan ada yang masuk ke luar negeri juga. Mungkin nanti Bu Dea bisa menyebutkan perguruan tingginya. Ya, kalau kita bicara tentang perguruan tinggi favorit, tentunya nggak jauh dari ITB, nggak jauh dari UNPAD, nggak jauh dari UPI, kan gitu ya. Kalau untuk wilayah Bandung ya, paling ke arah barat ada IPB, kan gitu ya. Nah, walaupun anak-anak memang sejak sekitar 3-4 tahun terakhir ini kita dorong untuk berani keluar dari Bandung ya, karena ketika keluar dari Bandung maka kemungkinan masuk perguruan tingginya akan jauh lebih besar. Bahkan saya sering tanam kepada anak-anak itu, kalau mau udahlah ke Papua aja, ke sana, ke Cendrawasih, kan gitu ya. Kemudian peluangnya lebih besar. Nah, walaupun memang di lapangan seringkali ya nggak sedikit anak-anak yang kalau sudah bicara tentang tempat tinggal nggak mau jadi jauh dari orang tua, pengen dekat dengan orang tua, sehingga kejarannya kalau nggak UNPAD, UPI,
0: ITB,
1: gitu ya. Ya tentunya ya nggak jadi masalah sih apabila kemudian mereka juga punya potensi yang memungkinkan masuk ke sana. Mungkin secara detail Bu Dea punya data yang diingat lah, lulusan tiap tahun kita
0: perguruan ya, tingginya kemana saja gitu ya.
2: Banyak ya sebenarnya. Kalau di Kota Bandung sendiri UNPAD, ITB itu selalu ada, UPI juga selalu ada. ITB, UPI, UIN ya Pak ya, selalu ada. Di luarnya ada Brawijaya, UGM, UI, Undip. Dulu pernah ada yang sampai ke Mataram malah. Dan gak mau pulang katanya betah. Terus luar negeri juga, kemarin ke Malaysia ada 2 orang gitu ya. Ada Local Tailor University, terus sebenarnya ada juga sih, sebenarnya ada yang dapat LOE gitu ya, itu dari Malaysia, tapi 5 orang dapat golden ticket ke perguruan tinggi Malaysia tapi gak diambil. Karena masih mau coba untuk di negeri, di Indonesia dulu katanya gitu.
0: Jadi
2: secara profesi sebenarnya memang wilayah Jawa Barat banyak lah ya. Kemarin itu kita di wilayah cadistik untuk jalur rapor itu di 5 besar, termasuk 5 besar, bahkan 3 ya Pak ya. Cuman peringkat 2-nya ada yang sama. Di untuk data sementara di jalur S tahun 2026 ini kita di peringkat 2 untuk swasta cadistik 7. Gitu. Sebenarnya alhamdulillah sih. Pokoknya mau kemana pun mereka akan kita fasilitasi dan kita bantu dan kita dorong. Tapi yang selalu diingatkan oleh Bapak itu yang penting jalur langitnya. Bahkan saya lihat nih di TikTok ya, di platform itu ada yang bikin tentang PGI 1, katanya PTN tembus jalur langit katanya gitu. SMA yang PTN-nya tembus jalur langit.
0: Oh, masya Allah.
2: Doanya juga.
0: Jadi penting tadi ya. Kalau di awal tadi Pak Tato menguatkan bahwa target, alhamdulillah segala pencapaian akademik, prestasi siswa itu alhamdulillah Pak ya. Yang paling penting masuk surga tadi ya, insya Allah. Dan ini jadi salah satu target lulusan yang ingin dibentuk juga barangkali di SMA PGRI 1 Bandung ya Pak? Ya. Seperti apa nih lebih lengkapnya?
1: Ya yang jadi konsen kita kan dari visi ya, visi kita empat hal itu ya nih. Ya. Ada visi kesolehan, visi kecerdasan, visi kemandirian, dan visi wawasan global.
0: Betul.
1: Memang kita mencoba untuk dari waktu ke waktu menurunkannya dalam bentuk program dan targetan di dalamnya. Ya. Hanya memang kita, satu sebagai sekolah Islam, yang kedua memang mayoritas juga yang masuk orang-orang dari keluarga Muslim. Sehingga fokus kesolehan menjadi fokus prioritas kita. Ya. Karena belajar dari beberapa angkatan, lalu kemudian juga saya pernah survei juga di sekolah-sekolah Islam.
0: Yeah.
1: Rata-rata anak-anak yang relatif terjamin kesolehannya, itu akademiknya nggak masalah.
0: Itu.
1: Kenapa? Karena dia punya, gitu karena ya. Dia punya etos, ya, punya etos belajar, etos kerja yang jauh lebih baik
0: nilainya. Yeah.
1: Tapi ketika akademiknya didahulukan, pinter. Lalu kemudian kesolehannya tidak terperhatikan, ya seringkali mungkin akan bermasalah kan gitu. Makanya kita mencoba ketika berbicara tentang tadi ya, bagaimana anak lulus masuk perguruan tinggi, kita kawal dua-duanya gitu ya. Karakternya kita kawal, sehingga mereka juga kita dorong ketika mau mengupayakan untuk masuk perguruan tinggi, kita juga kita dorong, kalau itu istilah Bu Dea tadi ya, saya sering mengistilahkan upaya langitnya, jalur langitnya. Kenapa? Karena boleh jadi sukses kita itu tidak semata-mata karena ikhtiar yang dilakukan oleh kita, karena ada doa orang-orang lain di sana.
0: Betul,
1: ya.
0: Betul.
1: Doa dari teman kita, doa dari guru kita. Makanya kita muda, ketika mau ujian akhir kelas 12 itu kita ada program namanya Madu.
0: Ya. Madu, apa itu Pak?
1: Ya. Malam aksi doa jelang ujian.
0: Oh,
1: nah, di siang lain, kenapa pakai istilah madu? Biar manis. Ya. Karena Quran kan mengatakan wa khitamuhu misk. Ya, mudah-mudahan di ujungnya baunya bagaikan minyak kasturi gitu, manis. Jadi akhirnya mereka berharap, ya sekalipun boleh jadi mereka mungkin tidak masuk perguruan tinggi favorit yang mereka inginkan, tapi mereka benar dalam mensikapi itu semua. Kan itu bahwa tidak lulus perguruan tinggi bukan akhir kehidupan, tapi awal sebuah perjuangan.
0: Masya Allah. Baik. Kita nampaknya perlu menyambung nanti bincang kita selepas jeda kembali sejenak ya Pak Toto dan Munidia. Ya. Dan kita kembali akan undang sahabat MQ yang sedang menyimak di pagi hari ini untuk bisa bergabung juga berdiskusi atau ingin bertanya boleh, juga boleh silahkan kirimkan ke 0811-224-1027 ya. Kami segera kembali selepas beberapa informasi bermanfaat berikut ini.
3: Sahabat MQ, apa yang dimaksud dengan satu kurban untuk satu keluarga? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
4: Di tengah orang-orang pengen ini itu, saya malah mikirin sekolah untuk anak yang bagus di mana ya?
5: Emangnya mau kayak gimana sekolahnya?
4: Karena sekarang zamannya udah canggih, sekolah juga perlu yang berwawasan global. Tapi tetap, semangatnya harus melahirkan generasi soleh yang utama.
5: Kalau itu cocok banget nih sama SMA PGRI 1 Bandung. Nih, saya tunjukin profilnya.
4: Wah, keren nih. Ada program khususnya juga ya?
5: Dan ini berbasis keislaman loh. Tapi kan kamu belum punya anak, belum nikah juga bro.
4: Gak apa-apa, namanya juga visioner.
3: Mari menguatkan keluarga dan masyarakat Muslim melalui pendidikan bermutu akademik dengan spirit dakwah bernuansa pesantren dan berorientasi pada layanan umat. Bersama SMA Persatuan Guru Islam Indonesia 1 Bandung. Sekolah dengan kurikulum nasional plus 6 sampai 10 jam pendidikan keislaman dan tahfiz Quran. SMA Persatuan Guru Islam Indonesia 1 Bandung. Sekolah Mitra Negara Federal Jerman membuka 2 model kelas pembelajaran, kelas reguler dan kelas khusus dengan program unggulan homestay, spiritual camp, dan TOEFL test. Informasi dan pendaftaran kunjungi kampus Jalan Panata Yuda nomor 2 Kota Bandung atau hubungi 0811-224-3132. SMA Persatuan Guru Islam Indonesia 1 Bandung. Bersih, disiplin, berprestasi.
6: Wargi Kanyaah Kota Bandung, pernah nggak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantusnya.
7: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
8: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sesungguhnya orang munafik itu ditempatkan pada tingkatan yang paling bawah dari neraka. Dan kamu sekali-kali tidak akan mendapat seorang pertolongan bagi mereka. Al-Quran Surat An-Nisa ayat 145.
9: Dapatkan informasi bermanfaat dengan follow sosial media MKFM Bandung. MKFM Radio.
10: Sahabat MK, Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad menjelaskan bahwa kurban pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam biasanya dilakukan oleh seseorang dengan satu ekor kambing yang diniatkan untuk dirinya sendiri dan satu keluarganya. Lalu mereka memakan kurban tersebut dan memberikan makan untuk yang lainnya. Hadis riwayat Tirmidzi.

0: Terima kasih sahabat MK, Anda masih bersama kami di Ruang Inspirasi dan masih dibersamai oleh SMA PGI 1 Bandung. Di studio kita bersama dengan Pak Tato Yuniarto, SPD MPDI, ya, Kepala SMA PGI 1 Bandung, dan Ibu Nidia Dwi Apriliana, SPD, Koordinator BK SMA PGI 1 Bandung. Sahabat MK yang ingin bertanya seputar SMA PGI 1 Bandung, silakan kirimkan pertanyaannya ke 0811-224-1027. Ke 0811-224-1027. Menyambung kembali bincang kita di termin terakhir, Pak Tato dan Bu Nidia, ya, di pagi hari ini. Ini sudah ada beberapa atensi yang masuk kembali. Pertanyaan dari sahabat MK, kita sapa terlebih dahulu, ya. Ada sahabat kita dari 08221329 sekian-sekian. Izin bertanya, katanya kalau sudah masuk di kelas reguler, apakah bisa pindah di kelas khusus, ke kelas khusus? Misalnya kelas 10-nya reguler, di kelas 11-nya pindah ke kelas khusus. Seperti apa nih Pak Tato atau Bu Nidia?
1: Ya, satu, memang komitmen pilihan reguler dan khusus itu kita dorong itu dilaksanakan dan dipertimbangkan pada saat masuk, ya, pada saat PPDB. Kenapa? Karena kan kalau berbicara kuota bisa jadi tidak terfasilitasi karena pindah dari reguler yang jumlahnya rata-rata 36 lalu kemudian masuk kelas reguler yang per kelasnya rata-rata 24 itu kan sangat tidak mungkinan ketika kuotanya memang tidak ada. Ketika sudah full 24, ya, kan kita tidak ada toleransi untuk lebih karena memang kita ya standarnya di kelas khusus ya memang di 24, mentok-mentoknya 25 lah kalau memang ada kelebihan di awal tahun seperti itu. Ya. Nah, kalau kuota itu ada atau memungkinkan, kalau saya di lapangan, kebetulan juga saya termasuk yang dulu membidani hadirnya program kelas susun ini, kita seringkali menginikannya ketika anak dari kelas reguler pengen ke kelas khusus, terutama dimasuk ketika tahun kedua, itu sangat dimungkinkan. Kenapa? Karena itu akan terjadi proses pembinaan yang lebih. Kan memang proses pembinaannya lebih banyak dibanding dengan kelas reguler. Itu positif trennya, kan, begitunya. Tapi ketika dari banyak dibina di kelas khusus lalu kemudian pengen pindah ke reguler, itu kita sering itu kemunduran sebenarnya, ya. Kenapa? Karena dari yang mulai banyak kegiatan, banyak pembinaan, lalu kemudian di kelas reguler tidak sebanyak yang ada di kelas khusus. Jadi pada prinsipnya sebenarnya sangat memungkinkan, ya, dari reguler pindah ke kelas khusus, terutama ketika naik tahun kedua, ya. Tahun kedua, kalau tahun ketiga kita memang agak membatasinya karena sudah mau masuk kelas 3 kan, seperti itu. Tapi ketika mau naik kelas 2, selama kuota di kelas khusus itu masih memungkinkan, lalu kemudian anaknya juga siap dari belajar yang tidak selama di kelas khusus. Awalnya kan kalau kelas reguler kita hanya sampai jam 2 siang. Sementara kelas khusus itu sampai sholat asar berjamaah. Sehingga kan dari sisi kesiapan mengorbankan waktu juga perlu dipertimbangkan oleh anak.
0: Betul.
1: Di siang lain, ya, karena memang kita kebijakannya keuangan juga antar kelas reguler dan kelas khusus agak berbeda. Hal ini kan berarti kesiapan orang tuanya seperti itu. Cuma pada prinsipnya selama kemudian kuotanya memungkinkan, ya, ketika naik di tahun kedua kita mencoba membuka peluang itu. Tapi itu pun dengan berbagai, ya, tadi persyaratan dan sebagainya. Seperti itu.
0: Baik, jadi memungkinkan jika kuotanya ada tadi, Pak, ya. Dan lebih proper tadi dari kelas 1 mau naik ke kelas 2, ya, Pak, ya. Baik, berikutnya pertanyaan dari sahabat kita dari 0857936 sekian-sekian. Sahabat kita ini bertanya, kalau untuk program khusus keislamannya apa? Karena tadi sempat disinggung juga bahwa SMA PGI ini berbasis keislaman. Apakah ada tahfiz dan tahsin atau seperti apa, dan apalagi program-program keislamannya, katanya?
1: Ya, untuk kegiatan yang bernuansakan keislaman, untuk di kelas, ya, yang sifatnya tatap muka pembelajaran, yang jelas pelajaran PAI jumlah jamnya memang lebih banyak.
0: Lebih banyak tadi, ya, Pak. Ya.
1: Yang kedua juga ada pelajaran tahfidz Al-Quran, hanya memang tatap muka untuk kelas reguler itu 2 jam per pekan, untuk kelas khusus itu per pekannya 4 jam pelajaran ya, 4 jam pelajaran. Dan memang kita rutin tiap tahun itu ada kegiatan wisuda tahfidz ya, wisuda tahfidz, karena kita punya target sebenarnya selama 3 tahun anak-anak itu punya prestasi ziyadah ya, hafalan Quran itu di tahun ketiga bisa 2 juz.
0: 2 juz
1: dari hafalan sebelumnya, dari hafalan sebelumnya. Nah, kemudian program yang lain yang sifatnya keislaman ya, yang di luar tatap muka, yang jelas kemudian kita punya kebiasaan sholat duhur berjamaah ya, kemudian kalau kelas khusus sampai sholat asar berjamaah, tiap pagi ada program pembiasaan ya, kita ada pembiasaan dengan tilawah Al-Quran. Jadi 1/4 jam pertama itu biasanya kita masukkan 6.30 ya, 6.30 sampai ya sekitar jam 7 kurang itu ada kegiatan pembiasaan, ada di dalamnya ya ada tilawah bersama, karena kita punya target dalam 3 tahun itu melalui pembiasaan tilawah Quran di jam pertama anak khatam Quran di tahun ketiga. Nah, kita targetkan setiap satu level itu 10 juz selesai. Tahun pertama 10 juz selesai, lalu kemudian tahun kedua masuk juz 11 sampai juz 20, tahun ketiga juz 21 sampai akhir,
0: sampai khatam,
1: lewat ya, lewat kegiatan ngaji bersamanya itu kan gitu ya. Kemudian hal yang lain juga kita ada kegiatan bulanan anak-anak kita, pengajian kelas. Pengajian kelas, jadi mereka keliling di rumah-rumah siswa ya. Rumah-rumah siswa, di satu sisi ya kita ingin bersilaturahmi anak-anak satu kelas itu dengan orang tua teman-temannya kan gitu. Biar orang tua temannya pun tahu siapa teman anaknya,
0: kan, gitu, itu ya, betul,
1: seperti
0: betul.
1: Apa karakternya dan sebagainya. Nah, kita juga untuk kelas 10 itu ada kegiatan wajib di hari Sabtu itu mentoring al-Islam. Itu wajib kelas 10 ya, selama 1 tahun pertama mereka harus hadir di sekolah. Jadi kalau bicara tentang hari efektif PGII ya, untuk kelas 10, untuk kelas 11 12 itu memang 5 hari sampai Jumat. Tapi untuk kelas 10 6 hari sampai Sabtu. Gitu ya. Jadi untuk kelas 10-nya wajib menjadi peserta kegiatan mentoring al-Islam sebagai bentuk dari pengayaan pendalaman keislaman mereka. Tapi untuk kelas 11 dan kelas 12-nya, karena saya sudah menekankan kepada anak-anak ya harus ada kader-kader dakwah kan gitu ya. Nah, kader dakwah itu kan tidak harus mereka punya kemampuan untuk berceramah. Nah, betul, salah satunya adalah mereka menjadi tutor sebaya bagi teman-temannya dalam mempelajari Islam. Maka kegiatan mentoring itu yang hari Sabtu untuk kelas 10 rata-rata didampingi oleh kakaknya yang kelas 11, kakaknya yang kelas 12, plus alumni juga seperti itu.
0: Ya.
1: Itu barangkali
0: baik,
1: secara
0: baik.
1: Umum.
0: Alhamdulillah. Jadi tadi sahabat kita yang bertanya ya, cukup lengkap untuk materi keislamannya yang dibekalkan kepada siswa juga. Selain ada tadi tahfidz juga ada ya, dengan targetnya 2 juz ya Pak tadi.
1: Ziyadah minimal 2 juz.
0: Ziyadahnya minimal 2 juz. Alhamdulillah. Baik, satu atensi terakhir nampaknya nih dari sahabat kita, sahabat Mahadi dari Cimenyan. Izin bertanya sekaligus juga barangkali ini menyampaikan kalau sahabat Mahadi, kapan dimulai untuk PPDB SMA PGI 1 Bandung ini, dan bagaimana syarat-syaratnya untuk bisa mendaftar ini? Kalau sahabat Mahdi bertanyanya sekaligus barangkali juga informasi lebih lengkap juga nih ya, kaitan dengan penerimaan siswa baru seperti apa di SMA PGI 1 Bandung.
1: Ya, untuk proses PPDB atau SPMB ya, tahun pelajaran 2026-2027 di PGI secara umum ya, karena kita dalam satu yayasan itu kan ada 4 unit sekolah, ada SMP PGI 1, ada SMP PGI 2, kemudian ada SMA PGI 1 dan SMA PGI 2. Untuk yang unit 1 semua berlokasi di Jalan Panata Yuda nomor 2. Kemudian untuk unit 2-nya, PGI 2-nya ada di Jalan Pahlawan belakang 17 ya. Bisa dilihat ke sana. Nah, kita sudah melakukan PPDB sebenarnya sejak tahun pelajaran 2025-2026 berjalan. Jadi sekitar Agustus yang lalu sudah kita mulai sebenarnya prosesnya. Walaupun secara masifnya kita sudah mulai Januari kemarin lah. Januari kemarin kita mulai, dan tahun ini di tahun 2026-2027 kita maksimal menerima 12 rombel, 12 kelas, dengan perkiraan kami adalah 7 kelas reguler dan 5 kelas khusus ya, seperti ya. Itu dengan jumlah kelas khusus berarti kalau 5 maksimal 125 orang lah maksimal itu karena satu kelas maksimal 25 kan gitu.
0: Ya.
1: Nah, kita sudah mulai dan alhamdulillah sampai hari ini kita sudah mendekati 8 sampai 9 kelas lah, 8 kelas lebih lah ya, untuk yang sudah masuk ya mendaftar ke kami. Walaupun nanti sebenarnya bisa fluktuatif dengan kondisi SPMB di sekolah negeri ya seperti itu.
0: Yeah.
1: Nah, secara khusus barangkali informasi penting bisa melihat web kami di website kami ya.
0: Oh, yeah.
1: Di SMA PG 1 Bandung, tapi juga mungkin bisa kontak di nomornya saya ya kalau tidak salah ya 0811224 3132 ya, itu bisa konfirmasi ya komunikasi berhubungan dengan PPDB yang sedang berjalan. Atau akan lebih enak sih sebenarnya datang langsung
0: karena ya,
1: tidak hanya mendengar tapi juga bisa melihat ya.
0: Betul.
1: Bisa melihat dan Bapak dan Ibu bisa juga menjadi bahan pertimbangan kan kalau melihat anaknya misalnya lihat lokasinya, aksesnya, lingkungannya, kelasnya bisa dilihat, perpustakaannya bisa dilihat, labnya bisa dilihat. Tapi yang tidak kalah penting nanti akan ketemu guru dan menjadi panitia kira-kira nyaman atau enggak gurunya. Nah, gitu kan.
0: Masya Allah,
1: gitu.
0: Betul. Langsung datang, kalau langsung datang ya. Ini ke Jalan Panata Yuda nomor 2 ya, Kota
1: situ.
0: Bandung.
1: Jadi gerbang utamanya di situ.
0: Baik, disilakan langsung sahabat MK ya, bisa datang. Tadi sahabat Mahdi yang bertanya juga, sahabat MK juga yang sudah menyimak dari awal nih dan ingin langsung tertarik begitu ya mengunjungi SMA PGRI 1 Bandung sebagai bahan referensi sekolah untuk putra-putrinya, silakan langsung datang tadi ke Jalan Panata Yuda nomor 2 Kota Bandung, atau menghubungi juga tadi bisa di awal di 0811224 3132 Pak ya.
1: Iya, 1132
0: atau juga bisa akses laman websitenya di smapgi1.sch.id.
1: Iya.
0: Nah, silakan. Baik, Masya Allah waktu kita sudah di penghujung kebersamaan Pak Tato dan Bu Nidia ya. Di akhir barangkali ada hal yang kembali ingin disampaikan nih pesannya untuk sahabat MK, untuk ayah bunda yang saat ini sedang mencari sekolah terbaik. Nah, kenapa kemudian memilih nih SMA PGRI 1 Bandung untuk jadi pilihannya?
1: Iya. Bapak dan Ibu ya, para penyimak ya Radio MK. Yang jelas kalau untuk kalau berbicara tentang keputusan untuk anak ya.
0: Yeah.
1: Jangan tanggung-tanggung ya. Jangan juga coba-coba. Jangan coba-coba tapi pastikan pilihan yang tepat. Tadi saya sudah katakan bahwa kehadiran kami di SMA PG 1 Bandung itu ya tidak hanya ingin membersamai anak dan orang tua untuk bisa sukses dunia mereka, tapi juga mudah-mudahan saja bisa mempersai mereka untuk bisa sukses di akhirat
0: kelak.
1: Ya, sehingga kami senantiasa membuka ya bagi siapapun untuk yang bergabung dengan kami, termasuk yang sudah bergabung dengan kami, kami pun membuka ruang-ruang untuk kontribusi ya dari orang tua bersama-sama, karena anak kita kan bukan hanya tanggung jawab sekolah dan bukan hanya tanggung jawab orang tua ketika kita sudah bermitra ya. Maka sukses anak kita adalah sukses bersama. Sehingga kita giring bersama, kita kawal bersama untuk kehidupan mereka yang jauh lebih baik ke depan. Dan insya Allah ya kami mengupayakan proses kami ya 100% walaupun kami tidak bisa menjamin 100% hasil akhirnya. Karena itu adalah Allah yang menentukan
0: ya, tapi prosesnya bisa kita kawal ya. Baik, Masya Allah. Terima kasih Pak Tato. Dari Bu Nidia barangkali di akhir ada pesan yang kembali disampaikan atau informasi seputar SMA PGRI 1 Bandung?
2: Mungkin pesan aja ya. Kalau misalnya bergabung dengan kami, rasanya kayak keluarga.
0: Alhamdulillah.
2: Memang tidak bisa dijelaskan, tapi memang hanya bisa dirasakan. Jadi enaknya main ya Pak ya, ke sekolah kami gitu.
0: Baik. Jadi langsung saja ke Jalan Panata Yuda nomor 2 Kota Bandung ya, SMA PGRI 1 Bandung, sahabat MK. Alhamdulillah Pak Tato, Bu Nidia, terima kasih pagi hari ini sudah berbagi informasi manfaat, sudah berbagi ilmu juga. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ini jadi solusi nih untuk sahabat MK yang saat ini tengah mencari ya pilihan sekolah untuk putra putrinya. Selamat kembali melanjutkan aktivitasnya. Lain kesempatan insya Allah kita silaturahim lagi. Salam sehat juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, baru saja kita berbincang sahabat MK bersama dengan narasumber kita dari SMA PGI 1 Bandung, Pak Tato Yuniarto, SPD MPDI, Kepala SMA PGI 1 Bandung, dan Ibu Nidia Dwi Apriliana, SPD, Koordinator BK SMA PGI 1 Bandung. Yang sahabat MK, jika tadi memerlukan informasi lebih lengkap untuk SMA PGI 1 Bandung, sudah mantap gitu ya pilihannya, ingin memilih sekolah untuk anak di SMA PGI 1 Bandung, langsung datang ke Jalan Penaik Tayuda nomor 2 Kota Bandung ya, agar nanti langsung dapat melihat bagaimana suasananya, bagaimana sekolahnya, fasilitasnya sahabat MK ya, yang nantinya akan dimanfaatkan oleh anak untuk belajar. Nah, silakan langsung datang ke Jalan Penaik Tayuda nomor 2 Kota Bandung. Atau yang ingin menghubungi terlebih dahulu melalui layanan telepon, silakan bisa catat nomornya ya di 0811 224 3132. Silakan dicatat 0811 224 3132. Atau dapat juga berkunjung ke laman websitenya di smapgi1.sch.id. Atau follow Instagram juga ada ya di @smapgi1bandung. Itu dia sahabat MG informasinya. Terima kasih untuk yang sudah menyimak dari awal kebersamaan, sudah turut serta juga mengirimkan atensi pertanyaan Anda. Kita sudah berada di penghujung kebersamaan ya dalam program Ruang Inspirasi kali ini. Ini sudah saatnya saya Herlan Hanif juga harus undur pamit dari ruang dengar Anda. Alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma wabihamdika, asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Program Ruang Inspirasi telah menemani Anda. Selamat menunaikan pilihan terbaik dan bermuamalah sesuai tuntunannya.

perbedaan nyatanya adalah sebuah keniscayaan. Lantas mengapa perbedaan yang terjadi seringkali melahirkan perdebatan, menciptakan jarak, membuka gerbang permusuhan, bahkan meruncing dan tak segan saling melukai? Allah Ta'ala berfirman, yang artinya, dan di antara tanda-tanda kebesarannya ialah menciptakan langit dan bumi, perbedaan bahasamu, dan perbedaan warna kulitmu. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi orang yang mengetahui. Al-Quran, Surat Ar-Rum, ayat ke-22. Dari sekian banyak perbedaan yang dimiliki manusia, adalah tentang perbedaan pendapat, yang seringkali bukan disikapi dengan bijaksana, melainkan hanya dengan fanatisme buta. Segelintir orang bahkan berlomba untuk menjadikan dirinya sebagai hakim, yang berhak memutuskan pendapat siapa yang benar dan siapa yang salah. Dan yang paling menyedihkan, ketika ada pula yang teguh menganggap pendapat mereka saja yang paling benar. Padahal, perbedaan seharusnya menjadikan kita sebagai umat yang selalu mengikuti jalan para ulama pendahulu. Jalan di mana perbedaan menjadi sarana saling menghormati di antara saudara sesama muslim, serta jalan untuk selalu memberikan nasihat di dalam kebenaran dan kesabaran. Lalu, sudahkah kita menjadi hamba yang bijak dalam menghadapi perbedaan?

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Heriawan.
1: Dan saya Neti Prastiani. Jika setiap orang adalah guru dan setiap rumah adalah sekolah, maka keluarga adalah sekolah yang pertama dan utama bagi setiap anak yang terlahir dari keluarga tersebut.
0: Manakala keluarga yang terdiri dari ibu, dari ayah, dari anak-anak, dan seluruh keluarga besar yang ada, itu mampu membangun cinta, mampu membangun kasih sayang, mampu membangun kedamaian, mampu membangun ubudiyah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
1: Insya Allah kita meyakini mereka akan mampu mewarisi nilai-nilai kebaikan dan cita-cita besar orang tuanya.
0: Penentu hebatnya negara, penentu hebatnya masyarakat adalah hebatnya keluarga.
1: Kelak mereka akan melesatkan anak-anaknya atau putra-putrinya menjadi anak panah peradaban
0: bagi hebatnya sebuah bangsa, sebuah negara.
2: Simak inspirasi membangun keluarga di 102,7 MKFM. Inspirasi keluarga Indonesia.

kecil yang tulus seringkali jadi awal kebahagiaan yang besar. Temukan makna dalam setiap ikhtiarnya bersama Inspirasi Keluarga, langkah kecil untuk bahagia.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengudara untuk Anda, sahabat MK dari Jalan Geger Kalonggirang Baru nomor 11 Bandung, 102,7 MKFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia. Sahabat MK, senang sekali program Inspirasi Keluarga hadir membersamai Anda di hari ini, hari Rabu, sahabat MK, tanggal 3 bulan 6 atau bulan Juni tahun 2026. Alhamdulillah sahabat MK, banyak karunia yang Allah berikan kepada kita ya. Semoga kita mampu untuk mensyukurinya sahabat MK, dan kebaikan-kebaikan dari Allah kita pergunakan juga ya sahabat MK, untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Program Inspirasi Keluarga sahabat MK dalam segmen Langkah Kecil untuk Bahagia, insyaallah kita akan menyimak kembali sajian ilmu dari Umi Ike berkaitan dengan rumah yang hangat, hati yang dekat.

0: Apa yang terbayang sahabat MQ oleh Anda ketika mendengar kata rubah? Apakah sahabat MQ yang terbayang adalah bangunan, ruang tamu, kamar, meja makan, dan yang lainnya sahabat MQ? Namun sesungguhnya sahabat MQ, rumah ini bukan hanya tentang tembok yang berdiri kokoh. Namun rumah ini adalah tempat jiwa ingin kembali, tempat telah menjadi reda, tempat hati merasa diterima. Karena rumah bukan sekedar bangunan ya sahabat MQ, banyak juga yang mempunyai rumah megah, rumah mewah, namun tidak memiliki kenyamanan di dalamnya, tidak didapatkan ketenangan di dalamnya. Ada rumah yang lengkap sahabat MQ dengan fasilitasnya, tapi percakapannya terasa dingin. Tinggal serumah sahabat MQ tapi hati berjauhan, atau duduk satu meja tapi sibuk dengan dunianya masing-masing. Padahal ya sahabat MQ, rumah yang nyaman begitu ya, rumah yang memang berarti rumah ini, rumah yang dirindukan bukanlah rumah yang paling mewah, melainkan rumah sahabat MQ yang menghadirkan ketenangan, rumah yang di dalamnya ada senyum, ada doa, ada perhatian, dan ada saling mendengar ya sahabat MQ, rasa ingin memahami satu sama lain. Karena keluarga ini tentunya sahabat MQ amanah yang besar ya dari Allah SWT, yang tentunya perlu kita jaga dengan sepenuh hati, dengan penuh tanggung jawab. Tanggung jawabnya pun di hadapan Allah sahabat MQ, tidak hanya di dunia saja ya, namun hingga akhirat nanti. Dan harapannya kita pun berkumpul kembali sahabat MQ bersama keluarga kita di surganya Allah, di mana di sana banyak kenikmatan sahabat MQ yang tidak kita dapatkan di dunia. Sahabat MQ, Rasulullah SAW juga sudah memberikan teladan ya kepada kita bahwa keluarga dibangun bukan hanya dengan nafkah, tetapi juga dengan kasih sayang. Dan kehangatan keluarga sahabat MQ tidak lahir dari kesempurnaan, melainkan dari kesediaan untuk saling menguatkan. Kalau kita berpikirnya ya sahabat MQ, rumah yang hangat adalah rumah yang di dalamnya tidak ada konflik sama sekali. Nah ini keliru ya sahabat MQ, karena setiap fase kehidupan kita tentunya pasti ada konfliknya ya sahabat MQ, ada ujiannya masing-masing. Lalu bagaimana sahabat MQ agar keluarga kita, rumah kita menjadi rumah yang hangat, dan hati kita bersama anggota keluarga menjadi hati yang lebih dekat, serumah sahabat MQ dan hatinya dekat ya Masya Allah. Nah untuk mengetahui jawabannya sahabat MQ, insya Allah kita akan simak bersama di hari ini sajian ilmu. Kita simak kembali ya sahabat MQ dari Umi Ike Hikmawati berkaitan rumah yang hangat, hati yang dekat. Dan kami pun sahabat MQ mengundang Anda untuk hadir menyampaikan atensi-atensinya di hari ini. Silakan disampaikan ke 0811-224-1027. Anda juga bisa menyampaikan apa yang paling membuat suasana rumah terasa hangat sahabat MQ, dan hati keluarga semakin dekat. Apakah komunikasi yang baik sahabat MQ, ataukah quality time? Dan sahabat MQ yang ketiga, ibadah bersama atau sikap saling memahami. Silakan disampaikan ke 0811-224-1027. Sertakan nama sahabat MQ, alamat, dan tentunya sharing Anda pada hari ini. Kita simak kembali sahabat MQ sajian ilmu dari Umi Ike, rumah yang hangat, hati yang dekat.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu 'ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi washabbihi ajma'in. Alhamdulillah hari ini dengan izin Allah, masyaallah, mudah-mudahan perbincangan kita ini menjadi ruang dan peluang ya, untuk kita sama-sama berjuang ya, sama-sama berjuang berbekal dengan bekal terbaik. Enggak jauh di rumah ya, mulai dari rumah. Jadi alhamdulillah sahabat MQ ya, berbicara tentang rumah, maka kita harus memahami gitu bahwa rumah tidak hanya menjadi tempat kita berkumpul, tempat kita tidur bareng, makan bareng, gitu ya. Tempat kita berteduh, gitu. Tidak hanya seperti itu, akan tetapi rumah, gitu, pada hakikatnya adalah tempat di mana kita semua melaksanakan aktivitas peribadatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Rumah adalah, gitu kan, awal tempat kita berpijak, ya, untuk nanti bersama-sama kita sampai pada titik akhir, yaitu rumah kita di surga, ya. Jadi rumah kita di dunia ini adalah titik awal kita berpijak, ya, untuk kemudian melangkah bersama-sama menuju tujuan gitu yang sama, yaitu rumah kita di surga. Berbicara berkaitan dengan rumah yang hangat. Rumah yang hangat itu bukan berarti rumah dengan apa ya, intensitas aktivitas yang padat, wow, gitu sampai kita keringetan, gitu ya. Atau rumah yang disinari cahaya matahari, gitu. Akan tetapi ya rumah yang hangat itu rumah yang di situ, gitu ya. Kemudian menumbuhkan kita, ya menumbuhkan anggota keluarganya, gitu ya, dengan pertumbuhan yang sehat ke arah yang lebih baik, ya. Sehat lahir batin. Ke arah yang lebih baik gitu ya, dalam ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Arahnya mana sih gitu ya? Umi hanya ingin menyampaikan nih pada kesempatan kali ini gitu. Arah keluarga itu gitu ya, dalam rumah yang hangat gitu ya, mereka bergerak ke arah rahmat dan pertolongan Allah. Nah, ini ya, jadi rumah yang hangat adalah rumah yang pergerakannya itu menuju rahmat dan pertolongan Allah, ya. Rumah yang hangat adalah rumah yang di dalamnya itu gitu, penuh dengan kesahajaan, ya, penuh dengan semangat untuk mendapatkan ampunan dari Allah. Ya. Dan kemudian rumah yang hangat adalah rumah yang di situ ada semangat, ya, untuk menjemput kesuksesan yang dijanjikan oleh Allah. Nah, jadi rumah yang hangat itu rumah yang dia memiliki visi atau memiliki tujuan yang sama, ya. Kenapa? Karena kalau misalnya tujuannya udah beda-beda nih, gitu, dijamin nanti jadi kepanasan atau jadi kedinginan, ya, sahabat MK dan sahabat Asila. Kepanasannya kenapa? Kepanasannya nanti saling berselisih. Aku mau kesini, aku mau kesini, enggak, aku mau kesana, gitu, nah, ya. Atau pada akhirnya saling pada diem gitu, masing-masing dia menuju tujuannya. Nah, ini yang tidak kita harapkan, ya. Jadi rumah yang hangat adalah rumah yang memiliki tujuan yang sama. Rumah yang hangat adalah rumah yang dihiasi dengan komunikasi yang baik, ya. Nah, inilah rumah yang hangat, itu rumah yang hangat. Jadi tujuannya nggak sekadar tujuan untuk bisa mendapatkan, ya, kenikmatan duniawi, akan tetapi tujuan yang jauh lebih besar daripada itu, ya, tujuan untuk mendapatkan rahmat dan pertolongan Allah, tujuan untuk mendapatkan ampunan dari Allah, tujuan untuk mendapatkan kemenangan dan kesuksesan dari Allah. Nah, ketika tujuannya gitu ya hanya kepada Allah, insya Allah dunia itu sudah ada dalam genggaman, atau bahkan dunia itu sudah takluk gitu kan ya, merasa hina gitu di hadapan anggota keluarga yang memiliki visi atau memiliki tujuan seperti ini. Nah, ini ya yang perlu kita cermati bersama-sama gitu. Rumah yang hangat adalah rumah yang memiliki visi atau memiliki tujuan yang sama gitu. Kemudian juga rumah yang hangat adalah rumah yang di situ dibangun komunikasi, ya. Komunikasi untuk apa? Komunikasi untuk saling menjaga. Ya, diingatkan oleh Allah dalam surat At-Talaq, ya. Ku angkusakum, jaga dirimu dan keluargamu gitu. Jadi ketika kita berada di dalam keluarga, berada di dalam rumah, ya, maka kehangatan itu harus membuat ikatan hati itu menjadi lebih erat. Nah, ya, dengan cara gimana? Dengan cara saling menjaga gitu kan. Kalau apa ya istilahnya mah, kalau bermain sepak bola itu kan jadi kompak, ya, gitu. Karena saling jagain, Jangan sampai gawangnya kebobolan, jangan sampai musuhnya bisa menembus pertahanan gitu kan ya. Nah, jadi saling menjaga seperti itu gitu. Kompak tuh. Ketika kita semua punya semangat untuk saling menjaga, ya saling menjaga diri dari apa? Dari perkara-perkara yang akan mendatangkan kemudorotan, ya dari perkara-perkara yang bikin kita jadi kesel, jadi baper, gitu. Kita saling menjaga gitu. Kalau kita menjaga ya perkara-perkara yang akan membuat diri kita kesel, insya Allah pada hakikatnya kita juga sedang menjaga gitu, ya orang-orang terdekat kita untuk gak baper dan gak kesel. Nah, jadi sok, gimana kita caranya saling menjaga? Ya saling menjaga dengan menghadirkan akhlak mulia kita, ya bangun keyakinan ya bahwa sesungguhnya teman terbaik kita di dunia dan nanti gitu akan menjadi teman kita untuk kembali berkumpul di dalam surga adalah keluarga, ya jadi hati yang erat itu ditumbuhkan, dikuatkan karena ada semangat untuk saling menjaga, ya. Nah, kemudian juga hati yang erat ini karena apa? Karena saling menerima. Nah, ya. Jadi hati kita bisa lebih lapang ya ketika siap menerima kekurangan. Kekurangan anggota keluarga adalah peluang amal soleh kita. Nah, jangan sampai kekurangan anggota keluarga jadi masalah buat kita. Ya, tapi jadikan setiap kekurangan orang-orang yang kita cintai itu adalah jalan amal soleh kita. Minimal ya dengan mendoakan mereka. Ya. Kan doa itu bukan segala-galanya, tapi segala-galanya berawal dari doa-doa kita, ya. Kalau misalnya ya anak belum sesuai dengan harapan, berdoa sama Allah, minta sama Allah agar anak kita sesuai dengan apa yang diharapkan oleh kita sebagai orang tua, gitu, ya. Suami belum sesuai dengan impian, ya berdoa sama Allah, gitu kan ya. Berdoa sama Allah, itu minta sama Allah karena Allah Maha mengabulkan doa hambanya. Ya, saling menerima ini nggak hanya di lisan. Ya, saling menerima ini benar-benar ke hati, sampai kepada perilaku, ya sampai kepada perilaku kita, sampai kepada akhlak kita, gitu. Kekurangan adalah peluang amal soleh. Kesalahan adalah jalan untuk mendapatkan kemuliaan. Loh, kok bisa kesalahan? Manusia itu nggak pernah tidak pasti akan melakukan kesalahan. Dan ya Allah sudah berjanji di dalam Al-Quran gitu. Kalau mau ampunan, kalau mau surga Allah, afina aninnas, maafkan manusia. Nah, jadi yuk coba kita saling menerima ya. Saling menerima kekurangan, dihadapi dengan penuh kesabaran, kelapang dadaan untuk saling memaafkan ya. Dan kemudian kelebihannya disyukuri ya dengan penuh kezuhudan. Ya jadi zuhud itu bukan berarti penampilan yang yang tidak pantas gitu ya. Misalnya dengan pakaian yang dekil ya. Nah, zuhud itu artinya meletakkan dunia di tangan, tidak di hati ya. Nah, jadi kalau kita diberi kenikmatan, diberi kesyukuran, pasangannya baik ya, baik jasadnya, baik ruhnya gitu, baik rupiahnya ya, baik rizkinya gitu, anak-anaknya sukses, maka itu tidak membuat kita menjadi sombong, menjadi merendahkan yang lain gitu. Akan tetapi kembali kepada Allah gitu, mensyukuri dan kemudian bertambah dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, bertambah sayang kepada sesama. Nah, ya, jadi ini poin yang kedua gitu. Hati yang lebih dekat adalah hati yang dimulai dengan saling menerima ya, saling menjaga, saling menerima gitu. Dan kemudian gitu ya, hati yang dekat adalah gitu ya, hati yang kemudian punya semangat, punya cita-cita ya, untuk saling mencintai karena Allah, saling menyayangi karena Allah ya, segala sesuatunya karena Allah. Terdengar sangat ideal gitu, terdengar sangat ideal itu karena memang kita harus ideal Nah, ya kita harus ideal gitu. Jadi kita tuh cinta sama pasangan kita, sayang sama pasangan kita, sayang sama anak-anak kita, bukan karena sesuatu. Karena kalau karena sesuatu, pada akhirnya gitu, akan terasa nyesek ya ketika kita mendapatkan hal yang tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. Ya, tapi kalau karena Allah gitu, insya Allah semuanya akan menjadi amal soleh, jejak-jejak kebaikan ya, yang mudah-mudahan gitu. Setiap pekerjaan kita ya, setiap apa yang kita lakukan untuk keluarga kita ya, itu menjadi sarana dari Allah untuk mengangkat derajat kita. Nah, jadi mungkin dia sahabat MK sebagai pembuka yang bisa Umi sampaikan gitu ya. Rumah jangan hanya dijadikan sebagai tempat kita ngumpul, tempat kita makan, tempat kita tidur gitu kan ya. Tetapi di rumah itu harus dihidupkan nilai. Dihidupkan nilai-nilai sehingga rumah itu menjadi hangat. Hangat dengan apa tadi? Dengan tujuan yang sama ya. Wallahu a'lam bishawab, nanti kita bahas lagi di sesi yang berikutnya ya, sahabat Asila.

Rumah yang hangat, sahabat MK, dan hati yang dekat. Rumah yang hangat, tadi rumah yang menuju keriduan Allah ya, sahabat MK. Yang menuju kesuksesan tidak hanya di dunia, tapi juga di akhirat. Dengan memiliki tujuan-tujuan yang sama tentunya ya. Tujuannya sama-sama untuk kebaikan di dunia juga di akhirat. Dan ikhtiar-ikhtiarnya ini perlu kita lakukan di rumah ya, sahabat MK, agar menjadi keluarga yang hangat dan hati yang dekat. Tadi dengan tujuan yang sama, kemudian juga komunikasi yang baik ya, sahabat MK, dalam menyampaikan tujuan juga perlu disampaikan dengan baik. Komunikasi setiap hari antar anggota keluarga dengan pasangan atau anak ini perlu diperbaiki, sahabat MK ya, setiap harinya agar lebih baik lagi dan lebih saling memahami. Karena saling memahami, saling menerima ini juga menjadi ikhtiar ya, sahabat MK, untuk hati kita lebih dekat dengan keluarga dan akhirnya rumah menjadi hangat ya, sahabat MK. Hangat, hati dekat, sahabat MK, karena ada semangat saling menjaga, saling menerima, karena mengingat bahwa keluarga amanah terbesar dari Allah Subhanahu wa taala dan perlu dijaga dengan sebaik-baiknya ya, sahabat MK, serta kita bisa lapang menerima kekurangan anggota keluarga, karena tidak ada manusia yang sempurna ya, sahabat AMK. Di antara kita semua, semuanya mempunyai celahnya masing-masing, sahabat AMK, mempunyai kekurangannya masing-masing. Nah, ini yang perlu kita latih ya, untuk menerima setiap kekurangan dari anggota keluarga kita, sahabat AMK. Dan kekurangan ini bukan harus menjadi masalah ya, namun tentunya menjadi peluang pahala kita, peluang kebaikan. Kalau Umi Ika menyampaikan, minimal dengan doa ya, mendoakan yang terbaik untuk anggota keluarga kita. Dan tentunya ya, sahabat MK, di dalam keluarga, di dalam interaksi kita sesama manusia, terlebih lagi keluarga ini, tentu kita perlu saling memaafkan ya, sahabat MK. Setiap manusia pasti pernah membuat salah ya, sahabat MK. Ada salahnya tersendiri, dan ini kita perlu belajar juga untuk memaafkan anggota keluarga kita atau orang-orang yang menyakiti kita, sahabat MK. Karena jika kita ingin diampuni oleh Allah, maka kita pun perlu memaafkan

0: agar semakin dekat sahabat AMK di dalam kebaikan dan rumahnya menjadi hangat sahabat AMK. Kami pun mengundang Anda kembali untuk menyampaikan atensi-atensi di hari ini. Sahabat AMK silakan disampaikan ke 0811-224-1027. Sertakan nama sahabat AMK, alamat, dan tentunya sharing Anda pada hari ini. Polling juga sudah kami sediakan. Sahabat AMK, Anda bisa menyampaikannya melalui WhatsApp atau SMS di 0812241027 atau melalui grup komunitas sahabat AMK. Menurut Anda, sahabat AMK, hal apa yang paling membuat suasana rumah terasa hangat dan hati keluarga semakin dekat? Apakah karena komunikasi yang baik, sahabat AMK? Apakah karena quality time, atau sahabat AMK menyempatkan waktu yang berkualitas ya untuk keluarga? Ataukah dengan ibadah bersama, ini yang menjadikan rumah terasa hangat dan hati menjadi dekat? Ataukah yang keempat, sahabat AMK, sikap saling memahami? Silakan bisa disampaikan sahabat AMK ke 0811-224-1027. Sertakan nama, alamat, dan tentunya sharing-sharing Anda di hari ini.
1: Sahabat MK, apa yang menjadi balasan bagi seorang hamba yang saling tolong-menolong dalam kebaikan? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
2: Mah, kadang sedih ya.
3: Kenapa, Pak?
2: Udah umur segini, tapi masih belum lancar baca Al-Quran. Dulu kan sarana belajar Quran memang masih terbatas, jadi belajarnya kurang fokus ya, Mah?
3: Iya, Pak. Mama juga sering pikirin itu. Makanya, Mama pengen anak-anak nanti gak kekurangan Al-Quran dan gak kekurangan tempat belajar.
2: Terus gimana, Mah, caranya biar kita bisa ikut bantu?
3: Nah, ini nih, Pak. Ada program Wakaf Mushaf Al-Quran dari Wakaf Darut Tauhid. Kita bisa ikut wakafnya, Pak. Biar banyak santri dan umat yang punya mushaf untuk belajar Quran. Juga sarana dan pengajarnya mendukung.
2: Wah, Masya Allah, pahalanya jadi ngalir terus ya, Mah. Setiap ayat yang dibaca, insya Allah jadi amal buat kita.
3: Iya, Pak. Semoga dari wakaf kecil ini, Allah buka jalan kemudahan buat kita belajar Quran dan mendapat keutamaan darinya.
4: Mari ikut berkontribusi dalam program Wakaf Mushaf Al-Quran bersama Wakaf Darut Tauhid untuk memenuhi kebutuhan mushaf di seluruh Indonesia dan memberantas buta huruf Al-Quran, sekaligus meraih pahala mengalir abadi dari setiap ayat yang dibaca dan diamalkan. Salurkan wakaf terbaik Anda melalui rekening Bank Syariah Indonesia 75332 75332 atas nama Dana Wakaf Yayasan Darut Tauhid. Info lebih lanjut hubungi nomor 085 200 123 123. Wakaf Mushaf Al-Quran Darut Tauhid, menebar kalam ilahi, mengalirkan pahala tiada henti.
5: Melihat mahasiswaku lulus adalah kebahagiaan tersendiri bagiku, apalagi kabar mahasiswaku yang kemarin.
6: Pak, terima kasih bimbingannya selama ini. Dan terima kasih juga NSP-nya, Pak. Alhamdulillah, saya jadi percaya diri, Pak.
5: Alhamdulillah, NSP yang dipasang jadi jalan dakwah. Semoga 1.000 rupiah ini jadi amal sedekah.
1: Dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Ayo, turut menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah A'agim. Dial di ponsel Anda dengan menekan bintang 121 bintang 43 pagar. Bintang 121 bintang 43 pagar. Kemudian pilih judul Tausiah. Mulai 1.000 rupiah per pekan, Anda sudah turut serta bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
7: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah yang dilakukan secara terus-menerus walaupun sedikit. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
1: Kenali MKFM lebih lengkap dengan klik mkfmnetwork.com. MKFM Radio. Sahabat MK, Imam Nawawi rahimahullah berkata bahwa seorang hamba yang memberi petunjuk pada kebaikan, maka Allah janjikan baginya pahala kebaikan yang sama seperti orang yang mengikuti.

0: Masih di 102,7 MKFM Bandung bersama sahabat siar Asilagania, sahabat MK, insya Allah kita lanjutkan sajian ilmu di hari ini dari Umi Ike, rumah yang hangat, hati yang dekat. Kalau tadi disampaikan ya sahabat MK bahwa komunikasi di dalam rumah ini harus baik ya sahabat MK, karena dari komunikasi itu lahir ketenangan-ketenangan ya sahabat MK. Komunikasi yang baik tentunya mengurangi ini konflik di dalam rumah ya sahabat MK. Dan dengan komunikasi yang baik, tentunya kita pun menjadi tahu apa yang dibutuhkan dari pasangan, juga dari anak-anak kita ya sahabat MK, dari anggota keluarga kita di rumah. Jadi tidak bingung-bingung lagi ya sahabat MK dengan komunikasi yang baik, kemudian juga dengan penerimaan yang baik terhadap anggota keluarga, menghadirkan ketenangan untuk kita semua. Dan kita lanjutkan di segmen kedua sahabat MK, berkaitan dengan tema hari ini, rumah yang hangat, hati yang dekat.
1: Jadi di sesi yang kedua ini mungkin Umi pengen berbagi kisah aja ya sahabat MK dan sahabat asing lama ya. Jadi bagaimana nih rumah yang hangat ya? Yang pastinya rumah yang hangat itu bukan rumah yang di situ tuh adem ayem, nggak ada perselisihan, tidak ada percekcokan gitu ya. Anak-anaknya nurut semuanya gitu ya. Bukan yang seperti itu ya. Ya, akan tetapi rumah yang hangat itu adalah rumah yang sama sebagaimana rumah pada umumnya, di situ ada masalah, di situ ada ujian, tetapi masalah dan ujian itu menjadi peluang kebaikan. Nah, itu gitu, di situ gitu ya. Di situ intinya. Jadi contoh kasus ya, contoh kasus yang bisa kita jadikan sebagai ibroh atau pelajaran ya. Bagaimana rumah ini adalah rumah yang hangat. Jadi pada satu waktu nih Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sedang berbincang dengan ibunda Aisyah, ya. Nah kemudian ibunda Rasulullah bertanya kepada ibunda Aisyah, ibunda Aisyah itu kan masak ini ya, masak gulai banyak. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya, wahai istriku, apakah engkau telah gitu kan membagikan makanan itu untuk teman-temannya Khadijah. Wah, ini langsung tuh cemburu ya. Nah, jadi pasti tuh ya, pasti akan ada kecemburuan karena memang pada dasarnya biasanya gini, anak cemburu tuh suka ada ya, anak yang kedua merasa tidak terlalu diperhatikan dibanding dengan kakaknya atau adiknya. Ya, nah, ini kecemburuan itu pasti ada di dalam rumah tangga. Karena memang sifat manusia itu menuntut untuk diperhatikan. Maka ketika menghadapi hal seperti ini, kita belajar untuk bersikap bijak, menjaga. Nah, menjaga itu imsak seperti saum ya. Menjaga jangan sampai amal-amal kita di rumah menjadi sia-sia. Udah capek-capek gitu kan, udah lelah payah ngasih nafkah, udah ngasih perhatian, udah memberikan pelayanan gitu, rusak ya gara-gara kita tidak mampu mengendalikan diri. Nah, jadi ini sebagai contoh buat kita semuanya, rumah yang hangat adalah ya rumah ketika ada masalah, itu disikapinya dengan bijak. Kemudian ada kisah yang lain ya. Kisah yang lain adalah seorang suami yang kemudian mengadu bahwa di rumahnya dia tuh tidak merasa betah ya, tidak merasa betah di rumahnya. Kenapa? Karena rumahnya berantakan ya. Anak-anaknya susah diatur gitu. Istrinya tidak mampu memanage rumah dengan baik. Terus ini kan masalah sebetulnya gitu, ini masalah. Nah, si suami ini tuh fokus nih nyalahin gitu ya, menyalahkan istrinya gitu. Karena ketidakmampuannya untuk mengemban amanah ya, menjaga rumahnya. Tuh, kamu tuh kan cuma kerja di rumah, gak harus keluar rumah gitu. Masa sih rumah gak keurus, anak-anak gak keurus. Dia gak tahu gitu ya bahwa sesungguhnya gitu. Si istri ini sudah berusaha untuk mengurus rumahnya. Nah, tapi kan yang namanya anak-anak, ya yang namanya anak-anak udah dirapiin, kemudian berantakan lagi gitu kan ya. Yang namanya anak-anak gitu, udah disuruh diem, disuruh apa ya istilahnya mah, ceria, santun, tetap aja gitu kan pada ribut. Nah jadi harusnya ya melihat bahwa ini adalah sesuatu yang memang bisa ditolerir. Nah misalnya ya seperti itu gitu kan, seperti itu. Atau misalnya seorang istri ketika melepas suaminya, bukan melepas dengan doa terbaik dan prasangka terbaik, tapi ketika melepas suaminya itu dengan ancaman gitu. Awas ya mas, hati-hati tuh di kantor, nanti banyak pelakor. Ini juga tidak akan membuat rumah ini menjadi hangat ya. Nah jadi pasti di luar sana akan ada banyak tantangan, di rumah akan ada banyak pekerjaan ya. Malah kita harus bisa untuk paham, nah saling memahami ya, saling memahami antara yang satu dan yang lainnya. Ini harus paham gitu, harus paham ya. Istri gitu berupaya semaksimal mungkin membuat suami ketika menatapnya matanya senang gitu ya. Suami ketika mengajak bicara hatinya tenang gitu kan. Suami ketika meninggalkannya gitu merasa nyaman, merasa aman, istrinya gak akan keluyuran atau melakukan tindakan yang macam-macam. Istri ketika suaminya berangkat gitu ya, menghantarkannya dengan doa terbaik, prasangka terbaik kepada Allah, dan penjagaan, menyerahkan penjagaan terbaik kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah ini gitu ya, ini yang kemudian harus dibangun gitu. Jadi permasalahan-permasalahan yang ada dalam rumah tangga ya, di sesi yang kedua ini mindsetnya atau cara pandangnya harus kita rubah ya, cara pandangnya harus kita rubah. Masalah itu bukan sesuatu yang akan bikin kita kisruh, kusut ya, dan pada akhirnya membuat hubungan rumah tangga menjadi tidak harmonis gitu. Akan tetapi masalah ini adalah peluang amal soleh kita, masalah ini adalah jalan surga yang Allah bentang untuk kita ya. Mau itu masalah istri, mau itu masalah suami, mau itu masalah anak, mau itu masalah ekonomi ya. Nah semua masalah ini sebetulnya adalah peluang-peluang amal soleh ya, yang harus kita apa istilahnya mak, harus kita hadapi, harus kita jalani gitu kan, harus kita lalui ya. Nah tentunya ada tiga hal yang harus kita lakukan ya. Yang pertama yang harus kita lakukan adalah kita harus punya ilmu dan kepahaman ya, ilmu dan kepahaman. Kita harus tahu ilmunya gitu, rumah yang hangat itu seperti apa. Kemudian kita harus paham, memahaminya gitu. Nah setelah paham kita juga gitu harus ikhlas menjalaninya ya. Dan yang ketiga kita harus kita harus beramal ya, harus berbuat gitu, menunjukkan, membuktikan ya, mengikhtiarkan dengan ikhtiar terbaik kalau rumah kita adalah rumah yang hangat ya. Tentunya semua itu butuh apa, butuh kesungguhan dan butuh pengorbanan. Nah ini mungkin yang bisa disampaikan di segmen yang kedua ya. Jadi masalah-masalah itu pasti ada ya, ujian itu pasti ada, karena itu sunnatullah ya, karena sunnatullah Allah akan menguji kita dengan keburukan atau dengan kebaikan, itu sunnatullah gitu ya. Tapi jadikanlah ujian-ujian itu sebagai peluang amal soleh ya. Berbekalah dengan ilmu dan kepahaman, berbekalah dengan keikhlasan, berbekalah dengan kesungguhan dalam berikhtiar ya. Kemudian sertai dengan kesiapan untuk berkorban ya. Insya Allah mudah-mudahan rumah-rumah kita ya adalah rumah yang hangat ya, dan hati-hati kita adalah hati-hati yang dekat ya. Itu saja mungkin sebagai tambahannya di segmen yang kedua ya.
0: Masya Allah, tidak selalu adem-adem saja begitu ya Umi, bahwa ada permasalahannya pasti ya.
1: Pasti kan, karena kalau rumah tangga itu seperti ini sahabat Asila. Jadi kalau kita mengalungi rumah tangga itu seperti kita menaiki kapal pesiar ya. Oh gitu kan kelihatannya wah gitu.
0: Iya, betul.
1: Kelihatannya wah banget gitu ya. Nah kapal pesiar itu kan bukan untuk diem di dermaga ya. Kapal pesiar itu dia harus berlayar sampai di tujuan. Nah, ketika dia berlayar, maka dia akan menghadapi gelombang, angin, siang, malam, hujan, terik matahari. Ah, itu sudah pasti, ya. Tapi ketika kita bekalnya cukup, kita punya ilmu, kita paham, kita ikhlas gitu, dan kemudian kita berikhtiar maksimal ya untuk sampai pada tujuan, insya Allah akan selamat.
0: Ya, masya Allah. Nah, ini berkaitan dengan tujuan ya, Umi. Kalau misalnya ketika menikah itu kita belum menyamakan tujuan, apakah bisa Umi ketika misalnya sudah berjalan berapa tahun begitu pernikahan, kita baru tahu ilmunya bahwa di keluarga ini harus punya tujuan yang tujuannya sampai akhirat. Nah, ini bagaimana untuk memulai untuk menyamakan tujuan tersebut, Umi? Dan dari mana ini harus dimulai, Umi?
1: Ah, iya betul-betul. Dari mana nih kita mulainya gitu ya, untuk kemudian menyamakan tujuan ini? Jadi ngobrol. Nah, ya dari ngobrol. Kan pada dasarnya semua orang itu pengen menjadi ahli surga ya. Setiap muslim pasti pengen menjadi ahli surga, ya enggak? Kita pengen bahagia di dunia, kita pengen jadi ahli surga. Nah, ini yang kita obrolin, mulai dari ini. Ayo anak-anak, kita kan pengen bahagia gitu kan. Yo, yang bikin mama sama papa atau misalnya ibu sama ayah, umi sama abah itu seneng, itu kalau kalian sholat loh ke masjid tepat waktu gitu. Itu diobrolkan. Kita kan mau bahagia, kita kan mau masuk surga bareng-bareng. Ayo dong, belajar yuk, jangan mager terus. Yuk, bergerak yuk, gitu. Jadi kita sampaikan, gitu, kita sampaikan tujuan kita itu enggak mesti dengan serius-serius. Enggak mesti dengan serius-serius. Jadi ketika kita olahraga bareng, ketika kita makan bareng, ketika kita jalan bareng, sampaikan tujuan kita. Bahwa kita hidup itu mau bahagia di dunia gitu, dan kita mau bareng-bareng sampai di surga. Itu tuh disampaikan, itu harus diobrolkan. Aduh, tapi kan gak biasa ngobrolin yang kayak gitu. Nah, nih kita harus ingat sebuah konsep ya, yang biasa kita kerjakan itu belum tentu benar, yang benar harus kita biasakan. Jadi ayo biasakan berbicara tentang keluarga bahagia, biasakan berbicara tentang surga gitu kan, biasakan menyampaikan doa-doa terbaik kita ya secara langsung gitu. Jadi istri menyampaikan doa terbaiknya kepada suami, ayah ketika misalnya nih dikasih apa ya, dikasih bulanan gitu ya sama suami, ah terima kasih, jazakumullah khairan jazakumullah rizkinya, tambah berkah ya sama Allah gitu, dikasih lebih baik, dikasih lebih banyak, dijadikan berkah buat kita semua, ayah sehat, sukses, sukses, sukses. Coba suami tuh senang banget kalau digituin, ya?
0: Betul.
1: Iya gitu. Nah, jadi coba biasakan untuk diobrolkan ya, diceritakan, dijadikan sebagai bahan ya, untuk didiskusikan. Nah, nggak perlu serius-serius banget sih. Tadi Umi udah sampaikan di awal ya, bahwa untuk rumah yang hangat itu selain tujuan juga harus ada komunikasi ya. Komunikasi itu verbal ya, langsung. Komunikasi itu tulisan, komunikasi itu sentuhan.
0: Baik.
1: Nah, ya. Komunikasi itu sentuhan gitu. Kadang nasihat panjang lebar itu nilainya bisa jadi minus dibanding dengan usapan atau tepukan di pundak.
0: Jadi tidak hanya lisan saja begitu ya, Umi.
1: Betul. Iya, jadi bagaimana kita berkomunikasi ya, berkomunikasi dengan pandangan yang apa istilahnya, pandangan yang cerah, berkomunikasi dengan wajah yang menyenangkan, berkomunikasi dengan gestur tubuh yang membuat orang yang ada di sekeliling kita merasa aman ya, berkomunikasi dengan bahasa tutur kata yang terjaga.
0: Iya, masya Allah. Ini perlunya komunikasi di dalam keluarga ya, Umi ya. Nah, kalau di tengah kesibukan ini seperti apa, Umi? Di tengah kesibukan bagaimana kita bisa membangun komunikasi yang berkualitas dengan pasangan dan anak? Karena biasanya kalau sudah sama-sama sibuk ini banyak capeknya, Umi. Nah, ini seperti apa?
1: Ah, iya betul-betul ya. Jadi kalau masing-masing ini udah sibuk, udah punya aktivitas gitu ya. Ya, itu di situ harus dibangun komitmen memang. Kan harus punya komitmen ya. Jadi kalau kita punya tujuan, kita itu harus punya komitmen untuk sampai kepada tujuan itu bersama-sama gitu kan. Ya. Nah, Maka kita perlu komitmen, apalagi kalau anak-anaknya udah dewasa gitu ya. Contoh nih misalnya, contoh ya, kalau Umi ini 3-4 anak, 3 sudah menikah, yang 1 kos, jadi sekarang cuma sama suami di rumah ya, sama Abi di rumah gitu. Masing-masing anak-anak sudah punya rumah tangganya sendiri dengan anak-anaknya mereka sendiri gitu ya. Nah, itu udah pada sibuk nih, tapi kita berkomitmen. Ya, kita berkomitmen untuk kemudian meluangkan waktu untuk ngobrol. Sekarang ada media yang bisa mendekatkan, ya. Jadi, handphone ini adalah media untuk mendekatkan yang jauh. Mm-hmm. Jangan dipakai untuk media menjauhkan yang dekat.
0: Jadi,
1: lihat, handphone ini adalah sarana untuk bisa mendekatkan yang jauh. Kita bisa bikin Gmeet, kita bisa bikin Zoom gitu kan, atau kita bisa bikin video call ya. Nah, video call gitu. Jadi kita berkomitmen 1 bulan sekali meluangkan waktu. 1 bulan sekali meluangkan waktu gitu ya. Nah, karena ada anak yang sedang sekolah spesialis yang kadang nggak bisa diganggu gitu waktunya, maka semua itu bertadhiyah, berkorban untuk menyesuaikan waktunya dengan waktu yang satu ini
0: ya,
1: gitu ya. Nah, jadi di situ harus ada kesiapan, harus ada komitmen. Nah, kemudian juga ya udah, kalau memang benar-benar nggak bisa, ini karena komitmen yang nggak bisa ini, kemudian menghubungi satu-satu saudaranya, menghubungi orang tuanya gitu. Ya, kemarin aku nggak ikut tuh pertemuan keluarga gitu kan. Jadi terjaga gitu, terbangun. Jadikan handphone, jadikan media sosial ini sebagai sarana untuk mendekatkan, bukan menjauhkan. Itu yang pertama ya, ada komitmen gitu. Nah, kemudian saling memberikan perhatian kecil aja gitu. Setiap Jumat, coba deh gitu ya, Jumat berkah, sedekah di Jumat berkah dengan apa? Dengan doa terbaik kita setelah sholat malam untuk keluarga kita. Bikin WA. Ya, bikin WA. Di broadcast gitu ya, udah dibikin tuh jatah broadcast keluarganya buat siapa aja gitu kan, bisa ya dibikin ya, di setting ya. Di setting. Nah, setiap Jumat itu kita udah sedekah. Kita berikan doa terbaik gitu kan. Hi guys gitu ya, bahasanya atau gimana gitu ya. Assalamualaikum. Yuhu hula. Biasanya kalau Umi suka begitu ya. Jadi ya enggak terlalu serius banget ya. Mudah-mudahan di hari ya, dengan izin Allah, dengan rahmat Allah, di hari Jumat yang penuh berkah ini gitu ya, kita semua dalam keadaan sehat walafiat, sukses, bahagia gitu ya. Di WA-in gitu. Ayo jawab dong dengan doa yang lebih banyak. Gitu ya. Jawab dong dengan doa yang lebih baik. Gitu. Jadi akhirnya kan seru gitu.
0: Iya, betul.
1: Gitu. Jadi kayaknya harus meluangkan waktu. Sibuk itu bukan alasan untuk kemudian membuat hati kita menjadi jauh, ya, terutama dengan keluarga-keluarga dekat. Ya, terutama dengan keluarga-keluarga dekat. Kita memang harus meluangkan waktu. Prinsipnya harus meluangkan waktu dan harus berkomitmen ya, untuk menjaga agar si kapal pesiar ini enggak oleng gitu ya, dan bisa selamat sampai ke tujuan.
0: Ya, Masya Allah. Nah, dari komunikasi yang sehat ini, Umi juga yang tadi ada komitmennya begitu. Apakah ini juga akan menjadikan kita terbuka begitu ya, Umi, anak kepada orang tua kepada anak begitu?
1: Betul, ya, itu menjadi salah satu jalan lah ya, untuk kemudian membuat kita bisa berinteraksi dengan nyaman ya. Jadi terbuka itu bonus, ya. Tapi yang harus kita upayakan dalam teks dan konteks komunikasi adalah bagaimana kita menjadikan keluarga kita merasa nyaman, merasa aman gitu kan, merasa senang berinteraksi dengan kita. Insya Allah bonusnya mereka akan terbuka sama kita.
0: Nah, itu bonus ya Umi ya. Tapi bagaimana ya. Nih, kalau di anggota keluarga ini ada yang cenderung tertutup atau sulit diajak komunikasi. Nah, bagaimana kita menghadapi anggota keluarga tersebut Umi? Apakah tetap diikhtiarkan tadi atau ada hal lain yang mungkin bisa lebih cepat untuk terbuka dan bisa diajak komunikasi?
1: Iya. Jadi pada prinsipnya ya sahabat MK juga sahabat Asila, manusia ini adalah makhluk sosial. Pada prinsipnya manusia itu makhluk sosial gitu. Jadi nggak ada manusia yang bisa introvert. Nah, nggak ada yang kemudian bisa hidup sendirian gitu. Tapi dia juga nggak boleh ekstrovert. Celoncongan sendirian juga gak boleh.
0: Tidak berlebihan begitu ya.
1: Pengen tampil menjadi yang tersegala-galanya. Enggak gitu. Karena kita itu makhluk sosial yang harus bekerja sama dengan baik dengan yang lainnya. Gak boleh terlalu depan meninggalkan yang lainnya gitu. Nah, tapi juga gak boleh tepuk belakang menjadi beban bagi yang lainnya ya. Nah, jadi gimana caranya nih ketika keluarga kita agak sulit gitu ya, atau dalam kategori introvert, maka kita yang harus mendekat ya, kita harus mendekat gitu. Mungkin pada awalnya dia merasa terganggu, coba kita cari deh yang paling dia sukai apa, misal gitu ya, dari makanan yang paling dia sukai apa, mulai bawain makanannya, atau misalnya dia paling suka ngerjain apa. Oh iya, ternyata dia tuh sukanya mekanik, kita kasih alat pertukar alat pelistrikannya gitu ya, alat atau alat pertukangannya gitu. Coba deh itu kita cari nih, apa yang paling dia sukai, masuk dari perkara yang dia paling dia sukai ya, insya Allah. Nah, terus gimana caranya kita mengetahui apa yang paling dia sukai gitu ya. Kita tanya gitu, kita harus mau tanya gitu kan. Ih, kamu tuh buat aku tuh, kamu tuh spesial banget. Apa sih sebenarnya yang paling kamu senengin gitu kan? Yang paling kamu seneng untuk dilakuin apa gitu kan ya? Atau makanan yang paling kamu suka apa gitu? Itu apa kita tanya gitu ya. Jadi kalau kita nggak tahu kan kita bertanya ya, kalau nggak bertanya kan sesat di jalan gitu. Pengen nyenengin, tahu-tahu itu makanan yang paling dia nggak suka gitu. Maksudnya baik, pengen nyenengin, kita kasih kue coklat, padahal itu makanan yang paling dia nggak suka, kan salah juga. Jadi kita harus bertanya memang gitu. Nah, bertanya yang membuat dia nyaman. Membuat dia nyaman. Untuk yang introvert itu ngobrolnya sedikit-sedikit aja, tapi dengan dengan suasana yang nyaman, dengan bahasa yang ringan ya, tidak perlu menggali-gali dengan kasar, dengan keras ya. Cukup aja diurek-urek gitu ya, diusapin gitu, dipuji-puji, diangkat-angkat. Nanti dia sudah merasa nyaman, insya Allah dia akan keluar kok. Ya, karena pada dasarnya manusia itu makhluk sosial.
0: Masya Allah. Jadi tidak akan benar-benar diam begitu ya Umi?
1: Enggak bisa gitu ya, enggak akan gitu. Insya Allah setiap orang itu butuh teman ya. Nah, kalau dia nggak bisa mendekat, maka si teman, kalau dianya nggak bisa mendekat, maka kita yang mendekat.

Masya Allah, sahabat AMG, komunikasi yang baik bersama anggota keluarga tentunya perlu kita ikhtiarkan bersama ya sahabat AMG. Karena dengan komunikasi yang baik di dalam keluarga, mengurangi salah paham, mengurangi konflik yang terjadi ya sahabat AMG. Kemudian juga bisa membuat hubungan lebih dekat bersama anggota keluarga. Obrolan sederhana seperti bertanya kabar sahabat AMG atau ada cerita apa hari ini, ini bisa membuat anak sahabat AMG atau pasangan merasa diperhatikan, dan dari sanalah tumbuh rasa nyaman serta kedekatan emosional. Komunikasi yang baik sahabat AMG juga bisa membangun kepercayaan. Ketika keluarga terbiasa jujur sahabat AMG dan terbuka, akan tumbuh rasa percaya. Anak sahabat AMG tidak takut bercerita, pasangan pun tidak sungkan mengungkapkan perasaan, dan masalah bisa dibahas bersama sahabat AMG. Kuncinya komunikasi yang baik. Dari komunikasi pun yang baik, tentunya sahabat AMG, komunikasi yang berkualitas akan menciptakan suasana rumah yang nyaman. Rumah terasa hangat sahabat AMG ketika isinya saling menyapa, mendengar, menghargai, ibadah bersama ya sahabat AMG. Komunikasi yang baik menjadikan rumah sebagai tempat pulang yang menenangkan. Bukan hanya sahabat AMG bangunan atau justru bukan yang membuat stres ya sahabat AMG. Dengan komunikasi yang baik, tentunya juga sahabat AMG membantu menyelesaikan konflik dengan sehat. Masalah di dalam keluarga pasti selalu ada ya sahabat AMG, tidak akan yang benar-benar tanpa masalah, tanpa ujian. Namun dengan komunikasi yang baik, konflik tidak berubah menjadi pertengkaran yang besar. Karena banyak juga yang pertengkaran besar itu dimulai dari hal-hal yang kecil ya sahabat AMG, karena kurangnya komunikasi atau tidak tepatnya begitu ya dalam menempatkan kata atau juga nada ya sahabat AMG. Dan fokusnya menjadi mencari solusi ya sahabat AMG ketika ada komunikasi yang baik, bukan saling menyalahkan. Dari komunikasi pun membentuk anak yang percaya diri sahabat AMG dan terbuka. Anak yang terbiasa diajak berbicara atau diajak mengobrol ya sahabat AMG dengan orang tua atau anggota keluarga, diajak bicara dengan baik sahabat AMG tentunya lebih percaya diri dan mudah mengungkapkan pendapat dan merasakan aman sahabat AMG secara emosionalnya. Selain itu sahabat AMG, komunikasi yang baik manfaatnya adalah menguatkan ikatan spiritual keluarga. Komunikasi yang baik membuat nasihat agama lebih mudah diterima. Mengingatkan sholat, mengajak mengaji sahabat AMG atau saling mendoakan terasa lebih hangat dan tidak terkesan memaksa karena komunikasinya baik ya sahabat AMG. Karena keluarga sahabat AMG tidak membutuhkan rumah yang sempurna, karena memang tidak ada yang sempurna ya sahabat AMG. Tetapi komunikasi yang menenangkan dari kata-kata yang baik sahabat AMG bisa menjadi pelukan bagi hati yang sedang lelah. Masya Allah, jadi mari ikhtiarkan bersama ya sahabat AMG untuk komunikasi yang baik bersama anggota keluarga. Sahabat AMG, insya Allah kita akan lanjutkan di segmen selanjutnya, segmen ketiga ya, untuk sajian ilmu di hari ini. Namun kita akan jeda terlebih dahulu menyimak informasi dari relasi kita, relasi kami, sahabat AMG. Dan untuk Anda yang belum bergabung menyampaikan atensi-atensinya, silakan bisa disampaikan ke 0811-224-1027 atau bisa memilihnya di grup komunitas sahabat AMG. Menurut Anda, hal apa yang paling membuat suasana rumah terasa hangat dan hati keluarga semakin dekat? Apakah dengan komunikasi yang baik, sahabat AMG? Yang kedua, dengan quality time? Yang ketiga, dengan ibadah bersama? Atau yang keempat, sikap saling memahami? Silakan sampaikan ke 0811-224-1027. Sertakan nama, alamat, dan tentunya sharing-sharing Anda pada hari ini. Kami akan kembali sahabat AMG setelah menyimak informasi dari relasi kami berikut ini.

0: sahabat MQ, apa yang menjadi balasan bagi seorang hamba yang saling tolong-menolong dalam dosa? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
1: Di tengah orang-orang pengen ini itu, saya malah mikirin sekolah untuk anak yang bagus di mana ya?
2: Emangnya mau kayak gimana sekolahnya?
1: Karena sekarang zamannya udah canggih, sekolah juga perlu yang berwawasan global. Tapi tetap semangatnya harus melahirkan generasi soleh yang utama.
2: Kalau itu cocok banget nih sama SMA PGI 1 Bandung. Nih saya tunjukin profilnya.
1: Wah, keren nih. Ada program khususnya juga ya?
2: Dan ini berbasis keislaman loh. Tapi kan kamu belum punya anak, belum nikah juga bro.
1: Gak apa-apa, namanya juga visioner.
3: Mari menguatkan keluarga dan masyarakat muslim melalui pendidikan bermutu akademik dengan spirit dakwah bernuansa pesantren dan berorientasi pada layanan umat. Bersama SMA Persatuan Guru Islam Indonesia 1 Bandung.
4: Sekolah dengan kurikulum nasional plus 6 sampai 10 jam pendidikan keislaman dan tahfiz Quran. SMA Persatuan Guru Islam Indonesia 1 Bandung. Sekolah mitra negara federal Jerman membuka 2 model kelas pembelajaran, kelas reguler dan kelas khusus dengan program unggulan homestay, spiritual camp, dan TOEFL test. Informasi dan pendaftaran kunjungi kampus Jalan Panata Yuda nomor 2 Kota Bandung atau hubungi 0811-224-3132. SMA Persatuan Guru Islam Indonesia 1 Bandung. Bersih, disiplin, berprestasi.
0: Sahabat MQ, sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
5: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan, dan pertolongan Allah dijanjikan wallahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah di antaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
0: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli semakin melayani dan peduli.
6: Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tunaikanlah oleh kalian hak jalan." Para sahabat pun bertanya, "Wahai Rasulullah, apakah hak jalan itu?" Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun menjawab, yaitu menundukkan pandangan, menyingkirkan gangguan, menjawab salam, dan amar ma'ruf nahi munkar. Hadis muttafaqun alaih.
7: Dapatkan informasi bermanfaat dengan follow sosial media MQFM Bandung. MQFM Radio.
0: Sahabat MQ, dari sahabat Uqbah bin Amr bin Sa'labah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Barang siapa yang memberi petunjuk pada kejelekan, maka ia akan mendapatkan dosa dari perbuatan jelek tersebut, ditambah dengan dosa dari orang yang mengamalkannya, tanpa mengurangi dosa mereka sedikit pun juga." Hadis riwayat Imam Muslim.
7: Jadwal waktu sholat hari ini dipersembahkan oleh MQFM, Inspirasi Keluarga Indonesia.
8: Sahabat MK, Allah Ta'ala berfirman, dan laksanakanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang yang ruku. Quran Surah Al-Baqarah ayat 43. Sahabat MK, kami informasikan jadwal sholat zuhur pada hari ini untuk daerah Bandung dan sekitarnya. Insyaallah azan zuhur akan berkumandang pada jam 11.51. Untuk daerah Bandung dan sekitarnya, insyaallah azan zuhur akan berkumandang pada jam 11.51. Sahabat MK, selamat berlomba-lomba melaksanakan sholat zuhur di awal waktu. Semoga Allah karuniakan kehusyuan dalam ibadah yang kita laksanakan.
9: MKFM, Inspirasi Keluarga Indonesia.
8: Memasuki menit ke-15, sahabat MK, lepas dari jam 11 waktu Indonesia Barat, insya Allah kita sambung kembali, sahabat MK, menyimak sajian ilmu di hari ini dari Umi Ike Hikmawati, Rumah Yang Hangat, Hati Yang Dekat, di segmen ketiga ya sahabat MK, di segmen terakhir untuk sajian ilmu di hari ini, Rumah Yang Hangat, Hati Yang Dekat.
10: Mungkin pada kesempatan siang hari ini, Umi hanya ingin menutup gitu ya, menutup dengan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana Rasul mengingatkan kepada kita semua, sebaik-baik kalian adalah yang paling baik terhadap keluarganya. Ayo, mari kita sama-sama menilai diri kita. Sudah segimana baik kita sama orang tua? Sudah segimana baik kita sama pasangan? Sudah segimana baik kita sama anak-anak? Hisab diri kita sebelum kita dihisab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu saja yang bisa kami sampaikan. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah, wa arinal batila batila warzuqna istinabah. Mudah-mudahan Allah jelaskan yang benar itu benar, kita diberi kemampuan untuk mengamalkannya, dan Allah jelaskan yang salah itu salah, kita semua diberi kesanggupan untuk meninggalkannya. Mohon maaf lahir dan batin, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
8: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sahabat MK, untuk ilmu sudah disampaikan ya dari Umi Ika Hikmawati. Nah, kita evaluasi kita sahabat MK terhadap keluarga, sebagaimana sikap kita, apakah sudah sesuai dengan yang Rasulullah SAW contohkan ataukah masih jauh dari hal itu sahabat MK. Tentunya kita harus berusaha ya sahabat MK, perlu berusaha semaksimal mungkin untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT dengan menjaga apa yang Allah titipkan kepada kita, menjaga amanah-amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menjaga keluarga kita sahabat MK agar tetap hangat dan harmonis, tentunya tadi yang pertama adalah menjaga komunikasi ya sahabat MK. Jangan sampai tidak berbicara. Luangkan waktu ya sahabat MK untuk pasangan, untuk keluarga, untuk benar-benar berbicara sahabat MK ya, berbincang. Tanyakan kabar sahabat MK dan dengarkan cerita dari pasangan serta anak sahabat MK. Biasakan berdialog ya tanpa menghakimi. Kemudian juga perlu hadir secara utuh sahabat MK, bukan hanya fisik. Kadang kita serumah tapi berjauhan sahabat MK karena terlalu sibuk dengan pekerjaan atau gadget. Saat bersama keluarga, nah kita cobalah hadir sepenuhnya sahabat MK, mendengar, memperhatikan, dan menikmati kebersamaan. Kalau tidak penting-penting sekali ya sahabat MK, bisa disimpan terlebih dahulu untuk alat elektroniknya agar tidak mengganggu keharmonisan keluarga. Tentunya sahabat MK, kita ingin bahagia bersama keluarga di dunia dan akhirat, maka kita perlu sahabat MK membangun kebiasaan ibadah bersama di keluarga kita, bersama anak-anak, bersama pasangan kita, sholat berjamaah, membaca Al-Quran, sahabat MK, atau ibadah-ibadah yang lainnya. Dan biasakan juga bersama keluarga sebagai bentuk penjagaan ya sahabat MK terhadap amanah yang Allah berikan. Biasakan mengucapkan kata-kata yang baik dengan mengatakan terima kasih, maaf, tolong ya sahabat MK, dan doa-doa terbaik. Saling menjaga dengan doa sahabat MK dan tidak membiarkan konflik berlarut-larut. Ini salah satu hal yang perlu kita lakukan agar kehangatan di rumah tetap terjaga. Dan jadilah sahabat MK tempat aman untuk keluarga. Menjaga keluarga bukan hanya soal mencukupi kebutuhan ya sahabat MK, tetapi juga menjaga hati, iman, komunikasi dan bersamaan agar tetap berada dalam keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Jadi sahabat AMK, jangan menunggu keluarga retak baru belajar menjaga ya. Kadang kita yang kita butuhkan sahabat AMK, keluarga bukan sesuatu yang besar, tetapi perhatian kecil yang dilakukan dengan penuh cinta serta istiqomah. Semoga Allah mampukan sahabat AMK dan Allah mudahkan kita untuk menjaga keluarga di dunia juga di akhirat. Dan kali ini saya akan menyapa Anda sahabat MK yang sudah menyampaikan atensi-atensinya di hari ini berkaitan dengan polling-polling yang sudah disampaikan ya sahabat MK sebelumnya. Hal apa yang paling membuat suasana rumah terasa hangat dan hati keluarga semakin dekat sahabat MK? Apakah komunikasi yang baik? Yang kedua, quality time, ibadah bersama atau sikap saling memahami? Hadir alhamdulillah yang sudah menyampaikan pilihan pollingnya ada sahabat Sandi di Banjaran dan juga sahabat Fahmi Arif di nomor 1 dan di nomor 2 dipilihkan Fahmi Arif, dan juga di nomor 1 sampai 4 dipilihkan oleh sahabat Sandi di Banjaran. Terima kasih. Untuk Ibu Budi di Ujung Berung, terima kasih sudah hadir dan sudah menyampaikan atensinya. Sahabat Yudi di Padalarang juga hadir. Kalau menurut sahabat Yudi, rumah yang hangat, hati yang dekat terbentuk dengan memainkan peranan komunikasi hubungan antara sesama anggota keluarga yang menguatkan hati agar di dalam keluarga itu tercipta situasi yang membuat kehidupan hati yang menenangkan pikiran melalui komunikasi yang baik. Masya Allah, terima kasih sahabat Yudi. Kemudian juga ada sahabat Mulyani yang sharing di hari ini dari Cidurian. Insya Allah rumah kami hangat penuh keberkahan. Namun terkadang jika ada di antara keluarga kami terpapar medsos tentang konten keluarga yang sepertinya bahagia terus, dan anggota keluarga kami itu memandang dengan kebersamaan keluarga kami, lalu ada keinginan untuk membuat suasana rumah ini seperti di dalam medsos. Untungnya dengan komunikasi, semua keluarga kami kembali ke tujuan bersama dan saling mengingatkan bahwa tak semua yang ditampilkan di medsos seperti kenyataannya. Masya Allah. Betul ya, yang ditampakkan di media sosial sahabat AMK hanya yang baik-baiknya saja. Kita tidak tahu secara keseluruhan ya. Namun kita perlu mengingat bahwa memang semua keluarga, semua orang, setiap orang pasti mempunyai ujiannya masing-masing ya. Nah, kita memang tidak boleh untuk sering melihat kenikmatan orang lain ya sahabat AMK, lupa mensyukuri kenikmatan yang kita punya. Mari kita lihat dalam diri kita sendiri, dalam keluarga kita sahabat AMK, nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita, karunia-karunia yang Allah berikan kepada kita. Dan insya Allah kita sambung sahabat AMK untuk kebersamaan kita di hari ini dalam segmen Morotal Pilihan. Kami sediakan 3 morotal yang salah satunya bisa Anda pilihkan. Di nomor 1 ada Quran Surah Muhammad. Kemudian di nomor 2 ada Quran Surah Al-Fath. Dan di nomor 3 ada Quran Surah Al-Hujurat. Silakan dipilihkan sahabat AMK morotalnya di nomor 1 Quran Surah Muhammad, di nomor 2 Quran Surah Al-Fath, dan di nomor 3 ada Quran Surah Al-Hujurat. Disampaikan pilihan morotalnya ke 0811-224-1027. Sertakan nama, alamat, dan pilihan morotal Anda pada hari ini.
0: sahabat MQ, apa contoh perilaku tolong-menolong dalam perbuatan dosa? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini. Sahabat MQ, sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan, jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
5: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan, dan pertolongan Allah dijanjikan wallahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah di antaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
0: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli semakin melayani dan peduli.
11: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan katakanlah kepada hamba-hambaku, hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang lebih baik, karena sesungguhnya setan itu menimbulkan perselisihan di antara mereka. Sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagi manusia." Al-Qur'an surat Al-Isra ayat 53.
0: Dapatkan ragam konten inspiratif dengan subscribe YouTube MQFM Bandung, MDLQ, mulai dakwah lewat kolbu.

Sahabat MQ, dalam kitab Al-Haram fi Asy-Syari'ah Al-Islamiyah disebutkan, di antara perilaku tolong-menolong dalam perbuatan dosa antara lain, memberi petunjuk pada saudaranya untuk membunuh muslim lainnya dengan tindakan zalim, memberi petunjuk pada orang lain untuk mencuri suatu barang, menerbitkan dan menyebarluaskan buku kesesatan, serta menyewakan toko pada orang yang diketahui akan menjual khamr.

0: 102,7 MGFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia. Saatnya saya menyapa Anda sahabat MK yang sudah memilih Morotel di hari ini. Bagi Anda yang belum memilih Morotelnya, masih bisa dipilihkan sahabat MK. Ada Quran Surah Muhammad di nomor 1, Quran Surah Al-Fath di nomor 2, dan Quran Surah Al-Hujurat di nomor 3. Pilih Morotelnya sahabat MK, sampaikan ke 0811-224-1027 sertakan nama, alamat, dan pilihan Morotel pada hari ini. Alhamdulillah hadir dari Garut ada Ibu Rus, memilih Morotelnya di nomor 2, Quran Surah Al-Fath. Terima kasih. Disusul dari Padalarang ada sahabat Yudi, memilih di nomor 1, Quran Surah Muhammad. Hatur nuhun sahabat Yudi. Nomor 1, Quran Surah Muhammad dipilihkan juga oleh Kang Pian di Gunung Letik, dan juga Pak Irfan Sugiri di Halte Selatan sudah memilih Morotelnya di nomor 1, Quran Surah Muhammad. Ibu Parilah di GBA 3 dengan pilihan di nomor 3, Masya Allah, dengan pilihannya Quran Surah Al-Hujurat. Sahabat Hendi Hidayat dari Banjaran juga memilih Morotel di nomor 1, Quran Surah Muhammad. Ibu Pujasari dari Cicadas memilih juga Morotelnya di nomor 1. Dan sahabat Sandi di Banjaran memilih Quran Surah Muhammad, yaitu Quran Surah di nomor ke-1. Alhamdulillah sahabat MK, untuk Morotelnya yang terbanyak dipilih di nomor 1, yaitu Quran Surah Muhammad. Terima kasih sahabat MK untuk Anda yang sudah menyampaikan atensi-atensinya di hari ini dan sudah menyimak sajian ilmu di hari ini sahabat MK. Semoga Allah limpahkan keberkahan untuk kita semua dan Allah mampukan kita mengamalkan apa yang sudah kita dapatkan ya sahabat MK. Serta semoga Allah berikan ridho-Nya kepada kita. Amin ya Rabbal Alamin. Dan sahabat AMK, kita di ujung kebersamaan di hari ini ya. Sahabat Sira Silagania dan kru yang bertugas pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Inspirasi Keluarga, langkah kecil untuk bahagia telah menemani Anda. Semoga setiap ikhtiar terbaik mengantarkan keluarga kepada kebahagiaan abadi.

Musa dan umatnya pernah diuji oleh Allah dengan datangnya masa paceklik, membuat kemarau panjang dan hamparan bumi seketika mengering. Nabi Musa pun umatnya dibuat kewalahan, ikhtiar untuk meminta hujan pada Allah selalu dilakukan. Namun keadaan belum berubah. Pada akhirnya, titik masalah pun ditemukan. Allah menurunkan wahyu dan berfirman bahwa ujian paceklik yang datang disebabkan karena adanya permusuhan dan ketidakrukunan antar umat Nabi Musa. Jika kita teropong makna dan refleksikan setiap keadaan menjadi jalan muhasabah diri, maka kita akan melihat bahwa salah satu penyebab adanya kerusakan yang berbuah bencana alam adalah karena kesalahan, kekeliruan, bahkan permusuhan yang diciptakan oleh manusia itu sendiri. Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran Surat Ar-Rum ayat 41 yang artinya, telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia. Maka, sudahkah kita saling menjaga, memelihara dan memupuk kerukunan antar umat manusia seperti apa yang harusnya dilakukan oleh kita?

0: صدق الله العظيم.
1: Kunci kebaikan adalah dengan mengenal Allah. Sesaat lagi Anda akan menyimak Cahaya Tauhid bersama Kiai Haji Abdullah Gymnastiar.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puja dan puji hanya milik Allah yang maha menyaksikan, maha mendengar, maha dekat. Dialah Allah subhanahu wa ta'ala yang menciptakan kita dari tidak ada menjadi ada. Dialah Allah yang membentuk diri kita dengan sebaik-baik penciptaan menurut ilmu Allah. Dialah Allah, segala puji baginya, yang mengurus diri kita setiap saat. Tidak ada sekejap pun dalam hidup kita, kita lepas dari limpahan karunia Allah. Walaupun kita jarang menyadarinya, jarang mensyukurinya. Segala puji bagi Allah yang memberikan hidayah. Di antara 7 miliar manusia, kita termasuk yang diberi hidayah Islam. Tanpa hidayah Allah, kita bukan seorang Muslim. Allah lah yang maha sabar. Walaupun kita jarang ingat kepada Allah, jarang mematuhi, tapi kita tetap diurus dengan baik. Bahkan aib-aib kita ditutup-tutupi. Orang menyangkanya kita ini orang soleh, padahal Allah tahu siapa kita yang sebenarnya. Sudah ditutupi oleh Allah juga diberikan sarana agar kita diampuni dosa. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma hdinna li ahsanil akhlaq la yahdina li ahsaniha illa ant. Wasrif anna syai'a sayyi'aha la yasrifu anna sayyi'aha illa ant. Allahumma inna na'udzubika min munkaratil akhlaq wal a'mal wal ahwa wal adwa. Ya Allah, tunjukkan kepada kami akhlak yang mulia. Tidak ada yang dapat menunjuki kami akhlak mulia selain Engkau. Palingkan dari diri kami akhlak yang buruk, ya Allah. Tidak ada yang dapat memalingkan kami dari keburukan akhlak selain Engkau. Allahumma inna nas'aluka fi'lal khairat. Tolonglah ya Allah, mudahkan bagi kami untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Wa tarkal mungkarat, dan meninggalkan kemungkaran. Ya Allah, kabulkan doa kami ini. Amin ya rabbal alamin. Harus jelas sekali apa yang harus kita tuju dalam sisa umur ini. Yang pasti hidup cuman mampir sebentar. Nunggu mati, kita akan diuji dengan yang tidak cocok dan yang cocok. Lalu seperti apa kita menghadapi hidup ini? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan penjelasan, untuk apa Rasul diutus ke bumi? Siapa orang yang paling benar Islamnya? Siapa di antara kita yang paling kuat imannya? Siapa yang paling banyak pahalanya? Siapa yang paling dicintai Rasulullah dan paling dekat dengan Rasul di yaumal kiamah? Siapa yang paling berat timbangannya di yaumal hisab? Siapa yang paling tinggi nanti kedudukannya di sorga? Kita harus tahu itu. Dan jawabannya simpel. Dalam hadis sahih riwayat Bukhari dalam Adabul Mufrad, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innama bu'itstu liutammima solihal akhlak. Ada hadis lain makarimal akhlak, tapi dalam Al-Bukhari solihal akhlak. Sesungguhnya tiadalah aku diutus kecuali untuk menyempurnakan akhlak yang baik. Kalau innama itu yang saya pahami tidak ada lagi selain itu satu-satunya. Jadi ternyata Rasulullah itu berjuang siang malam tidak kenal lelah, mengeluarkan segala daya, upaya, waktu, tenaga, pikiran, doa, semata-mata agar kita ini memiliki akhlak yang mulia. Itu. Jadi sekarang kita tidak usah ribet. Jadi Nabi itu berjuang habis-habisan itu agar kita memiliki akhlakul karimah. Kenapa? Karena bahagia itu adanya dalam akhlakul karimah. Mulia itu adanya dalam akhlakul karimah. Husnul khotimah itu akhir ketika kita berakhlakul karimah. Menurut Allah, akhirnya akhlakul karimah diberikan husnul khotimah. Ketika dikubur, ketika dibangkitkan, yang paling dekat nanti dibangkitkan adalah yang paling akhlakul karimah. Ketika ditimbang, yang paling berat timbangannya itu ternyata yang akhlakul karimah. Dan di sorga yang paling tinggi, kita bacakan beberapa hadisnya ya. Akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khulqo. Mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya di antara mereka. Wa khiyarukum khiyarukum linisaihim. Dan sebaik-baik di antara kalian, nih kalau ingin tahu lelaki yang baik, adalah yang paling baik kepada istrinya. Jadi kalau di kantor baik, bisa baik asli, bisa baik karena takut dipecat. Kalau di masjid baik, ya gak enak, tidak baik. Tapi kalau di rumah baik ke istrinya, di masjid, di kantor, dimanapun, dia baik asli. Jadi suami yang baiknya asli, aslinya itu di rumah. Terima kasih. Subhanakallahumma bihamdik. Ashadu ala ilaha ila anta astagfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baru saja Anda menyimak Cahaya Tauhid bersama Kiai Haji Abdullah Gimnastiar. Bacalah kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu Muhammad. Dan laksanakanlah sholat. Sesungguhnya, sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan ketahuilah, mengingat Allah dengan sholat itu lebih besar keutamaannya dari ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Al-Quran Surat Al-Ankabut ayat 45. Sahabat MQ, sesaat lagi akan berkumandang azan zuhur untuk wilayah Kota Bandung dan sekitarnya.

0: رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah Nabi Muhammad tempat yang luhur. Tempatkanlah ia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang. Sahabat MQ, selamat berlomba-lomba mengerjakan sholat tepat waktu. Semoga Allah karuniakan kenikmatan dan kehusuan dalam sholat yang dikerjakan.
1: Al-Quran nurun wa bayan, Al-Quran hadiyul iman.
0: Sahabat MQ, mari menjemput rahmat dengan lantunan kalam cintanya dalam Murattal MQ FM.
1: Ya

Al-Mu'min yang Maha Terpercaya. Nama Allah Al-Mu'min berarti Allah yang Maha memberikan keamanan atau yang Maha terpercaya. Al-Mu'min disebutkan di bagian akhir surat Al-Hasyr ayat 23. Sebagaimana firman Allah yang artinya, Dialah Allah, tidak ada sesembahan yang hak selain Dia, Maharaja yang Maha Suci, yang Maha Sejahtera atau As-Salam, menjaga keamanan, pemelihara keselamatan, Maha Perkasa, Maha Kuasa, yang memiliki segala keagungan. Maha Suci Allah dari apa yang mereka persekutukan. Mengamalkan dan meneladani Asmaul Husna Al-Mu'min, artinya kita perlu menjadi hamba yang beriman, yang menjadikan orang-orang yang ada di sekelilingnya aman dari gangguan lidah dan tangannya. Dan semoga kita bisa mengamalkan sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala Al-Mu'min dalam kehidupan sehari-hari. Sahabat MQ, mari lafalkan bersama Asmaul Husna yang ketujuh, Allah Al-Mu'min, yang Maha Terpercaya.

0: sahabat MG, apa yang menjadi balasan bagi seorang hamba yang saling tolong-menolong dalam kebaikan? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini. Sahabat MK, di Gaza, bumi tidak mengenal salju. Namun suhu rendah di sana terasa mencekik, jauh lebih pahit dari musim dingin di belahan dunia lain. Dingin itu bukan sekedar cuaca. Ini adalah perpaduan kejam antara keterbatasan pangan, status pengungsi abadi, dan pengepungan yang tak berujung bagi 2 juta lebih penduduk. Saat dunia menyambut November sebagai pembuka musim dingin, bagi warga Gaza, ini adalah trauma berulang. Musim dingin ketiga yang dilewati di bawah tenda rapuh tanpa perlindungan memadai. Badan PBB melaporkan ratusan ribu keluarga menghadapi ancaman nyata. Hujan pertama saja sudah merendam tenda-tenda, membuat mereka rentan penyakit dan suhu ekstrim. Kondisi dingin kini menjadi tantangan mematikan kedua yang harus mereka hadapi setelah guncangan konflik. Jangan biarkan mereka kedinginan dan sakit tanpa bantuan. Uluran tangan sahabat MK sangat berarti. Amanah Kemanusiaan Global, AMAL, hadir untuk memberikan selimut, tenda hangat, dan obat-obatan. Donasi sekarang juga melalui rekening BSI nomor 550-550-4442. Konfirmasi donasi hubungi 0812-6160-9191. Bersama, kita jaga kehangatan Gaza di musim dingin.
1: Duh, checklist satu mulu. Telepon juga gak berdering. Harus ditelepon seluler ini mah. Awas aja kalau gak diangkat kamu, Man.
2: Tenang, tenang. Semua masalah
1: kok ada lagi?
2: Izin Allah dan pasti ada kebaikan di dalamnya.
1: Masalah
2: sudah diukur oleh Allah sesuai dengan kemampuan kita. Karena Allah maha tahu dan maha
1: juga, ya.
2: Oleh karena itu fokuslah bertobat. Karena setiap kepahitan diundang oleh dosa.
1: Astagfirullah. Pantesan sering gak tenang dan keburu-buru. Kurang tobat ini, Mak.
3: Halo, Assalamualaikum, Min.
1: Waalaikumsalam, Man. Kamu kemana aja?
3: Saya lagi gak ada kuota, Min. Kamu kok kayak lagi nangis gitu? Emang ada apa sih, Min?
1: Iya, Man. Kayaknya saya kurang tobat ini, Mak.
3: Loh.
0: Dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Ayo, turut menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah A'agim. Dial di ponsel Anda dengan menekan bintang 121 bintang 43 pagar. Bintang 121 bintang 43 pagar. Kemudian pilih judul Tausiah. Mulai Rp1.000 per pekan, Anda sudah turut serta bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
4: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah yang dilakukan secara terus-menerus walaupun sedikit. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
0: 102,7 MKFM Bandung, inspirasi keluarga Indonesia. Sahabat MK, Imam Nawawi rahimahullah berkata bahwa seorang hamba yang memberi petunjuk pada kebaikan, maka Allah janjikan baginya pahala kebaikan yang sama seperti orang yang mengikutinya.

yang Maha Memelihara. Al-Muhaimin, salah satu nama yang agung bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Muhaimin memiliki arti yang Maha Memelihara, yang Maha mengetahui rahasia dari segala perkara, dan yang disembunyikan oleh dada-dada yang ilmunya meliputi segala sesuatu. Ia adalah zat yang menyaksikan amal perbuatan makhluk, mengawasi mereka dalam berbicara dan berbuat, hingga tidak ada yang tersembunyi sedikit pun dari perbuatan mereka. Barang sebiji sawi di atas bumi atau di atas langit. Kita, sebagai seorang hamba pun dianjurkan untuk berakhlak dengan sifat yang dicintai oleh Allah ini. Sebuah teladan yang disebutkan dalam hadis, suatu hari Ibunda Aisyah mendapati seorang ibu bersama dua anaknya sedang berjalan mencari makanan. Dari tangan Aisyah, seorang ibu tersebut mendapatkan 3 potong roti yang segera dibagikan secara merata, masing-masing 1 potong. Karena merasa sangat lapar, kedua anak itu pun melahapnya sangat cepat hingga habis. Sementara bagian si ibu masih juga belum dimakan. Maka, sejenak si ibu memandangi kedua anaknya yang kelihatan masih kurang. Dan pada akhirnya, dengan penuh kasih sayang, roti sepotong bagiannya itu dibagi habis untuk anak-anaknya. Sementara sang ibu harus kembali menahan lapar. Peristiwa tersebut diceritakan Aisyah kepada suaminya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mendengar cerita istrinya, Rasulullah pun berkomentar bahwa kasih sayang dan pemeliharaan Allah kepada hamba-hambanya melebihi kasih sayang dan pemeliharaan sang ibu kepada anak-anaknya. Dan ini menjadi salah satu bentuk konsekuensi jika kita ingin meneladani nama Al-Muhaimin, yaitu untuk memiliki sifat memelihara terhadap apapun. Sahabat MQ, mari lafalkan bersama Asmaul Husna yang ke-8, Allah Al-Muhaimin, yang Maha Memelihara.

0: Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat menghadirkan siaran Jabar Now, berita yang dihimpun dari redaksi PRSSNI di Jawa Barat.
1: Pada naik, Pak, ini cabai merah 100 ribu, bawang merah, cabai rawit 80.
2: Saya minta kehadiranmu, tidak bisa sosok bupati diwakili oleh Pak Kabin LH, tidak.
3: Jabar Now edisi kali ini diantaranya mengenai kecewa tambang galian ilegal yang pernah ditutup buka lagi, LSM di Garut ontrok DPRD. Pemkot Bandung desak Pemprov Jabar tetapkan status darurat sampah. Pasca Idul Adha, harga cabai merah mencapai 100 ribu, bawang dan sayur mayur masih tinggi. Inilah Jabar Now selengkapnya bersama saya, Gilang Pambudi. Meski pernah dilakukan penutupan oleh pemerintah, aktivitas galian C ilegal di Kabupaten Garut diduga masih beroperasi hingga saat ini. Hal ini telah menimbulkan kekecewaan berbagai kalangan masyarakat setempat. Terkait hal ini pula, Selasa 2 Juni, LSM Pemerhati Lingkungan Libas mendatangi DPRD Garut untuk mengadakan audiensi dengan pemerintah Kabupaten Garut.
4: Menurut Ketua LSM Libas, Teddy Sutardi, kedatangan mereka ke DPRD untuk mempertanyakan ketegasan Pemkab Garut terhadap aktivitas galian C ilegal termasuk yang pernah ditutup ternyata masih beroperasi lagi. Ia mengaku kecewa dengan sikap Pemkab yang dinilai tidak konsisten dalam menyikapi masalah galian C ilegal yang nyata-nyata telah menimbulkan kerusakan lingkungan sangat parah dan merupakan pelanggaran hukum dan perundang-undangan. Dirinya menuding, dalam penanganan galian ilegal itu terjadi saling lempar tanggung jawab antara Pemkab Garut dan Pemprov Jabar. Kekesalan Teddy dan rombongan semakin memuncak karena dalam audiensi dengan Komisi 2 DPRD Garut yang mestinya dihadiri Bupati malah hanya mewakilkan beberapa dinas terkait.
2: Mana Bupati? Jangan sampai saya berkata dua yang bisa beroperasi. Nyatanya pemerintahan Kabupaten Garut dengan kata sabut bahwa Kabupaten Garut tidak berhak dalam pajak distribusi. Kita tanyakan ke Bapada, ternyata ada 2,5 miliar pendapatan galian C. Yang selainnya 16 galian C yang 2 ilegal. Kenapa diam Kabupaten Garut terus dirugikan? Saya minta kehadirannya. Tidak bisa sosok bupati diwakili oleh Pak Kabin LH. Tidak.
4: Dari pantauan reporter PRSSNI Jabar, LSM Libas diterima Komisi 2 DPRD Garut sekitar pukul 10 pagi bersama beberapa pejabat dinas terkait. Karena kecewa tak dihadiri Bupati setelah meluapkan emosi dan menyampaikan aspirasi terkait kondisi faktual di lapangan mengenai galian C ilegal, mereka pun walk out dari audiensi yang sudah diagendakan.
3: Wali Kota Bogor bersama Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Barat meninjau langsung pengujian tanah proyek pembangunan terase baru Jalan Saleh Dana Sasmita, Batu Tulis, Kecamatan Bogor Selatan. Hal ini dilakukan untuk memastikan daya dukung serta kepadatan tanah memenuhi spesifikasi jalan sebelum masuk ke fase pelaksanaan teknis.
5: Wali Kota Bogor Dedi Arahim meminta kepada pihak DBMPR agar pengerjaannya berjalan lancar sesuai jadwal dengan kualitas yang baik.
6: Pembangunan berjalan dengan lancar dengan kualitas yang baik. Saya juga tadi menyampaikan agar waktu pelaksanaan tidak boleh mundur-mundur ya, karena kita memerlukan jalur ini selain untuk masyarakat ya, sudah menunggu hampir 1 tahun. Pada bulan November nanti kita akan laksanakan juga porprov di daerah Pamoyanan. Jalur ini sangat dinanti-nanti oleh masyarakat Kota Bogor.
5: Diketahui proyek tersebut dikerjakan oleh PT Promix Prima Karya selama 163 hari kerja sejak penandatanganan kontrak pada 12 Mei 2026 lalu dengan sumber anggaran Provinsi Jawa Barat sebesar Rp21,2 miliar.
3: Pemerintah Kota Bandung mendesak pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk menetapkan status darurat sampah seiring meningkatnya volume sampah yang harus ditangani setiap harinya.
7: Lonjakan aktivitas masyarakat dan kunjungan wisatawan berdampak langsung pada peningkatan volume sampah yang harus ditangani setiap harinya. Kondisi ini semakin memperberat sistem pengelolaan sampah Kota Bandung yang hingga saat ini masih bergantung pada tempat pengolahan dan pemprosesan akhir atau TPPA Sarimukti. Menyikapi desakan Wali Kota Bandung untuk segera ditetapkannya status darurat sampah, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi dengan tegas mengatakan pemerintah tidak boleh gegabah dalam menetapkan menetapkan status tersebut sebelum memastikan langkah penanganan secara konkret di lapangan. Dedi menilai persoalan utama yang dihadapi saat ini bukan sekedar label status darurat, melainkan bagaimana menyiapkan solusi agar tumpukan sampah tidak semakin membebani sistem pengelolaan yang ada. Sebagai langkah antisipasi, lanjut Dedi, Pemprov Jabar tengah menyiapkan sistem pengolahan sampah berbasis wilayah yang nantinya ditempatkan di setiap kelurahan. Teknologi tersebut telah diuji coba dan dinilai mampu mengurangi ketergantungan terhadap TPA secara signifikan.
8: Saya sudah menyiapkan memitigasi, yaitu mendorong alat yang bisa melakukan pengelolaan di tiap kelurahan dengan kapasitas 5 ton. Dan uji cobanya sudah berhasil dilakukan di Gedung Sate. Gedung Sate itu ada alat yang merubah sampah kemudian menjadi bahan bakar. Bahan bakarnya itu nanti kan bisa menjadi pengganti batu bara.
3: Terima kasih Anda masih setia menyimak rangkaian berita dalam Jabar Now yang disiarkan serentak radio anggota PRSSNI se-Jawa Barat. Jabar Now hadir Senin hingga Jumat setiap jam 1 siang. Selain Jabar Now edisi berita radio, Anda juga bisa membaca informasi terbaru online melalui www.radioprssnijabar.net.

0: Klik and play sekarang www.radioprssandijabar.net. Saudara, Polres Cianjur membongkar sindikat pencurian kendaraan bermotor roda 2 yang beraksi di sejumlah wilayah Kabupaten Cianjur. Dalam pengungkapan kasus, polisi mengamankan 6 tersangka dan menyita 34 unit sepeda motor hasil curian.
1: Kasus ini terungkap setelah warga menggagalkan aksi pencurian motor di kawasan Pasar Induk Cilaku. Satreskrim Polres Cianjur bersama unit reskrim Polsek Jajaran kemudian melakukan pengembangan hingga berhasil mengungkap jaringan yang lebih luas. Kapolres Cianjur AKBPA Alexander Yuriko Hadi mengatakan pengungkapan berdasarkan pengembangan dari 10 laporan polisi yang masuk sejak November 2025 hingga Mei 2026. Laporan berasal dari wilayah hukum Polres Cianjur, Polsek Karangtengah, Polsek Sindang Barang, Polsek Ciranjang, Polsek Cilaku, dan Polsek Cianjur Kota.
2: Rata-rata mereka berpasangan mencuri kendaraan bermotor roda 2 yang lokasi tempat sasarannya adalah tempat hiburan, tempat perbelanjaan seperti pasar, poserba gitu. Bahkan ada yang di musola, walaupun musola di SPBU, termasuk di beberapa tempat adalah di kediaman korban.
1: Polisi juga masih memburu dua pelaku lain yang masuk daftar pencarian orang atau DPO, yakni I alias E. Keduanya berperan sebagai penadah dan seorang pria berinisial MS yang membantu aksi pencurian di wilayah Cianjur Selatan. Alexander menegaskan pihaknya akan terus menindak kasus pencurian kendaraan bermotor yang meresahkan masyarakat. Atas perbuatannya, para tersangka dijerat ancaman hukuman 7 tahun penjara.
0: Pasca Lebaran Idul Adha, harga komoditas sayuran di Pasar Baru Kabupaten Kuningan Selasa pagi masih tinggi. Seperti harga cabai merah mencapai Rp100.000 dari biasanya Rp50.000-Rp60.000 per kilogramnya. Cabai rawit dijual Rp80.000 yang tadinya hanya Rp35.000 per kilonya. Bawang merah biasanya Rp40.000 kini naik menjadi Rp60.000 per kilonya. Tidak hanya cabai dan bawang, harga tomat, wortel dan lainnya juga ikut naik.
3: Salah seorang pedagang mengaku, sampai saat ini harga sayuran seperti cabai dan bawang masih mahal. Masih tingginya harga sayuran akibat dari harga di tingkat bandar yang terus naik hampir setiap hari. Mahalnya harga sayuran dikeluhkan para pembeli dan membuat para pedagang omsetnya menurun drastis.
4: Pada naik Pak, ini cabai merah 100.000 kilo. Bawang merah, cabai rawit 80.
3: Biasanya berapa sih Bu cabai merah Bu?
4: Biasanya mah cabai merah ya paling ya 60, 50.
3: Berarti belum turun pas lebaran ya Bu ya?
4: Belum turun. Tomat ya naiknya sedikit, wortel sedikit, timun juga naik. Tadinya 8.000 sekarang 15 saya ngejual per kilo.
3: Stoknya kurang atau gimana sih Bu naiknya?
4: Tahu Pak, dari sononya naik.
3: Berarti pas lebaran masih tinggi ya Bu ya?
4: Tinggi iya.
3: Sementara, untuk harga daging ayam potong mengalami penurunan dari Rp38.000 kini menjadi Rp36.000 per kilogramnya. Pedagang dan pembeli berharap kepada pemerintah untuk turun tangan agar harga kebutuhan pokok khususnya sayur mayur kembali normal.
5: Terima kasih Anda telah menyimak siaran berita Jabar Now yang diproduksi oleh Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat.
6: 102,7 MKFM Bandung, inspirasi keluarga Indonesia.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Gamal Albin Said, CEO Indonesia Medica. Makna keluarga bagi saya adalah tempat kita beristirahat, pulang dari penatnya kehidupan yang penuh tantangan. Happiness is simple, go home and love your family. Inspirasi membangun keluarga hanya ada di Radio MKFM, inspirasi keluarga Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Dipancar luaskan langsung dari Jalan Geger Kalonggirang Baru nomor 11 Bandung, 102,7 MGFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia. Selamat siang sahabat AMK di hari Rabu tanggal 3 Juni tahun 2026. Semoga sahabat AMK dimanapun Anda berada, Allah lancarkan aktivitas Anda dan Allah mudahkan. Sahabat AMK, hidup yang kita jalani tidak selalu berjalan sesuai dengan harapan kita. Mungkin kita sahabat AMK ada fasenya merasa lelah. Kadang kita juga berada di atas sahabat AMK penuh syukur dan kebahagiaan. Tapi di waktu yang lain, hidup itu seperti menguji kesabaran dengan berbagai persoalan yang datang silih berganti. Seperti dari nasyid yang kita dengarkan hari ini sahabat AMK, putaran kehidupan dari Firdaus. Lagu nasyid ini sahabat AMK mengingatkan kita bahwa hidup memang punya putarannya tersendiri ya. Ada jatuh, ada bangun, ada luka, ada pula harapan. Dan nasyid ini sahabat AMK berbicara tentang perjalanan manusia menghadapi ujian, belajar menerima, dan tetap melangkah dengan penuh keyakinan. Karena sejatinya sahabat AMK, apapun yang kita lalui, apapun yang kita hadapi di dunia ini, sepahit apapun, itu pasti kebaikan untuk kita. Dan kita perlu memaksa diri kita sahabat AMK untuk yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Memang tidak mudah ya sahabat AMK. Sulit ketika kita di titik terendah atau di posisi yang sulit untuk berhusnuzon kepada Allah. Namun kita perlu terus berusaha sahabat AMK dan memaksakan diri kita, memaksakan hati kita untuk yakin kepada Allah bahwa tidak ada satupun hal buruk menimpa kita. Semuanya adalah hal baik. Meskipun hari ini terasa menyakitkan, namun insya Allah suatu saat nanti kita akan mendapatkan hikmahnya. Kita akan melihat bahwa memang yang kita alami adalah kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala.

Sesuatu yang terlihat tidak baik ya sahabat AMK di mata kita belum tentu aslinya itu baik. Dan dalam memahami takdir-takdir Allah tentunya kita perlu belajar sahabat AMK. Kita juga perlu meneladani dari sosok-sosok terbaik, sosok-sosok dari Nabi, kemudian juga dari para sahabat dan orang-orang solih terdahulu. Dan hari ini sahabat AMK, insya Allah kita akan belajar kembali berbagi di hari ini bersama sahabat siar Asila Gania dengan tema yang dihadirkan hari ini sahabat AMK, menggapai surga dengan kaki pincang. Belajar dari kisah Amr bin Al-Jamuh radhiyallahu anhu. Insyaallah di hari ini juga kami hadirkan sahabat AMK teka-teki cerdas yang tentunya bisa Anda jawab. Sahabat AMK, ada satu cacat yang lebih berbahaya daripada cacat fisik. Jika seseorang memilikinya, ia akan sulit maju dalam kebaikan meskipun tubuhnya sehat dan sempurna. Pertanyaannya sahabat AMK, cacat apakah itu? Silahkan bisa disampaikan ya ke 0811-224-1027. Ada cacat yang lebih berbahaya dibandingkan cacat fisik. Jika seseorang memilikinya, ia akan sulit maju dalam kebaikan meskipun tubuhnya sehat dan sempurna. Pertanyaannya, cacat apakah itu? Silahkan disampaikan sahabat AMK ke 0811-224-1027. Saat kau melangkahkan kaki. Dalam kebersamaan kali ini, sahabat AMK di program Inspirasi Siang, insya Allah kami hadirkan juga nasyid pilihan yang kemudian tiga diantaranya bisa Anda pilihkan, sahabat AMK, dan kami putarkan tanpa jeda. Saat usiamu telah dewasa. Putaran kehidupan, sahabat AMK. Hidup kita berputar ya, tidak selalu di tempat yang sama. Kadang bahagia, ada juga sedih ya sahabat AMK, ada kemudahan dan juga ada ujian-ujian yang perlu kita lalui. Dan yang perlu kita ingatkan sahabat AMK, yang perlu kita kuatkan, karena dunia ini sementara ya sahabat AMK, ujiannya pun sementara, tidak ada yang selamanya. Maka kita fokusnya sahabat AMK perlu diperbaiki, yang perlu kita fokuskan adalah keyakinan kepada Allah dan juga ikhtiar-ikhtiar kita untuk kehidupan akhirat kita. Karena akhirat selamanya. Satu nasyid kami putarkan untuk Anda sahabat AMK dari Sulaiman, dunia sementara akhirat selamanya.

0: sahabat MQ, apa yang menjadi balasan bagi seorang hamba yang saling tolong-menolong dalam dosa? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini. Sahabat MQ, sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan, jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
1: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan, dan pertolongan Allah dijanjikan, Wallahu fi auni al-abdi makhana al-abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah diantaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
0: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli semakin melayani dan peduli.
2: Kesel. Hari ini aku udah bikin laporan yang terbaik. Datanya lengkap, mudah dibaca, tapi tetep aja disuruh atasan benerin inilah, itulah. Udah begadang-gadang, masih aja kena coret. Curhat dulu ah sama mama.
3: Ikhlas itu ketika nasihat, kritik, dan bahkan fitnah tidak mengendorkan amalmu dan tidak membuat semangatmu punah. Ikhlas itu ketika hasil tak sebanding usaha dan harapan, tak membuatmu menyesal.
2: Kok pas banget sih?
3: Tenggelam dalam kesedihan. Ikhlas itu ketika amal tidak bersambut apresiasi sebanding, tak membuat.
2: Apa aku nggak ikhlas ya?
3: Ikhlas itu ketika niat baik disambut berbagai prasangka.
4: Assalamualaikum Fit.
2: Waalaikumsalam.
4: Ada apa? Tumben telepon jam segini?
2: Enggak mah. Tadinya sih mau curhat, tapi gak jadi ah.
4: Loh?
2: Udah kejawab dari ceramah barusan. Makasih ya, Ma. Mama lagi apa?
5: Petik nasihat sambil menanti telepon diangkat melalui NSP Tausiah Ustadz Darlis Fajar. Daftarkan nomor Anda melalui bit.ly/NSP Darlis Fajar. Tarif Rp1.100 per pekan. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
6: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tanda-tanda orang munafik ialah 3 tandanya. Apabila berbicara, ia berdusta. Apabila ia berjanji, ia menyelisihi. Dan apabila diberi amanah, ia berkhianat. Hadis muttafaqun alaih.
0: 102,7 MKFM Bandung, inspirasi keluarga Indonesia. Sahabat MK, dari sahabat Uqbah bin Amr bin Sa'labah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang memberi petunjuk pada kejelekan, maka ia akan mendapatkan dosa dari perbuatan jelek tersebut, ditambah dengan dosa dari orang yang mengamalkannya, tanpa mengurangi dosa mereka sedikit pun juga. Hadis riwayat Imam Muslim.

Satu nasyid sahabat MK dari Mbak Herzen dengan judulnya Jannah. Kita dengarkan di siang hari ini sahabat MK. Jannah sahabat MK suatu hal yang diharapkan oleh semua umat muslim ya. Kita mengharapkan surganya Allah sahabat MK. Kita mengharapkan hidup yang abadi. Yang dimana di dalamnya banyak kenikmatan sahabat MK yang belum pernah dirasakan ya oleh kita semua. Tentu di sana tidak ada sahabat MK kelelahan, tidak ada rasa takut dan yang lainnya yang kita rasakan di dunia ini ya sahabat MK. Dan ketika kita mengharapkan surga untuk kita masuki bersama keluarga kita, tentu sahabat MK kita perlu memantaskan diri ya untuk surga tersebut. Apakah kita sudah pantas untuk masuk surganya Allah? Sejauh mana kita ibadah kepada Allah SWT? Yang membuat kita bisa masuk ke surga adalah ridho Allah. Dan salah satu cara mendapatkan ridho Allah adalah dengan terus memantaskan diri ya sahabat MK. Mendekatkan diri kepada Allah SWT agar Allah ridho kepada kita. Ketika kita ingin masuk surga pun ya sahabat MK, tentunya kita perlu, tadi ada contoh-contoh ya sahabat MK, orang-orang solih terdahulu, orang-orang yang memang sudah dijamin surganya sahabat MK, itu yang perlu kita jadikan teladan. Dan hari ini insya Allah kita akan meneladani satu kisah sahabat MK, kisah sahabat

Buat Nabi yaitu Amr bin Jamuh menggapai surga dengan kaki pincang. Amr bin Jamuh sahabat MK adalah salah seorang pemimpin Yasrib pada masa jahiliyah. Ia adalah ipar Abdul bin Amr bin Haram, juga kepala suku Bani Salamah yang dihormati karena

masing-masing. Dengan demikian, mereka bisa mengambil berkah dan memuja patung tersebut setiap saat. Selain itu, sahabat MQ untuk memudahkan mereka meletakkan sesajen sembari mengadukan keluhan-keluhan mereka pada waktu yang diperlukan. Patung di rumah Amr bin Jamuh sahabat MQ bernama Manat. Patung ini terbuat dari kayu, indah dan mahal harganya. Untuk perawatannya, Amir bin Jamuh terkadang harus mengeluarkan biaya yang tidak sedikit. Hampir setiap hari, patung itu dibersihkan dan diminyaki dengan wangi-wangian khusus dan mahal. Tatkala cahaya Islam mulai bersinar di Yasrib, dari rumah ke rumah, sahabat MQ, usia Amr bin Jamuh sudah lewat 60 tahun. Tiga orang putranya, Mu'awad, Mu'ad dan Khalad, serta seorang kawan sebaya mereka, Mu'ad bin Jabal, telah masuk Islam di tangan Mush'ab bin Umair, yaitu sang duta Islam. Bersamaan dengan ketiga putranya, masuk Islam pula ibu mereka, yaitu Hindun, istri Amr bin Jamuh. Amr tidak mengetahui kalau mereka telah masuk Islam. Saat itu sahabat MQ, para bangsawan dan pemuka suku di Yasrib atau Madinah ya, saat ini sahabat MQ, telah banyak yang masuk Islam. Hindun yang sangat mencintai dan menghormati suaminya khawatir kalau suaminya meninggal dalam keadaan kafir lalu masuk neraka. Dan sebaliknya sahabat MQ, Amr sangat mencemaskan keluarganya yang akan meninggalkan agama nenek moyang mereka. Dia takut putra-putranya terpengaruh oleh dakwah yang dibesarkan oleh Mush'ab bin Umair. Karena dalam tempo singkat Mush'ab sahabat MQ berhasil merubah agama orang banyak dan menjadikan mereka muslim. Oleh karena itu sahabat MQ, Amr selalu berkata kepada istrinya, "Hai Hindun, hati-hatilah menjaga anak-anak agar mereka jangan sampai bertemu dengan orang itu, yaitu Mush'ab bin Umair." Kemudian istrinya menjawab, "Ya, tapi apakah kau pernah mendengar putra kita bercerita mengenai pemuda itu?" Amr kemudian bertanya kembali sahabat MQ, "Celaka, apakah Mu'ad telah masuk agama orang itu?" Namun istrinya menjawab kembali dan menentramkan hati Amr, "Tidak, bukan bergaul begitu, tetapi Mu'ad pernah hadir dalam majelis orang itu. Dia ingat kata-katanya." Kemudian suaminya sahabat MQ memerintahkan untuk memanggilkan Mush'ab dan memanggilkan anaknya yaitu Mu'ad ya sahabat MQ, dan hadir di hadapan ayahnya. Amr berkata, "Coba baca kata-kata yang pernah diucapkan orang itu. Bapak ingin mendengarnya." Mu'ad membacakan surah Al-Fatihah kepada bapaknya. Kemudian Amr berkata, "Alangkah bagus dan indah kalimat itu. Apakah setiap ucapannya seperti itu?" Mu'ad kembali menjawab sahabat MQ, "Bahkan lebih bagus dari itu. Bersediakah ayah bai'at dengannya? Rakyat ayah telah banyak yang bai'at dengan dia." Amr sahabat MQ diam sebentar, kemudian ia berkata, "Aku tidak akan melakukannya sebelum musyawarah terlebih dahulu dengan Manat. Aku menunggu apa yang dikatakan Manat." Kemudian Mu'ad berkata, "Bagaimana Manat bisa menjawab? Bukankah itu benda mati? Tidak bisa berpikir dan tidak bisa berbicara?" Namun Amr menjawab dengan tegas, "Kukatakan padamu, aku tidak akan mengambil keputusan tanpa dia." Putra-putra ayahnya sahabat MQ mengetahui benar kapan ayah mereka menyembah berhala itu. Mereka juga tahu kalau hati ayah mereka mulai goyah. Oleh sebab itu mereka mencari jalan bagaimana cara menghilangkan patung tersebut dari hati Amr bin Jamuh. Dan salah satu caranya sahabat MQ adalah menyingkirkan berhala tersebut dari rumah mereka dan membuangnya jauh-jauh. Pada suatu malam, putra-putra Amr dan bersama Mu'az bin Jabal menyusup ke dalam rumah lalu mengambil berhala tersebut dan membuangnya ke dalam lubang kotoran manusia. Tidak seorang pun yang mengetahui dan melihat perbuatan mereka. Pagi harinya sahabat MQ, Amr tidak melihat

Lihat manat di tempatnya, kemudian ia bergegas mencari berhala tersebut, sahabat AMQ, dan akhirnya menemukan di pembuangan kotoran. Bukan main marahnya Amr bin Jamuh melihat kondisi sesembahannya itu. Setelah membersihkan sang berhala dan memberinya wewangian, ia kembali meletakkannya di tempat semula. Malam berikutnya, Mu'adz bin Jabal dan putra-putra Amr melakukan, sahabat AMQ, memperlakukan berhala itu seperti sebelumnya. Demikian juga pada malam-malam berikutnya. Akhirnya, habislah kesabaran Amr. Diambilnya pedang, sahabat AMQ kemudian digantungkannya di leher manat seraya berkata, "Hai manat, jika kamu memang hebat, tentu bisa menjaga dirimu dari aniaya orang lain." Keesokan harinya, sahabat AMQ Amr bin Jamuh tidak menemukan berhalanya kembali. Ketika ia cari, benda tersebut ditemukan di tempat pembuangan hajat, terikat bersama bangkai seekor anjing. Di saat itu, sahabat AMQ, ia keheranan, marah dan kecewa. Muncullah beberapa pemuka Madinah yang telah masuk Islam sambil menunjuk berhala yang terikat dengan bangkai anjing itu. Mereka berusaha mengetuk hati Amr bin Jamuh agar menggapai hidayah Allah Subhanahu wa taala. Dan akhirnya sahabat AMQ ia sadar bahwa manat tak dapat berbuat apa-apa. Manat ternyata tak mempunyai sifat ketuhanan sedikit pun. Selama ini ia berpikir bahwa kekayaan yang ia miliki datang dari manat. Sekarang ia sadar bahwa manat bukanlah Tuhan yang dapat memberinya rezeki dan petunjuk. Ia kemudian, sahabat AMQ, membersihkan badan dan pakaiannya, memakai wewangian, lalu bergegas menemui Nabi Muhammad SAW untuk menyatakan keislamannya. Amr bin Jamuh merasakan bagaimana manisnya iman. Dia, sahabat AMQ, sangat menyesali dosa-dosanya selama dalam kemusyrikan. Maka setelah masuk Islam, ia mengarahkan seluruh hidupnya, hartanya, dan anak-anaknya dalam menaati perintah Allah serta Rasulnya. Tatkala terjadi perang Badar, sahabat AMQ Amr bin Jamuh bersiap-siap hendak turut bergabung. Namun sayang Rasulullah SAW tidak mengizinkannya turut serta. Melihat kondisinya yang renta dan pincang, beliau memberikan keringanan padanya untuk tidak ikut berperang. Namun ketika terjadi perang Uhud, sahabat AMQ ia pun bersiap-siap hendak turut berjihad. Namun putra-putranya melarang. Ia pun nekat menemui Rasulullah dan berkata, "Wahai Rasulullah, putra-putraku melarangku berbuat kebaikan. Mereka keberatan jika aku ikut berperang karena sudah tua dan pincang. Demi Allah, dengan pincangku ini aku bertekad meraih surga." Rasulullah pun, sahabat AMQ, akhirnya mengizinkan Amr bin Jamuh turut serta dalam perang Uhud. Dengan suara mengiba yang memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Allah, berilah aku kesempatan untuk memperoleh syahid. Jangan kembalikan aku kepada keluargaku." Dan tatkala perang berkecamuk, sahabat AMQ, kaum muslimin berpencar, Amr bin Jamuh berada di barisan paling depan. Dia melompat dan berjingkat seraya mengelebatkan pedangnya, sahabat AMQ, ke arah musuh-musuh Allah sambil berteriak, "Aku ingin surga, aku ingin surga." Dan apa yang didambakan Amr, sahabat AMQ, akhirnya terwujud. Ia gugur sebagai syahid bersama beberapa sahabat lainnya. Tatkala perang berakhir, Rasulullah SAW memerintahkan untuk memakamkan jasad Abdullah bin Amr bin Haram dan Amr bin Jamuh dalam satu liang lahat. Semasa hidup, mereka berdua adalah sahabat setia yang saling menyayangi. Dalam riwayat lain disebutkan, Amr bin Jamuh dimakamkan satu liang dengan putranya, Khalid bin Amr. Setelah 46 tahun berlalu, sahabat AMQ, tanah pemakaman tersebut dilanda banjir. Kaum muslimin terpaksa memindahkan jasad para syuhada di kala itu, yaitu Jabir bin Abdullah bin Haram, putra Abdullah bin Amr bin Haram, masih hidup, sahabat AMQ. Bersama keluarganya, ia memindahkan jasad ayahnya Abdullah bin Haram dan Abdullah dan Amr bin Jamuh. Mereka mendapatkan kedua jasad syuhada itu tetap utuh, tak sedikit pun dari tubuh mereka yang dimakan tanah. Bahkan keduanya seperti tertidur nyenyak
dengan bibir sahabat MG yang tersenyum. Masya Allah. Tidak ada yang bisa menghalangi kita ya sahabat MG, jika kita sudah bertekad untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, menyerahkan segala apa yang kita punya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika kita jujur dengan tujuan, dengan keinginan kita, insyaallah Allah kabulkan ya sahabat MG. Seperti Amr bin Jamuh yang menginginkan syahid dan Allah berikan kesyahidan tersebut. Dan semua orang sahabat MK memiliki kesempatan yang sama ya untuk ketaatan kepada Allah SWT, terlepas dari kekurangan fisiknya sahabat MK. Kekurangan apa yang tidak dimiliki dia ya dibandingkan orang lain, sahabat MK tidak menghalanginya dari mendapatkan syurga. Semoga kita pun sahabat MK bisa terus mengikhtiarkan apa yang kita inginkan, yaitu syurganya Allah, dengan sebaik-baiknya sahabat MK, sebaik-baik ikhtiar, sebaik-baiknya doa. Kalau menurut Anda sendiri sahabat MK, apa yang terkadang membuat kita merasa sulit melangkah dalam berbuat kebaikan? Apakah merasa banyak kekurangan dalam diri? Yang kedua, takut gagal atau tidak mampu sahabat MK? Yang ketiga, terlalu memikirkan penilaian orang lain? Atau merasa sudah terlambat sahabat MK untuk berubah? Dan yang kelima, kurang percaya bahwa Allah melihat setiap usaha. Pada kesempatan kali ini, sahabat MK, Anda juga bisa menyampaikan atensinya, jawaban dari teka-teki cerdas di hari ini yang sudah kami sediakan pertanyaannya. Sahabat MK, ada satu cacat yang lebih berbahaya daripada cacat fisik. Jika seseorang memilikinya, ia akan sulit maju dan dalam kebaikan, meskipun tubuhnya sehat dan sempurna. Pertanyaannya, cacat apakah itu? Silakan bisa disampaikan sahabat MK ke 0811 224 1027.

0: Panti Riba, cukup akses www.sedekahceria.id.
1: Wargi Kanya ah Kota Bandung, pernah nggak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya.
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
3: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan katakanlah kepada hamba-hambaku, hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang lebih baik, karena sesungguhnya setan itu menimbulkan perselisihan di antara mereka. Sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagi manusia." Al-Quran Surat Al-Isra ayat 53.
4: Kenali MKFM lebih lengkap dengan klik mkfmnetwork.com. MKFM Radio.
5: Sahabat MK, dalam kitab Al-Haram fi Asy-Syari'ah Al-Islamiyah disebutkan, di antara perilaku tolong-menolong dalam perbuatan dosa antara lain, memberi petunjuk pada saudaranya untuk membunuh muslim lainnya dengan tindakan zalim, memberi petunjuk pada orang lain untuk mencuri suatu barang, menerbitkan dan menyebarluaskan buku kesesatan, serta menyewakan toko pada orang yang diketahui akan menjual khamr.

0: Sahabat MG, berharap kepada selain Allah, berharap kepada makhluk adalah patah hati yang disengaja ya sahabat MG. Membuat hati sakit yang disengaja. Karena berharap kepada manusia, sahabat MG hanya akan mendapatkan kekecewaan. Berbeda dengan kita berharap kepada Allah SWT, yang hadir adalah ketenangan sahabat MG dan kebaikan. Jadi mari sahabat MG, jika kita hari ini masih mengharap atau berharap kepada manusia, kita perlahan ya sahabat MG perbaiki, kembalikan harapan kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, zat yang tidak akan menyakiti, zat yang tidak akan mengecewakan kita.
1: Ingin kembali menata segala yang telah hilang.
0: Di segmen sebelumnya sahabat MG, kita juga sudah belajar dari kisah Amr bin Jamuh ya sahabat AMG, sosok yang berusaha untuk mendapatkan surganya Allah, mengharapkan sahabat AMG kebaikan dari Allah SWT, dan akhirnya kebaikan itu ia dapatkan. Kali ini sahabat AMG, saatnya saya menyapa Anda yang sudah menyampaikan atensinya, jawaban dari teka-teki cerdas yang masih berkaitan ya sahabat AMG dengan tema di hari ini. Pertanyaan dari teka-teki cerdasnya sahabat AMG, ada satu cacat yang lebih berbahaya daripada cacat fisik. Berarti hal ini bukan cacat fisik ya sahabat AMG. Jika seseorang memilikinya, ia akan sulit maju dalam kebaikan meskipun tubuhnya sehat dan sempurna. Nah, cacat apakah itu sahabat AMG yang sulit membuat maju meskipun sempurna fisiknya sahabat AMG dan sehat? Kira-kira apa sahabat AMG? Alhamdulillah ada Ibu Nani dari Jalan Dwi Sartika. Katanya cacat disabilitas psikososial atau mental dan emosional. Namun jawabannya ini masih tetot ya Ibu Nani. Bisa dicarikan kembali jawabannya. Salam silaturahmi untuk kru MK yang sedang bertugas dan untuk penyiar. Semoga, dan juga untuk sahabat MK ya disampaikan. Dimanapun berada, semoga sehat selalu dan selamat beraktivitas. Semoga aktivitasnya membawa keberkahan. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih Ibu Nani. Sahabat Mahadi di Cimenyan hadir juga. Nah ini disampaikan katanya cacat hati atau penyakit hati. Nah lebih detailnya kira-kira apa untuk sahabat Mahadi? Khususnya katanya sifat sombong, malas, dan enggan menerima kebenaran. Namun mohon maaf jawabannya belum sesuai dengan yang kami sediakan sahabat Mahadi. Untuk pollingnya dipilihkan juga di nomor 1, 3, dan 5. Terima kasih. Sahabat Yudi di Padalarang menjawab teka-teki cerdas di hari ini, jawabannya adalah sombong, iri dengki, ujub dan riya, kikir dan pelit. Masya Allah. Namun ini jawabannya belum sesuai dengan yang sudah kami sediakan ya sahabat AMK. Ini penyakitnya yang membuat kita tidak bisa maju sahabat AMK. Kalau sombong kemungkinan masih bisa maju ya, ingin bersaing begitu sahabat Yudi. Ini tidak membuat maju seseorang tersebut. Ibu Ida di Padalarang katanya cacat hati, betul ini cacat hati ya, namun belum detail apa cacat hati yang dimaksud dari teka-teki cerdas di hari ini Ibu Ida. Salamnya untuk Teh Asila, operator kru MKFM dan semuanya. Salam sehat dan semoga Allah melindungi kita semua. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih untuk Ibu Ida. Berhubung sudah jam 14.00, sahabat MG, saatnya kali ini kita menyimak informasi dari Jurnal Pers SNI pada hari ini. Untuk Anda yang belum menjawab teka-teki cerdasnya, silakan masih bisa menjawabnya sahabat MG dan disampaikan ke 0811 224 1027.

0: Beragam peristiwa penting yang terjadi di Kota Bandung kami kabarkan untuk Anda dalam Kilas Bandung. Diproduksi oleh LPSPR SSNI Bandung yang disiarkan serentak oleh 37 radio anggota PRSSNI Bandung. Sejumlah informasi aktual kami hadirkan untuk Anda dan inilah informasi utamanya. Intensifkan dialog dalam penataan terminal Cicaheum. Darurat sampah tidak disetujui, Kota Bandung siapkan solusi mandiri. Sekolah Maung Jabar miliki dasar hukum. Saya Santika Sari Sumantri, inilah Kilas Bandung selengkapnya. Wali Kota Bandung Muhammad Farhan memastikan akan terus berkomunikasi dengan pihak-pihak yang terdampak atas penataan terminal Cicaheum, terutama dengan para pedagang serta operator kendaraan umum yang selama ini beraktivitas di kawasan terminal Cicaheum. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan seluruh pihak memahami arah kebijakan yang akan diterapkan terkait pembangunan moda transportasi massal bus rapid transit atau BRT. Menurutnya seluruh proses dilakukan secara bertahap dengan mengedepankan musyawarah dan komunikasi yang terbuka. Selain itu, Farhan memastikan bahwa dalam konsep BRT yang sedang disiapkan, fungsi angkot akan mengalami penyesuaian sehingga menjadi bagian penting dari sistem transportasi terintegrasi sebagai moda pengumpan atau feeder.
1: Memang kita lakukan dialog terus dengan para pedagang maupun para operator kendaraan umum yang ada di Cicaheum. Tentu perlu ada penyesuaian. Nah, penyesuaian ini yang sedang dilakukan agar kita bersama-sama bisa memastikan bahwa skenario yang dibawa dalam kerangka BTR ini bisa didukung oleh semua pihak. Ini kan masalah dialog. Bagaimana caranya bisa berdialog supaya bisa sama-sama. Angkot bukan dipindahkan. Kalau nanti mah angkot kan tidak ada terminal yang pada konsep BTR berjalan nanti mah. Angkot itu akan sirkulasi we terus sebagai feeder. Memang konsepnya kan seperti itu.
0: Dinas Perhubungan Kota Bandung mengakui masih banyak masyarakat yang belum mengetahui perpindahan terminal bus dari Cicaheum ke Leuwi Panjang. Oleh karenanya, Kepala Terminal Leuwi Panjang pada Dinas Perhubungan Kota Bandung, Asep Supriyadi, menegaskan pihaknya akan terus mensosialisasikan perpindahan tersebut. Asep mengakui perpindahan bus dari Cicaheum ke Leuwi Panjang dimulai sejak pertengahan Mei 2026 sesuai instruksi Wali Kota Bandung sehingga sosialisasi kepada para calon penumpang belum optimal.
2: Sebetulnya di tanggal 25 itu kami juga terus mensosialisasikan supaya ada seluruh armada yang ada di terminal Cicaheum itu semua beralih ke sana. Ke terminal Leuwi Panjang. Cuma di sini, di sisi lain, mungkin ada penumpang yang belum mengetahui pemindahan armada dari Cicaheum ke Leuwi Panjang. Makanya untuk armada yang sebagian ada yang masuk ke sini, bukan untuk mengetahui. Cuma itu masuk, menaikkan nama seberangkat.
0: Pemerintah Kota Bandung memastikan akan menyiapkan langkah alternatif dalam penanganan sampah setelah pengajuan status darurat sampah kepada pemerintah Provinsi Jawa Barat tidak disetujui. Wali Kota Bandung Muhammad Farhan mengatakan, pemerintah Kota Bandung tetap berkomitmen menyelesaikan persoalan sampah meski tidak mendapatkan status darurat. Sebagai langkah jangka pendek, pemerintah Kota Bandung menyambut rencana dukungan dari pemerintah Provinsi Jawa Barat berupa penyediaan mesin pengolahan sampah di setiap kelurahan. Selain itu, pemerintah Kota Bandung juga sedang menjajaki kemungkinan untuk memiliki fasilitas pengolahan sampah skala besar atau TPA sendiri sebagai solusi jangka panjang. Namun, upaya tersebut masih dalam tahap pencarian lokasi dan pemenuhan aspek perizinan. Dalam masa transisi, Farhan mengatakan keberadaan fasilitas pengolahan sampah terpadu tetap menjadi kebutuhan utama, mengingat residu hasil pengolahan tetap memerlukan tempat pembuangan akhir. Di sisi lain, pemerintah Kota Bandung terus memperkuat pengelolaan sampah berbasis masyarakat melalui program pemilahan dari sumber melalui program Gasla.
3: Halo pengguna jalan yang dermawan. Tidak memberi di jalan bukan berarti kita tidak peduli loh. Pilihan tempat donasi yang tidak tepat akan memiliki konsekuensi serta dampak negatif bagi anak jalanan, pengemis, gelandangan, pengamen, dan sejenisnya. Salurkan donasi dan kepedulian kita untuk memotivasi agar mereka tidak berada di jalanan. Nasib dan masa depan mereka terdampak dari cara dan pilihan para dermawan dalam memilih tempat, ruang, dan waktu di saat memberikan donasi. Hati-hati di jalan ya, semoga niat baik kita semua disertai tanggung jawab moral dan memiliki kebermanfaatan.
0: Pesan ini dipersembahkan oleh Dinas Sosial Kota Bandung. Kini, audio podcast siaran Kilas Bandung dan berbagai informasi menarik lainnya bisa Anda akses di laman kilasbandungnews.com. Sekolah Manusia Unggul atau Sekolah Maung Jawa Barat yang mulai dibuka pada tahun ajaran tahun ini memiliki dasar hukum yang jelas. Pengawas Sekolah Pendidikan Luar Biasa Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat, Nani Triani, mengungkapkan, berdasarkan aturan perundang-undangan yang berlaku, pemerintah wajib memfasilitasi anak-anak yang memiliki kelebihan khusus, di antaranya dengan penyelenggaraan sekolah khusus yang memadai. Menurutnya, hadirnya Sekolah Maung menjadi sarana untuk mencetak manusia unggul dalam berbagai bidang.
4: Secara regulasi di undang-undang tentang Sisdiknas di bab 4 pasal 5 ayat 4 itu disebutkan bahwa setiap warga negara yang memiliki kecerdasan dan bakat istimewa itu berhak mendapatkan pendidikan khusus. Nah, untuk Jawa Barat sendiri menamakan dengan istilah Maung. Maung itu manusia unggul. Jadi secara konsep, anak-anak yang masuk di sekolah Maung ini ada tiga hal yang menjadi rujukan. Itu secara teori itu konsepnya Renzulli sebetulnya. Satu, IQ-nya di atas 130. Dua, punya kreativitas tinggi. Ketiga, terus komitmen tinggi.
0: DPR RI sedang memperjuangkan hak para pekerja seni, antara lain dengan menilai perlunya Indonesia memiliki lembaga yang mengurus aset para seniman. Hal itu diungkapkan penyanyi yang juga anggota Komisi 10 DPR RI Melly Guslow saat membuka pameran seni Nawasena di Sanggar Oleh Seni, Babakan Siliwangi, Kota Bandung, Jawa Barat di Kota Bandung. Melly mencontohkan di Amerika ada lembaga yang mengurus aset seniman, seperti mengelola aset penyanyi pop Michael Jackson, dan itu berjalan. Melly khawatir asetnya berupa 600 lagu karya ciptanya tidak bisa dinikmati hasilnya oleh anak cucunya sendiri. Oleh karenanya Komisi 10 DPR RI saat ini sedang berupaya merevisi Undang-Undang Hak Cipta.
5: Kita juga sedang melakukan revisi Undang-Undang Hak Cipta. Jadi kita belum bisa membuat karya kita itu menjadi satu aset. Saya bangga saya punya warisan 600 lagu. Tapi apakah 600 lagu itu bisa menghidupi anak-anak dan cucu-cucu saya nanti? Belum bisa. Kalau di luar negeri sudah bisa. Kemarin saya gara-gara nonton filmnya Michael Jackson, terus saya research semua. Jadi kalau di sana ada satu lembaga yang, badan atau lembaga yang mengurus aset seniman.
0: 5 orang tersangka begal yang menyerang warga negara asing asal Cina di kawasan industri Solokan Jeruk, Kabupaten Bandung, berhasil diringkus oleh tim Resmob Polresta Bandung. Kasat Reskrim Polresta Bandung, Kompol Lutfi Olot Gigantara, mengatakan kejadian bermula saat korban keluar ke jalan di kawasan industri untuk beristirahat sejenak. Tiba-tiba datang segerombolan bermotor yang langsung menyerang korban untuk merampas barang berharga milik korban. Karena korban melakukan perlawanan, para tersangka langsung mengayunkan senjata tajam untuk melukai korban. Korban kemudian melarikan diri mencari perlindungan ke dalam area pabrik, sehingga kelima pelaku kabur ke arah jalan utama Solokan Jeruk. Kompol Lutfi menambahkan berdasarkan hasil pemeriksaan, ternyata para tersangka begal ini positif mengkonsumsi narkotika jenis sabu.
6: Menangkap dan mengungkap terkait dengan pencurian dengan kekerasan dengan korban yang merupakan warga negara asing. Awal mula kejadiannya, sekira pukul 01.30, korban ini keluar ke jalan yang ada di kawasan industri untuk beristirahat. Kemudian ada segerombolan bermotor berjumlah kurang lebih 5 orang dengan 2 kendaraan bermotor melintas korban dan putar balik arah korban. Kemudian para pelaku ini berusaha merampas handphone yang digenggam oleh korban dengan cara melukai korban menggunakan senjata tajam berupa golok.
0: Terima kasih Anda telah menyimak Kilas Bandung yang diproduksi oleh LPSPR SSNI Bandung.
7: MKFM, Inspirasi Keluarga Indonesia.
8: Sahabat MKI, apa keutamaan perbuatan saling tolong-menolong sesama muslim? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini. Sahabat MKI, di Gaza, bumi tidak mengenal salju. Namun suhu rendah di sana terasa mencekik, jauh lebih pahit dari musim dingin di belahan dunia lain. Dingin itu bukan sekedar cuaca. Ini adalah perpaduan kejam antara keterbatasan pangan, status pengungsi abadi, dan pengepungan yang tak berujung bagi 2 juta lebih penduduk. Saat dunia menyambut November sebagai pembuka musim dingin, bagi warga Gaza, ini adalah trauma berulang. Musim dingin ketiga yang dilewati di bawah tenda rapuh tanpa perlindungan memadai. Badan PBB melaporkan ratusan ribu keluarga menghadapi ancaman nyata. Hujan pertama saja sudah merendam tenda-tenda, membuat mereka rentan penyakit dan suhu ekstrim. Kondisi dingin kini menjadi tantangan mematikan kedua yang harus mereka hadapi setelah guncangan konflik. Jangan biarkan mereka kedinginan dan sakit tanpa bantuan. Uluran tangan sahabat MK sangat berarti. Amanah kemanusiaan global, amal. Hadir untuk memberikan selimut, tenda hangat, dan obat-obatan. Donasi sekarang juga melalui rekening BSI nomor 550-550-4442. Konfirmasi donasi hubungi 0812-6160-9191. Bersama, kita jaga kehangatan Gaza di musim dingin.
9: Duh, checklist satu mulu. Ditelepon juga gak berdering. Harus ditelepon seluler ini mah. Awas aja kalau gak diangkat kamu, Man.
10: Tenang, tenang. Semua masalah
9: kok ada
10: lagi? Izin Allah dan pasti ada kebaikan di dalamnya. Semua masalah sudah diukur oleh Allah sesuai dengan kemampuan kita. Karena Allah maha tahu dan maha
9: juga, ya.
10: Oleh karena itu fokuslah bertobat. Karena setiap kepahitan diundang oleh dosa.
9: Astagfirullah. Pantesan sering gak tenang dan keburu-buru. Kurang tobat ini, Mak.
11: Halo, Assalamualaikum, Min.
9: Waalaikumsalam, Man. Kamu kemana aja?
11: Saya lagi gak ada kuota, Min. Kamu kok kayak lagi nangis gitu? Emang ada apa sih, Min?
9: Iya, Man. Kayaknya saya kurang tobat ini, Mak.
11: Loh.
8: Dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Ayo turut menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah A'agim. Dial di ponsel Anda dengan menekan bintang 121 bintang 43 pagar. Bintang 121 bintang 43 pagar. Kemudian pilih judul Tausiah. Mulai Rp1.000 per pekan, Anda sudah turut serta bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
12: Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tunaikanlah oleh kalian hak jalan." Para sahabat pun bertanya, "Wahai Rasulullah, apakah hak jalan itu?" Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun menjawab, yaitu menundukkan pandangan, menyingkirkan gangguan, menjawab salam, dan amar ma'ruf nahi munkar. Hadis muttafaqun alaih. Dapatkan informasi bermanfaat dengan follow sosial media MKFM Bandung. MKFM Radio.
8: Sahabat MK, seseorang yang senantiasa menolong saudaranya dalam kebaikan maka akan mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis riwayat Imam Bukhari.

0: Sahabat MG, hidup kita akan berarti jika kita mengingat Allah Subhanahu wa taala, menjalankan setiap perintahnya ya sahabat MG. Selalu berusaha menjadi pribadi yang lebih baik dari hari sebelumnya.
1: Kuasanya yang tiada bandingnya.
0: Sahabat MG, insyaallah kali ini saya akan menyapa Anda kembali yang sudah menyampaikan atensinya jawaban dari teka-teki cerdas di hari ini. Alhamdulillah hadir ada Ibu Anggi di Ciwastra.
1: Jalankan perintahnya.
0: Jawabannya cacat mental katanya untuk pertanyaan dari teka-teki cerdas di hari ini. Cacat apa sahabat AMG yang bukan merupakan cacat fisik tapi ini sangat menghambat pertumbuhan atau tidak membuat diri kita tidak maju sahabat AFK. Kalau dari Ibu Anggi ini cacat mental, moral, atau spiritual, terutama berupa penyakit hati seperti kesombongan, malas, kufur nikmat, dan hilangnya integritas. Masya Allah, ini jawabannya sangat banyak ya Ibu Anggi barakallah. Namun untuk jawaban detailnya ini belum sesuai dengan yang sudah disediakan oleh MKFM. Namun insya Allah kita akan bagikan ya kunci jawaban dari teka-teki cerdas di hari ini di akhir kebersamaan kita.
1: Berarti.
0: Salam silaturahminya disampaikan untuk sahabat siar, kru, operator, dan semua sahabat MK dimanapun berada. Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, berlimpah rezeki, kebaikan, keberkahan, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Ibu Anggi.

Selain Ibu Anggi, hadir juga Pak Irfan Sugiri hari ini, katanya pencacat hati atau hatinya sakit. Masya Allah, terima kasih untuk Pak Irfan, namun belum betul 100% ya untuk jawabannya. Kemudian ada Ibu Pujasari di Cicadas yang hari ini juga sudah menyapa. Ibu Naning dari Jogja, katanya jawabannya minder atau tidak pede. Ini berupa pertanyaan kembali ya jawabannya, Masya Allah. Insya Allah kita buka di akhir kebersamaan ya sahabat MC untuk kunci jawabannya. Ibu Yayah Rokayah juga menjawab, katanya cacat akhlak. Kemudian ada juga cacat keimanan, jawaban dari sahabat yang tidak menyebutkan namanya dari 0812244 sekian. Terima kasih. Insya Allah kita lanjutkan terlebih dahulu ya sahabat MK di kebersamaan kali ini dalam segmen nasyid pilihan. Kami sediakan sahabat MK 5 nasyid dan 3 diantaranya bisa Anda pilihkan. Kami putarkan previewnya untuk Anda. Di nomor 1 sahabat MK nasyidnya dari Lugi Basuki dengan judulnya Difabel Berkarya.

Sahabat MG, Allah menciptakan kekurangan dan kelebihan ya. Ketika Allah memberikan kekurangan, Allah juga lebihkan dalam hal yang lainnya, termasuk yang difabel ya sahabat MG. Bisa berkarya sahabat MG, bisa atau punya memiliki kelebihan yang tidak dimiliki orang normal. Dan semuanya insya Allah bisa mendapatkan kebaikan. Nasyid pertama sahabat MG difabel berkarya dari Logi Basuki, bisa Anda pilihkan. Dan di nomor kedua, akhir perjalanan dari Senandung Madani.

Nah, ini nomor kedua sahabat MG, akhir perjalanan dari Senandung Madani, silahkan bisa Anda pilihkan. Kemudian di nomor ketiga sahabat MG ada nasyidnya dari Saujana, Suci Sekeping Hati.

Nasyidi, nomor ketiga sahabat AMK, suci sekeping hati dari Saujana, silahkan bisa Anda pilihkan. Kemudian di nomor keempat kami putarkan kembali previewnya untuk Anda.

Bintang Surga sahabat MG dari UNIC featuring Rokib Majid, silahkan bisa dipilihkan di nomor kelima. Dan itu dia sahabat MG 5 preview nasyid pada hari ini, yang 3 diantaranya bisa Anda pilihkan dan dikirimkan ke 0811-224-1027. Sertakan nama sahabat MG, alamat, dan pilihan nasyid Anda pada hari ini.

0: Sobat MQ, apa hukum menjual kulit, daging, tulang, dan bulu hewan kurban? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini. Sahabat MQ, sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan, jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
1: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan, dan pertolongan Allah dijanjikan, Wallahu fi auni al-abdi makana al-abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah di antaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
0: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli, semakin melayani dan peduli.
2: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah yang dilakukan secara terus-menerus walaupun sedikit. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
0: Dapatkan ragam konten inspiratif dengan subscribe YouTube MQFM Bandung, MDLQ, mulai dakwah lewat kolbu,

0: Sahabat MQ, para ulama Syafi'iyah sepakat bahwa diharamkan menjual kulit, daging, tulang, dan bulu hewan kurban bagi pekurban dan wakilnya, yakni panitia kurban. Akan tetapi, jika yang menjual daging atau kulit hewan kurban adalah fakir miskin yang berhak menerima daging kurban, maka hukumnya diperbolehkan.
1: Jadwal waktu sholat hari ini dipersembahkan oleh MQFM, Inspirasi Keluarga Indonesia.

0: Sahabat MK, Allah Ta'ala berfirman, sungguh sholat itu adalah kewajiban yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. Quran Surah An-Nisa ayat 103. Sahabat MK, kami informasikan jadwal sholat asar pada hari ini. Untuk daerah Bandung dan sekitarnya, insya Allah azan asar akan berkumandang pada jam 15 lebih 12 menit. Sahabat MK, selamat berlomba-lomba melaksanakan sholat asar di awal waktu. Semoga Allah karuniakan kehusyuan dalam ibadah yang kita laksanakan.
1: Kenali MKFM lebih lengkap dengan klik MK.

sahabat AMQ Allah yang tahu masa depan kita. Jadi kita perlu berikhtiar semaksimal mungkin, berdoa sahabat AMQ dan menyerahkan segala hasilnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sahabat AMQ, di penghujung kebersamaan, insya Allah saya akan menyapa Anda kembali yang sudah menyampaikan atensinya pilihan nasyid di hari ini. Ada sahabat Mahadi sudah memilih nasyidnya di nomor 1, 2, dan 3. Terima kasih. Nomor yang sama 1, 2, dan 3 dipilihkan Ibu Pujasari di Cicadas. Dan hadir juga dari Cimindiraya, Ibu Juwita sudah memilih nasyidnya di nomor 1, 2, dan 3. Salamnya disampaikan dari Ibu Pujasari untuk sahabat siar, kru yang sedang bertugas, juga pendengar, dan buat keluarga, untuk keluarga. Semoga selalu sehat walafiat dan dimudahkan segala urusan, selamat dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Ibu Pujasari. Dari Ibu Juwita juga disampaikan salam sehat dan bahagia untuk semuanya, juga untuk penyiar dan untuk semua yang ada di MKFM. Semoga Allah melindungi kita semua dari segala mara bahaya. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Ibu Juwita. Umi Zikri hadir dengan pilihan nasyid di nomor 1, 2, dan 3. Salam ukhuwah untuk semuanya. Semoga kita senantiasa sehat walafiat, sejahtera ada dalam rahmat serta perlindungan Allah. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Umi Zikri. Nomor 1, 2, dan 3 dipilihkan kembali nasyidnya oleh Ibu Nani dari Jalan Dwi Sartika. Kemudian ada juga Ibu Ida memilih nomor 2, 3, dan 4 nasyidnya. Ibu Anggi memilih nasyid di nomor 3, nomor 4, dan nomor 5. Kemudian Ibu Yayah di pilihan nasyid nomor 1, 2, dan 3. Serta ada Pak Irfan ya, atau Kang Irfan Sugiri, yang sudah memilih nasyidnya di nomor 1, 2, dan 3. Dan disampaikan juga untuk penyiar serta sahabat AMQ, semoga diberikan kesehatan dan dilancarkan rezekinya. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Pak Irfan Sugiri. Kang Pian hadir juga hari ini menyampaikan pilihan nasyid di nomor 2, 3, dan 5. Salam silaturahmi untuk penyiar, kru Konveksi Ngabret, Basreng Ngabret, dan Pak Yusuf beserta kawan-kawan. Tetap semangat, sukses selalu, dan seluruh pendengar MK dimanapun berada. Semoga selalu dalam lindungan Allah. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih untuk Kang Pian. Dan terima kasih juga untuk Pak Ratno, sahabat Sandi, sahabat Zaini, Umi Seli, Ibu Juwita di grup komunitas sahabat AMQ, Ibu Pujasari, dan sahabat Mahdi yang sudah memilih nasyidnya di nomor 1, nomor 2, dan nomor 3. Dan alhamdulillah sahabat AMQ untuk nasyid di hari ini terpilihkan di nomor 1, 2, dan 3. Nomor 1 difabel berkarya dari Logi Basuki ya sahabat AMQ, kemudian akhir perjalanan dari Senandung Madani, dan suci sekeping hati dari Saujana di nomor ketiga.

Kunci jawaban dari teka-teki cerdas di hari ini akan kita buka juga, sahabat AMQ. Pertanyaannya masih sama ya, sahabat AMQ. Ada satu cacat yang lebih berbahaya daripada cacat fisik, sahabat AMQ. Jika seseorang memilikinya, ia akan sulit maju dalam kebaikan meskipun tubuhnya sehat dan sempurna. Pertanyaannya, cacat apakah itu? Jawabannya, sahabat AMQ, adalah putus asa. Kalau putus asa, tidak ada harapan lagi ya untuk maju, sahabat AMQ. Dan hal itu yang membuat sulit maju meskipun tubuhnya sehat dan juga sempurna. Semoga kita dijauhkan ya, sahabat AMQ, dari rasa putus asa, karena kita mempunyai Allah yang maha segalanya. Gantungkan harapan kita kepada Allah. Jangan putus asa dari rahmat Allah, dari kebaikan Allah. Terima kasih untuk Anda, sahabat AMQ, yang sudah menyampaikan atensi-atensinya, sudah membersamai kami dari awal hingga akhir. Selamat melanjutkan aktivitas Anda, sahabat AMQ. Semoga Allah berikan keberkahan dan kemudahan. Sahabat Siara Silagania dan kru yang bertugas pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Alhamdulillahirrabbilalamin. Subhanakallahumma wabihamdika. Ashadu an la ilaha illa anta. Astagfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Sa'ala sa'ilun bi'adzabin waqi'.
0: Seseorang bertanya tentang azab yang pasti terjadi.
1: Lil kafirin laisa lahu dafi'.
0: Bagi orang-orang kafir yang tidak seorang pun dapat menolaknya.
1: Minallahi dzil ma'arij.
0: Azab dari Allah yang memiliki tempat-tempat naik.
1: Ta'u.

0: الْحَسَنَةِ.
1: Para malaikat dan Jibril naik menghadap kepada Tuhan dalam sehari setara dengan 50 ribu tahun.
0: فَاصْبِرْ صَبْرًا جَمِيلًا.
1: Maka bersabarlah engkau Muhammad dengan kesabaran yang baik.
0: إِنَّهُمْ يَرَوْنَهُ بَعِيدًا.
1: Mereka memandang azab itu jauh, mustahil.
0: وَنَرَاهُ قَرِيبًا.
1: Sedangkan kami memandangnya dekat, pasti terjadi.
0: يَوْمَ تَكُونُ السَّمَاءُ كَالْمُهْلِ.
1: Ingatlah, pada hari ketika langit menjadi bagaikan cairan tembaga,
0: وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ.
1: Dan gunung-gunung bagaikan bulu yang beterbangan.
0: وَلَا يَسْأَلُ حَمِيمٌ حَمِيمًا.
1: Dan tidak ada seorang teman karib pun menanyakan temannya.

0: Sedang mereka saling melihat. Pada hari itu, orang yang berdosa ingin sekiranya dia dapat menebus dirinya dari azab dengan anak-anaknya. Dan istrinya dan saudaranya. Dan keluarga yang melindunginya di dunia. Dan orang-orang di bumi seluruhnya kemudian mengharapkan tebusan itu dapat menyelamatkannya. Sama sekali tidak. Sungguh, neraka itu api yang bergejolak. Yang mengelupaskan kulit kepala. Yang memanggil orang yang membelakangi dan yang berpaling dari agama. Dan orang yang mengumpulkan harta benda lalu menyimpannya.
1: Innal insana khuliqa halu'a.
0: Sungguh, manusia diciptakan bersifat suka mengeluh.
1: Idza massahu asy-syarru jazu'a.
0: Apabila dia ditimpa kesusahan, dia berkeluh kesah.
1: Wa idza massahu al-khairu manu'a.
0: Dan apabila mendapat kebaikan, harta, dia jadi kikir.
1: Illal musallin.
0: Kecuali orang-orang yang melaksanakan salat.
1: Alladzina hum ala salatihim daimun.
0: Mereka yang tetap setia melaksanakan salatnya.
1: Walladzina fi amwalihim haqqun ma'lum.
0: Dan orang-orang yang dalam hartanya disiapkan bagian tertentu.
1: Lissaili wal mahrum.
0: Bagi orang miskin yang meminta dan yang tidak meminta.
1: Walladzina yusaddiquna biyaumiddin.
0: Dan orang-orang yang mempercayai hari pembalasan.
1: Walladzina hum min 'adzabi rabbihim mushfiqun.
0: Dan orang-orang yang takut terhadap azab Tuhannya.
1: Inna 'adzaba rabbihim ghairu ma'mun.
0: Sesungguhnya terhadap azab Tuhan mereka tidak ada seseorang yang merasa aman dari kedatangannya.
1: وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ.
0: Dan orang-orang yang memelihara kemaluannya.

0: Kecuali terhadap istri-istri mereka atau hamba sahaya yang mereka miliki, maka sesungguhnya mereka tidak tercela.
1: فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ.
0: Maka barang siapa mencari di luar itu, seperti zina, homoseks, dan lesbian, mereka itulah orang-orang yang melampaui batas.
1: وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ.
0: Dan orang-orang yang memelihara amanat dan janjinya.
1: وَالَّذِينَ هُمْ بِشَهَادَاتِهِمْ قَائِمُونَ.
0: Dan orang-orang yang berpegang teguh pada kesaksiannya.
1: وَالَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ.
0: Dan orang-orang yang memelihara sholatnya.
1: Ulaika fi jannatin mukramun.
0: Mereka itu dimuliakan di dalam surga.
1: Fama lil ladzina kafaru qibalaka muhti'in.
0: Maka mengapa orang-orang kafir itu datang bergegas ke hadapanmu Muhammad?
1: Anil yamini wa anil shimali izin.
0: Dari kanan dan dari kiri dengan berkelompok-kelompok.
1: Ayatma'u kullu mri'in minhum an yudkhala jannata na'im.
0: Apakah setiap orang dari orang-orang kafir itu ingin masuk surga yang penuh kenikmatan?
1: Kalla inna khalaqnahum mimma ya'lamun.
0: Tidak mungkin. Sesungguhnya kami menciptakan mereka dari apa yang mereka ketahui.
1: Fala uqsimu bi rabbil masyariqi wal magharibi inna laqadirun.
0: Maka aku bersumpah demi Tuhan yang mengatur tempat-tempat terbit dan terbenamnya matahari, bulan, dan bintang. Sungguh, kami pasti mampu.

0: Untuk mengganti mereka dengan kaum yang lebih baik dari mereka, dan kami tidak dapat dikalahkan.
1: فَذَرْهُمْ يَخُوضُوا وَيَلْعَبُوا حَتَّى يُلَاقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي يُوْعَدُونَ.
0: Maka biarkanlah mereka tenggelam dan bermain-main dalam kesesatan sampai mereka menjumpai hari yang diancamkan kepada mereka.

Yaitu, pada hari ketika mereka keluar dari kubur dengan cepat, seakan-akan mereka pergi dengan segera kepada berhala-berhala sewaktu di dunia.

0: pandangan mereka tertunduk ke bawah, diliputi kehinaan. Itulah hari yang diancamkan kepada mereka.
1: Sadaqallahul Azim.
2: Kunci kebaikan adalah dengan mengenal Allah. Sesaat lagi, Anda akan menyimak Cahaya Tauhid bersama Kiai Haji Abdullah Gymnastiar.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala sakinah fi qulubil mu'minin liyajdadu imanan ma'a imanihim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrik wa husni ibadatik. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Allahumma inna nas'aluka imanan kamilan wa yaqinan shadiqan wa qalban khashian wa lisanan zakiran. Ya Allah, jadikan kami menjadi hamba yang selalu bersyukur atas limpahan karunia yang tiada bertepi darimu. Dan tolonglah kami agar kesibukan kami jadi amal ibadah yang engkau terima. Amin ya rabbal alamin. Banyak yang hidup ini ingin nikmat dari Allah, tapi tidak mengenal cara yang paling efektif mendatangkan nikmat. Sebetulnya sederhana sekali untuk mendapat kan tambahan nikmat itu. La in syakartum la azidannakum. Jadi Allah Subhanahu wa taala sudah menjamin kita syukur, nikmat ditambah. Menurut Imam Ibnu Athaillah, syukur yang kita lakukan akan mengikat nikmat yang ada. Sederhananya begini. Semua pemberian Allah itu adalah ujian. Baru jadi nikmat yang sesungguhnya kalau kita bersyukur. Dan hebatnya, selain nikmat bisa kita nikmati, yang belum ada akan diadakan oleh Allah. Jadi kita sama sekali tidak usah cemas dengan beragam karunia yang belum datang kepada kita. Kuncinya adalah syukuri nikmat yang ada. Allah yang maha menyaksikan tahu persis bagaimana kita bersyukur atau tidak. Allah menyaksikan, Allah mengetahui pikiran, lisan, tatapan, pendengaran, hati, gerak tubuh kita setiap saat. Tidak ada yang luput. Jadi, kalau didapati kita bersyukur, itu Allah lah yang membuat nikmat-nikmat yang ada ini jadi kebaikan, ternikmati. Dan yang belum ada, Allah sudah tahu. Allah tahu keperluan kita, keinginan kita. Allah tahu apa yang terbaik bagi kita. Tidak usah ragu. Tenang saja. Semua yang kita inginkan, semua yang kita perlukan ada dalam kekuasaan Allah sepenuhnya. Dan hanya Allah yang kuasa mendatangkan kepada kita. Tidak ada yang lain. Jadi ini sederhana sekali. Semua nikmat yang kita inginkan, yang ada dan yang kita inginkan, semuanya milik Allah, ada dalam genggaman Allah, dan hanya bisa sampai kepada kita oleh Allah. Dan Allah memperhatikan apa yang kita lakukan setiap saat. Bagaimana mata yang nikmat ini? Ini nikmat di mata ini. Tapi ya juga ujian. Lihat apa saja. Sibuk scrolling, senang baca Quran, sibuk berzinah matanya atau menundukkan pandangan. Ini menentukan ini. Mata ini jadi sumber kebahagiaan atau bisa jadi bencana bagi kita. Pezinah itu diawali dari zinah mata. Sebagian besar pezina itu pasti awalnya mata. Dia melihat yang tidak halal. Dan Allah pasti tahu. Surat Ghafir 19, Ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfis sudur. Allah mengetahui khianat mata dan yang disembunyikan di dalam dada. Ini mata bukan milik kita. Ini mata bukan milik kita. Kita tidak tahu apa-apa tentang mata ini, kecuali makai saja. Ini nikmat, ini ujian. Kalau mata kita diobral, senang melihat yang tidak halal, dan Allah pasti tahu, sangat mudah bagi Allah, apakah diambil mata ini, tapi yang terberat, diambil nikmatnya bahagia hidup karena mata. Allah tahu tidak yang scrolling terus, gini-gini terus. Giliran Quran, skip. Giliran tausiah, skip. Giliran yang tidak boleh dilihat. Kalau kita melihat HP, saya lihat HP, malaikat ikut lihat tidak? Dicatat tidak? Allah menyaksikan tidak? Ah, itulah dia. Mungkin tidak dicabut matanya, tapi mata tidak membuat iman kita bertambah, berarti tidak bahagia. Mata ini tugasnya cuma dua. Satu, nambah iman dengan mata. Dua, nambah amal soleh. Kalau mata ini merusak iman, kalau mata ini jadi nambah dosa, pasti hidupnya makin gak bahagia. Karena bahagia itu cuma dua kuncinya, iman dan amal soleh. Nah, syukur itu menggunakan pemberian Allah untuk nambah iman dan nambah amal soleh.
2: Baru saja Anda menyimak Cahaya Tauhid bersama Kiai Haji Abdullah Gymnastiar. Bacalah kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu Muhammad, dan laksanakanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan ketahuilah, mengingat Allah dengan sholat itu lebih besar keutamaannya dari ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Al-Quran Surat Al-Ankabut ayat 45. Sahabat MQ, sesaat lagi akan berkumandang azan asar untuk wilayah Kota Bandung dan sekitarnya.

رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah Nabi Muhammad tempat yang luhur. Tempatkanlah ia pada kedudukan yang terpuji, seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya, Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang. Sahabat MQ, selamat berlomba-lomba mengerjakan sholat tepat waktu. Semoga Allah karuniakan kenikmatan dan kehusuan dalam sholat yang dikerjakan. Mari lunakkan hati dengan mengingat Allah dalam zikir Al-Ma'thurah.

0: SMK, mari menjemput rahmat dengan lantunan kalam cintanya dalam Murotal MKFM.
1: Ya Quran, alaika salam.
0: Surat ke-110, An-Nasr, pertolongan, 3 ayat.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
2: Idza jaa nasrullahi wal fath.
3: Apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan.
2: Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja.
3: Dan engkau melihat manusia berbondong-bondong masuk agama Allah.
2: Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba.
3: Maka bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu dan mohonlah ampunan kepadanya. Sungguh Dia Maha Penerima Taubat.
4: Shadaqallahul Azim.
0: Sore.

Allah Al-Mu'min yang Maha Terpercaya. Nama Allah Al-Mu'min berarti Allah yang Maha memberikan keamanan atau yang Maha terpercaya. Al-Mu'min disebutkan di bagian akhir surat Al-Hasyr ayat 23, sebagaimana firman Allah yang artinya, Dialah Allah, tidak ada sesembahan yang hak selain Dia, Maharaja yang Maha Suci, yang Maha Sejahtera atau As-Salam, menjaga keamanan, pemelihara keselamatan, Maha Perkasa, Maha Kuasa, yang memiliki segala keagungan. Maha Suci Allah dari apa yang mereka persekutukan. Mengamalkan dan meneladani Asmaul Husna Al-Mu'min, artinya kita perlu menjadi hamba yang beriman, yang menjadikan orang-orang yang ada di sekelilingnya aman dari gangguan lidah dan tangannya. Dan semoga kita bisa mengamalkan sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala Al-Mu'min dalam kehidupan sehari-hari. Sahabat MQ, mari lafalkan bersama Asmaul Husna yang ketujuh, Allah Al-Mu'min, yang Maha Terpercaya.

yang Maha memelihara. Al-Muhaimin, salah satu nama yang agung bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Muhaimin memiliki arti yang Maha memelihara, yang Maha mengetahui rahasia dari segala perkara, dan yang disembunyikan oleh dada-dada.

0: yang ilmunya meliputi segala sesuatu. Ia adalah zat yang menyaksikan amal perbuatan makhluk, mengawasi mereka dalam berbicara dan berbuat, hingga tidak ada yang tersembunyi sedikit pun dari perbuatan mereka. Barang sebiji sawi di atas bumi atau di atas langit. Kita, sebagai seorang hamba pun dianjurkan untuk berakhlak dengan sifat yang dicintai oleh Allah ini. Sebuah teladan yang disebutkan dalam hadis, suatu hari Ibunda Aisyah mendapati seorang ibu bersama dua anaknya sedang berjalan mencari makanan. Dari tangan Aisyah, seorang ibu tersebut mendapatkan 3 potong roti yang segera dibagikan secara merata, masing-masing 1 potong. Karena merasa sangat lapar, kedua anak itu pun melahapnya sangat cepat hingga habis. Sementara bagian si ibu masih juga belum dimakan. Maka, sejenak si ibu memandangi kedua anaknya yang kelihatan masih kurang. Dan pada akhirnya, dengan penuh kasih sayang, roti sepotong bagiannya itu dibagi habis untuk anak-anaknya. Sementara sang ibu harus kembali menahan lapar. Peristiwa tersebut diceritakan Aisyah kepada suaminya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mendengar cerita istrinya, Rasulullah pun berkomentar bahwa kasih sayang dan pemeliharaan Allah kepada hamba-hambanya melebihi kasih sayang dan pemeliharaan sang ibu kepada anak-anaknya. Dan ini menjadi salah satu bentuk konsekuensi jika kita ingin meneladani nama Al-Muhaimin, yaitu untuk memiliki sifat memelihara terhadap apapun. Sahabat MQ, mari lafalkan bersama Asmaul Husna yang ke-8, Allah Al-Muhaimin, yang Maha Memelihara. Sahabat MQ, apa yang menjadi balasan bagi seorang hamba yang saling tolong-menolong dalam kebaikan? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
1: Bro, lo inget gak waktu kita nyantri di pesantren Darut Tauhid?
2: Masya Allah, jelas inget dong. Dari situ kan kita belajar banyak hal ya. Gak cuma ilmu, tapi juga adab, akhlak, dan tauhid.
1: Iya ya, sekarang santrinya makin banyak sampai tempat belajarnya aja udah gak cukup lagi.
2: Iya sih, gue denger juga emang lagi ada program wakaf pengembangan pesantren dari Darut Tauhid buat perluasan dan pembangunan kawasan wakaf terpadu.
1: Masya Allah, kalau kita ikut wakaf di sana, berarti kita ikut nerusin ilmu buat santri-santri baru ya.
2: Yoi bro, pahalanya ngalir terus. Tiap ayat yang mereka pelajari, tiap dakwah yang mereka sampaikan, semua ada bagian pahalanya buat kita.
1: Ya Allah, semoga dari wakaf ini kita bisa jadi bagian dari cahaya ilmu yang terus menyebar.
2: Amin bro. Yuk ah, kita ikut wakafnya sekarang.
3: Mari dukung pengembangan pesantren Darut Tauhid melalui program Wakaf Pengembangan Pesantren untuk perluasan kawasan wakaf terpadu agar semakin banyak generasi muda yang bisa belajar untuk melahirkan kader-kader dakwah tauhid. Salurkan wakaf terbaik Anda melalui rekening Bank Syariah Indonesia 85002 85002 atas nama Dana Wakaf Yayasan Darut Tauhid. Info lebih lanjut hubungi 085 200 123 123. Wakaf Pengembangan Pesantren Darut Tauhid, pahala abadi, manfaatnya berkali-kali.
4: Duh, ceklis satu mulu. Ditelepon juga gak berdering. Harus ditelepon seluler ini mah. Awas aja kalau gak diangkat kamu man.
5: Tenang, tenang. Semua masalah.
4: Kok ada lagi?
5: Allah, dan pasti ada kebaikan di dalamnya.
4: Semua masalah
5: sudah diukur oleh Allah sesuai dengan kemampuan kita, karena Allah Maha Tahu dan Maha
4: juga ya.
5: Oleh karena itu fokuslah bertobat, karena setiap kepahitan diundang oleh dosa.
4: Astagfirullah. Pantesan sering gak tenang dan keburu-buru. Kurang tobat ini, Mak.
6: Halo, Assalamualaikum, Min.
4: Waalaikumsalam, Man. Kamu kemana aja?
6: Saya lagi gak ada kuota, Min. Kamu kok kayak lagi nangis gitu? Emang ada apa sih, Min?
7: Iya man, kayaknya saya kurang tobat ini mah.
8: Loh.
0: Dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Ayo turut menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah A'agim. Dial di ponsel Anda dengan menekan bintang 121 bintang 43 pagar. Bintang 121 bintang 43 pagar. Kemudian pilih judul Tausiah. Mulai Rp1.000 per pekan, Anda sudah turut serta bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
9: Dari Abdullah ibnu Amr, bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sayangilah, niscaya kamu akan disayangi. Maafkanlah, niscaya Allah akan mengampuni kalian." Hadis riwayat Ahmad.
10: MKFM, inspirasi keluarga Indonesia.
0: Sahabat MK, Imam Nawawi rahimahullah berkata, bahwa seorang hamba yang memberi petunjuk pada kebaikan, maka Allah janjikan baginya pahala kebaikan yang sama seperti orang yang mengikutinya.

Allah. Ya Allah, tiada Tuhan selain Dia. Allah adalah nama untuk wujud sejati sebagai subjek sifat ketuhanan. Tidak ada wujud lain kecuali Dia yang dapat mengklaim dirinya sendiri. Allah adalah nama yang paling agung di antara 99 namanya. Jika nama Allah dalam Asmaul Husna lain hanya menunjukkan satu sifat, maka Allah menunjukkan esensi dalam mempersatukan sifat ilahiyah lainnya. Allah merupakan nama paling khusus karena tiada lagi yang berhak mempergunakannya selain Dia, baik secara harfiah maupun kiasan. Kehususan inilah yang membuat nama Allah tidak perlu didefinisikan dengan sesuatu selainnya, melainkan didefinisikan melalui hubungan dengannya. Mengenal zat Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan panduannya dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Nuaim. Berpikirlah tentang ciptaan Allah dan jangan memikirkan zat Allah, karena kalian tidak mungkin akan mampu memperhitungkan kadarnya. Sahabat MQ, mari lafalkan bersama Asmaul Husna yang pertama. Allah, ya Allah, tiada Tuhan selain Dia.

Allah Ar-Rahman yang Maha Pemurah. Ar-Rahman adalah nama yang berasal dari kerohiman. Ar-Rahman memiliki makna khusus sehingga hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala saja yang dinamai dengan kata ini. Dalam sebuah hadis, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda tentang sifat Allah yang Maha Pemurah. Orang-orang yang penyayang, maka Zat yang Maha Rahman akan menyayangi mereka. Oleh karena itu, sayangilah sesama penghuni bumi. Dengan demikian, yang ada di langit akan menyayangi kalian. Sahabat MQ, berikut di antara amalan doa dengan Asma Ar-Rahman. Allahumma inni a'udhu bi kalimatillahi tammah min syarri ma khalaq wa dharu'a wa baru'a wa min syarri ma yanzilu minas sama' wa min syarri ma ya'ruju fiha wa min syarri fitanil layli wan nahar wa min syarri kullu tariqai yatruku bi khairi ya Rahman. Sahabat MQ, mari lafalkan bersama Asmaul Husna yang kedua. Allah Ar-Rahman yang Maha Pemurah.

0: 시설에 dapatkan informasi bermanfaat dengan follow sosial media MKFM Bandung. MKFM Radio.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Fatih Karim. Bagi saya, keluarga adalah segalanya, karena dari keluargalah peradaban itu akan bangkit. Keluarga yang bahagia, keluarga yang tentram, keluarga yang sakinah, itu akan menciptakan prestasi-prestasi besar di luar rumah. Sehingga semua berawal dari rumah. Jika rumah kita sehat, jika rumah kita kuat, jika rumah kita berdasarkan akidah Islam, maka insya Allah kita akan mampu membentuk peradaban Islam. Insya Allah. Simak inspirasi membangun keluarga hanya di 102,7 MKFM, Inspirasi Keluarga Indonesia.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh alladhi la nabiya ba'dah. Syukur kita panjatkan kehadirat Allah Rabbul Ghafur, selawat dan salam kita curah limpahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tak lupa kepada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, tabi'an muslimin muslimat, sampai kepada kita umatnya. Semoga kita semua mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, sahabat MG, pada sore hari ini kita berjumpa lagi di 102,7 MKFM Inspirasi Keluarga Indonesia. Apa kabar sahabat MK pada sore hari ini? Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan keberkahan untuk kita semua. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sahabat MG, pada sore hari ini berjumpa lagi bersama saya Dede Hidayat dari Magdis Ma'had Al-Quran di Rosa Islamiyah. InsyaAllah pada sore hari ini kita akan bertilawah lagi dalam program Inspirasi Quran Maqamat. Sahabat MG, saya akan menemani ruang dengar sahabat MG kurang lebih 1 jam ke depan, yaitu dalam program Inspirasi Quran Maqamat. Sahabat MB, pada sore hari ini kita akan bertilawah di surah An-Nisa ayat 48 sampai ayat 51. Dan insyaAllah pada sore hari ini kita akan bertilawah dengan menerapkan makom bayati. Bagi sahabat MB yang baru bergabung, selamat bergabung. Dan bagi sahabat MB yang sudah bergabung, silahkan untuk siap-siap tilawahnya. Dan siapkan mushafnya, dibuka mushafnya yaitu di surah An-Nisa ayat 48 insyaallah sampai ayat 51 dengan menerapkan makom bayati. Bagi sahabat MG yang ingin menyampaikan atensinya di sore hari ini, silakan sahabat MG untuk menyampaikan atensinya melalui WhatsApp MPFM yaitu di 0811 224 1027. Sekali lagi bagi sahabat MK yang ingin menyampaikan atensinya di sore hari ini, silakan sahabat MK untuk menyampaikan atensinya melalui WhatsApp MKFM, yaitu di 0811 224 1027. Jangan lupa sahabat MK sertakan juga nama, usia, dan juga alamatnya. Baik sahabat MK, sebelum kita masuk di surah An-Nisa ayat 48, seperti biasa kita akan memurojaah makomnya dulu, yaitu makom bayati dengan pola nada mina, naik, datar, miring, naik, dengan kode yaitu nada yang pertama naik, nada yang kedua datar, nada yang keenam miring, karena secara dari tangga nada itu nada yang keenam masuknya ke miring, dan juga kembali lagi nada mina, naknya naik lagi.

Saya ada setelah kalau mau menemukan juga setelah ada pola megidatur, yaitu memegi tinggi datar turun. Nah, di situ sudah ada turunnya. Memegi nada yang ke-7, tinggi itu nada yang ke-4. Dan datar kembali lagi tadi nada yang ke-2 dan turun nada yang ke-3.

ada yang ketiga turun. Kita sambungkan ya. Ada mina naik datar menyertai, lalu megidatur tinggi, memekik tinggi datar turun.

Nada yang ketiga turun. Ya, kita coba aplikasikan atau terapkan ke surah An-Nisa ayat 48 sampai 51. Apakah masuk di nada mina sama migidaturnya? Nah, kita lihat, kita coba, kita terapkan ya. Istiadahnya naik turun. Istiadah sama basmalahnya.

ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى

الكذب وكفى به إثما مبينا.

0: من الذين آمنوا سبيلا. Baik, alhamdulillah. Nah, itu penerapan maqam bayati dengan pola nada mina megidatur. Namun tadi ada sisanya, jadi kita menerapkan naik datar turun sisanya ya, karena di ayat yang panjang, di ayat 51-nya. Nah, itu untuk penerapan maqam bayati di surah An-Nisa ayat 48 sampai ayat 51 dengan menerapkan pola nada mina naik datar ting naik megidatur membekik tinggi datar turun. Nah ya, bagi sahabat MK yang mau menyampaikan atensinya di sore hari ini, silakan sahabat MK untuk menyampaikan atensinya melalui WhatsApp MKFM, yaitu di 0811-224-1027. Sekali lagi, bagi sahabat MK yang ingin menyampaikan atensinya di sore hari ini, silahkan untuk menyampaikan atensinya melalui WhatsApp MKFM, yaitu di 0811-224-1027. Jangan lupa sahabat MK sertakan juga nama, usia, dan juga alamatnya. Sahabat MK, alhamdulillah, sebelum kita lanjutkan, nampaknya kita akan jeda terlebih dahulu dan insya Allah kita akan kembali lagi selepas beberapa informasi berikut ini.
1: Sahabat MK, apa larangan bagi seseorang yang akan berkurban? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini. Sahabat MK ingin mampu membaca Al-Quran yang baik dan indah, tapi masih bingung mencari tempat yang tepat untuk belajarnya? Hilangkan kebingungan Anda dengan mengikuti program Mahir Membaca Al-Quran dengan metode Magdis, persembahan LKP Magdis. Kelebihan belajar Al-Quran dengan LKP Magdis, kurikulum sistematis, fokus pada penguasaan keterampilan bukan hafalan teori, sistem kelas bervariasi, tatap muka juga online, serta para pengajar berpengalaman. Segera pilih program belajar sesuai kebutuhan Anda dan nikmati kemudahan serta keunikan metodenya sehingga membaca Al-Quran dengan baik dan indah dapat Anda pelajari. Informasi dan pendaftaran hubungi 0813-9880-5188, 0813-9880-5188, atau kunjungi metodemagdis.com.
2: Yesterday, I go to library and borrow many books.
3: Really? Buku apa aja yang kamu pinjam?
2: Tapi harusnya I went to the library ya.
3: Oh iya, thank you ya udah ingetin aku.
1: Di lingkungan yang positif, belajar jadi lebih percaya diri. Inilah budaya belajar di Darul Hikam Integrative School Secondary Lodaya. Berlokasi di Jalan Sancang nomor 4 Burangrang Lengkong, DIE Secondary Lodaya mengintegrasikan kurikulum nasional, kurikulum internasional Cambridge, dan ACT GAC, serta kurikulum khas Darul Hikam berbasis nilai-nilai Islam. Dengan English Positive Environment, siswa dibiasakan aktif berbahasa Inggris setiap hari tanpa takut salah, karena setiap proses belajar adalah langkah untuk berkembang. Didukung program tahfiz, karakter building, entrepreneurship, serta fasilitas belajar modern, DHIE Secondary Lodaya hadir untuk membentuk generasi yang beriman, berprestasi, dan siap menghadapi dunia global. Darul Hikam Integrative School Secondary Lodaya, Root in Faith, Ready for the Future, Akhlak and Achievement.
4: Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tunaikanlah oleh kalian hak jalan." Para sahabat pun bertanya, "Wahai Rasulullah, apakah hak jalan itu?" Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun menjawab, yaitu menundukkan pandangan, menyingkirkan gangguan, menjawab salam, dan amar ma'ruf nahi munkar. Hadis muttafaqun alaih.
1: Kenali
5: RTFM lebih lengkap dengan klik

Sahabat MQ, salah satu larangan bagi siapa yang akan berkurban adalah tidak memotong rambut dan kukunya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jika kalian melihat hilal Zulhijjah dan seseorang sudah berniat untuk berkurban, maka hendaknya ia membiarkan semua rambutnya dan semua kukunya. Hadis riwayat Muslim.

Baik, Alhamdulillah. Terima kasih sahabat MG, Anda masih bersama kami dalam program Inspirasi Quran Maqamat. Sahabat MG, pada sore hari ini kita bertilawah di surah An-Nisa ayat 48 sampai ayat 51 dengan menerapkan maqam bayyati. Bagi sahabat MG yang ingin menyampaikan atensinya di sore hari ini, silahkan sahabat MG untuk menyampaikan atensinya melalui WhatsApp MG FM, yaitu di 0811-224-1027. Sekali lagi bagi sahabat MQ yang ingin menyampaikan atensinya di sore hari ini, silahkan sahabat MQ untuk menyampaikan atensinya melalui WhatsApp MKFM, yaitu di 0811-224-1027. Jangan lupa sahabat MQ sertakan juga nama, usia, dan juga alamatnya. Baik ya, sahabat MQ silahkan diperhatikan lagi bahwa di sini kita menerapkan maqam bayyati dengan menerapkan maqam bayyati dengan pola tadi nada mina megidatur. Nah, bagi sahabat MQ yang senantiasa selalu takut salah ketika penerapan maqam bayyati di ayat-ayat Al-Quran, nah di sini karena langsung ke ayat Al-Quran, maka tadi sahabat MQ bisa kita menerapkan dulu atau memurojaahnya tidak langsung ke ayat Al-Quran. Seperti tadi kita menerapkannya dengan pola, ya, dengan pola.

Nada yang keenam miring, lalu naik. Nah, nada itu sudah nempel pipinya atau ganti dengan nama makomnya, karena tadi makomnya ganti dengan nama makomnya.

0: besar. Bayati keenam miring, lalu naik. Nah, seperti itu bisa untuk memurojaah makom-makom. Atau selain itu, kita misalkan mau menerapkan di satu ayat dengan pola nada mina. Bisa, bisa. Contoh misalkan hamdalah. Ayatnya semua pakai hamdalah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nah, ujungnya naik. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ya. Baik, alhamdulillah sahabat MG, sudah ada beberapa atensi yang masuk di sore hari ini. Dan kita simak bersama atensi yang masuk. Dan bagi sahabat MG yang ingin menyampaikan atensi di sore hari ini, silakan untuk menyampaikan atensinya melalui WhatsApp MKFM, yaitu di 0811-224-1027 ya. Jangan lupa sahabat MG sertakan juga nama, usia, dan juga alamat. Sahabat MG, kita simak dulu atensi yang masuk di sore hari ini. Di sini yang pertama ada Ibu Munawaroh dari Cileunyi. Kita simak bersama sahabat MP. Ini dia tilawah dari Ibu Munawaroh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz mau ikut belajar dengan Ibu Munawaroh, Uskopa Cileunyi, 68 tahun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Minalladzina amanu sabila shadaqallahul adzim. Ustaz, mohon koreksinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Munawaroh dari Puskofat Cileni. Insyaallah, alhamdulillah. Terima kasih Ibu Munawaroh sudah bisa bergabung bertilawah di sore hari ini, yaitu di surah An-Nisa ayat 48 sampai ayat 51 ya, dengan menerapkan makom bayati. Insyaallah, alhamdulillah. Ada sedikit catatannya, masih tidak sama ketika praktek di dua harokatnya ya, seperti di ayat 50 tadi, unzur kaifa yaftaruna ala allahil kadhib, ya, panjangan ala allahil, nah, satu ayunan kalau di tahsin maknanya itu di ayun aja, satu ayunan ya, tidak lebih dari itu. Alallahil, alallahil kadhib wa kafabihi isna ya, wa kafabihi isna, yang dua harokat ya, cukup satu ayunan saja. Nah, itu sudah ukuran dua harokatnya Ma'ijah atau satu alif. Baik, alhamdulillah sahabat MK, itu tilawah dari Ibu Munawaroh dari Puskofat Cileunyi. Bagi sahabat MK yang ingin menyampaikan atensinya di sore hari ini, silahkan sahabat MK untuk menyampaikan atensinya melalui WhatsApp MKFM, yaitu di 0811 224 1027. Sekali lagi, bagi sahabat MK yang ingin menyampaikan atensinya di sore hari ini, silakan sahabat MK untuk menyampaikan atensinya melalui WhatsApp MKFM, yaitu di 0811 224 1027. Sahabat MK, setelah Ibu Munawaroh, di sini ada Ibu Eja dari Pamulihan. Kita simak bersama sahabat MK. Ini dia tilawah dari Ibu Eja.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bu Eja Pamulihan Semedang, 58 tahun.

بسم الله الرحمن الرحيم.

0: Sadaqallahul Azim. Ditunggu koreksinya. Terima kasih bimbingannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Barakatuh Ibu Eja dari Pemulihan Sumedang ya, Masya Allah, Alhamdulillah, Barakallahu Fik. Terima kasih Ibu Eja sudah bisa bergabung bertilawah di sore hari ini, yaitu di Surah An-Nisa ayat 48 sampai ayat 51 ya. Masya Allah, Alhamdulillah, ada beberapa catatan buat Ibu Eja. Yang pertama, untuk mad gunnahnya nanti boleh diperhatikan lagi. Mad dua harokatnya juga dikonsistenkan lagi, dan setiap yang ada tanda panjang, nah, ya, diantaranya ada fathah bertemu alif, fathah berdiri, fathah bertemu alif bengkok, atau yang keempat ada kasroh bertemu ya sukun, kasroh berdiri, domah bertemu sukun sama domah terbalik, ya. Nah itu yang dibaca dua harokat. Nah di sini tadi di ayat 50 unzur kaifa yaftaruna ala Allahil kadhib, kadhib ya, ada ujungnya ya, bahwa di situ tidak di kadhib, tidak ada tanda panjang, tidak ada yang memanjangkan, tidak ada perintah panjang di situ, maka di situ tidak dibaca kadhib atau tidak ada kasroh bertemu ya sukun, maka di situ dibaca pendek alallahil kadhib, langsung aja alallahil kadhib ya, tidak ada apa celah sedikit pun yang seperti memanjangkan. Nah di situ ya wa kafa bihi ismam di situ ada gunna, di situ mimnya bertasydid atau tanwin bertemu dengan mim, di situ juga idgham diguna ismam mubina mubina. Nah ya, ini juga dua harokat di akhir. Nah ini harus hati-hati ketika kita bertilawah menemukan dua harokat di akhir. Yang pertama jangan sampai kepanjangan, yang kedua jangan juga mentok. Misalkan tidak kepanjangan nih, mau pas dua harokatnya, misalkan ismam mubina, nah itu mentok, tidak boleh ditahan mentok seperti itu. Karena kalau mentok itu seperti ada hamzah yang sukun di akhir ya, mubina, nah harus mengalir mubina, tapi tetap dua harokat. Maka di sini perlu latihan, begitu ya, perlu latihan, perlu diulang-ulang, begitu ya, perlu latihan untuk terbiasa kita menemukan berhenti dua harokat di akhir, karena banyak ayat-ayat yang praktik dua harokat di akhir, seperti di surah pendek ya, banyak wadduha walaili idza saja ya, tidak wadduha, nah itu tidak boleh walaili idza saja, nah boleh, tidak boleh dimentok-mentokkan seperti itu. Banyak ya, atau subbihisma rabbikal a'la, nah ya, itu tidak boleh. Ini juga di ayat-ayat ini di surah An-Nisa dari atas ujung-ujungnya tuh, dari ayat 46, 47, 48, 49, 50 sampai 51, di sini juga di akhir ayatnya menerapkan atau di sini menggunakan yang dua harokat di akhir. Qalila maf'ula mubina ya. Nah itu yang dua harokat di akhirnya atau di ujungnya. Maka di sini sahabat MG semuanya perlu latihan untuk membiasakan mempraktekkan dua harokat di akhir, begitu ya. Baik, alhamdulillah, terima kasih Ibu Eja tadi ya dari Pemulihan Sumedang, Masya Allah, Barakallahu Fik. Terima kasih Ibu Eja sudah bisa bergabung bertilawah di sore hari ini. Bagi sahabat MQ yang ingin bergabung, yang ingin menyampaikan atensinya di sore hari ini, silakan sahabat MQ untuk menyampaikan atensinya melalui WhatsApp MQ FM, yaitu di 0811-224-1027. Sekali lagi, bagi sahabat MQ yang ingin menyampaikan atensinya di sore hari ini, silakan untuk menyampaikan atensinya melalui WhatsApp MQ FM, yaitu di 0811-224-1027. Jangan lupa sahabat MQ sertakan juga nama, usia, dan juga alamat. Baik, alhamdulillah sahabat MQ, sebelum kita lanjutkan, nampaknya kita akan jeda terlebih dahulu dan insya Allah kita akan kembali lagi selepas beberapa informasi berikut ini.
2: Sahabat MQ, apa keutamaan perbuatan saling tolong-menolong sesama muslim? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
3: Sahabat MQ ingin mampu membaca Al-Quran yang baik dan indah, tapi masih bingung mencari tempat yang tepat untuk belajarnya? Hilangkan kebingungan Anda dengan mengikuti program Mahir Membaca Al-Quran dengan metode Magdis, persembahan LKP Magdis. Kelebihan belajar Al-Quran dengan LKP Magdis, kurikulum sistematis, fokus pada penguasaan keterampilan bukan hafalan teori, sistem kelas bervariasi, tatap muka juga online, serta para pengajar berpengalaman. Segera pilih program belajar sesuai kebutuhan Anda dan nikmati kemudahan serta keunikan metodenya sehingga membaca Al-Quran dengan baik dan indah dapat Anda pelajari. Informasi dan pendaftaran hubungi 0813-9880-5188, 0813-9880-5188, atau kunjungi metode Magdi.

0: Muhammad SAW.
1: Kok ada
0: dengan izin Allah dan pasti ada kebaikan di dalamnya. Semua masalah sudah diukur oleh Allah sesuai dengan kemampuan kita, karena Allah Maha Tahu dan Maha
1: Juga ya.
0: Oleh karena itu fokuslah bertobat, karena setiap kepahitan diundang oleh dosa.
1: Astagfirullah. Pantesan sering enggak tenang dan keburu-buru. Kurang tobat ini, Mak.
2: Halo, Assalamualaikum, Min.
1: Waalaikumsalam, Man. Kamu kemana aja?
2: Saya lagi enggak ada kuota, Min. Kamu kok kayak lagi nangis gitu? Emang ada apa sih, Min?
1: Iya, Man. Kayaknya saya kurang tobat ini, Mak.
3: Loh. Dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Ayo, turut menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah A'agim. Dial di ponsel Anda dengan menekan bintang 121 bintang 43 pagar. Bintang 121 bintang 43 pagar. Kemudian pilih judul Tausiah. Mulai Rp1.000 per pekan, Anda sudah turut serta bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
4: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah yang dilakukan secara terus-menerus walaupun sedikit." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dapatkan informasi bermanfaat dengan follow sosial media MKFM Bandung. MKFM Radio.
5: Sahabat MK, seseorang yang senantiasa menolong saudaranya dalam kebaikan, maka akan mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis riwayat Imam Bukhari.

0: Baik, Alhamdulillah sahabat MQ, Anda masih bersama kami dalam program Inspirasi Quran Maqomat. Pada sore hari ini, sahabat MQ, tentunya kita bertilawah di surah An-Nisa ayat 48 sampai ayat 51. Bagi sahabat MQ yang ingin menyampaikan atensinya di sore hari ini, silakan sahabat MQ untuk menyampaikan atensinya melalui WhatsApp MQ FM, yaitu di 0811-224-1027. Sekali lagi, bagi sahabat MQ yang ingin menyampaikan atensinya di sore hari ini, silahkan sahabat MQ untuk menyampaikan atensinya melalui WhatsApp MQ FM, yaitu di 0811-224-1027. Jangan lupa tentunya sahabat MQ sertakan juga nama, usia, dan juga alamatnya. Baik, Alhamdulillah sahabat MQ, tadi setelah Ibu Eja dari Pemulihan, di sini ada Ibu Ida dari Padalarang. Kita simak sahabat MQ, ini dia tilawah dari Ibu Ida.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inspirasi Quran tilawah sore. Makom Bayati, tilawah Quran surat An-Nisa ayat 48 sampai 51. Bersama Ibu Ida dari Padalarang, 57 tahun.

0: Sadaqallahul azim. Dan terus koreksinya Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Ida dari Padalarang. Masya Allah, alhamdulillah, barakallahu fiik ya. Tahsinnya bagus juga, penerapan makom bayatinya juga alhamdulillah sudah cukup baik ya. Masya Allah, alhamdulillah. Nah, bagi yang lain silahkan untuk terus lagi mempelajari cara baca Al-Quran atau tahsinnya. Begitu ya, tahsin, membaguskan bacaan Al-Quran. Dan juga untuk memperindahnya, bisa kita mempelajari maqamnya. Maqam Al-Quran itu, atau nada-nada untuk bertilawah Al-Quran itu, ada 7. Maqdis itu merangkum dalam kalimat na baso hiji nikaraos. Maaf. Baso hiji nikaraos ini, bayati, nah ini yang kita terapkan sekarang. Baso, so-nya soba, ada makom soba juga. Bayati, soba, baso hiji, hi-nya hijaz. Ada makom hijaz, ji-nya jiharka. Baso hiji, nikaraos, nihawan, sikah, dan juga ros. Ya. Ada makom nihawan, makom sikah, dan juga makom ros. Jadi ada 7. Bayati, soba, hijaz, jiharka, nihawan, sikah, dan makom ros. Jadi ada 7 makom. Nah, bagi sahabat MK, tahsinnya dipelajari lagi, diperbaiki lagi. Nah, setelah tahsinnya cukup baik, maka nanti kita belajar makomnya untuk memperindah bacaan-bacaan kita, agar kita bisa, salah satunya bisa mentadaburi dengan makom Al-Quran. Makin khusyuk ketika bertilawah, makin betah, dan juga puncaknya yaitu istiqomah. Baik, terima kasih Ibu Ida dari Padalarang. Masya Allah, alhamdulillah, barakallahu fiik. Terima kasih Ibu Ida sudah bisa bergabung bertilawah di sore hari ini. Baik, alhamdulillah sahabat MG, setelah Ibu Ida di sini ada Nenek Salman dari Ujung Berung. Kita simak sahabat MG tilawah dari Nenek Salman. Ini dia tilawah dari Nenek Salman.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan neneknya Salman dari Ujung Berung. Inspirasi sore, inspirasi Quran Makomat. Bismillahirrahmanirrahim. Surah An-Nisa ayat 48 sampai 51.

0: sabilah. Sodaqallahul adim.
1: Hatur nuhun jazakallahu khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nenek Salman dari ujung Berung, masya Allah, alhamdulillah. Terima kasih Nenek Salman sudah bisa bergabung bertilawah di sore hari ini, yaitu di surah An-Nisa ayat 48 sampai ayat 51 ya, masya Allah, alhamdulillah. Barakallahu fiik. Alhamdulillah sahabat MG, atensi-atensi yang masuk di sore hari ini, masya Allah ya, bermakna dan juga ini motivasi buat kita semua bahwa untuk mempelajari Al-Quran itu jangan malu belajar Al-Quran meski usia bertambah, tetapi yang harus malu jika usia bertambah tetapi belum mau mendekat kepada Al-Quran. Maka ayo kita selalu dan terus berjuang untuk tilawah kita, tadarus kita, baca Al-Quran kita bisa lebih baik, bisa lebih tahsin lagi, lebih baik lagi, lebih bagus lagi. Dan semoga bacaan-bacaan Al-Quran kita senantiasa menjadi petunjuk dan juga menjadi hidayah untuk kita semua. Sahabat MG, satu ayat yang dipelajari hari ini lebih baik daripada menunda belajar hingga esok yang belum tentu datang. Jadi kita pelajari mulai hari ini dan seterusnya bahwa sesungguhnya Al-Quran tidak menuntut kita menjadi sempurna tetapi mengajak kita untuk terus memperbaiki diri kita. Bagi sahabat MG semuanya ahli Al-Quran, sahabat MG semuanya ahli tilawah dan terus memperbaiki tilawahnya, maka itu satu keberuntungan, satu kenikmatan buat kita semua. Semangat terus buat sahabat MG semuanya. Sahabat MG, semoga Allah menjadikan kita termasuk ahli Al-Quran yang membaca, memahami, dan termasuk semoga kita mampu untuk mengamalkan, dan tentunya kalau kita diberi kemampuan untuk mengajarkan, maka ajarkanlah Al-Quran walaupun satu ayat begitu. Baik, alhamdulillah sahabat MG, waktu tidak terasa sudah hampir satu jam kita bersama dalam program Inspirasi Quran Maqomat di sore hari ini. Tentunya saya Didi Hidayat, mohon pamit undur diri, mohon maaf atas segala kekurangan dan juga kesalahannya di sore hari ini. Demikian sahabat MP kebersamaan kita pada sore hari ini. Terima kasih yang sudah bergabung serta berinteraksi, yang sudah mengirimkan atensinya di sore hari ini. Bagi sahabat MP yang belum bisa mengirimkan atensinya, ayo di lain waktu kita semangat lagi. Mudah-mudahan di kesempatan berikutnya kita bisa bersilaturahim kembali dalam program Inspirasi Quran Maqomat. Sahabat MQ, sekali lagi saya Dedi Hidayat dari Magdis Ma'ad Al-Quran di Rusa Islamia. Mohon pamit undur diri, mohon maaf atas segala kekurangan dan juga kesalahannya. Kita tutup sahabat MQ dengan tasdik. Sadaqallahul Azim. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Inspirasi Quran telah menghidupkan sore Anda. Selamat menuntun langkah meluaskan kebaikan. Solusi Quran memandu amal sesuai tuntunan. Sahabat MQ, berbeda bahasa, beragam budaya, dan bercorak kewarganegaraan, umat muslim di berbagai belahan dunia lahir dengan masing-masing kehususannya. Kendati demikian, dalam sholat dan doa, kaum muslimin membidik satu arah kiblat yang sama, yakni menghadap Ka'bah di Masjidil Haram Kota Mekah. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjamin keselamatan dan keamanan orang-orang yang masuk ke dalamnya, karena sejatinya Masjid berperan penting dalam membangun karakter dan identitas kebudayaan umat, serta penegakan agama Islam. Sahabat MQ, berikut beberapa panduan amal yang dapat kita lakukan untuk memuliakan masjid. Pertama, melakukan sholat tahiyatul masjid pada saat memasukinya. Kedua, merawat dan menjaga kebersihannya dari berbagai kotoran dan najis. Ketiga, beriktikaf, tadarus, pengajian atau taklim di dalamnya. Dan terakhir, memakmurkannya dengan berbagai kegiatan positif, menghidupkannya dengan ibadah dan kajian-kajian keilmuan, serta merancang program-program yang dapat mendekatkan masyarakat kepada masjid, sehingga tercapai lingkungan yang kondusif. Sahabat MQ, berikut bacaan doa meminta keamanan yang dipanjatkan oleh Nabi Ibrahim alaihi salam. Rabbi ij'al hadzal balada amina waj'alni wa baniya an na'budu al-asnam. Ya, artinya, ya Tuhanku, jadikanlah negeri ini Mekah, negeri yang aman, dan jauhkanlah aku beserta anak cucuku agar tidak menyembah berhala. Al-Quran Surat Ibrahim ayat ke-35. MQFM Bandung, inspirasi keluarga Indonesia.
0: Teropong kabar dunia Islam dari berbagai belahan, kami rangkum dalam Inspirasi Sore.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dipancarluaskan langsung dari Jalan Geger Kalonggirang Baru nomor 11 Bandung, MKFM Inspirasi Keluarga Indonesia. Bagaimana kabar Anda sahabat MK di sore hari ini? Mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan, kelancaran sahabat MK dalam menambah amalan-amalan untuk kita bekal nanti sahabat MK. Alhamdulillah, senang sekali sahabat siar Zeni Fauzi kembali bisa membersamai ruang dengar Anda di program Inspirasi Sore sahabat MK ataupun di segmen Berita Dunia Islam. Setelah tadi kita sama-sama menyimak sahabat MK terkait ilmu bagaimana kita cara maqamat Al-Quran agar lantunan yang kita lantunkan Al-Quran sahabat MK ini terasa indah untuk didengar sahabat MK, sehingga hati kita tergerak untuk selalu dekat dengan Al-Quran. Dan di segmen terakhir ini sahabat MK di Berita Dunia Islam, kita kembali juga menambah ilmu terkait berita-berita nasional maupun internasional sahabat MK yang akan kami hadirkan. Di sini kami sudah sediakan sahabat MK 6 pilihan berita dunia Islam. Dan di sore hari ini pun saya tidak sendirian sahabat MK, akan juga ditemani oleh sahabat reporter Muhammad Dafa yang alhamdulillah sudah bergabung sahabat MK di studio MK FM Bandung. Kita sapa terlebih dahulu sahabat MK. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat Dafa.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh sahabat Zaini Fauzi.
0: Bagaimana kabarnya di sore hari ini sahabat Dafa?
1: Alhamdulillah kabar baik, kabar sehat begitu ya sahabat Zaini. Bagaimana kabarnya di sore hari ini sahabat Zaini?
0: Alhamdulillah kabar baik juga dan kabar sehat sahabat Dafa.
1: Alhamdulillah.
0: Di sore hari ini ya sahabat Dafa, kita akan kembali hadirkan sahabat MG 6 pilihan berita dunia Islam yang bisa Anda pilih maksimal 3 sahabat MG. Apa saja? Kita review ya sahabat Dafa ke 6 pilihan judul di sore hari ini. Untuk di pilihan pertama sahabat MK, ada Ketua Dewan Masjid Indonesia dorong peran masjid percepat sertifikasi halal.
1: Ketua Dewan Masjid Indonesia sahabat MK mendukung adanya peluncuran Halal Center Prima yang digagas oleh Dewan Masjid Indonesia atau DMI sebagai upaya mempercepat sertifikasi halal bagi pelaku usaha menjelang pemberlakuan kewajiban sertifikat halal ataupun juga sertifikasi halal secara lebih luas di tahun ini. Selain sebagai tempat ibadah, sahabat MK, masjid juga diharapkan mampu berperan dalam pemberdayaan ekonomi umat, termasuk juga membantu pelaku usaha meningkatkan daya saing melalui kepemilikan sertifikat halal.
0: Iya, sahabat MK, silakan Anda bisa pilih di pilihan nomor 1. Ketua Dewan Masjid Indonesia dorong peran masjid percepat sertifikasi halal. Kemudian di pilihan nomor 2 sahabat MK, Liga Arab kutuk penyerangan penjajah Israel ke Masjid Al-Aqsa.
1: Sekretariat Jenderal Liga Arab sahabat MK mengutuk dengan keras praktik-praktik provokatif dan juga pelanggaran yang menodai kesucian tempat suci tersebut, yang merupakan eskalasi berbahaya dan juga provokasi terhadap perasaan umat muslim di seluruh dunia. Liga Arab juga menyatakan sahabat MK keprihatinannya yang mendalam atas pembatasan berkelanjutan yang diberlakukan oleh pasukan pendudukan Israel terhadap akses jamaah ke Masjid Al-Aqsa.
0: Ya, silakan sahabat MK, Anda bisa pilih di pilihan nomor 2. Liga Arab kutuk penyerangan penjajah Israel ke Masjid Al-Aqsa. Kemudian di pilihan nomor 3 sahabat MK, MUI siapkan rangkaian prakongres umat Islam, angkat isu keumatan dan kebangsaan.
1: Majelis Ulama Indonesia atau MUI sahabat MK mulai mempersiapkan rangkaian kegiatan Prakongres Umat Islam atau KUI yang ke-8 di tahun ini. Hal tersebut sebagai bagian dari proses penyusunan materi dan juga rekomendasi terkait dengan kongres tersebut agar lebih komprehensif serta juga responsif terhadap berbagai persoalan umat, bangsa dan juga dunia. Forum-forum pra-kongres tersebut ini menjadi sarana sahabat AMQ untuk dapat juga mengidentifikasi dan juga mendalami berbagai persoalan aktual yang berkembang di tengah masyarakat.
0: Silakan sahabat AMQ, Anda bisa pilih di pilihan nomor 3. MUI siapkan rangkaian prakongres umat Islam, angkat isu keumatan dan kebangsaan. Kemudian di pilihan nomor 4, sahabat MQ, Hakim Agung Palestina tegaskan RUU pembatasan azan pelanggaran kebebasan beribadah.
1: Hakim Agung Palestina, sahabat MQ, dan juga penasihat Presiden untuk urusan agama dan hubungan Islam, Mahmud Al-Habsyah, mengatakan bahwa rancangan undang-undang pembatasan suara masjid oleh Israel sama dengan deklarasi perang agama terhadap tempat-tempat suci dan juga ritual Islam, serta juga serangan langsung terhadap kebebasan beribadah. Berdasarkan rancangan undang-undang tersebut, tidak ada sistem pengeras suara yang boleh dipasang ataupun juga dioperasikan di masjid tanpa izin.
0: Ya, silakan Anda bisa pilih sahabat MQ di pilihan nomor 4. Hakim Agung Palestina tegaskan RUU pembatasan azan pelanggaran kebebasan beribadah. Kemudian di pilihan nomor 5 sahabat MQ, Kementerian Agama dorong sertifikasi profesi amil zakat dan nazir wakaf.
1: Kebutuhan terhadap amil zakat dan juga nazir wakaf, sahabat MQ, secara profesional saat ini pun juga cukup tinggi. Hal tersebut didorong untuk dapat juga dihadirkan, ataupun juga adanya hal tersebut begitu, Kementerian Agama pun juga mendorong terkait dengan sertifikasi profesi yang akan digelar oleh Kementerian Agama. Pihak terkait pun juga menilai bahwa pelatihan tersebut menjadi langkah penting dalam menyiapkan masa depan tata kelola zakat dan juga wakaf yang lebih profesional, di mana penguatan kompetensi harus berjalan seiringan dengan penguatan ekosistem profesi di bidang zakat dan juga wakaf untuk ke depan.
0: Silakan sahabat MQ, Anda bisa pilih di pilihan nomor 5, Kementerian Agama dorong sertifikasi profesi, amil zakat, dan nazir wakaf. Dan di pilihan terakhir sahabat MQ, di pilihan nomor 6, ada LKAAM, siapkan konsep pidana adat untuk perda anti-LGBT.
1: Ketua LKAAM atau Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau, Sumatera Barat, sahabat MQ, mengungkapkan bahwa lembaganya tengah menyusun konsep pidana adat yang nantinya akan diusulkan ataupun juga akan diusulkan menjadi peraturan daerah. Menurutnya, pidana adat disiapkan untuk dapat juga mengatur berbagai perbuatan yang dinilai bertentangan dengan norma adat dan juga nilai hidup di tengah masyarakat.
0: Silakan sahabat MQ, Anda bisa pilih di pilihan nomor 6 ya. Ada LKAAM, siapkan konsep pidana adat untuk perda anti-LGBT. Itu tadi sahabat MQ, keenam pilihan judul berita dunia Islam di sore hari ini. Silakan Anda bisa pilih melalui layanan interaktif kami di WhatsApp atau SMS di 0811-224-1027. 0811-224-1027. Jangan lupa sahabat MQ sertakan nama Anda, usia, alamat Anda, dan juga pilihan berita dunia Islam Anda di sore hari ini. Dan kami akan kembali review ya sahabat Dava, keenam judul pilihan berita dunia Islam di sore hari ini sahabat MQ. Untuk di pilihan pertama, ada Ketua Dewan Masjid Indonesia dorong peran masjid percepat sertifikasi halal.
1: Selanjutnya sahabat MQ, di pilihan berita nomor kedua, Liga Arab kutuk penyerangan penjajah Israel ke Masjid Al-Aqsa.
0: Di pilihan nomor tiga sahabat MQ, MUI siapkan rangkaian prakongres umat Islam, angkat isu keumatan dan kebangsaan.
1: Adapun di pilihan berita nomor keempat, sahabat MQ, yang bisa Anda pilih, Hakim Agung Palestina tegaskan rancangan undang-undang pembatasan azan pelanggaran kebebasan beribadah.
0: Kemudian di pilihan nomor 5, sahabat MQ, Kementerian Agama dorong sertifikasi profesi amil zakat dan nazir wakaf.
1: Dan di pilihan terakhir, sahabat MQ, LKKAM disiapkan konsep pidana untuk perda anti-LGBT.
0: Ya, langsung sampaikan pilihan berita dunia Islam Anda di sore hari ini sahabat MQ melalui layanan interaktif kami di 0811-224-1027. 0811-224-1027. Jangan lupa sertakan nama Anda, usia, alamat Anda, dan juga pilihan berita dunia selama Anda di kebersamaan sore hari ini, sahabat MK. Insya Allah kami akan mulai menyapa Anda yang sudah bergabung menyampaikan pilihannya selepas beberapa informasi dari relasi kami yang bermanfaat berikut ini.
2: Sahabat MK, apa yang menjadi balasan bagi seorang hamba yang saling tolong-menolong dalam dosa? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
3: Wargi Kanya'ah Kota Bandung, pernah nggak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya!
4: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
2: Sahabat MK, sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan, jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
5: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan, dan pertolongan Allah dijanjikan wallahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah di antaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
2: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli semakin melayani dan peduli.
6: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan katakanlah kepada hamba-hambaku, hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang lebih baik, karena sesungguhnya setan itu menimbulkan perselisihan di antara mereka. Sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagi manusia." Al-Qur'an surat Al-Isra ayat 53.
2: Dapatkan ragam konten inspiratif dengan subscribe YouTube MKFM Bandung, MDLK, mulai dakwah lewat call.

sahabat MQ, dari sahabat Uqbah bin Amr bin Sa'labah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Barang siapa yang memberi petunjuk pada kejelekan, maka ia akan mendapatkan dosa dari perbuatan jelek tersebut, ditambah dengan dosa dari orang yang mengamalkannya, tanpa mengurangi dosa mereka sedikit pun juga." Hadis riwayat Imam Muslim.

0: MKFM Inspirasi Keluarga Indonesia. Terima kasih sahabat MK, Anda masih bersama kami di segmen Berita Dunia Islam. Silakan sahabat MK bagian yang menyampaikan pilihan Berita Dunia Islam di sore hari ini. Kami kembali akan review ya sahabat Dava. Mungkin barangkali Anda yang baru saja menyimak sahabat MK di sore hari ini, tenang saja, kami akan kembali review ke-6 judul pilihan berita dunia Islam di sore hari ini. Untuk di pilihan pertama sahabat MK, ada Ketua Dewan Masjid Indonesia dorong peran masjid percepat sertifikasi halal.
1: Selanjutnya sahabat MK di pilihan berita nomor kedua, Liga Arab kutuk penyerangan penjajah Israel ke Masjid Al-Aqsa.
0: Kemudian di pilihan nomor 3 sahabat MK, ada MUI siapkan rangkaian prakongres umat Islam, angkat isu keumatan dan kebangsaan.
1: Kemudian di pilihan berita nomor 4 sahabat MK yang bisa Anda pilih, Hakim Agung Palestina tegaskan rancangan undang-undang pembatasan azan, pelanggaran kebebasan beribadah.
0: Di pilihan kelima sahabat MK, Kementerian Agama dorong sertifikasi profesi amil zakat dan nazir wakaf.
1: Dan di pilihan terakhir sahabat MK di pilihan berita nomor ke-6, Lembaga Kerapatan Adat ala Minangkabau siapkan konsep pidana adat untuk perda anti LGBT.
0: Ya, silakan sahabat MK sampaikan pilihan berita dunia Islam Anda melalui layanan interaktif kami ya di 0811-224-1027, 0811-224-1027. Jangan lupa sahabat MK sertakan nama Anda, usia, alamat Anda dan juga atensi pilihan berita dunia Islam Anda di sore hari ini. Kami akan mulai menyapa Anda yang sudah bergabung menyampaikan pilihan beritanya di sore hari ini. Yang pertama ada sahabat Erpin ya dari Baros Arjasari memilih pilihan beritanya di nomor 1, 3 dan juga 4. Kemudian ada sahabat Anggi Nurpahmi dari Ciwastra menyampaikan pilihan beritanya di nomor 2, 3 dan juga 4. Selanjutnya ada sahabat Mahadi di Cimenyan, Kabupaten Bandung menyampaikan pilihan beritanya di nomor 1, 2 dan juga 3. Ibu Dewi dari Cimahi juga menyampaikan pilihan beritanya di nomor 1, 2 dan 4. Ibu Siti dari Jelekong memilih pilihan beritanya di nomor 4, 5 dan juga 6. Ada sahabat Lina dari Ranca Ekek memilih pilihan beritanya di nomor 2 dan 4. Ada sahabat Yudi di Padalarang memilih pilihan beritanya di nomor 4, 5 dan juga 6. Ada sahabat Elpa Umar dari Ranca Manyar menyampaikan pilihan beritanya di nomor 2, 4 dan juga 6. Sahabat Teh Naya di Kebun Gedang memilih pilihan beritanya di nomor 1, 2 dan juga 3. Ada sahabat Ibu Ade dari Ranca Ekek juga menyampaikan pilihan beritanya di nomor 1, 2 dan juga 3. Selanjutnya kami sapa kembali Anda sahabat MK, ada sahabat Denny di Kebon Gedang juga menyampaikan pilihan beritanya di nomor 1, 2 dan juga 3. Selanjutnya kami sapa Anda sahabat MK yang sudah bergabung menyampaikan pilihan berita dunia Islam, berita dunia Islamnya di sore hari ini ya di melalui grup sahabat MK. Ini untuk di pilihan pertama ada 6 suara. Kemudian di pilihan nomor 2 ada 6 suara, di pilihan nomor 3 ada 5 suara, di pilihan nomor 4 ada 1 suara, di pilihan nomor 5 juga ada 1 suara, dan di pilihan nomor 6 ada 2 suara. Kami sapa Anda di sore hari ini sahabat MK, ada Nenek Salman dari Ujung Berung. Kemudian ada sahabat Rehan Rahmadian juga dari Ujung Berung ya. Ada Ummu Afifah dari Ummu Afifah Mulyani ya di sore hari ini. Ada Ibu Ida di Padalarang, kemudian ada sahabat Mahadi di Cimenyan, ada sahabat Sandi di Banjaran yang bergabung di sore hari ini ya, yang sudah menyampaikan pilihan berita dunia Islamnya. Dan bagaimana sahabat Dava? pilihan berita dunia Islam yang paling banyak dipilih oleh sahabat MK di nomor berapa saja nih?
1: Iya, baik. Alhamdulillah, terima kasih sahabat MK dan juga sahabat Zaini. Insya Allah, tiga pilihan berita akan hadir ke ruang dengar Anda, sahabat MK, di sore hari ini. Yang pertama, di pilihan berita nomor 1, berkaitan dengan Dewan ataupun juga Ketua Dewan Masjid Indonesia dorong peran masjid percepat sertifikasi halal. Kemudian di pilihan berita nomor 2, sahabat MK, ada Liga Arab yang kutuk penyerangan penjajah Israel ke Masjid Al-Aqsa. Dan terakhir di pilihan berita nomor 3, ada MUI yang siapkan rangkaian prakongres umat Islam, angkat isu keumatan dan juga kebangsaan. Insya Allah di pilihan berita nomor 1, 2 dan 3, sahabat MK.
0: Ya sahabat MK, kita langsung saja simak ya berita di edisi hari Rabu, tanggal 3 Juni 2026, yang juga bertepatan di tanggal 17 Zulhijjah 1447 Hijriah, selengkapnya untuk Anda.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini seperti sore berita dunia Islam Rabu 3 Juni 2026 ataupun bertepatan pada 17 Zulhijjah 1447 Hijriah. Bersama saya Muhammad Dafa, berikut berita selengkapnya. Sahabat MK, Ketua Dewan Masjid Indonesia Yusuf Kala mendukung peluncuran Halal Center Prima yang digagas oleh Dewan Masjid Indonesia atau DMI sebagai upaya mempercepat sertifikasi halal bagi pelaku usaha menjelang pemberlakuan kewajiban sertifikasi halal secara lebih luas pada tahun ini. Melansir laman Mina News, pihaknya keberadaan pusat layanan halal tersebut berbasis masjid dapat membantu masyarakat, khususnya pelaku usaha mikro, kecil dan juga menengah atau UMKM, memperoleh pendampingan dalam proses sertifikasi halal yang selama ini masih dianggap rumit oleh sebagian pelaku usaha. Dirinya pun juga menilai bahwa masjid memiliki jaringan yang lebih luas hingga tingkat akar rumput, sehingga dapat menjadi sarana efektif untuk mengedukasi masyarakat mengenai pentingnya produk halal. Beralih ke berita selanjutnya, sahabat MK, Liga Arab mengutuk penyerangan penjajah Israel ke Masjid Al-Aqsa di bawah perlindungan pasukan pendudukan. Sekretariat Jenderal Liga Arab juga mengutuk praktik-praktik provokatif dan juga pelanggaran yang menodai kesucian tempat suci tersebut, yang merupakan eskalasi berbahaya dan juga provokasi terhadap perasaan umat muslim di seluruh dunia. Melansir laman Mina News, ditegaskan bahwa praktik-praktik tersebut merupakan pelanggaran mencolok terhadap hukum internasional dan juga hukum humaniter internasional. Liga Arab juga menyatakan keprihatinannya yang mendalam atas pembatasan pemberlakuan yang juga diberlakukan secara keberlanjutan oleh penduduk Zionis Israel. Berita terakhir, sahabat MK, Majelis Ulama Indonesia atau MUI mulai mempersiapkan rangkaian kegiatan Prakongres Umat Islam atau KUI yang ke-8 di tahun ini. Hal tersebut sebagai bagian dari proses penyusunan materi dan juga rekomendasi untuk kongres tersebut yang lebih komprehensif serta responsif terhadap berbagai persoalan umat, bangsa dan juga dunia. Wakil Sekretaris Jenderal MUI Bidang Halal sekaligus juga Panitia Kongres Umat Islam Indonesia, H. Rofiqul Umam, menjelaskan bahwa Panitia Kongres melalui Streaming Committee yang juga terbagi ke dalam sekitar 7 hingga dengan 8 komisi juga akan menyelenggarakan berbagai forum ilmiah dan juga diskusi tematik. Menurutnya, forum-forum tersebut ini pun juga menjadi sarana untuk mengidentifikasi dan juga mendalami berbagai persoalan aktual yang berkembang di tengah masyarakat. Demikian SPD Sore Berita Dunia Islam Rabu 3 Juni 2026 ataupun bertepatan pada 17 Zulhijjah 1447 Hijriah. Bersama saya Muhammad Dafa, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: FM Bandung, inspirasi keluarga Indonesia. Jadwal waktu sholat hari ini dipersembahkan oleh MKFM, inspirasi keluarga Indonesia.
0: Sahabat MK, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Isra ayat ke-78 yang artinya dirikanlah salat sejak matahari tergelincir sampai gelapnya malam dan laksanakan pula salat subuh. Sesungguhnya salat subuh itu disaksikan oleh malaikat. Kami sampaikan informasi azan maghrib untuk kota Bandung dan sekitarnya, sahabat MQ, akan berkumandang pada pukul 17.47 waktu Indonesia Barat. Azan maghrib untuk kota Bandung dan sekitarnya akan berkumandang pada pukul 17.47 waktu Indonesia Barat. Mari sahabat MQ, kita persiapkan ibadah kita penuh dengan kehusuan, dan informasi azan ini disampaikan oleh MQFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia.

0: Di akhir kebersamaan ini sahabat MQ, kami akan lengkapi. Namun sebelum itu kami sapa kembali Anda, ada sahabat Ibu Enin dari Gede Bage yang menyampaikan pilihannya di nomor 3, 4 dan juga 5. Ibu Siti di Batu Jajar juga menyampaikan pilihannya di nomor 2, 4 dan juga 6. Ibu Rus dari Garut menyampaikan pilihannya di nomor 1, 2 dan juga 3. Di sore hari ini sahabat MQ, kami lengkapi informasi terkait MUI siapkan rangkaian prakongres umat Islam angkat isu keumatan dan kebangsaan sahabat MQ. Majelis Ulama Indonesia atau MUI mulai mempersiapkan rangkaian kegiatan prakongres umat Islam ke-8 ya sahabat DAFA tahun 2026. Hal ini sahabat MQ sebagai bagian dari proses penyusunan materi dan rekomendasi kongres yang lebih komprehensif serta responsif terhadap berbagai persoalan umat, bangsa, dan dunia.
1: Ya, Wakil Sekretaris Jenderal MUI Bidang Halal sekaligus juga Panitia Kongres Umat Islam Indonesia yang ke-8, Haji Rofiqul Umam menjelaskan bahwa Kongres Umat Islam Indonesia tersebut ini pun juga akan direncanakan berlangsung pada tanggal 24 hingga dengan 26 Juli 2026 mendatang, di mana pihaknya pun juga menyatakan bahwa sebelum memasuki agenda besar tersebut, MUI sendiri akan menggelar berbagai kegiatan prakongres sebagai bagian dari proses persiapan tersebut, sahabat MQ. Menurutnya, kegiatan prakongres akan dilaksanakan melalui dua jalur. Yang pertama, kegiatan yang diselenggarakan oleh komisi-komisi MUI sesuai dengan bidang tugas dan juga fungsinya nih, sahabat Zaini.
0: Ya, sahabat Dafa. Menurutnya ditambahkan juga sahabat Dafa, hingga saat ini telah terdaftar ya atau terdata sekitar 11 kegiatan dari berbagai komisi yang akan menjadi bagian dari rangkaian menuju Kongres Umat Islam Indonesia yang ke-8. Selain itu sahabat MQ, panitia kongres melalui steering ya komite SC yang terbagi ke dalam sekitar 7 hingga 8 komisi yang juga akan menyelenggarakan berbagai forum ilmiah dan diskusi tematik.
1: Iya, kegiatan-kegiatan tersebut sahabat MQ tidak hanya dilaksanakan di kantor MUI Pusat, tetapi juga akan melibatkan berbagai institusi dan juga pemangku kepentingan lainnya. Seperti halnya ada pesantren, kemudian juga perguruan tinggi, organisasi kemasyarakatan, serta lembaga-lembaga terkait di berbagai daerah. Karena menurutnya sahabat MQ juga sahabat Zaini bahwa pelaksanaan prakongres tersebut ini dihadirkan gitu ya di berbagai lokasi. Ini pun juga bertujuan memperluas partisipasi dan juga menjaring sebanyak mungkin masukan dan juga adanya hal-hal tersebut begitu dari berbagai elemen umat Islam. Karenanya pihaknya pun juga menegaskan bahwa kegiatan prakongres memiliki peran penting dalam memperkaya substansi terkait dengan materi-materi yang akan dihadirkan yang akan dibahas pada Kongres Umat Islam Indonesia yang ke-8 tersebut, sahabat MQ.
0: Ya, ditambahkan juga sahabat MQ, prakongres ini dimaksudkan untuk memberikan masukan catatan kritis sekaligus memperdalam berbagai materi yang sedang disusun oleh steering ya komite kongres. Di lebih lanjutnya sahabat MQ, pihaknya menjelaskan bahwa forum-forum prakongres juga menjadi sarana untuk mengidentifikasi dan mendalami berbagai persoalan aktual yang berkembang di tengah masyarakat baik pada level nasional maupun global.
1: Iya, di mana pihaknya pun juga berharap sahabat MQ dengan adanya hal tersebut dapat juga menyelami berbagai isu dan juga permasalahan yang sedang dihadapi oleh umat, oleh bangsa, bahkan juga tantangan global. Sehingga materi yang dinantinya disusun oleh SC tersebut terkait dengan kongres ini pun juga benar-benar tepat sasaran dan juga relevan dengan kebutuhan umat saat ini ya sahabat Zaini.
0: Betul sahabat, apa? Melalui rangkaian prakongres tersebut sahabat MQ, MUI berharap Kongres Umat Islam di Indonesia yang ke-8 ini tidak hanya menjadi forum silaturahim dan konsolidasi umat, melainkan juga untuk mampu menghasilkan gagasan, rekomendasi, dan langkah strategis yang memberikan kontribusi nyata bagi pembangunan bangsa serta kemajuan umat Islam di Indonesia. Itu tadi sahabat MQ informasi di kebersamaan sore hari ini. Kami ucapkan terima kasih untuk Anda yang sudah menyimak dari awal hingga akhir kebersamaan. Kami juga mengucapkan terima kasih untuk Anda sahabat MQ yang sudah menyampaikan interaksinya. Mudah-mudahan interaksi yang dikirimkan ini menjadi amal soleh untuk kita semuanya. Amin. Allahumma amin. Dan akhirnya sahabat siar Zaini Fauzi
1: Sahabat reporter Muhammad Dava dan kru MKFM yang bertugas undur diri dari ruang dengar Anda.
0: Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Teropong kabar dunia Islam dari berbagai belahan. Kami rangkum dalam Inspirasi Sore.

0: Sahabat MG, mari menjemput rahmat dengan lantunan kalam cintanya dalam Murotal MG FM.
1: Ya Quran, alaika salam.
0: Surat ke-89 Al-Fajr. Fajar, 30 ayat.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
2: Wal-fajr.
3: Demi fajar.
2: Walayalin 'ashr.
3: Demi malam yang 10.
2: Wasy-syafi'i wal-watr.
3: Demi yang genap dan yang ganjil.
2: Wal-layli idza yasr.
3: Demi malam apabila berlalu.
2: Hal fi dzalika qasamul lidzi hijr.
3: Adakah pada yang demikian itu terdapat sumpah yang dapat diterima bagi orang-orang yang berakal?
2: Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ad.
3: Tidakkah engkau Muhammad memperhatikan bagaimana Tuhanmu berbuat terhadap kaum 'Ad?
2: Irama dzatil 'imad.
3: Yaitu penduduk Irom, ibu kota kaum 'Ad, yang mempunyai bangunan-bangunan yang tinggi.
2: Allati lam yukhlaq mithluha fil bilad.
3: Yang belum pernah dibangun suatu kota seperti itu di negeri-negeri lain.
2: Wa samud alladhina jabu as-sakhr bil wad.
3: Dan terhadap kaum Samud yang memotong batu-batu besar di lembah.
2: Wa fir'aun dzil autad.
3: Dan terhadap Fir'aun yang mempunyai pasak-pasak bangunan yang besar.
2: Alladzina taghaw fil bilad.
3: Yang berbuat sewenang-wenang dalam negeri.
2: Fa'aktharu fiha al-fasad.
3: Lalu mereka banyak berbuat kerusakan dalam negeri itu.
2: Tasabba 'alaihim rabbuka sawta 'adzab.
3: Karena itu, Tuhanmu menimpakan cemeti azab kepada mereka.
2: Inna rabbaka labil mirsad.
3: Sungguh, Tuhanmu benar-benar mengawasi.

Maka adapun manusia, apabila Tuhan mengujinya, lalu memuliakannya dan memberinya kesenangan, maka dia berkata, "Tuhanku telah memuliakan."

0: imanan.
1: Namun apabila Tuhan mengujinya, lalu membatasi rizkinya, maka dia berkata, Tuhanku telah menghinaku.
0: Kalla, bal la tukrimuna al-yatim.
1: Sekali-kali tidak, bahkan kamu tidak memuliakan anak yatim.
0: Wala tahabbuna ala ta'amil miskin.
1: Dan kamu tidak saling mengajak memberi makan orang miskin.
0: Wa ta'kuluna at-turatha aklan lamma.
1: Sedang kamu memakan harta warisan dengan cara mencampur baurkan yang halal dan yang haram.
0: Wa tuhibbuna al-mala hubban jamma.
1: Dan kamu mencintai harta dengan kecintaan yang berlebihan.
0: Kalla idza dukkatil ardu dakkan dakka.
1: Sekali-kali tidak, apabila bumi diguncangkan berturut-turut, berbenturan.
0: Wajaa rabbuka wal malaku saffan saffa.
1: Dan datanglah Tuhanmu dan malaikat berbaris-baris.

0: Dan pada hari itu, diperlihatkan neraka Jahanam. Pada hari itu, sadarlah manusia, tetapi tidak berguna lagi baginya kesadaran itu. Dia berkata, alangkah baiknya sekiranya dahulu aku mengerjakan kebajikan untuk hidupku ini.
1: فَيَوْمَئِذٍ لَا يُعَذِّبُ عَذَابَهُ أَحَدٌ
0: Maka pada hari itu, tidak ada seorang pun yang mengazab seperti azabnya yang adil.
1: وَلَا يُوثِقُ وَثَاقَهُ أَحَدٌ
0: Dan tidak ada seorang pun yang mengikat seperti ikatannya.
1: يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ
0: Wahai jiwa yang tenang,
1: ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً
0: Kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang ridho dan diridhoinya.
1: فَدُخُلِي فِي عِبَادِي
0: Maka masuklah ke dalam golongan hamba-hambaku.
1: وَدُخُلِي جَنَّتِي
0: Dan masuklah ke dalam surgaku.
2: صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ
3: Kunci kebaikan adalah dengan mengenal Allah. Sesaat lagi, Anda akan menyimak Cahaya Tauhid bersama Kiai Haji Abdullah Gymnastiar.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

dekat. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kita dari tidak ada menjadi ada. Dialah Allah yang membentuk diri kita dengan sebaik-baik penciptaan menurut ilmu Allah. Dialah Allah, segala puji baginya, yang mengurus diri kita setiap saat. Tidak ada sekejap pun dalam hidup kita, kita lepas dari limpahan karunia Allah. Walaupun kita jarang menyadarinya, jarang mensyukurinya. Segala puji bagi Allah yang memberikan hidayah. Di antara 7 miliar manusia, kita termasuk yang diberi hidayah Islam. Tanpa hidayah Allah, kita bukan seorang Muslim. Allah lah yang maha sabar. Walaupun kita jarang ingat kepada Allah, jarang mematuhi, tapi kita tetap diurus dengan baik. Bahkan aib-aib kita ditutup-tutupi. Orang menyangkanya kita ini orang soleh, padahal Allah tahu siapa kita yang sebenarnya. Sudah ditutupi oleh Allah, juga diberikan sarana agar kita diampuni dosa. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma hdinna li ahsanil akhlaq la yahdina li ahsaniha illa ant. Wasrif anna sayyi'aha la yasrifu anna sayyi'aha illa ant. Allahumma inna na'udzubika min munkaratil akhlaq wal a'mal wal ahwa wal adwa. Ya Allah, tunjukkan kepada kami akhlak yang mulia. Tidak ada yang dapat menunjuki kami akhlak mulia selain Engkau. Palingkan dari diri kami akhlak yang buruk, ya Allah. Tidak ada yang dapat memalingkan kami dari keburukan akhlak selain Engkau. Allahumma inna nas'aluka fi'lal khairat. Tolonglah ya Allah, mudahkan bagi kami untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Wa tarkal mungkarat, dan meninggalkan kemungkaran. Ya Allah, kabulkan doa kami ini. Amin ya rabbal alamin. Harus jelas sekali apa yang harus kita tuju dalam sisa umur ini. Yang pasti hidup cuman mampir sebentar. Nunggu mati, kita akan diuji dengan yang tidak cocok dan yang cocok. Lalu seperti apa kita menghadapi hidup ini? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan penjelasan, untuk apa Rasul diutus ke bumi? Siapa orang yang paling benar Islamnya? Siapa di antara kita yang paling kuat imannya? Siapa yang paling banyak pahalanya? Siapa yang paling dicintai Rasulullah dan paling dekat dengan Rasul di yaumal kiamah? Siapa yang paling berat timbangannya di yaumal hisab? Siapa yang paling tinggi nanti kedudukannya di sorga? Kita harus tahu itu. Dan jawabannya simple. Dalam hadis sahih riwayat Bukhari dalam Adabul Mufrad, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innama bu'itstu liutammima solihal akhlak. Ada hadis lain, makarimal akhlak, tapi dalam Al-Bukhari solihal akhlak. Sesungguhnya tiadalah aku diutus kecuali untuk menyempurnakan akhlak yang baik. Kalau innama itu, yang saya pahami tidak ada lagi selain itu satu-satunya. Jadi ternyata Rasulullah itu berjuang siang malam tidak kenal lelah, mengeluarkan segala daya, upaya, waktu, tenaga, pikiran, doa, semata-mata agar kita ini memiliki akhlak yang mulia. Itu. Jadi sekarang kita tidak usah ribet. Jadi Nabi itu berjuang habis-habisan itu agar kita memiliki akhlakul karimah. Kenapa? Karena bahagia.

0: mulia itu adanya dalam akhlakul karimah. Mulia itu adanya dalam akhlakul karimah. Husnul khotimah itu akhir ketika kita berakhlakul karimah. Menurut Allah, akhirnya akhlakul karimah diberikan husnul khotimah. Ketika dikubur, ketika dibangkitkan, yang paling dekat nanti dibangkitkan adalah yang paling akhlakul karimah. Ketika ditimbang, yang paling berat timbangannya itu ternyata yang akhlakul karimah. Dan di sorga yang paling tinggi, kita bacakan beberapa hadisnya ya. Akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqo. Mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya di antara mereka. Wa khiyarukum khiyarukum linisaihim, dan sebaik-baik di antara kalian, nih kalau ingin tahu lelaki yang baik, adalah yang paling baik kepada istrinya. Jadi kalau di kantor baik, bisa baik asli, bisa baik karena takut dipecat. Kalau di masjid baik, ya gak enak, tidak baik. Tapi kalau di rumah baik, ke istrinya, di masjid, di kantor, dimanapun, dia baik asli. Jadi suami yang baiknya asli, aslinya itu di rumah. Terima kasih. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu alla ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baru saja Anda menyimak Cahaya Tauhid bersama Kiai Haji Abdullah Gimnastiar. Bacalah kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu Muhammad, dan laksanakanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan ketahuilah, mengingat Allah dengan sholat itu lebih besar keutamaannya dari ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Al-Quran Surat Al-Ankabut ayat 45. Sahabat MQ, sesaat lagi akan berkumandang azan maghrib untuk wilayah Kota Bandung dan sekitarnya.

0: رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين. يا الله, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah Nabi Muhammad tempat yang luhur, tempatkanlah ia pada kedudukan yang terpuji, seperti yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya, engkau tiada menyalahi janji, wahai zat yang maha penyayang. Sahabat MG, selamat berlomba-lomba mengerjakan sholat tepat waktu. Semoga Allah karuniakan kenikmatan dan kehusuan dalam sholat yang dikerjakan.
1: Renungan makna bulan Zulhijjah.

Inilah bulan terakhir dalam penanggalan Hijriah. Selamat datang Zulhijjah. Namanya diambil dari dua kata dalam bahasa Arab. Zu berarti pemilik sesuatu atau yang memilikinya. Seperti dalam kalimat Zu al-Qarnaini yang artinya pemilik dua tanduk. Al-Hijjah diambil dari kata hajjah yang bermakna menuju. Kata hajjah menunjukkan makna yang mengisyaratkan kepada makna hakiki dari ibadah haji, yaitu menuju tempat yang disucikan, Baitullah di tanah suci Mekah. Kata hajjah juga memiliki makna berhenti dari segala bentuk kemaksiatan atau rafat selama melakukan ibadah haji. Zulhijjah memiliki relevansi dengan bulan selanjutnya, Muharram, yaitu setelah umat Islam menunaikan haji dan menerima kemabrurannya. Maka pada saat itu, seluruh dosanya selama satu tahun dihapuskan. Mereka mengakhiri tahun mereka dengan husnul khotimah, bersih dari dosa. Pada saat yang suci itu, mereka memasuki bulan Muharram dan mengawali tahun mereka dalam keadaan yang baik. Selain bulan haji, Zulhijjah pun termasuk salah satu dari empat bulan haram. Bulan ini dibuka dengan 10 hari yang istimewa. Ibnu Abbas menyampaikan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Tidak ada satu amal soleh yang lebih dicintai Allah melebihi amal soleh yang dilakukan pada hari-hari ini, 10 hari pertama bulan Zulhijjah." Para sahabat bertanya, "Tidak pula berjihad di jalan Allah?" Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Tidak pula berjihad di jalan Allah, kecuali orang yang berangkat jihad dengan jiwa dan hartanya, namun tidak ada yang kembali satupun." Hadis riwayat Abu Daud. Sahabat MQ, mari kita persembahkan amal-amal terbaik kita di akhir tahun ini. Berhaji dan umroh, berpuasa, berzikir, berkurban, dan amal-amal soleh lainnya.

0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Tanzilul Kitab min Allahil Azizil Hakim.
0: Kitab Al-Qur'an ini diturunkan oleh Allah yang Maha Mulia, Maha Bijaksana.

Sesungguhnya kami menurunkan kitab Al-Quran kepadamu Muhammad dengan membawa kebenaran. Maka sembahlah Allah dengan tulus ikhlas beragama kepadanya.

Ingatlah, hanya milik Allah agama yang murni dari syirik. Dan orang-orang yang mengambil pelindung selain Dia berkata, "Kami tidak menyembah mereka, melainkan berharap agar mereka mendekatkan kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Sungguh, Allah akan memberi putusan di antara mereka tentang apa yang mereka perselisihkan. Sungguh, Allah tidak memberi petunjuk kepada pendusta dan orang yang sangat ingkar."

Sekiranya Allah hendak mengambil anak, tentu Dia akan memilih apa yang Dia kehendaki dari apa yang telah diciptakannya. Maha suci Dia, Dialah Allah yang Maha Esa, Maha Perkasa.

Dia menciptakan langit dan bumi dengan tujuan yang benar. Dia memasukkan malam atas siang dan memasukkan siang atas malam dan menundukkan matahari dan bulan. Masing-masing berjalan menurut waktu yang ditentukan. Ingatlah, Dialah yang Maha Mulia, Maha Pengampun.

Dia menciptakan kamu dari diri yang satu, Adam. Kemudian darinya Dia jadikan pasangannya. Dan Dia menurunkan 8 pasang hewan ternak untukmu. Dia menjadikan kamu dalam perut ibumu, kejadian demi kejadian dalam 3 kegelapan. Yang berbuat demikian itu adalah Allah, Tuhan kamu. Tuhan yang memiliki kerajaan. Tidak ada Tuhan selain Dia. Maka mengapa kamu dapat dipalingkan?

Jika kamu kafir, ketahuilah, maka sesungguhnya Allah tidak memerlukanmu. Dan Dia tidak meridhoi kekafiran hamba-hambanya. Jika kamu bersyukur, Dia meridhoi kesyukuranmu itu. Seseorang yang berdosa tidak memikul dosa orang lain. Kemudian kepada Tuhanmulah kembalimu. Lalu Dia beritakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Sungguh, Dia Maha mengetahui apa yang tersimpan dalam dadamu.

Dan apabila manusia ditimpa bencana, dia memohon pertolongan kepada Tuhannya dengan kembali taat kepadanya. Tetapi apabila dia memberikan nikmat kepadanya, dia lupa akan bencana yang pernah dia berdoa kepada Allah sebelum itu. Dan diadakannya sekutu-sekutu bagi Allah untuk menyesatkan manusia dari jalannya. Katakanlah, bersenang-senanglah kamu dengan kekafiranmu itu untuk sementara waktu. Sungguh, kamu termasuk penghuni neraka.

Apakah kamu orang musyrik yang lebih beruntung? Ataukah orang yang beribadah pada waktu malam dengan sujud dan berdiri, karena takut kepada azab akhirat, dan mengharapkan rahmat Tuhannya? Katakanlah, apakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui? Sebenarnya, hanya orang yang berakal sehat yang dapat menerima pelajaran.

0: Katakanlah Muhammad, wahai hamba-hambaku yang beriman, bertakwalah kepada Tuhanmu. Bagi orang-orang yang berbuat baik di dunia ini, akan memperoleh kebaikan. Dan bumi Allah itu luas. Hanya orang-orang yang bersabarlah yang disempurnakan pahalanya tanpa batas.
1: Qul inni umirtu an a'budallaha mukhlishan lahuddin.
0: Katakanlah, sesungguhnya aku diperintahkan agar menyembah Allah dengan penuh ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama.
1: Wa umirtu li an akuna awwalal muslimin.
0: Dan aku diperintahkan agar menjadi orang yang pertama-tama berserah diri.

0: katakanlah, sesungguhnya aku takut akan azab pada hari yang besar jika aku durhaka kepada Tuhanku.
1: Qulillaha a'budu mukhlishan lahu dini.
0: Katakanlah, hanya Allah yang aku sembah dengan penuh ketaatan kepadanya dalam menjalankan agamaku.

Maka sembahlah selain dia sesukamu, wahai orang-orang musyrik. Katakanlah, sesungguhnya orang-orang yang rugi ialah orang-orang yang merugikan diri mereka sendiri dan keluarganya pada hari kiamat. Ingatlah, yang demikian itu adalah kerugian yang nyata.

Di atas mereka ada lapisan-lapisan dari api, dan di bawahnya juga ada lapisan-lapisan yang disediakan bagi mereka. Demikianlah Allah mengancam hamba-hambanya dengan azab itu. Wahai hamba-hambaku, maka bertakwalah kepadaku.

Dan orang-orang yang menjauhi Tagut, yaitu tidak menyembahnya, dan kembali kepada Allah, mereka pantas mendapat berita gembira. Sebab itu, sampaikanlah kabar gembira itu kepada hamba-hambaku.

0: yaitu mereka yang mendengarkan perkataan, lalu mengikuti apa yang paling baik di antaranya. Mereka itulah orang-orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah. Dan mereka itulah orang-orang yang mempunyai akal sehat.
1: أَفَمَنْ حَقَّ عَلَيْهِ كَلِمَةُ الْعَذَابِ أَفَأَنْتَ تُنْقِذُ مَنْ فِي النَّارِ.
0: Maka apakah engkau hendak mengubah nasib orang-orang yang telah dipastikan mendapat azab? Apakah engkau Muhammad akan menyelamatkan orang yang berada dalam api neraka?

Tetapi orang-orang yang bertakwa kepada Tuhannya, mereka mendapat kamar-kamar di surga. Di atasnya, terdapat pula kamar-kamar yang dibangun bertingkat-tingkat, yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Itulah janji Allah. Allah tidak akan memungkiri janjinya.

Apakah engkau tidak memperhatikan bahwa Allah menurunkan air dari langit, lalu diaturnya menjadi sumber-sumber air di bumi. Kemudian dengan air itu, ditumbuhkannya tanaman-tanaman yang bermacam-macam warnanya. Kemudian menjadi kering, lalu engkau melihatnya kekuning-kuningan. Kemudian dijadikannya hancur berderai-derai. Sungguh, pada yang demikian itu, terdapat pelajaran bagi orang-orang yang mempunyai akal sehat.

Maka apakah orang-orang yang dibukakan hatinya oleh Allah untuk menerima agama Islam, lalu dia mendapat cahaya dari Tuhannya, sama dengan orang yang hatinya membatu? Maka celakalah mereka yang hatinya telah membatu untuk mengingat Allah. Mereka itu dalam kesesatan yang nyata.

Allah telah menurunkan perkataan yang paling baik, yaitu Al-Quran, yang serupa ayat-ayatnya, lagi berulang-ulang. Gemetar karenanya kulit orang-orang yang takut kepada Tuhannya. Kemudian menjadi tenang kulit dan hati mereka ketika mengingat Allah. Itulah petunjuk Allah. Dengan kitab itu, Dia memberi petunjuk kepada siapa yang Dia kehendaki. Dan barang siapa dibiarkan sesat oleh Allah, maka tidak seorang pun yang dapat memberi petunjuk.

Maka apakah orang-orang yang melindungi wajahnya menghindari azab yang buruk pada hari kiamat, sama dengan orang mukmin yang tidak kena azab? Dan dikatakan kepada orang-orang yang zalim, rasakanlah olehmu balasan apa yang telah kamu kerjakan.

0: Dan sungguh, telah kami buatkan dalam Al-Quran ini segala macam perumpamaan bagi manusia agar mereka dapat pelajaran.
1: Qur'anan Arabiyyan ghayra dhi'i wajin la'allahum yattaqun.
0: Yaitu Al-Quran dalam bahasa Arab. Tidak ada kebengkokan di dalamnya agar mereka bertakwa.

Allah membuat perumpamaan, yaitu seorang laki-laki, hamba sahaya, yang dimiliki oleh beberapa orang yang berserikat, yang dalam perselisihan. Dan seorang hamba sahaya yang menjadi milik penuh dari seorang saja. Adakah kedua hamba sahaya itu sama keadaannya? Segala puji bagi Allah, tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui.

Maka siapakah yang lebih zalim daripada orang yang membuat-buat kebohongan terhadap Allah dan mendustakan kebenaran yang datang kepadanya? Bukankah di neraka Jahanam tempat tinggal bagi orang-orang kafir?

dan orang yang membawa kebenaran, Muhammad, dan orang yang membenarkannya. Mereka itulah orang yang bertakwa.

Mereka memperoleh apa yang mereka kehendaki di sisi Tuhannya. Demikianlah balasan bagi orang-orang yang berbuat baik.

agar Allah menghapus perbuatan mereka yang paling buruk yang pernah mereka lakukan dan memberi pahala kepada mereka dengan yang lebih baik daripada apa yang mereka kerjakan.

bukankah Allah yang mencukupi hambanya? Mereka menakut-nakutimu dengan sesembahan yang selain Dia. Barang siapa dibiarkan sesat oleh Allah, maka tidak seorang pun yang dapat memberi petunjuk kepadanya.

Dan barang siapa diberi petunjuk oleh Allah, maka tidak seorang pun yang dapat menyesatkannya. Bukankah Allah Maha Perkasa dan mempunyai kekuasaan untuk menghukum?

Dan sungguh, jika engkau tanyakan kepada mereka, siapakah yang menciptakan langit dan bumi? Niscaya mereka menjawab, Allah. Katakanlah, kalau begitu tahukah kamu tentang apa yang kamu sembah selain Allah? Jika Allah hendak mendatangkan bencana kepadaku, apakah mereka mampu menghilangkan bencana itu? Atau jika Allah hendak memberi rahmat kepadaku, apakah mereka dapat mencegah rahmatnya? Katakanlah, cukuplah Allah bagiku. Kepadanyalah orang-orang yang bertawakal, berserah diri.

Muhammad, wahai kaumku, berbuatlah menurut kedudukanmu. Aku pun berbuat demikian. Kelak, kamu akan mengetahui.

0: Sungguh, kami menurunkan kepadamu kitab Al-Quran dengan membawa kebenaran untuk manusia. Barang siapa mendapat petunjuk, maka petunjuk itu untuk dirinya sendiri. Dan siapa sesat, maka sesungguhnya kesesatan itu untuk dirinya sendiri. Dan engkau bukanlah orang yang bertanggung jawab terhadap mereka.
1: Allah yatawaffa al-anfus hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha fayum

Allah memegang nyawa seseorang pada saat kematiannya, dan nyawa seseorang yang belum mati ketika dia tidur. Maka dia tahan nyawa orang yang telah dia tetapkan kematiannya, dan dia lepaskan nyawa yang lain sampai waktu yang ditentukan. Sungguh, pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang berpikir.

0: 102,7 MKFM Bandung, inspirasi keluarga Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahmat Baikuni. Makna keluarga bagi saya adalah poros surga bagi siapapun yang menjadi anggota keluarga. Maka sebaik-baik muslim adalah muslim yang mampu menjadikan rumah tangga mereka, keluarga mereka menjadi poros untuk surga mereka di akhirat. Simak inspirasi membangun keluarga hanya di 102,7 MKFM, inspirasi keluarga Indonesia.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dipancarluaskan dari Jalan Geger Kilang Pirang Baru nomor 11 Bandung, MKFM Inspirasi Keluarga Indonesia. Apa kabar Anda sahabat MK pada malam hari ini? Semoga Allah senantiasa limpahkan keberkahan untuk kita semua. Saya atas nama Kasmi dari Pondok Quran akan menemani ruang dengar Anda hingga jelang Isya mendatang pada program Maghrib Mengaji Sejukkan Hati dengan Kalam Ilahi di hari Rabu 3 Juni 2026. Sahabat MK, kita akan kembali melanjutkan tilawah kita pada malam hari ini di Al-Quran Surah An-Nahl ayat ke-12. Sahabat MK, sebelumnya saya akan contohkan terlebih dahulu bacaan Al-Quran kita di malam hari ini di An-Nahl ayat 12. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر وَالنُّجُومُ مُسَخَّرَاتٌ بِأَمْرِهِ

0: صدق الله العظيم. Alhamdulillah, sahabat MK, itulah tadi tilawah kita di malam hari ini di Al-Quran Surah An-Nahl ayat 12. Sahabat MK, sebelum kita lanjutkan, sahabat MK yang sudah menyampaikan tilawahnya di malam hari ini, kita akan jeda terlebih dahulu selepas beberapa informasi dari relasi kami berikut ini. Kami akan segera kembali untuk Anda.
1: Sahabat MK, apa yang menjadi balasan bagi seorang hamba yang saling tolong-menolong dalam kebaikan? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
2: Saatnya lebih dekat dengan Al-Quran bersama Takia Belajar Quran. Masih bingung mulai belajar Quran dari mana? Ingin bacaan makin baik? Hafalan lebih terjaga? Atau mencari lingkungan belajar Quran yang nyaman dan fleksibel? Takia Belajar Quran hadir untuk menemani perjalanan belajar Al-Quran. Dengan pembelajaran yang insya Allah nyaman, terarah, dan menyesuaikan kebutuhan. Informasi dan pendaftaran hubungi 0812-22-44-7822 bersama server Takia. Atau dapat kunjungi kantor Takia Belajar Quran di Jalan Sandang nomor 17, Kelurahan Sukamulia, Kecamatan Cinambo, Kota Bandung. Kami tunggu ya.
3: Duh, ceklis satu mulu. Telepon juga gak berdering. Harus ditelepon seluler ini mah. Awas aja kalau gak diangkat kamu, Man.
4: Tenang, tenang. Semua masalah.
3: Kok ada lagi?
4: Allah dan pasti ada kebaikan di dalamnya. Semua masalah sudah diukur oleh Allah sesuai dengan kemampuan kita karena Allah Maha Tahu dan
3: Benar
4: Maha
3: juga, ya.
4: Oleh karena itu fokuslah bertobat karena setiap kepahitan diundang oleh dosa.
3: Astagfirullah. Pantesan sering gak tenang dan keburu-buru. Kurang tobat ini, Mak.
5: Halo, Assalamualaikum, Min.
3: Waalaikumsalam, Man. Kamu kemana aja?
5: Saya lagi gak ada kuota, Min. Kamu kok kayak lagi nangis gitu? Emang ada apa sih, Min?
3: Iya, Man. Kayaknya saya kurang tobat ini, Mak.
5: Loh, loh.
1: Dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Ayo, turut menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah A'agim. Dial di ponsel Anda dengan menekan bintang 121 bintang 43 pagar. Bintang 121 bintang 43 pagar. Kemudian pilih judul Tausiah. Mulai Rp1.000 per pekan, Anda sudah turut serta bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
6: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah yang dilakukan secara terus-menerus walaupun sedikit." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
1: Kenali MKFM lebih lengkap dengan klik mkfmnetwork.com. MKFM Radio. Sahabat MK, Imam Nawawi rahimahullah berkata bahwa seorang hamba yang memberi petunjuk pada kebaikan, maka Allah janjikan baginya pahala kebaikan yang sama seperti orang yang mengikutinya.

0: musyakharatum bi amri inna fi dalika la ayatil liqaumi yaqilun. Sadaqallahul adim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diantos koreksi Neng Ustadzah.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan kepada Nenek Istiqomah dari Ranca Eke yang telah menyampaikan pelawannya bersama kami di Al-Quran Surah An-Nahl ayat 12. Sabar MQ, di sini sedikit perbaikan khusus di huruf sin. Wasakhara lakumul laila. Nah, di sana sin tidak ditukar dengan huruf shin. Wasakhara, tapi wasa. Untuk huruf sin, agar tepat pengucapannya atau makhrajul hurufnya, tempat keluarnya huruf sin sendiri itu berada di ujung lidah, diletakkan pada dinding gigi seri bawah. Sa, si, su. Sekali lagi, ujung lidah diletakkan pada dinding gigi seri bawah. Wasakhara. Sa, si, su. Seperti itu. Kemudian ada di kata wasyamsa wal qamar. Nah, saat diwakofkan di sana tidak bisa dipanjang wal qamar, tidak bisa. Kenapa? Di sana tidak damat. Langsung saja wasyamsa wal qamar, seperti itu. Alhamdulillah, barakallahu kepada Nenek Istiqomah dari NCK. Semoga Allah senantiasa limpahkan keistiqomahan untuk membaca Al-Quran, mentadaburi dan mengamalkannya. Sahabat MQ, kita lanjut ke peserta selanjutnya. Ada Ibu Nenden dari Batu Jajar.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ibu Nenden di Batu Jajar, Maghrib mengaji sejukkan hati dengan kalam ilahi.

0: الشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan kepada Ibu Nenden dari Batu Jajar yang telah menyampaikan lawannya bersama kami. Di sini sedikit perbaikan untuk Ibu Nenden. Ada di kata wanujumu musakhkharatu bi amri. Jadi di sana ada musakhkharu, ada huruf ro berharokat fathah, namun di sana mad. Jadi musakhkharu dipanjangin dua harokat. Nah tadi bacanya nggak dipanjangin. Kemudian ada setelah huruf ro ada tanwin ta bertemu dengan huruf ba musakhkharatu. Nah di sini hukumnya iqlab. Tanwin bertemu dengan huruf ba, maka hukumnya iqlab. Musakhkharatu bi amri. Nggak bisa musakhkharatun bi amri, tapi musakhkharatu bi amri. Iqlab ya hukumnya. Kemudian ada di kata la ayatil liqaumi yaqilun. Nah, kebanyakan

0: يعقلون. Ya, seperti itu. Alhamdulillah, jazakumullah khairan kepada Ibu Nenek dari Batu Jajar yang telah menyampaikan tawanya bersama kami di Al-Quran Surah An-Nahl ayat ke-12. Alhamdulillah, semoga Allah senantiasa limpahkan keistiqomahan untuk membaca Al-Quran, mentadabur, dan mengamalkannya. Sahabat MK, kita lanjut ke peserta selanjutnya. Ada Ibu Kiki dari Cilinyi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Maghrib mengaji, sejukkan hati dengan kalam ilahi. Bersama saya Ibu Kiki Maryam di Cilinyi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ

0: yakilun. Sadaqallahul azim. Anu kelasnya Bu Ustazah, wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan kepada Ibu Kiki dari Cilengi yang telah menyampaikan tamanya bersama kami di Al-Quran Surah An-Nahl ayat ke-12. Sahabat MK, di sini sedikit perbaikan untuk Ibu Kiki. Ada dikata wasakhkhara lakumul laila wan nahar. Nah, ro-nya di sana ditebalkan karena dia tafkhim atau tebal. Wan nahar. Enggak bisa wan nahar, enggak bisa. Kenapa? Kalau har berarti dia tipis, tapi kalau har tebal. Wasakhkhara lakumul laila wan nahar. Ah, seperti itu. Kemudian ada dikata inna fi dzalika laayatil liqaumin yaqilun. Liqaumin ya, nah ainnya di sana diperbaiki. Tadi ainnya kurang penekanan ya, sehingga tidak begitu jelas di huruf ainnya. Nah, untuk lebih tepatnya huruf ain ini makhrajnya berada di wasatul halqi. A, ain, ahu. Tengah-tengah tenggorokan, sahabat MK. Jadi la ayatil liqaumin ya'qilun. Seperti itu. Alhamdulillah, jazakumullah khairan kepada Ibu Kiki dari Cilengi yang telah menyampaikan tilawahnya bersama kami di Al-Qur'an surah An-Nahl ayat ke-12. Semoga Allah senantiasa limpahkan keistiqomahan untuk membaca Al-Quran, mentadaburi dan mengamalkannya. Sahabat MK, kita lanjut ke peserta selanjutnya, ada Mbak Uti dari Jogja.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustazah. Mohon bimbingan dan koreksinya. Maghrib mengaji, sejukkan hati dengan kalam lahir. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasakhkhara lakumul laila wan nahar. Wan nahar wasamsa wal qamar. Wan nujumu muh musakhkharatum bi amri inna fi dhalika la ayatil liqaumi yaqilun. Sadaqallahul adzim. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan kepada Mbak Uti dari Jogja yang telah menyampaikan tilawahnya bersama kami pada malam hari ini. Alhamdulillah, sampai MK di sini untuk

0: uti, sedikit perbaikan dari kata wasyamsa wal qamar. Nah, di sana shin dan sin jangan sampai tertukar. Untuk shinnya berada di makhrajnya, berada di tengah-tengah lisan, menempel ke langit dan langit atas. Sya, shi, shu. Wasyamsa wal qamar, seperti itu. Kemudian untuk Mbak Uti juga saat membaca wan nujumu. Nah, untuk mim yang pertama itu tidak ada mat di sana. Jadi tidak bisa dibaca wan nujumu musah, tidak bisa. Langsung ke mu yang kedua. Wan nujumu musakhkharatu bi amri, seperti itu. Alhamdulillah, jazakallahu khairan kepada Mbak Uti dari Jogja. Semoga Allah senantiasa limpahkan keistiqomahan untuk membaca Al-Quran, mentadaburi dan mengamalkannya. Alhamdulillah, sahabat MQ, kita sudah sampai di sesi yang pertama ini. Silakan Anda yang ingin bertilawah bersama kami, Anda dapat sampaikan tilawah Anda melalui WhatsApp MQ FM di 0811224-1027. Kami akan jeda terlebih dahulu selepas beberapa informasi dari relasi kami berikut ini. Kami akan segera kembali untuk Anda.
1: Sahabat MQ, apa yang menjadi balasan bagi seorang hamba yang saling tolong-menolong dalam dosa? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
2: Saatnya lebih dekat dengan Al-Quran bersama Takia Belajar Quran. Masih bingung mulai belajar Quran dari mana? Ingin bacaan makin baik? Hafalan lebih terjaga? Atau mencari lingkungan belajar Quran yang nyaman dan fleksibel? Takia Belajar Quran hadir untuk menemani perjalanan belajar Al-Quran. Dengan pembelajaran yang insya Allah nyaman, terarah, dan menyesuaikan kebutuhan. Informasi dan pendaftaran hubungi 0812-2244-7822 bersama server Takia. Atau dapat kunjungi kantor Takia Belajar Quran di Jalan Sandang nomor 17, Kelurahan Sukamulia, Kecamatan Cinambo, Kota Bandung. Kami tunggu ya.
3: Yesterday, I go to library and borrow many books.
4: Really? Buku apa aja yang kamu pinjam?
3: Tapi harusnya I went to the library ya.
4: Oh iya, thank you ya udah ingetin aku.
5: Di lingkungan yang positif, belajar jadi lebih percaya diri. Inilah budaya belajar di Darul Hikam Integrative School Secondary Lodaya. Berlokasi di Jalan Sancang nomor 4, Burangrang, Lengkong, DIE Secondary Lodaya mengintegrasikan kurikulum nasional, kurikulum internasional Cambridge, dan ACT GAC, serta kurikulum khas Darul Hikam berbasis nilai-nilai Islam. Dengan English Positive Environment, siswa dibiasakan aktif berbahasa Inggris setiap hari tanpa takut salah, karena setiap proses belajar adalah langkah untuk berkembang. Didukung program tahfiz, karakter building, entrepreneurship, serta fasilitas belajar modern, DHIE Secondary Lodaya hadir untuk membentuk generasi yang beriman, berprestasi, dan siap menghadapi dunia global. Darul Hikam Integrative School Secondary Lodaya, root invite, ready for the future, akhlak and achievement.
6: Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, sesungguhnya orang munafik itu ditempatkan pada tingkatan yang paling bawah dari neraka. Dan kamu sekali-kali tidak akan mendapat seorang pertolongan bagi mereka. Al-Quran Surat An-Nisa ayat 145.
7: Kemudahan berlimpah keberkahan. Rasakan manfaatnya bersama Wakaf Anti Riba. Cukup akses www.sedekahjariah.id.
1: Sahabat MQ, dari sahabat Uqbah bin Amr bin Sa'labah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang memberi petunjuk pada kejelekan, maka ia akan mendapatkan dosa dari perbuatan jelek tersebut, ditambah dengan dosa dari orang yang mengamalkannya, tanpa mengurangi dosa mereka sedikit pun juga. Hadis riwayat Imam Muslim.

0: Terima kasih sahabat MK, Anda masih bersama kami dalam program Maghrib Mengaji Sejukkan Hati dengan Kalam Ilahi. Sahabat MK, kita akan menyimak sahabat MK yang sudah menyampaikan tilawahnya bersama kami di sesi yang kedua. Ada Bunda Halimah dari Cipendeng.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bunda Halimah di Cibuntu, Cipendeng. Maghrib Mengaji Sejukkan Hati dengan Kalam Ilahi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wasakhkhara lakumul laila wan nahara wasyamsa wal qamar. Wan nujumu musakhkharatun bi amrihi. Inna fi zalika la ayatin li qawmin ya'qilun. Sadaqallahul azim. Itu koreksinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jazakumullah khairan kepada Ibunda Halimah dari Cipendeng yang telah menyampaikan tilawahnya bersama kami. Di sini alhamdulillah secara keseluruhan sudah bagus, tinggal sedikit perbaikan saja ya. Untuk di ayat ini, di ayat 12 ini, perbaikan di huruf qaf-nya perlu penebalan sedikit. Qaf termasuk huruf tebal, salah satu huruf tebal ya. La ayatin liqaumi yaqilun. Kemudian untuk lebih tepatnya tadi di sodakallahnya ya, sodakallahul azim nazo, harusnya menggunakan huruf vo, azim, huruf vo, vi, zu, merupakan salah satu huruf tebal ya. Sodakallahul azim, seperti itu. Alhamdulillah, barakallah kepada Bunda Halimah yang telah menyampaikan lawannya bersama kami. Kita lanjut ke peserta selanjutnya, ada Ibu Yuyun dari Bandung.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari mengaji sejukkan hati dengan kalam ilahi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: والنجوم مسخرات بأمره إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. Mohon koreksinya Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan kepada Ibu Yuyun dari Bandung yang telah menyampaikan tawanya bersama kami. Di sini ada sedikit perbaikan. Dikata wasakhkhara walakumul laila wan nahar wasyamsa wal qamar. Jadi huruf syin dan sin itu cukup berbeda dari segi makhrajnya atau tempat keluarnya. Namun kedua huruf ini seringkali tertukar. Jadi untuk huruf syin wasyamsa, sya, shi, shu, makhrajnya dari mana? Tengah lidah terangkat ke langit-langit atas. Jadi sya, shi, shu. Sedangkan huruf sin di berada di ujung lidah. Diletakkan pada dinding gigi seri bawah. Sa, si, su. Wasyamsa wal qamar, seperti itu. Kemudian perlu perbaikan di matnya ya, di panjang pendeknya sih khusus. Kata wan nujumu musakhkhar. Nah, di sana mu yang pertama, yang kedua tidak ada mat di sana, jadi tidak perlu dipanjangkan. Langsung ke huruf selanjutnya. Wan nujumu musakhkharatun bi amri. Inna fi dhalika la ayatin liqaumi ya'qilun. Jadi matnya, panjang pendeknya perlu diperhatikan. Jika tidak ada mat, tidak perlu dipanjangkan, seperti itu. Alhamdulillah, barakallah kepada Ibu Yuyun dari Bandung yang telah menyampaikan tilawahnya bersama kami di Al-Quran Surah An-Nahl ayat 12. Baiklah, sahabat MK, kita lanjut ke peserta selanjutnya, Ibu Eja dari Pemulihan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bu Eja, Pemulihan Sumedang, 58 tahun. Maghrib mengaji, sejukkan hati dengan kalam ilahi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.

القمر والنجوم مسخرات

0: Sadaqallahul adzim. Ditunggu koreksinya. Terima kasih bimbingannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Ibu Eja dari Pemulihan. Di sini sedikit koreksi khusus di huruf yang bertasydid ya tadi, Bu Eja. Di sana wasakhara lakumul laila. Nah, kho tasydid wasakhara, ada penekanan di sana karena dia tasydid. Kemudian dikata wasyamsa wal qamar. Tadi Bu Eja pas membaca huruf shin di sana tasydid itu wasyamsa, jadi kurang penekanan. Nah, sementara untuk huruf tasydid itu ditekan. Kenapa? Karena ada double sebenarnya di sana, shin shin. Wasyamsa wasakhara, dua ya, karena dia tasydid di sana. Jadi untuk khusus Ibu Eja itu perlu perbaikan di huruf-huruf yang bertasydid seperti itu. Alhamdulillah sahabat MQ, jazakumullah khairan kepada semua sahabat MQ yang telah berinteraksi bersama kami pada malam hari ini. Nampaknya Bu Eja merupakan peserta terakhir pada malam hari ini berkaitan dengan waktu, sudah memasuki waktu Isya ya sahabat MQ. Ya, terima kasih sahabat MQ kebersamaan kita. Semoga Allah senantiasa limpahkan keberkahan untuk kita semua. Terima kasih juga kepada sahabat MQ yang sudah berkesempatan untuk bersilaturahim bersama kami. Terima kasih sahabat MQ juga yang telah mendengar dari awal sampai akhir pada kesempatan ini. Semoga kita bersama-sama mendapatkan keberkahannya. Saya atas nama Kasni dari Pondok Quran, mohon pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Subhanakallahumma wabihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Program Maghrib Mengaji telah menemani Anda. Rasakan ketenangan dan kelapangan bersama Al-Quran. Bacalah kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu Muhammad, dan laksanakanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan ketahuilah, mengingat Allah dengan sholat itu lebih besar keutamaannya dari ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Al-Quran Surat Al-Ankabut ayat 45. Sahabat MQ, sesaat lagi akan berkumandang azan Isya untuk wilayah Kota Bandung dan sekitarnya.

مدني الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين. يا الله Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan solat yang tetap didirikan, karuniakanlah Nabi Muhammad tempat yang luhur, tempatkanlah ia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang. Sahabat MQ, selamat berlomba-lomba mengerjakan solat tepat waktu. Semoga Allah karuniakan kenikmatan dan kehusuan dalam sholat yang dikerjakan.

0: Sahabat MG, mari menjemput rahmat dengan lantunan kalam cintanya dalam Murotal MGFM.
1: Ya Quran, alaika salam.
0: Surat ke-45 Adz-Dzasiyah yang berlutut, 37 ayat.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.

0: Kitab ini diturunkan dari Allah yang Maha Perkasa, Maha Bijaksana.
1: Inna fis samawati wal ardi la ayatin lil mu'minin.
0: Sungguh, pada langit dan bumi benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang mukmin.

dan pada penciptaan dirimu, dan pada makhluk bergerak yang bernyawa, yang bertebaran di bumi, terdapat tanda-tanda kebesaran Allah untuk kaum yang meyakini.

dan pada pergantian malam dan siang, dan hujan yang diturunkan Allah dari langit. Lalu dengan air hujan itu, dihidupkannya bumi setelah mati, kering. Dan pada perkisaran angin, terdapat pula tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang mengerti.

0: Itulah ayat-ayat Allah yang kami bacakan kepadamu dengan sebenarnya. Maka dengan perkataan mana lagi mereka akan beriman setelah Allah dan ayat-ayat-Nya?
1: Wailul likulli affakin athim.
0: Celakalah bagi setiap orang yang banyak berdusta, lagi banyak berdosa.

yaitu orang yang mendengar ayat-ayat Allah ketika dibacakan kepadanya, namun dia tetap menyombongkan diri seakan-akan dia tidak mendengarnya. Maka peringatkanlah dia dengan azab yang pedih.

Dan apabila dia mengetahui sedikit tentang ayat-ayat kami, maka ayat-ayat itu dijadikan olok-olok. Merekalah yang akan menerima azab yang menghinakan.

Di hadapan mereka neraka jahanam, dan tidak akan berguna bagi mereka sedikit pun apa yang telah mereka kerjakan, dan tidak pula bermanfaat apa yang mereka jadikan sebagai pelindung-pelindung mereka selain Allah, dan mereka akan mendapat azab yang besar.

Ini Al-Quran adalah petunjuk. Dan orang-orang yang mengingkari ayat-ayat Tuhannya, mereka akan mendapat azab berupa siksaan yang sangat pedih.

Allah lah yang menundukkan laut untukmu, agar kapal-kapal dapat berlayar di atasnya dengan perintahnya, dan agar kamu dapat mencari sebagian karunia-Nya, dan agar kamu bersyukur.

Dan dia menundukkan apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi untukmu, semuanya sebagai rahmat darinya. Sungguh, dalam hal yang demikian itu, benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang berfikir.

Katakanlah Muhammad kepada orang-orang yang beriman, hendaklah mereka memaafkan orang-orang yang tidak takut akan hari-hari Allah, karena Dia akan membalas suatu kaum sesuai dengan apa yang telah mereka kerjakan.

Barang siapa mengerjakan kebajikan, maka itu untuk dirinya sendiri. Dan barang siapa mengerjakan kejahatan, maka itu akan menimpa dirinya sendiri. Kemudian kepada Tuhanmu, kamu dikembalikan.

dan kami berikan kepada mereka keterangan-keterangan yang jelas tentang urusan agama. Maka mereka tidak berselisih, kecuali setelah datang ilmu kepada mereka, karena kedengkian yang ada di antara mereka. Sungguh, Tuhanmu akan memberi putusan kepada mereka pada hari kiamat terhadap apa yang selalu mereka perselisihkan.

Kemudian kami jadikan engkau Muhammad mengikuti syariat peraturan dari agama itu. Maka ikutilah syariat itu, dan janganlah engkau ikuti keinginan orang-orang yang tidak mengetahui.

Sungguh, mereka tidak akan dapat menghindarkan engkau sedikit pun dari azab Allah. Dan sungguh, orang-orang yang zalim itu sebagian menjadi pelindung atas sebagian yang lain. Sedang Allah pelindung bagi orang-orang yang bertakwa.

Al-Quran ini adalah pedoman bagi manusia, petunjuk dan rahmat bagi kaum yang meyakini.

Apakah orang-orang yang melakukan kejahatan itu mengira bahwa kami akan memperlakukan mereka seperti orang-orang yang beriman dan yang mengerjakan kebajikan, yaitu sama dalam kehidupan dan kematian mereka? Alangkah buruknya penilaian mereka itu.

0: Dan Allah menciptakan langit dan bumi dengan tujuan yang benar, dan agar setiap jiwa diberi balasan sesuai dengan apa yang dikerjakannya, dan mereka tidak akan dirugikan.
1: أَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَٰهَهُ هَوَاهُ وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ وَخَتَمَ عَلَىٰ سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ وَخَتَمَ عَلَىٰ سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ وَجَعَلَ

Maka pernahkah kamu melihat orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya, dan Allah membiarkannya sesat dengan sepengetahuannya, dan Allah telah mengunci pendengaran dan hatinya, serta meletakkan tutup atas penglihatannya. Maka siapakah yang mampu memberinya petunjuk setelah Allah membiarkannya sesat? Mengapa kamu tidak mengambil pelajaran?

Dan mereka berkata, kehidupan ini tidak lain, hanyalah kehidupan di dunia saja. Kita mati, dan kita hidup, dan tidak ada yang membinasakan kita selain masa. Tetapi mereka tidak mempunyai ilmu tentang itu. Mereka hanyalah menduga-duga saja.

Dan apabila kepada mereka dibacakan ayat-ayat kami yang jelas, tidak ada bantahan mereka selain mengatakan, "Hidupkanlah kembali nenek moyang kami, jika kamu orang yang benar."

Katakanlah, Allah yang menghidupkan kemudian mematikan kamu, setelah itu mengumpulkan kamu pada hari kiamat yang tidak diragukan lagi. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui.

Dan milik Allah kerajaan langit dan bumi. Dan pada hari terjadinya kiamat, akan rugilah pada hari itu orang-orang yang mengerjakan kebatilan, dosa.

Dan pada hari itu, engkau akan melihat setiap umat berlutut. Setiap umat dipanggil untuk melihat buku catatan amalnya. Pada hari itu, kamu diberi balasan atas apa yang telah kamu kerjakan.

Allah berfirman, inilah kitab catatan kami yang menuturkan kepadamu dengan sebenar-benarnya. Sesungguhnya kami telah menyuruh mencatat apa yang telah kamu kerjakan.

0: Maka adapun orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, maka Tuhan memasukkan mereka ke dalam rahmat-Nya, surga. Demikian itulah kemenangan yang nyata.
1: Wa ammal ladzina kafaru afalam takun ayati tutla alaikum fastakbartum wa kuntum qauman mujrimin.
0: Dan adapun kepada orang-orang yang kafir difirmankan, bukankah ayat-ayat-Ku telah dibacakan kepadamu, tetapi kamu menyombongkan diri, dan kamu menjadi orang-orang yang berbuat dosa.

Dan apabila dikatakan kepadamu, sungguh, janji Allah itu benar, dan hari kiamat itu tidak diragukan adanya. Kamu menjawab, kami tidak tahu apakah hari kiamat itu. Kami hanyalah menduga-duga saja, dan kami tidak yakin.

Dan nyatalah bagi mereka keburukan-keburukan yang mereka kerjakan. Dan berlakulah azab terhadap mereka yang dahulu mereka berolok-olokan.

0: يخرجون منها ولا هم يستعتبون.
1: Yang demikian itu karena sesungguhnya kamu telah menjadikan ayat-ayat Allah sebagai olok-olokan, dan kamu telah ditipu oleh kehidupan dunia. Maka pada hari ini mereka tidak dikeluarkan dari neraka, dan tidak pula mereka diberi kesempatan untuk bertaubat.
0: فَلِلَّهِ الْحَمْدُ رَبِّ السَّمَاوَاتِ وَرَبِّ الْأَرْضِ رَبِّ الْعَالَمِينَ.
1: Segala puji hanya bagi Allah, Tuhan pemilik langit dan bumi, Tuhan seluruh alam.

0: Dan hanya baginya segala keagungan di langit dan di bumi, dan dialah yang maha perkasa, maha bijaksana.
1: Sadaqallahul Azim.
2: MQ Malam.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala sakinah fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wahai ya Allah yang maha mendengar, hanya Engkau lah yang kuasa memberi ilmu. Segala ilmu adalah milik-Mu. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an, wa rizqan thayyiban, wa 'amalan mutaqabbalan. Wahai Allah, jadikan siapapun yang menyimak menjadi orang-orang yang merasakan nikmatnya yakin pada-Mu, nikmatnya istiqomah di jalan-Mu, nikmatnya akhir hayat husnul khotimah, nikmatnya jamuan-Mu di alam barzah. Jadikan kami menjadi hamba-hamba yang Engkau kumpulkan di surga-Mu, ya Allah. Taqabbal minna ya arhamar rahimin, innaka antas samiul alim. Kali ini kita akan membahas tentang sesuatu yang sering terlewat, padahal bisa jadi ibadah, bisa jadi dakwah, dan bisa membuat seseorang menjadi berkualitas, yaitu tentang ilmu BR3T. Apa BR3T? Bersih, rapi, tertib, teratur, terpelihara. Kenapa ini penting? Lihat saja sholat. Sholat bersih dengan berwudu, bersih dari najis, bersih dari pakaian yang tidak halal. Jadi bersih itu pilar penting dalam Islam. Orang yang nanti berjumpa dengan Allah di sorga, yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Nanti yang berjumpa dengan Allah itu yang paling bersih hatinya, yang paling sehat, paling selamat dari penyakit hati. Lawannya bersih apa? Kotor. Secara duniawi, kalau kotor itu tampak tidak bagus. Pertama tidak nyaman, kemudian tidak sehat. Orang yang kotor itu dia tidak nyaman. Makanya orang yang fiktor, pikirannya kotor, mulutnya, perkataannya kotor, hatinya kotor, ini tidak akan bahagia. Pastikan bersih itu menjadi bagian penting dalam kehidupan kita, lahir, batin, juga pikiran. Kalau mau nyoba, tapi jangan ya, silahkan jangan keramas selama 2 bulan. Jangan gosok gigi 1 bulan penuh. Allah sudah menakdirkan yang kotor itu tidak nyaman dan cenderung berpenyakit. Nah sekarang ada yang tidak bersih yang sangat banyak di negeri ini adalah hartanya tidak bersih karena korupsi. Walaupun pangkat tinggi, gelar panjang, pakaian bagus, rumah megah, mobil mewah, harta melimpah, tapi kalau tidak bersih alias haram, maka dia tidak akan pernah tenang hidupnya. Maka bersih itu harus menjadi bagian penting dari diri kita. Tidak ada sebetulnya umat yang paling selalu bersih di dunia ini selain umat Islam. Cuci tangan berapa kali sehari? Minimal 5. Kumur-kumur berapa kali sehari? Minimal 5. Membersihkan hidung, rambut, telinga sampai ke sela-selanya, kaki sampai sela-sela jari. Tidak ada di dunia ini. Harusnya kalau sudah jadi orang Islam, standarnya bersih. Badannya, pikirannya, perkataannya, hartanya, juga rumahnya. Masjid itu harusnya tempat yang bersih. Karena bersih itu sebagian dari iman. Orang beriman, cirinya bersih. Nah orang yang tidak punya iman juga pada bersih, apalagi orang yang kuat iman. 2, rapi. Lawannya rapi apa? Berantakan. Orang Islam itu orang yang rapi. Sholat juga rapi.
Tidak ada satupun umat di dunia yang bisa rapi. Baris 5 kali sehari, semuanya rapi. Safnya rapi, gerakannya juga rapi. Harusnya dalam kehidupan rapi. Makanya sedih sekali kalau ada masjid kotor, masjid berantakan. Bukan berarti ini jelek, tapi ini harus segera diperbaiki. Tidak hanya rapi pakaian, bukan harus bagus tapi rapi. Rapi juga di dalam menyusun kata-kata. Orang yang rapi itu penampakannya akan jauh lebih indah. Kalau rapi itu akan lebih teliti orangnya itu. Tidak usah diperbudak kerapihan sehingga stres, tapi rapi. Karena orang-orang yang berantakan itu, maaf ya, orang yang tidak BR3T, mencerminkan apa coba? Orang yang hidupnya kotor, berantakan, tertib, lawannya apa? Kacau. Teratur, lawannya apa? Semrawut. Terpelihara, lawannya apa? Tak terurus. Mencerminkan apa kira-kira orang yang kotor, berantakan, seenaknya, tidak teratur, ya semrawut, tidak mau tertib, kemudian enggak keurus. Mencerminkan pemalas, malas gosok gigi, malas keramas, malas mandi, malas nyapu, malas beres-beres. Pemalas. Makanya orang yang senang bersih-bersih itu rajin. Mudah-mudahan ini jadi amal ibadah kita, menjadi dakwah kita, dan ladang kita menjadi khalifah. Terima kasih. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Sahabat MQ, apa keutamaan perbuatan saling tolong-menolong sesama muslim? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
1: Bro, lo ingat nggak waktu kita nyantri di pesantren Darut Tauhid?
2: Masya Allah, jelas inget dong. Dari situ kan kita belajar banyak hal ya. Gak cuma ilmu, tapi juga adab, akhlak, dan tauhid.
1: Iya ya, sekarang santrinya makin banyak sampai tempat belajarnya aja udah nggak cukup lagi.
2: Iya sih, gue denger juga emang lagi ada program wakaf pengembangan pesantren dari Darut Tauhid buat perluasan dan pembangunan kawasan wakaf terpadu.
1: Masya Allah, kalau kita ikut wakaf di sana, berarti kita ikut nerusin ilmu buat santri-santri baru ya.
2: Yoi bro, pahalanya ngalir terus. Tiap ayat yang mereka pelajari, tiap dakwah yang mereka sampaikan, semua ada bagian pahalanya buat kita.
1: Ya Allah, semoga dari wakaf ini kita bisa jadi bagian dari cahaya ilmu yang terus menyebar.
2: Amin bro. Yuk ah, kita ikut wakafnya sekarang.
3: Mari dukung pengembangan pesantren Darut Tauhid melalui program Wakaf Pengembangan Pesantren untuk perluasan kawasan wakaf terpadu agar semakin banyak generasi muda yang bisa belajar untuk melahirkan kader-kader dakwah tauhid. Salurkan wakaf terbaik Anda melalui rekening Bank Syariah Indonesia 85002 85002 atas nama Dana Wakaf Yayasan Darut Tauhid. Info lebih lanjut hubungi 085 200 123 123. Wakaf Pengembangan Pesantren Darut Tauhid, pahala abadi, manfaatnya berkali-kali.
4: Melihat mahasiswaku lulus adalah kebahagiaan tersendiri bagiku. Apalagi kabar mahasiswaku yang kemarin.
5: Pak, terima kasih bimbingannya selama ini. Dan terima kasih juga NSP-nya, Pak. Alhamdulillah, saya jadi percaya diri, Pak.
4: Alhamdulillah, NSP yang dipasang jadi jalan dakwah. Semoga 1.000 rupiah ini jadi amal sedekah.
0: Dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Ayo turut menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah A'agim. Dial di ponsel Anda dengan menekan bintang 121 bintang 43 pagar. Bintang 121 bintang 43 pagar. Kemudian pilih judul Tausiah. Mulai 1.000 rupiah per pekan, Anda sudah turut serta bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
6: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, muslim sejati ialah siapa yang orang-orang muslim lainnya selamat dari lisan dan tangannya. Hadis muttafaqun alaih.
0: Dapatkan ragam konten inspiratif dengan subscribe YouTube MQFM Bandung, MDLQ, mulai dakwah lewat kolbu.

sahabat MQ, seseorang yang senantiasa menolong saudaranya dalam kebaikan, maka akan mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis riwayat Imam Bukhari.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladhi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, wahai yang maha menatap, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan. Ya Allah, bukakan hati kami agar menjadi hati yang hakul yakin padamu. Ya Allah, lindungi dari ilmu yang tidak manfaat, dari segala kesia-siaan, dari amal yang tidak engkau terima. Ya Rob, catatkan siapapun yang menyimak jadi ahlul jannah. Taqabbal minna ya karim, innaka antas samiul alim. Amin ya rabbal alamin. Hidup di dunia hanya mampir sebentar. Kita pasti mati. Seluruh kejadian di dunia adalah ujian, baik yang tidak kita sukai maupun yang kita sukai. Kita pasti akan mati dan tidak tahu kapan mati. Lalu kita akan dihisab dan nanti kita akan tahu siapakah yang sukses. Wa man zuhziha 'anil nar. Barang siapa yang dijauhkan dari api neraka. Wa udkhilal jannah. Dan dimasukkan kepada sorga, ke dalam sorga. Faqad faz. Maka itulah orang yang beruntung. Jadi sukses itu adalah dijauhkan dari api neraka, dimasukkan ke dalam surga. Di dunia tidak ada yang sukses sesempurnanya. Dunia hanya cobaan. Berikut ini akan dibacakan hadis sahih insyaallah yang menjadi jaminan, dan kata ulama tidak ada jaminan sejelas ini. Jadi Rasulullah SAW menyampaikan ada namanya Sayyidul Istighfar, yang mungkin sudah hafal. Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udhu bika min syarri ma sona'tu abu ulaka bi ni'matika alaiha wa abu bidambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Allahumma ya Allah, anta rabbi, engkaulah Tuhanku. La ilaha illa anta, tiada ilah selain engkau ya Allah. Khalaqtani, engkaulah yang menciptakanku. Wa ana abduk, dan aku adalah hambamu. Wa ana ala ahdik, dan aku ada di atas perjanjian denganmu. Wa wa'adika ma mastato'tu, dan aku penuhi janji semampuku. A'udhu bika min syari ma sona'tu, aku berlindung kepadamu. Min syari, dari kejahatan ma apa-apa sona'tu yang aku perbuat. Wa abu, dan aku mengakui laka kepadamu, bi ni'matika alayya, nikmat yang engkau berikan pada diriku. Wa abu, dan aku mengakui bi dzambi, dosaku. Faghfirli, maka ampunilah aku. Fa innahu, karena sesungguhnya la yaghfiru dzunub, tidak ada yang bisa mengampuni dosa-dosa. Illa ant, selain engkau ya Allah. Sayyidul Istighfar ini, lalu man, barang siapa qalaha, yang mengucapkannya, minna, dari waktu an-nahar, waktu siang hari, mukinan, dalam keadaan yakin, biha, terhadap doa itu, famata, dan dia meninggal, lalu dia meninggal, min yaumihi,
pada hari itu qabla, sebelum an yumsiya, sebelum masuk waktu petang, fahuwa, maka ia min ahlil jannah, maka dia termasuk ahli surga. Jadi kalau orang baca sayyidul istighfar dengan penuh keyakinan pagi lalu meninggal sebelum masuk malam, insya Allah dia masuk min ahlil jannah. Demikian pula kalau dibaca pada sore nih, pada asar, lalu meninggal pada malam hari, dia adalah min ahlil jannah. Hadis riwayat Imam Bukhari. Mari kita coba. Jadi kata kuncinya adalah, satu, membacanya pada pagi dan sore, petang. Kalau biasa dibaca ba'da subuh dan kemudian ba'da asar, dua kali waktunya. Tapi dibacanya mukinan, harus dengan yakin. Jadi ada yang hafal tapi belum tentu paham, ada juga yang mengerti artinya tapi belum tentu yakin. Jadi kuncinya adalah harus paham arti yang kita minta dan yakin. Jadi ini bukan hanya bicara, karena di sini benar-benar ada hal yang membuat kita sangat terjamin bisa jadi ahli surga. Ini bukan perkara sederhana, karena kata para ulama ini begitu jelas jaminannya. Baca sayyidul istighfar dengan yakin, pagi meninggal sebelum malam masuk surga, dibaca sore meninggal sebelum pagi, insya Allah masuk surga. Jadi kalau meninggalkan ini, maaf ya, bodoh sekali. Kita menganggap remeh. Terima kasih. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kaki Malang. ...102,7 MGFM Bandung. Inspirasi Keluarga Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Salim Avila. Keluarga adalah tempat kita untuk mendapatkan ketenteraman dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keluarga adalah tempat untuk menjaga kita dari segala hal yang berbahaya di luar sana. Keluarga adalah tempat kita untuk kembali mengambil semangat dan mengambil berbagai kebaikan. Keluarga adalah tempat kita untuk merencanakan kehidupan terbaik kelak di akhirat, kehidupan bersama keluarga kita dalam surga yang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Simak terus inspirasi membangun keluarga hanya di 102,7 MGFM, Inspirasi Keluarga Indonesia.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dipancarluaskan langsung dari Jalan Geger Kalonggirang Baru nomor 11 Bandung, MKFM Inspirasi Keluarga Indonesia. Sahabat MK, salat merupakan ibadah yang menjadi tiang agama dan kewajiban utama bagi setiap muslim ya sahabat MK. Namun dalam praktiknya masih banyak sahabat MK, sebagian umat Islam yang belum memahami tata cara sholat sesuai tuntunan syariat, baik terkait syaratnya sahabat MK, rukun maupun hal-hal yang dapat membatalkan sholat sahabat MK. Senang sekali sahabat MK di malam hari ini, sahabat Syiar Zaini Fauzi kembali membersamai ruang dengar Anda dalam program Inspirasi Malam di segmen Kajian Fikih Ibadah. Bagaimana kabar Anda sahabat MK di malam hari ini? Mudah-mudahan kita semua selalu diberikan kesehatan sahabat MK, sehingga kita bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sesuai tuntunan yang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ajarkan kepada kita sahabat MK. Insyaallah di malam hari ini sahabat MK di kajian fikih ibadah kami kembali membahas sahabat MK tema di malam hari ini terkait fikih salat bersama guru kita sahabat MK narasumber kita Ustaz Ahmad Yusdi Ghazali LC/MH. Dan di malam hari ini pun kami mengundang Anda sahabat MK bagi Anda yang juga ingin menyampaikan pertanyaan maupun berbaginya, silakan Anda bisa langsung sampaikan melalui layanan interaktif kami ya di 0811-224-1027, 0811-224-1027. Dan alhamdulillah sahabat MK, kita sudah tersambung ya bersama guru kita melalui link tautan Zoom di MKFM Bandung. Kita sapa terlebih dahulu sahabat MK. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Masya Allah, bagaimana Ustaz kabarnya di malam hari ini? Kabar baik, kabar sehat Ustaz?
1: Alhamdulillah bi khair, sehat wal afiat. Jazakumullah khairan Ustaz.
0: Masyaallah, alhamdulillah Ustaz. Mudah-mudahan Ustaz selalu diberikan kesehatan, kelancaran dalam semua aktivitasnya. Amin Allahumma amin. Insyaallah Ustaz ya, di malam hari ini kita kembali memperdalam terkait fikih salat ini Ustaz. Ini mengapa nih Ustaz seorang muslim ini perlu mempelajari fikih salat Ustaz? Di awal Ustaz sebagai pembuka boleh menyapa sahabat MK yang sedang menyimak di malam hari ini. Tafadhol Ustaz.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Rekan-rekan sahabat MKFM yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini kita semua masih diberikan nikmat iman Islam, nikmat sehat wal afiat dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga pada malam yang berbahagia ini kita diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sama-sama bisa hadir dan menyimak kajian pada malam hari ini. Semoga apa yang kita lakukan dan apa yang kita pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua, yaitu ilmu yang bisa menyelamatkan kita di dunia dan di akhirat. Sahabat MKFM yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagai mukaddimah atau pendahuluan pada kajian malam hari ini, mengapa tema tentang fikih salat ini penting untuk kita pelajari? Karena dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau menegaskan bahwa amalan yang pertama kali akan dihisab dari seorang hamba pada hari kiamat adalah salatnya. Dalam sabdanya beliau menyampaikan, "Inna awwala ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamati min amalihi as-shalah." Sesungguhnya apa yang pertama kali akan dihisab dari seorang hamba pada hari kiamat adalah salatnya. "Idza saluhat saluha sa'iru amali, wa idza fasadat fasada sa'iru amali." Jikalau salat yang dia lakukannya baik, terpenuhi rukun dan syarat-syaratnya, maka seluruh amal ibadah yang lainnya pun akan menjadi baik. Namun sebaliknya, jikalau sholat yang dia lakukan buruk atau rusak, tidak terpenuhi rukun dan syarat-syaratnya, maka dampaknya pun akan berdampak kepada amalan yang lain, yaitu menjadi rusak dan tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, hadis ini menjadi pengingat bagi kita pentingnya kita memperhatikan masalah sholat, baik dalam pelaksanaannya, sesuai dengan tepat waktu, kemudian rukun-rukunnya, syarat-syaratnya, agar amalan yang kita lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barakallahu fikum.
0: Masya Allah, Alhamdulillah, Ustaz. Dan ini sangat tadi ya berkaitan, ini apa nih Ustaz, kedudukan sholat dalam Islam? Ustaz, tadi kan Islam itu saling berkaitan, sholat itu saling berkaitan dengan amal yang lain, Ustaz.
1: Betul. Sholat ini kedudukannya dalam Islam, kalau kita lihat dalam rukun Islam, itu kedudukannya adalah rukun Islam yang kedua setelah mengucapkan dua kalimat syahadat. Sebagaimana dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau pun menyampaikan, "Buniyal Islamu ala khamsin. Syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis salati wa ita'iz zakah." Dan selanjutnya, dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwa salat itu adalah bagian dari rukun Islam yang mana agama Islam itu dibangun di atas 5 pondasi atau di atas 5 pilar, ya. Yang pertama adalah mengucapkan dua kalimat syahadat, kemudian yang kedua adalah mendirikan sholat, kemudian menunaikan zakat, berpuasa pada bulan Ramadan, dan pergi haji bagi yang mampu. Nah, dari hadis ini kita fahami bahwa kedudukan sholat adalah yang kedua setelah mengucapkan dua kalimat syahadat. Dan sholat, sebagaimana disebutkan dalam hadis lain, adalah tiangnya agama, sehingga ketika suatu bangunan tidak memiliki tiang dan pondasi yang kuat, maka bangunan tersebut akan mudah untuk goyah dan roboh. Sehingga dari sini kita fahami bahwa sholat ini memiliki kedudukan yang penting dalam agama Islam dan memiliki korelasi dan hubungan dengan amal ibadah yang lainnya.
2: Barakallahu fiik.
0: Masya Allah, Alhamdulillah, Ustaz. Dan ini apa saja nih Ustaz, syarat wajib dan syaratnya sholat ketika kita melaksanakan ibadah sholat ini, Ustaz?
1: Baik, jamaah, para pendengar Radio MKFM yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, terkait dengan pelaksanaan sholat itu ada dua hal yang perlu kita perhatikan secara serius, ya. Yang pertama adalah yang berkaitan dengan syarat sahnya sholat. Yang kedua adalah yang berkaitan dengan rukun-rukun sholat. Kedua hal ini merupakan sama-sama sesuatu yang harus dilaksanakan, ya. Syarat dan rukun dua-duanya harus dilaksanakan dan tidak boleh ditinggalkan. Karena kalau misalkan ditinggalkan, maka menyebabkan sholat yang dilakukan itu menjadi tidak sah. Hanya saja perbedaannya, kalau syarat itu terjadi atau ada di luar dari ibadah sholat, adapun rukun itu adanya pada inti ibadah sholat itu sendiri, ya. Kedua-duanya sama-sama wajib dan harus dilaksanakan dan tidak boleh ditinggalkan. Yang pertama, terkait dengan syarat sahnya sholat adalah beragama Islam, ya, al-Islam. Tentu orang yang tidak mengucapkan dua kalimat syahadat atau belum masuk ke dalam agama Islam, ya, maka tidak sah sholatnya. Maka dari itu syarat yang pertama, para ulama fikih menjelaskan bahwa syarat sahnya sholat adalah beragama Islam. Yang kedua, syarat sahnya sholat adalah berakal. Artinya, seseorang yang tidak berakal, maka tidak sah sholatnya. Sebagai contoh, misalkan orang, mohon maaf, yang sedang dalam gangguan jiwa, ya, yang sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan gangguan jiwa sehingga dia tidak memiliki akal yang sempurna, maka tidak sah sempurna sholatnya, ya. Termasuk juga dalam kategori berakal di sini adalah orang yang sedang dalam keadaan mabuk gitu ya. Ya, karena akalnya sedang terganggu. Makanya dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhallazina amanu la taqrabus salata wa antum sukara." Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mendekati salat dalam keadaan sedang mabuk ya. Sebenarnya ayat ini turun di awal pelarangan khamr, karena pada zaman dahulu khamr itu ketika dilarang itu melalui proses bertahap, nggak langsung diharamkan. Jadi ada beberapa proses. Nah, salah satu prosesnya adalah ketika para sahabat dulu memang di zaman jahiliyah mereka sudah terbiasa meminum khamr, dan kalau misalkan dilarang secara sekaligus itu membuat mereka berat, akhirnya dibuatlah sebuah tahapan terkait dengan pelarangan khamr bahwa jangan mendekati sholat dalam keadaan mabuk. Karena ada seorang sahabat yang ketika dia mau sholat, dia minum khamr, dan akhirnya ketika sholat itu bacaannya tidak baik ya. Ayat yang dibacakan kebetulan surat Al-Kafirun, Qul ya ayyuhal kafirun, la a'budu ma ta'budun, wa la antum abiduna ma a'bud, wa la ana abidu ma abatum. Terus tidak selesai-selesai ya. Mungkin bagi sebagian orang yang dalam kondisi tidak fokus, bisa jadi membaca surat Al-Kafirun tidak bisa selesai. Kenapa? Karena kembali lagi, Qul ya ayyuhal kafirun, la a'budu ma ta'budun, wa la antum abiduna ma a'bud, wa la ana abidu ma abatum. Nah, ini terjadi kenapa? Karena akalnya sedang terganggu oleh minuman yang dia minum. Gitu. Nah, maka dari itu syarat sahnya sholat yang kedua adalah berakal. Ketika seseorang dalam kondisi tidak berakal, maka sholatnya tidak sah, ya. Begitu pula orang yang sedang dalam kondisi koma, ya. Tidak sadar diri, ya, sedang pingsan, ya, maka tidak bisa dia melaksanakan sholat. Ya, maka ketika seseorang dalam kondisi koma atau kondisi dia tidak sadar, maka dia melaksanakan sholat ketika nanti dia sudah sadar. Ya, ketika dalam keadaan koma tersebut, maka ya tidak diwajibkan dan tidak sah seandainya dia melaksanakan sholat. Karena syarat sahnya sholat yang kedua adalah tadi berakal, gitu ya. Selanjutnya, para pendengar di MKFM yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, syarat sah sholat yang ketiga adalah balig. Ya, balig ini artinya sudah mencapai kedewasaan. Kalau laki-laki ya dengan mimpi, ya, dengan mimpi basah. Kalau perempuan dengan haid, ya. Ketika seseorang sudah mencapai umur balig, maka sholatnya sah. Yang menjadi pertanyaan, apakah seseorang atau seorang anak yang belum balig kemudian sholatnya tidak sah? Jawabannya tidak juga. Anak yang belum balig, ya, dia sholatnya tetap sah, ya, meskipun dia belum mencapai balig, tetap dia diperintahkan untuk melaksanakan sholat. Berdasarkan hadis dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang berbunyi, muru abna'akum bisholatillah disaba'in, perintahkanlah anak-anak kalian untuk melaksanakan sholat ketika mereka berumur 7 tahun. Wadribuhum alaiha li ashrin, dan pukullah mereka ketika mereka tidak melaksanakan sholat dan sudah berumur 10 tahun. Namun pukulan ini bukan pukulan yang menyakiti, tapi pukulan di sini adalah pukulan untuk mendidik yang tidak membuat anak menjadi trauma. Seperti itu. Nah, dari hadis ini kita pahami bahwa syarat sahnya sholat adalah balig, tapi anak yang belum balig ketika dia melaksanakan sholat, maka tetap sah sholatnya dan pahalanya menjadi investasi bagi orang tuanya. Karena dia telah mengimplementasikan atau melaksanakan perintah dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, itu terkait dengan syarat sahnya sholat ya. Kemudian di antara syarat sahnya sholat adalah suci dari hadas. Ya. Nah, ini penting ya, penting untuk kita fahami bahwa suci dari hadas itu merupakan syarat sahnya sholat. Ketika misalkan seseorang ingin melaksanakan sholat, maka dia harus bersuci terlebih dahulu dari hadasnya. Ya, hadas di sini baik itu hadas kecil maupun hadas besar. Ya, kalau dalam keadaan hadas besar ya berarti mewajibkan dia untuk mandi terlebih dahulu ya, mandi janabah, mandi junub atau mandi besar yang sering kita kenal. Tapi kalau misalkan hadasnya adalah hadas kecil, yaitu seperti buang air kecil atau buang air besar atau keluar angin, itu mewajibkan seseorang untuk berwudu sebelum dia melaksanakan sholat. Maka tidak sah seseorang kalau dia sholat tanpa berwudu ya. Maka dari itu syarat sahnya sholat adalah suci dari hadas ya. Nah, ini dalilnya ada dalam Al-Quran surat Al-Ma'idah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhallazina amanu idza qumtum ilas salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq, dan seterusnya. Ayat ini menjabarkan tentang bagaimana tata cara berwudu. Ketika seseorang ingin melaksanakan salat, maka hendaklah dia berwudu terlebih dahulu. Nah, berwudu ini adalah bersuci dari hadas. Gitu ya. Nah, ini perlu kita didik juga bagi anak-anak yang masih dalam proses belajar sholat ya. Termasuk saya pribadi terkadang melihat anak-anak ketika dia melaksanakan sholat, kadang langsung pergi ke masjid tanpa berwudu terlebih dahulu ya. Ini kadang bagi anak-anak mungkin belum paham bahwa bersuci atau berwudu itu adalah syarat sahnya sholat. Nah, ini sangat fatal. Kenapa? Karena kalau misalkan seseorang tidak melaksanakan wudu terlebih dahulu sebelum dia sholat, maka sholatnya tidak sah. Ya percuma dia melaksanakan sholat tapi tidak berwudu. Dan dalam pembahasan ini sebenarnya ada pembahasan yang lebih detail lagi kalau mau dibuat lebih panjang, yaitu terkait dengan tata cara berwudu ya. Bagaimana tata cara wudu yang benar sesuai dengan tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sehingga wudu yang dilakukan itu sah. Karena kalau misalkan wudu yang dilakukan tidak sah, maka sholatnya juga menjadi tidak sah, gitu ya. Ini kalau tidak salah sudah dibahas oleh pemateri-pemateri sebelumnya tentang tata cara berwudu sesuai dengan anjuran atau tata cara yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wassalam. Nah, mudah-mudahan para pendengar Radio MKFM senantiasa mengikuti kajian di malam hari fikih ibadah ini, tujuannya agar ibadah yang kita lakukan benar-benar mengikuti tuntunan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sehingga sah dan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian syarat sah yang berikutnya adalah suci dari najis. Nah, ini juga tidak kalah pentingnya ya. Kalau tadi suci dari hadas, nah ini suci dari najis ya. Kalau hadas itu kan sesuatu yang abstrak, tidak terlihat ya. Kalau najis ini sesuatu yang terlihat gitu ya. Misalkan ada najis yang mengenai badan kita atau pakaian kita atau tempat sholat kita, maka itu harus dibersihkan. Karena aspek yang perlu dijaga kesuciannya ketika kita sholat ada tiga. Pertama itu badan, yang kedua adalah pakaian, yang ketiga adalah tempat sholatnya. Badannya bersih, tapi pakaian yang dia gunakan terkena najis, nggak sah sholatnya. Ya, atau badannya dia suci, pakaian yang dia gunakan suci, tapi tempat sholatnya tidak suci, alias ada najisnya, nggak sah juga sholatnya. Jadi tiga aspek ini perlu kita perhatikan ya. Badannya suci dari najis, pakaian yang digunakan juga suci dari najis, dan juga tempat sholat yang dia gunakan. Kalau kita mungkin sekarang menggunakan sajadah ya, atau mungkin karpet kalau di masjid, nah itu juga harus dipastikan suci dari najis agar ibadah yang kita lakukan sah dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, berikutnya syarat sahnya sholat adalah menutup aurat. Nah, ini juga penting ya. Menutup aurat merupakan syarat sahnya sholat. Kalau seseorang sholat tidak menutup auratnya, maka sholatnya tidak sah ya. Bagi laki-laki auratnya adalah dari pusar sampai lutut. Adapun perempuan, auratnya adalah seluruh tubuh kecuali wajah dan telapak tangan. Ini menurut jumhur para ulama. Dan menutup aurat ini penting ketika kita melaksanakan sholat. Dan terkadang, mohon maaf, ketika sekarang dengan perkembangan fashion, ya, perkembangan pakaian yang ada di saat ini, ada beberapa orang yang mungkin kurang aware, ya, kurang sadar terhadap pakaian yang dia gunakan. Terkadang ketika seseorang sujud atau ruku, mohon maaf, ini bagian belakangnya kelihatan, ya.
0: Ini sering terjadi.
1: Karena, ya, dia pakai celana yang ketat, kemudian pakai baju yang pendek, atau kalau sekarang mungkin kan banyak model-model yang pakai bajunya itu tidak sampai ke bawah ya, Kang ya, gitu ya. Jadi cuma sebatas di perut, sehingga ketika dia ruku atau ketika sujud, ini mohon maaf, aurat yang di belakangnya itu terlihat. Ini kalau ditinjau dari aspek fikih, ini berbahaya juga karena bisa mengganggu kesahan sholat yang dia lakukan gitu ya. Maka ini bagi para pendengar jamaah radio MKFM yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita jaga dan kita perhatikan ketika sholat, digunakanlah pakaian yang rapi, pakaian yang bersih, pakaian yang menutup aurat, sehingga ketika kita ruku, kita sujud atau melakukan pergerakan sholat, tidak ada anggota tubuh yang kemudian tersingkap atau terlihat seperti itu. Ya. Ini kita masih ada beberapa poin lagi terkait dengan syarat sahnya sholat. Nanti setelah itu kita jeda dulu ya Kang ya, untuk masuk ke pembahasan berikutnya. Nah, ini masih ada terkait dengan syarat sahnya sholat. Yang berikutnya adalah masuknya waktu sholat. Nah, ini udah tentu pasti bahwa sholat tidak sah kalau misalkan tidak dilakukan pada waktunya. Karena masuknya waktu sholat itu merupakan syarat sahnya sholat. Artinya gini, contohnya misalkan sholat zuhur waktunya adalah setelah matahari tergelincir. Waktu asar sudah ada ketentuan waktunya. Waktu maghrib juga sudah ada. Inna sholata kanat alal mu'minina kitaban mawquta. Sesungguhnya sholat itu sudah ditentukan waktunya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau misalkan seseorang melaksanakan sholat di luar dari waktunya, maka sholatnya tidak sah. Sholat zuhur, contoh jam 9 pagi, ya bukan waktu zuhur, waktu duha. Gitu ya. Ya. Atau misalkan kebaliknya, atau itu kalau misalkan sebelumnya, atau kelewatan ya, zuhurnya di waktu asar, nah ini termasuk lalai, dosa, nggak boleh juga. Jadi waktu zuhur ada ketentuannya, kapan mulainya, kapan berakhirnya. Waktu asar juga sama. Nah, ini harus diperhatikan terkait dengan waktu sholat. Kecuali ya, ada pengecualian ketika seseorang dalam keadaan safar ya, atau dalam perjalanan itu ada hukum fikih yang disebut dengan sholat jamaah. Jamaah itu berarti kan digabung, artinya zuhur bisa digabung dengan asar atau maghrib digabung dengan isya, gitu ya. Itu bisa pelaksanaannya di awal waktu atau di akhir waktu. Kalau zuhur dengan asar, bisa asarnya ditarik ke zuhur atau zuhurnya ditarik ke asar. Maghrib dengan isya, isyanya ditarik ke maghrib atau maghribnya ditarik ke isya, ya. Itu kan berarti pelaksanaannya bisa tuh di luar waktu, ya. Nah, kalau itu kondisinya adalah pengecualian bagi seorang musafir. Nah, itu nanti ada pembahasan khusus terkait dengan masalah tersebut. Nah, syarat sah yang terakhir terkait dengan syarat sahnya sholat adalah menghadap kiblatnya. Ini penting juga ketika kita ingin melaksanakan sholat, harap dipastikan bahwa arah kiblat yang kita tuju itu benar-benar menuju ke arah kiblat. Kalau posisinya di masjid, insya Allah aman ya, karena ya, pasti masjid itu udah mengarah ke arah kiblat ya. Tapi ini kan konteks fikih, ya sifatnya umum. Bisa jadi kadang kita berada di luar area masjid yang membutuhkan kita harus mencari arah kiblat yang ngepas, yang sesuai seperti apa, gitu ya. Contoh misalkan sedang camping, atau sedang naik gunung, ya. Atau sedang safar di perjalanan yang kemudian kita sholat di pinggir jalan. Atau seperti sekarang kan jamaah haji ya, sedang melaksanakan ibadah haji, kemudian sholat di perjalanan, arah kiblatnya ke arah mana. Nah, ini harus memastikan bahwa arah kiblat benar-benar menuju ke arah Ka'bah. Seperti itu. Kalau misalkan kita lihat ya di perkembangan zaman sekarang, ini sebenarnya udah ada alat bantu untuk mencari alat kiblat ya, atau kompas, gitu ya, kompas kiblat udah banyak. Nah, itu merupakan salah satu bentuk ijtihad kita, usaha kita untuk mencari arah kiblat. Kenapa? Karena kalau misalkan seseorang sholat tidak mengarah ke arah kiblat, ya berarti sholatnya tidak sah, seperti itu. Gitu. Tapi ada pengecualian. Kalau misalkan seseorang sedang dalam perjalanan, contoh dalam pesawat ya, ini kita ngebahas dari aspek kontemporer ya, gitu juga. Contoh misalkan di pesawat, nggak mungkin juga kadang kita bisa mengarah ke arah Ka'bah 100% titiknya sesuai dengan arah yang sebenarnya. Nah, itu yang penting di awal kita sudah berusaha untuk mengarah ke arah Ka'bah. Adapun nanti arahnya berubah atau bergeser dengan perubahan arah pesawat atau arah kendaraan kayak kereta dan yang lain sebagainya, maka itu tidak menjadi masalah gitu. Demikian pembahasan pertama kita di awal ini terkait dengan syarat sahnya sholat. Kita akan lanjutkan tentang rukun sholat insya Allah setelah jeda berikut ini. Barakallahu fikum.
0: Masya Allah, alhamdulillah sahabat MG, banyak sekali ya pelajaran yang bisa kita ambil dari pembahasan di segmen yang pertama ini. Ternyata sahabat MK memahami fikih sholat ini bukan hanya soal gerakan ya, tetapi juga memahami syarat dan ketentuan yang ini akan menjadi dasar diterimanya ibadah sholat kita sahabat MK. Dan di malam hari ini pun kami kembali mengundang Anda, bagi Anda yang ingin menyampaikan pertanyaan maupun juga berbagi atensinya di malam hari ini sahabat MK, silakan Anda bisa langsung sampaikan melalui layanan interaktif kami di WhatsApp atau di SMS di 0811-224-1027, 0811-224-1027. Jangan lupa sahabat MK, sertakan nama Anda, usia, alamat Anda, dan juga atensi kebersamaan Anda di malam hari ini. Dan insya Allah sahabat MK, kita akan lanjutkan kembali di segmen yang kedua selepas beberapa informasi dari relasi kami yang bermanfaat berikut ini.
3: Sahabat MK, apa yang menjadi balasan bagi seorang hamba yang saling tolong-menolong dalam kebaikan? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
4: Sahabat MK,
3: Sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
4: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan, dan pertolongan Allah dijanjikan, wallahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah di antaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
3: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli semakin melayani dan peduli.
5: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah yang dilakukan secara terus-menerus walaupun sedikit. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
3: Kenali MKFM lebih lengkap dengan klik mkfmnetwork.com. MKFM Radio. Sahabat MK, Imam Nawawi rahimahullah berkata bahwa seorang hamba yang memberi petunjuk pada kebaikan, maka Allah janjikan baginya pahala kebaikan yang sama seperti orang yang mengikutinya.

0: MKI FM, inspirasi keluarga Indonesia. Terima kasih sahabat MKI, Anda masih bersama kami di program Inspirasi Malam. Di segmen kajian fikih ibadah sahabat MKI, tema di malam hari ini kami kembali membahas sahabat MKI terkait fikih sholat bersama guru kita, narasumber kita, Ustadz Ahmad Yusdi Ghazali LCMH. Beliau merupakan dosen dari STAI Darut Tauhid Bandung. Silakan sahabat MKI, bagi Anda ingin menyampaikan pertanyaan maupun juga berbaginya, Anda bisa langsung sampaikan ke layanan interaktif kami ya di 0811-224-1027, 0811-224-1027. Jangan lupa sertakan nama Anda, usia, alamat Anda, dan juga atensi kebersamaan Anda, sahabat MKI. Dan izin Ustaz, kita kembali lanjutkan di malam hari ini. Tadi di awal kita sudah membahas terkait syarat sahnya ya Ustaz. Nah ini di segmen kedua terkait rukunnya seperti apa nih Ustaz?
1: Bismillahirrahmanirrahim. Para pendengar Radio MKFM yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebelum kita memasuki pembahasan tentang rukun-rukun sholat, ya, rukun-rukun sholat, perlu kita fahami bahwa ibadah sholat ini adalah ibadah yang perlu kita perhatikan tata caranya. Karena dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau menyampaikan, "Sallu kama ra'aitumuni usolli." Sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat. Artinya dalam hadis ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menegaskan kepada kita semua bahwa ibadah sholat ini nggak boleh asal-asalan, ya. Ibadah sholat ini nggak boleh kalau bahasa kasarnya semaunya saya seperti ini, gitu ya. Atau seenaknya aja, ah saya mah enaknya sholatnya kayak gini caranya. Ah saya mah sholatnya maunya seperti ini, tidak seperti itu juga. Akan tetapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan petunjuk kepada kita bagaimana tata cara sholat yang sah yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, tata cara sholat ini ya sering dikenal dengan sifat sholat Nabi ya. Ada banyak buku-buku dan karangan-karangan yang dikarang oleh para ulama tentang bagaimana sifat sholatnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena ketika kita melaksanakan sholat, kita harus mengikuti tuntunan dan tata cara yang diajarkan oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, tata cara ini kemudian diterjemahkan oleh para ulama fikih ya dengan rukun-rukun sholat diantaranya. Ya, ada yang berkaitan dengan rukun, ada yang berkaitan dengan sunnah-sunnah dalam sholat. Kalau rukun itu seperti yang disampaikan di awal, wajib dan harus dilaksanakan. Gak boleh ditinggalkan. Karena kalau misalkan seseorang melaksanakan sholat dan meninggalkan rukun salah satu rukun dalam sholat, ya maka sholatnya tidak sah gitu. Ketika rukunnya tidak dilaksanakan, maka rukunnya itu harus diganti, ya harus tetap dilaksanakan karena itu wajib untuk dilaksanakan. Nah, apa saja rukun-rukun dalam sholat? Nah, ini kita akan mulai bahas satu persatu insya Allah. Yang pertama, yang terpenting yang harus kita fahami dalam rukun sholat adalah niat, ya. Niat ini penting. Bahkan semua ibadah yang diperintahkan kepada umat Islam itu pasti yang disebutkan pertama kali rukunnya oleh para ulama fikih adalah niat. Sholat harus niat, puasa harus niat, zakat harus niat, haji harus niat, mau wudu harus niat, mau tayamum harus niat. Maka tidak salah kalau misalkan para ulama mengatakan bahwa pembahasan niat ini bisa masuk ke dalam berbagai bab dalam ilmu fikih. Kenapa? Karena pasti setiap rukun itu pasti di awalnya harus diawali dengan niat. Dari sini kita fahami bahwa niat ini penting untuk kita perhatikan dalam setiap melakukan ibadah. Karena dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya setiap amal tergantung dari niatnya, dan setiap orang akan mendapatkan sesuai dengan apa yang dia niatkan. Nah, dari sinilah kemudian kita fahami bahwa kalau misalkan kita mau melaksanakan sholat, yang pertama harus kita perhatikan ini niatnya apa. Tentu yang pertama harus kita niatkan ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gak boleh sholat niatnya riya, niatnya sum'ah, ya, ujub, ya, bangga, ingin dilihat, dipuji oleh orang lain, ini tidak boleh. Bahkan bisa termasuk dalam kategori syirik yang kecil, ya. Ingin dilihat oleh orang lain itu kan riya, itu merupakan bagian dari syirik kecil yang kemudian tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kalau kita mau melaksanakan sholat, niatkan ya Allah, sholat ini ikhlas karena Engkau ya Rabb. Itu semoga ibadah sholat yang kita lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang perlu

0: pihaan banget, yaitu membedakan satu ibadah dengan ibadah yang lainnya. Contoh misalkan sholat subuh 2 rakaat dengan sholat sunnah qobliyah subuh juga 2 rakaat, bedanya apa Kang?
1: Niatnya Ustaz.
0: Niatnya ya kan. Prakteknya, tata cara pelaksanaannya sama, 2 rakaat, tapi yang membedakan adalah niatnya. Sholat zuhur 4 rakaat dengan sholat asar 4 rakaat, jumlah rakaatnya sama, pelaksanaannya sama, hanya waktunya saja yang berbeda. Yang membedakan adalah niatnya. Maka ketika tadi mau melaksanakan sholat ini, saya setelah niatnya ikhlas karena Allah, kemudian ini sholatnya sholat apa gitu ya, apakah sholat fardu kah atau sholat sunnah kah, atau mungkin apakah ini sholat zuhur kah atau sholat asar kah. Nah ini harus ditentukan ini sholatnya sholat apa gitu ya. Maka sebelum melaksanakan ibadah ini harus clear dulu ya terkait dengan masalah niat. Nah terkait niat ini, niat itu posisinya adalah di dalam hati. An-niyatu fil qalb ya, niat itu posisinya di dalam hati. Meskipun ada sebagian ulama kemudian yang mengatakan bahwa dianjurkan untuk talaffuz bin niyah. Talaffuz bin niyah itu mengucapkan niat dengan lisan. Itu beda. Kalau yang diucapkan dengan lisan seperti yang dilakukan oleh sebagian sahabat kita ketika mau sholat nawaitu usolli sholata subhi rakaatain dan seterusnya. Nah ini namanya talaffuz bin niyah, mengucapkan niat ya. Ini dianjurkan oleh sebagian ulama, tapi menurut sebagian ulama yang lain tidak. Tapi yang menjadi perhatian kita saat ini bahwa posisi niat sebenarnya di dalam hati. Jadi hati kita yang perlu kemudian diyakinkan, ini ibadah yang kita lakukan ikhlas karena Allah, kemudian sholat apa yang kita lakukan di situ ya. Ini penting untuk kita perhatikan terkait dengan masalah niat ya. Kemudian yang kedua, rukun yang harus kita perhatikan adalah berdiri bagi yang mampu ya. Nah ini penting ya, bahwa berdiri ketika sholat ini merupakan rukun yang harus dilaksanakan. Dan Allah berfirman waqumu lillahi qanitin, dan berdirilah karena Allah dengan khusyuk. Artinya ketika kita sholat, berdiri untuk sholat itu merupakan rukun yang gak boleh ditinggalkan. Nah ini sekarang mohon maaf, mulai ada sebuah kebiasaan, ada sebagian orang yang mempermudah dirinya ketika sholat dia duduk, padahal dia mampu untuk berdiri. Nah ini juga menjadi sebuah masalah ya. Duduk dalam sholat itu diperbolehkan bagi orang yang memiliki uzur, bagi orang yang tidak mampu untuk berdiri, maka dia dibolehkan untuk duduk. Contoh misalkan orang sakit tidak bisa dia berdiri, maka boleh dia sholat dalam keadaan duduk. Dan kalau duduk tidak mampu, boleh dalam keadaan berbaring. Nah ini posisinya. Yang pertama yang harus diutamakan adalah berdiri. Kalau tidak mampu berdiri, dia boleh duduk. Kalau tidak bisa duduk, boleh dengan berbaring. Jadi tidak boleh langsung berbaring selagi dia mampu duduk ya. Dan tidak boleh duduk selagi dia mampu untuk berdiri. Seperti itu. Nah kalau misalkan ada seseorang, dia sebenarnya mampu untuk berdiri, untuk berdiri melaksanakan sholat, tapi ketika sujud dia tidak mampu karena ada gangguan di kakinya. Contoh misalkan kakinya ada penyakit yang mungkin kalau udah sepuh kayak osteoporosis ya Kang ya, gitu ya. Tidak mampu ditekuk, atau mungkin dia sakit tidak bisa posisi sujud, maka posisi membaca surat Al-Fatihah dan surat bacaan yang lainnya itu dilakukan secara berdiri, baru nanti ketika dia mau ruku atau mau sujud baru dia duduk gitu. Jadi bukan dari awal dia sudah duduk. Kadang ada beberapa orang yang ketika takbiratul ihram dia sudah menyediakan kursi ya, kemudian dia langsung duduk dari awal sholat sampai akhir, padahal sebenarnya setelah salam dia jalan kaki biasa berdiri gitu ya. Nah ini kurang tepat juga seperti itu. Jadi kalau misalkan dia mampu untuk berdiri di awal, maka dia tetap berdiri. Namun ketika nanti dia ruku atau sujud yang dia tidak mampu untuk

0: melakukannya barulah dia boleh duduk. Karena berdiri bagi yang mampu ini merupakan rukun syaratnya, rukun dari sholat yang harus dilaksanakan, seperti itu. Para pendengar Radio MKFM yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, rukun berikutnya yang perlu kita perhatikan adalah takbiratul ihram, yaitu mengucapkan Allahu Akbar, ya. Ini rukun yang enggak boleh ditinggalkan, ya. Mengucapkan takbiratul ihram di awal dengan mengangkat tangan ini adalah rukun yang harus dilakukan dan tidak boleh ditinggalkan, ya. Ya, mengucapkan takbiratul ihram. Nah, dalam masalah ini ada sebuah masalah pelaksanaan yang terkadang harus diperbaiki, ya, di masyarakat ketika ada makmum yang masbuk, ya. Ketika ada makmum yang masbuk itu dalam kondisi imam sudah ruku. Ketika imam sudah ruku, ini kan makmum dia boleh langsung mengikuti imam dalam keadaan ruku. Tidak mesti dia harus baca Al-Fatihah dulu, ya. Tapi dia boleh takbiratul ihram, kemudian setelah itu dia takbir untuk ruku. Nah, kesalahan yang terjadi di sebagian masyarakat, terkadang takbiratul ihram itu digabung dengan takbir untuk ruku. Padahal itu adalah dua hal yang berbeda. Takbiratul ihram merupakan rukun yang harus dilakukan, gitu ya. Dan itu harus dilakukan dalam kondisi dia berdiri. Jadi takbir dulu Allahu Akbar, kemudian baru setelah itu dia takbir lagi untuk ruku Allahu Akbar, ya. Jadi tidak boleh dia langsung takbir Allahu Akbar langsung ruku. Nah, itu tidak tepat. Kenapa? Karena takbiratul ihram harus dilakukan dalam kondisi dia berdiri. Seperti itu, ya. Dan ini merupakan rukun yang harus dilaksanakan. Para pendengar Radio MKFM yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, rukun berikutnya adalah membaca surat Al-Fatihah. Ini juga rukun, tidak boleh ditinggalkan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "La sholata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab." Tidak sah salat seseorang yang tidak membaca Al-Fatihah. Artinya rukun apa membaca surat Al-Fatihah itu adalah rukun yang harus dilaksanakan dan tidak boleh ditinggalkan, kecuali dalam kondisi masbuk. Nah, seperti yang tadi disampaikan, dalam kondisi masbuk atau makmum yang tertinggal ketika imam sudah ruku, maka membaca Al-Fatihah dalam kondisi ini menjadi gugur dan dia langsung mengikuti posisi imam yang sedang ruku. Jadi nggak perlu dia baca Al-Fatihah dulu, kemudian baru setelah itu dia ruku. Karena dalam kondisi ini dia sudah masbuk atau tertinggal dan boleh langsung mengikuti kondisi imam yang sedang ruku. Tapi dalam kondisi normal biasa, ketika seseorang mengikuti sholat berjamaah dari awal, maka dia wajib untuk membaca surat Al-Fatihah. Dan dalam masalah ini, ada hal yang perlu digarisbawahi, bahwa istilah membaca itu adalah menggerakkan mulut, ya. Ada kadang ada beberapa orang yang menganggap membaca ini adalah membaca di dalam hati. Nah, ini bukan termasuk kategori membaca. Karena dalam istilah bahasa Arab yang namanya qiraah, ya, namanya membaca adalah menggerakkan kedua belah bibir atau lidah untuk membaca sesuatu yang dibaca tadi. Maka tidak sah kalau misalkan ada seseorang membaca surat Al-Fatihah di dalam hatinya. Karena itu tidak dianggap sebagai membaca. Itu mungkin masuknya kategori tadabbur, ya, menghayati. Adapun membaca itu harus digerakkan lidahnya. Minimal dia membaca dengan suara yang lirih sehingga bisa didengar oleh telinganya. Nah, ini masih ada beberapa rukun yang akan kita bahas. Insya Allah nanti kita akan lanjutkan setelah jeda berikut ini. Barakallahu fikum.
1: Masya Allah, Lila Ustaz, sangat lengkap sekali sahabat MK pembahasan di segmen yang kedua terkait rukun. Dan insya Allah sahabat MK masih ada beberapa poin, ya, terkait rukun yang nanti insya Allah dibahas di segmen yang ketiga sahabat MK. Dan kami kembali mengundang Anda di malam hari ini, sahabat MK, bagi Anda yang menyampaikan pertanyaan maupun juga berbagi atensinya. Silakan Anda bisa langsung sampaikan melalui layanan interaktif kami ya di 0811-224-1027. Insya Allah sahabat MK, kami akan lanjutkan kembali di segmen yang ketiga selepas beberapa informasi dari relasi kami yang bermanfaat berikut ini.
2: Sahabat MK, apa yang menjadi balasan bagi seorang hamba yang saling tolong-menolong dalam dosa? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
3: Ayah, ayah.
4: Iya, nak.
3: Kenapa setiap lewat masjid itu, ayah selalu lihat terus?
4: Ayah pikir alangkah indahnya kalau masjid itu cepat selesai dibangun ya, nak.
5: Iya, ya, masjid itu nanti gak cuma buat sholat saja, tapi juga tempat anak-anak belajar Al-Quran, tempat berbagi ilmu, dan menghidupkan banyak kebaikan.
3: Berarti kita bisa ikut bantu bangun masjidnya juga ya, ya?
4: Masya Allah, itu niat yang mulia sekali, nak. Setiap batu yang kita wakafkan, insya Allah akan jadi istana kita di surga.
5: Iya, nak. Dan sekarang ada program Wakaf 5-in-1 Masjid Rahmatan Lil Alamin. Sekali berwakaf, kita bisa membantu pembangunan 5 masjid sekaligus.
4: Subhanallah. Berarti satu amal, 5 pahala mengalir sekaligus ya, Bun.
5: Iya, ya. Insya Allah, setiap orang yang sholat, belajar, atau berzikir di masjid-masjid itu, pahalanya akan mengalir terus untuk kita.
3: Kalau begitu, kita punya 5 istana di surga ya, Bun?
5: Iya, nak. Insya Allah, selama niat kita ikhlas, Allah akan ganti dengan tempat yang jauh lebih indah di akhirat.
6: Ya, dengan melalui program Wakaf 5-in-1 Masjid Rahmatan Lil Alamin, mari bersama menghidupkan peran masjid sebagai rahmat bagi semesta alam. Bukan hanya tempat ibadah, tapi juga pusat dakwah, pendidikan, dan ekonomi umat. Sekali berwakaf, Anda telah membantu pembangunan 5 masjid sekaligus, yaitu Masjid Rahmatan Lil Alamin, Eko Pesantren 2, Eko Pesantren 3, Jambi, Lubuk Linggau, dan Batam. Salurkan wakaf terbaik Anda melalui rekening Bank Syariah Indonesia 78221 78221, atas nama Dana Wakaf Yayasan Darut Tauhid. Informasi lebih lanjut hubungi 085 200 123 123. Wakaf 5-in-1 Masjid Rahmatan Lil Alamin, bangun istana di surga.
7: Wargi Kanya'ah Kota Bandung, pernah gak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantusnya!
8: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
9: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan katakanlah kepada hamba-hambaku, hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang lebih baik, karena sesungguhnya setan itu menimbulkan perselisihan di antara mereka. Sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagi manusia." Al-Quran Surat Al-Isra ayat 53.
10: Dapatkan informasi bermanfaat dengan follow sosial media MKFM Bandung. MKFM Radio.
2: Sahabat MK, dari sahabat Uqbah bin Amr bin Sa'labah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Barang siapa yang memberi petunjuk pada kejelekan, maka ia akan mendapatkan dosa dari perbuatan jelek tersebut, ditambah dengan dosa dari orang yang mengamalkannya, tanpa mengurangi dosa mereka sedikit pun juga." Hadis riwayat Imam Muslim.

0: Rocky FM, inspirasi keluarga Indonesia. Terima kasih sahabat MK, Anda masih bersama kami dalam program Inspirasi Malam di segmen Kajian Fikih Ibadah. Tema di malam hari ini sahabat MK, kami kembali membahas terkait fikih sholat bersama guru kita, narasumber kita, Ustadz Ahmad Yusdi Ghozali LCMH, beliau sebagai dosen STAI Darut Tauhid Bandung. Dan izin Ustaz, sebelum ataupun nanti bisa ditambahkan juga terkait rukun sholat Ustaz, kita sapa terlebih dahulu nih Ustaz yang sudah bergabung di malam hari ini yang menyampaikan pertanyaannya. Ini terkait pelaksanaan sholat ini Ustaz, dari Ibu Titin. Izin bertanya Ustaz, ada hal yang menjadikan sahabat kita ini jadi pertanyaan adalah syarat sholat pakaian buat perempuan, diantaranya yang boleh terlihat hanya telapak tangan dan muka, tapi sekarang pakaian sholatnya atau mukenanya tangannya sama sekali tidak terlihat. Ini apakah boleh atau tidak Ustaz?
1: Baik, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih atas atensi dan pertanyaan dari sahabat MKFM ya. Terkait dengan pertanyaan yang ditanyakan, yaitu aurat perempuan ketika sholat ya. Seperti yang dijelaskan tadi, bahwa aurat perempuan ketika sholat adalah seluruh tubuhnya kecuali telapak tangan dan wajah. Artinya seluruh anggota tersebut harus tertutup. Adapun telapak tangan dan wajah ini boleh dalam kondisi terlihat gitu ya, tidak tertutup. Kalau misalkan telapak tangannya tertutup, maka itu tidak menjadi masalah ya. Justru bagus. Bahkan sebagian ulama memasukkan telapak tangan masuk dalam kategori aurat juga yang harus ditutup gitu. Jadi ketika dia tertutup oleh mukena, maka itu tidak menjadi masalah dan sholatnya tetap sah. Barakallahu fikum.
0: Baik Ustaz, dan selanjutnya kembali ada pertanyaan dari sahabat Ahwat Ustaz dari Garut. Izin bertanya Ustaz, jadi beliau ataupun sahabat kita ini mengalami gangguan siklus haid Ustaz. Sudah hampir 3 bulan ini darah keluar terus menerus. Sebelumnya di hari yang ke-15 sahabat kita ini mandi besar lalu sholat, namun darah terus keluar sampai 5 minggu, hanya 2 hari berhenti, lalu keluar lagi. Saat siklus normal, jeda dari head terakhir ke head berikutnya ini maksimal 3 minggu Ustadz. Sementara ini dari sejak sahabat kita ini mandi besar sampai 5 minggu kemudian, ini darah terus keluar. Sehingga sahabat kita ini bingung, ini darah istihadhah atau darah haid. Dan bagaimana cara menentukan kapan sahabat kita ini harus sholat dan kapan tidak boleh ataupun tidak melaksanakan sholat Ustaz?
1: Baik, Masya Allah, ini pertanyaannya kompleks ya Kang ya. Sebenarnya pertanyaan terkait dengan masalah babul haid ya, tentang masalah haid ini adalah permasalahan yang bisa dijawab oleh ulama level tinggi gini Kang. Karena permasalahan ini memang sangat kompleks. Tapi sejauh yang Anda ketahui, bahwa darah yang keluar dari perempuan itu ada yang normal biasa disebut dengan darah haid ya. Ketika melebihi dari batas kebiasaan yang dialami oleh seorang wanita, biasanya kan 1 minggu ya, 7 hari, maka itu termasuk ke dalam darah istihadhah, yaitu darah penyakit. Nah, ketika sudah lewat dari kebiasaan, maka seorang perempuan dia sudah diwajibkan untuk melaksanakan sholat, bahkan puasa juga sama gitu. Jadi kembali lagi kepada kebiasaan perempuan tersebut, biasanya dia haidnya berapa hari, kemudian dia juga sudah mengetahui darah yang haid yang biasa yang dia lihat seperti apa. Ketika sudah berubah warnanya atau mungkin baunya, Nah, maka itu bukan darah haid lagi, maka sudah dikategorikan dengan darah istihadah atau darah penyakit, yang mana dia sudah dibebani untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban seperti seorang wanita yang dalam keadaan suci atau toharoh gitu. Hanya saja ketika seseorang atau seorang wanita dalam keadaan istihadah, dia harus membersihkan darahnya setiap dia mau sholat gitu. Jadi gitu. Tapi kalau mandi besarnya dari haid itu sekali saja di awal setelah dia suci dari darah haid, meskipun masih keluar darah, tapi itu udah bukan darah haid ya, karena di luar dari kebiasaannya dan itu merupakan darah penyakit, maka dia mandi besar ya, mandi janabah dari haidnya itu sekali saja. Dan selanjutnya setiap melaksanakan sholat dia harus membersihkan darahnya gitu. Nah, kemudian kalau misalkan darah itu terus mengalir dan tidak berhenti, maka siklusnya ya dihitung siklus 1 bulan. Jadi masuk nanti ke hitungan bulan berikutnya. Kalau misalkan darahnya tidak berhenti sama sekali ya, gitu ya. Maka dihitung siklus di bulan berikutnya seperti itu. Tapi bisa ditanyakan lagi kepada ustadz senior yang lainnya terkait dengan masalah ini. Tapi yang ana ketahui, ya yang ana ketahui ya sejauh yang tadi ana sampaikan berikut. Barakallahu fikum.
0: Masya Allah, baik ustadz. Dan selanjutnya ini ada kembali pertanyaan dari sahabat Aris Empah dari Jamika di Bandung ini ustadz. Izin bertanya ustadz, sah atau tidak sholatnya jika sedang sholat suka keluar nanah dari hidung, keluarnya setelah sujud? Dulunya ini penyakit sinusitis ustadz, bukannya tidak mau diobati, dan sahabat kita ini trauma dulu pernah dioperasi di rumah sakit tersebut ustadz.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Terkait pertanyaan yang ditanyakan oleh sahabat MK, apakah ketika sholat kemudian keluar nanah dari hidung, kemudian sholatnya menjadi batal atau tidak? Jawabannya adalah ketika nanah itu sulit untuk dibendung ya, atau mungkin sulit untuk ditahan dan menjadi sebuah penyakit yang sulit untuk diobati, maka itu tidak menjadi masalah dan sholat yang dilaksanakan tetap sah seperti itu. Seperti halnya seseorang yang memiliki, mohon maaf ya, penyakit wasir gitu ya. Atau mungkin seseorang yang memiliki penyakit yang keluar air, air kencing dari kemaluan yang sudah tidak bisa ditahan. Apa itu kan bahasanya ya? Gitu ya. Ya kan bagi yang sudah sepuh terkadang ada beberapa orang yang sudah tidak bisa menahan keluarnya air kencing dari kemaluannya karena sudah berkurang fungsi dari otot-otot saraf yang ada di daerah tersebut. Nah, dalam kondisi tersebut maka sholat yang dilakukan tetap sah, dan namun yang perlu diupayakan kalau misalkan memang itu terjadi dan bisa dicegah sebelum dilaksanakannya sholat, maka harus dibersihkan terlebih dahulu. Tapi kalau misalkan ternyata keluarnya dalam posisi seseorang sedang sholat, maka itu tidak menjadi masalah dan sholatnya tetap sah. Wallahu a'lam bishawab.
0: Baik, baik Ustaz. Dan selanjutnya ini ada sahabat Denny di Kebun Gedang Ustaz. Izin bertanya Ustaz, untuk para milenial ini perlu mengetahui jika sholat di tempat yang ada najisnya ini dapat membatalkan dan menghilangkan pahala sholat. Ini bagaimana Ustaz? Tips dari trik untuk memilih tempat sholat yang aman mungkin ataupun yang nyaman ketika kita ataupun sahabat ini melaksanakan sholat ketika di luar masjid ini Ustaz.
1: Baik, sahabat MKFM yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yang perlu kita ketahui adalah bahwa semua tanah itu hukum asalnya adalah suci. Karena dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Ju'ilat liyal ardu masjidan wa tahura." telah dijadikan bagiku bumi atau tanah itu sebagai masjid dan suci. Artinya, kalau seseorang dia sholat di suatu bidang tanah, ya hukum asalnya tanah tersebut adalah suci selama di tanah tersebut tidak ada najisnya. Jadi kita berpatokan dan berpegang bahwa hukum asalnya tanah atau bumi atau suatu bidang yang kita gunakan untuk sholat adalah suci. Kecuali tempat-tempat yang dilarang untuk melaksanakan sholat seperti di kamar mandi dan di kuburan ya. Dua hal itu yang tidak diperbolehkan, di kamar mandi dan di kuburan. Itu tidak boleh melaksanakan sholat di situ. Kalau kita sholatnya misalkan contoh di halaman ya, atau di pinggir jalan, ya sah-sah saja sebenarnya gitu ya. Ya meskipun tidak ada sajadahnya atau tidak ada alas yang dihamparkannya. Kalau kita lihat di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam zaman dahulu belum ada karpet ya Kang ya, belum ada sajadah. Bahkan sampai disebutkan Rasulullah ketika sujud itu bangun dari sujud nempel tuh pasir atau tanah di keningnya. Karena sujudnya langsung ke tanah seperti itu, dan hukum asalnya ya tanah itu adalah suci. Ya, jadi ketika seseorang melaksanakan sholat di suatu tempat yang tempat tersebut bukanlah tempat yang terlarang dan tidak ada najis di dalamnya, maka tempat itu sah dan boleh digunakan untuk melaksanakan sholat. Wallahu a'lam.
0: Masya Allah, baik Ustaz. Dan selanjutnya kembali ada pertanyaan dari hamba Allah ini Ustaz dari Bandung. Izin bertanya Ustaz, ada jadi sahabat kita ini mempunyai seorang kakak Ustaz. Ketika kakaknya ini beranut ya agama Islam Ustaz, tapi ini meyakini Islam tapi tidak melaksanakan sholat Ustaz karena menganut dari budaya ataupun adat tersebut ini Ustaz. Sudah dibicarakan baik-baik karena ini juga amanah dari orang tua sahabat kita juga ini Ustaz. Ini tetap saja teguh dengan pendiriannya sendiri Ustaz. Ketika saum Ramadan pun ini meyakini saum itu mendapat pahala tapi tidak melaksanakan saum ini Ustaz. Ini bagaimana Ustaz agar ini sahabat kita ini menerima amanah dari almarhum orang tuanya ini untuk bisa ini mendapatkan ataupun cara menjemput hidayah untuk saudara laki-lakinya ini Ustaz.
1: Baik, sahabat MKFM yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hal yang pertama yang harus kita lakukan adalah mendoakannya. Kita doakan semoga saudara kita diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan petunjuk oleh Allah agar mau menjalankan ibadah sholat, ibadah saum, dan hukum-hukum syariat yang lainnya. Yang perlu kita lakukan tadi pertama adalah berdoa. Kita bermunajat, memohon kepada Allah agar Allah bukakan pintu hatinya, karena hakikatnya yang memutarbalikkan hati seseorang adalah Allah Subhanahu wa taala. Bukan kita yang memberikan hidayah, tapi Allah Subhanahu wa taala yang memberikan hidayah. Kita doakan terus ya, kita mendoakannya, dan tentu selanjutnya yang kita lakukan adalah bersabar untuk berdakwah dan mengajaknya kepada kebaikan ya. Tentu dengan kesabaran, dengan lemah lembut dan dengan ketekunan gitu ya, tidak bosan untuk memberikan nasihat bahwa sholat ini hukumnya adalah wajib, perintah dari Allah yang harus dilaksanakan. Bahkan sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan bahwa yang membedakan antara seorang muslim dengan non muslim adalah sholat. Al-ahdul ladzi bainana wa bainahum as-shalah. Yang membedakan antara kita orang Islam dengan non muslim adalah sholat, gitu ya. Maka dari itu sebagian ulama mengatakan kalau orang tidak melaksanakan sholat dan meyakini bahwa sholat tidak wajib, itu hukumnya adalah kufur. Ya. Kalau orang tidak sholat dan mengingkari bahwa sholat itu tidak wajib, hukumnya adalah kufur. Beda halnya dengan orang yang tidak sholat karena dia malas. Jadi beda-beda hukum ya. Kalau orang tidak sholat, dia tetap meyakini bahwa sholat itu wajib, tapi dia malas untuk melaksanakannya, itu tidak sampai kepada derajat kufur. Tapi kalau mengingkari bahwa sholat itu tidak wajib, nah ini bahaya. Ini bisa sampai ke derajat kufur. Makanya ya tugas kita pertama mendoakan, yang kedua adalah berdakwah dengan sabar, memberikan nasihat terus secara konsisten, terus menerus, tapi tidak dengan emosi, dengan kata-kata yang keras, atau bahkan sampai menyakitinya. Nah ini berbahaya, akhirnya justru membuatnya dia kabur dan jauh dari Islam. Demikian barakallahu fikum.
0: Masya Allah. Baik Ustadz, sambil menunggu kembali sahabat yang bergabung di malam hari ini, Ustadz, izin kita kembali lengkap ini Ustadz, terkait tadi rukun-rukun Ustadz di segmen kedua tadi Ustadz, yang sempat terputar Ustadz.
1: Baik sahabat MKFM yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada beberapa rukun yang perlu kita pelajari terkait dengan rukun sholat. Yang berikutnya adalah ruku ya. Ruku ini adalah rukun dalam sholat yang harus dilaksanakan, tidak boleh ditinggalkan ya. Kalau misalkan ada orang habis baca surat kemudian langsung sujud ya, tidak ruku terlebih dahulu, nah ini nggak sah gitu ya. Dia tetap harus ruku. Kemudian yang kedua, yang berikutnya adalah i'tidal, yaitu bangun dari ruku ya. Tadi dia ruku, kemudian yang kedua ada, yang berikutnya adalah i'tidal ya, bangun dari ruku, itu juga rukun. Selanjutnya adalah sujud yang pertama, nah ini juga sama rukun gitu ya. Cuma yang harus diperhatikan bahwa sujud ini harus memenuhi kriteria 7 anggota tubuh yang menempel ke bumi ya. Mulai dari bagian jidat dan hidung gitu ya, kening dan hidung, kemudian 2 telapak tangan, 2 lutut, dan 2 telapak kaki ya, ujung kaki itu menyentuh ke bagian tanah ya. Jadi gak boleh misalkan ketika sujud satu tangan aja di bawah, yang satunya di atasin gitu ya. Atau mungkin kakinya naik ke atas gitu. Karena kemarin tuh lagi marak anak-anak yang sholat kemudian sambil apa tuh bahasa ini ya, freestyle lah gitu ya. Nah ini tidak sah gitu ya. Kenapa? Karena sujud itu harus di atas 7 anggota tubuh, yaitu kening dan hidung, kedua telapak tangan, kemudian kedua lutut, dan kedua ujung kaki ya, itu harus menyentuh bumi. Itu sujud yang pertama. Rukun berikutnya adalah duduk di antara 2 sujud ya. Ini penting ya, harus dilakukan juga. Kemudian rukun berikutnya adalah sujud yang kedua ya. Sujud yang kedua ya. Nah, ini kadang muncul keraguan Kang. Kalau misalkan kadang orang lagi sujud, kemudian dia duduk ya, bangun dari sujud, kadang ragu, ih ini saya tadi sujud yang keberapa ya gitu kan. Ya, nah kalau terjadi keraguan dalam sholat, maka ambil angka yang terkecil, ini kata kuncinya ya, ambil angka terkecil. Kalau tadi ini ruku sujud yang ke-1 atau yang kedua, berarti anggap aja itu adalah sujud yang pertama. Karena kalau misalkan kita ngambil angka yang terbesar, kita menganggap itu adalah duduk yang kedua atau sujud yang kedua ya, maaf, sujud yang kedua, dan ternyata faktanya dia baru 1 kali sujud, berarti kan ada rukun yang tertinggal. Dan rukun itu harus dilaksanakan, nggak boleh ditinggalkan. Maka para ulama menjelaskan, kalau dalam kondisi ragu-ragu, maka ambillah angka yang terkecil. Termasuk kadang dalam masalah bilangan rokaat. Ini ragu apakah rokaat ke-3 atau rokaat ke-4 gitu ya. Nah ini maka solusinya adalah ambil rokaat yang terkecil. Karena kalau ngambil angka yang terbesar, khawatirnya ternyata faktanya adalah dia belum melakukan rokaat tersebut, ya berarti nanti sholatnya tidak sah. Seperti itu. Adapun kalau kelebihan, ya itu nggak jadi masalah. Karena itu dimaafkan ya, nanti bisa diganti dengan sujud sahwi. Tapi kalau misalkan sampai kurang, ya berarti kan harus diulangi lagi sholatnya, seperti itu. Nah itu tadi rukun yang berikutnya, yaitu sujud yang kedua. Rukun yang berikutnya adalah duduk pada tasyahud akhir. Ya, ini rukun. Kemudian membaca tasyahud akhir ini juga rukun. Adapun tasyahud awal itu hukumnya wajib. Seandainya tertinggal, tidak terlaksanakan, dia harus mengganti dengan sujud sahwi. Tapi kalau dalam tasyahud akhir, ini rukun yang nggak boleh ditinggalkan. Itu. Contoh misalkan ketika rokaat kedua, seseorang di sholat zuhur atau asar lupa tidak melakukan tasyahud awal, kemudian dia sudah bangkit berdiri masuk rokaat ketiga. Ya sudah, kalau sudah masuk rokaat ketiga, sudah membaca Al-Fatihah, tidak perlu dia duduk kembali untuk membaca tasyahud awal. Tapi kalau misalkan posisinya baru bangun sedikit, belum sampai berdiri, boleh dia duduk kembali kemudian membaca tasyahud awal. Tapi kalau tasyahud akhir itu mau nggak mau harus dilaksanakan dan nggak boleh ditinggalkan, ya. Rukun berikutnya adalah membaca salawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sholaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid dan seterusnya. Ini rukun yang nggak boleh tinggalkan. Nah ini kadang-kadang ketika pelaksanaan sholat, mohon maaf ya, sholat tarawih yang terkadang terlalu terburu-buru, nah bisa jadi kadang bacaan salawat ini terlewatkan, padahal ini adalah rukun yang harus dibaca, ya. Kemudian rukun berikutnya adalah salam. Ya, ada perbedaan pendapat di kalangan ulama. Sebagian ulama mengatakan yang rukun itu cuma sekali ke kanan aja, adapun ke kiri hukumnya adalah sunnah. Tapi pendapat sebagian ulama yang lain, dua-duanya adalah rukun, yaitu salam ke kanan dan ke kiri. Nah, yang terakhir ini yang nggak boleh tertinggal, Kang, yaitu tuma'ninah. Ya, ini harus penting kita jaga dan kita perhatikan bahwa tuma'ninah, yaitu tenang ketika melaksanakan gerakan-gerakan sholat, ini adalah bagian dari rukun yang nggak boleh ditinggalkan. Contoh misalkan ketika ruku, rukunya tuma'ninah, tenang, tidak tergesa-gesa. Ketika i'tidal, i'tidalnya juga tuma'ninah. Ketika sujud, sujudnya tuma'ninah. Karena ada dalam hadis, suatu ketika ada seorang sahabat masuk ke dalam masjid, kemudian dia sholat dengan tergesa-gesa, setelah itu datang ke Rasulullah dan kata Rasulullah, irji' fasolli fa'innaka lam tusolli. Kembali kamu ulangi sholatnya karena sesungguhnya kamu belum sholat. Akhirnya sahabat tadi ngulangin sholatnya sampai 3 kali. Karena dia sholatnya terlalu tergesa-gesa, kemudian diajarkan oleh Rasulullah SAW, ketika kamu sholat, maka lakukanlah dengan tuma'ninah. Jadi rukun yang terakhir yang perlu kita perhatikan adalah tuma'ninah, itu tenang dalam melaksanakan setiap gerakan dalam sholat. Demikian kiranya pembahasan kita di malam hari ini, Kang, terkait dengan syarat-syarat sahnya sholat dan rukun-rukun sholat. Semoga menjadi inspirasi bagi kita semua, menambah wawasan agar sholat yang kita laksanakan sah dan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
0: Barakallahu. Masya Allah, sangat lengkap sekali ya sahabat MQ kebersamaan di malam hari ini. Dan mudah-mudahan Ustaz, kita kedepannya ini, karena masih banyak yang perlu dibahas nih Ustaz ya, terkait sholat ini, Masya Allah. Dan tidak terasa nih Ustaz, kita sudah berada di akhir kebersamaan. Di akhir mungkin Ustaz, barangkali ada penguatan nih Ustaz terkait tema di malam hari ini terkait sholat, maupun juga ada informasi Ustaz yang ingin disampaikan Ustaz kepada Ustaz.
1: Barakallahu fikum para pendengar Radio MKFM yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibadah sholat adalah ibadah yang sangat penting untuk kita perhatikan dan kita jaga. Dan dalam pelaksanaan sholat ada rukun-rukun, syarat-syarat yang harus kita penuhi. Tentu agar ibadah kita yang kita laksanakan sah dan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kuncinya adalah kita menggali terus ilmu pengetahuan tentang cara beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kajian pada malam hari ini rasanya mungkin singkat dan tidak begitu panjang pembahasannya, maka semoga bisa kita lanjutkan pada pertemuan-pertemuan berikutnya. Barakallahu fikum.
0: Masya Allah, alhamdulillah Ustaz. Mudah-mudahan Ustaz selalu diberikan kelancaran ya Ustaz di setiap hari ini, dan terima kasih juga Ustaz atas ilmu yang disampaikan di malam hari ini. Ini mudah-mudahan menjadi amal jariah untuk Ustaz dan keluarga, dan mudah-mudahan juga sahabat TV kita semua bisa mengamalkan apa yang disampaikan oleh guru kita, sahabat MK. Dan terima kasih Ustaz, selamat melanjutkan aktivitas selanjutnya Ustaz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Masya Allah, alhamdulillah sahabat MK, itu tadi ya kebersamaan di malam hari ini bersama guru kita, narasumber kita, Ustadz Ahmad Yusdi Ghazali LCMH. Kita doakan selalu sahabat MK, guru kita, mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan, kelancaran dalam semua aktivitasnya sahabat MK, dan mudah-mudahan ilmu yang disampaikan di malam hari ini menjadi amal jariah untuk beliau dan keluarganya. Amin Allahumma amin. Dan mudah-mudahan sahabat MK kita semua bisa mengamalkan ya apa yang disampaikan oleh guru kita, karena Masya Allah ya sahabat MK, ibadah sholat ini ibadah yang kita lakukan sehari 5 kali sahabat MK, ataupun lebih ya sahabat MK, ditambah dengan sholat-sholat sunnah sahabat MK, Masya Allah. Dan sahabat MK, masih ada satu segmen di malam hari ini, yaitu segmen murotal pilihan. Silakan Anda bisa sampaikan pilihan murotal Anda di malam hari ini sahabat MK, melalui layanan interaktif kami ya di 0811-224-1027. Untuk murotal pilihan pertama sahabat MK, ada Quran Surat Al-Mu'minun. Di pilihan kedua ada Quran Surat Al-Furqan. Di pilihan ketiga ada Quran Surat An-Nahl. Di pilihan pertama sahabat MK, ada Quran Surat Al-Mu'minun. Di pilihan kedua ada Quran Surat Al-Furqan. Dan di pilihan ketiga ada Quran Surat An-Nahl. Bisa langsung sampaikan sahabat MK melalui layanan interaktif kami di WhatsApp atau SMS di 0811-224-1027. Insya Allah kami akan mulai menyapa Anda di malam hari ini selepas beberapa informasi dari relasi kami yang bermanfaat berikut ini.
2: Sahabat MK, apa contoh perilaku tolong-menolong dalam perbuatan dosa? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini. Sahabat MK, sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan, jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
3: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan, dan pertolongan Allah dijanjikan, Wallahu fi auni al-abdi makana al-abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah di antaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
2: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli, semakin melayani dan peduli.
4: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tanda-tanda orang munafik ialah 3 tandanya. Apabila berbicara, ia berdusta. Apabila ia berjanji, ia menyelisihi. Dan apabila diberi amanah, ia berkhianat. hadis muttafaqun alaih.
2: Dapatkan ragam konten inspiratif dengan subscribe YouTube MKFM Bandung, MDLK, mulai dakwah lewat kolbu,

Sahabat MQ, dalam kitab Al-Haram fi Asy-Syari'ah Al-Islamiyah disebutkan, di antara perilaku tolong-menolong dalam perbuatan dosa antara lain, memberi petunjuk pada saudaranya untuk membunuh muslim lainnya dengan tindakan zalim, memberi petunjuk pada orang lain untuk mencuri suatu barang, menerbitkan dan menyebarluaskan buku kesesatan, serta menyewakan toko pada orang yang diketahui akan menjual khamr.

MK FM, inspirasi keluarga Indonesia. Terima kasih sahabat MK, Anda masih bersama kami di program Inspirasi Malam di segmen Murotal Pilihan di malam hari ini, sahabat MK. Kami hadirkan 3 murotal pilihan yang Anda bisa pilih maksimal 1, sahabat MK. Untuk di pilihan pertama ada Quran Surat Al-Mu'minun, di pilihan kedua ada Quran Surat Al-Furqan, di pilihan ketiga ada Quran Surat An-Nahl. Untuk di pilihan pertama, sahabat MK, ada Quran Surat Al-Mu'minun, di pilihan kedua ada Quran Surat Al-Furqan, di pilihan ketiga ada Quran Surat An-Nahl. Anda bisa langsung sampaikan, sahabat MK, pilihan murotal Anda melalui layanan interaktif kami di WhatsApp atau SMS di 0811-224-1027. 0811-224-1027. Jangan lupa sertakan nama Anda, usia, alamat Anda, dan juga pilihan murotal Anda, sahabat MK, di kebersamaan malam hari ini. Kami akan mulai menyapa Anda yang sudah bergabung menyampaikan pilihan murotalnya. Ada sahabat Mahadi dari Cimenyan, Kabupaten Bandung, menyampaikan pilihan murotalnya di nomor 1, yaitu di Quran Surat Al-Mu'minun. Kemudian kami sapa kembali, ada Ibu Rus dari Garut menyampaikan pilihan murotalnya di nomor 3, yaitu di Quran Surat An-Nahl. Selanjutnya kami sapa Anda juga, sahabat MK, yang sudah menyampaikan pilihan murotalnya melalui polling di grup sahabat MK. Ada sahabat Utik dari Yogyakarta juga menyampaikan pilihan murotalnya di nomor 1, yaitu di Quran Surat Al-Mu'minun. Kemudian ada Mama Soim di Gado Bangkong menyampaikan pilihan murotalnya di nomor 1 juga, di Quran Surat Al-Mu'minun. Dan ada sahabat Mahadi dari Cimenyan, Kabupaten Bandung Barat, ataupun Kabupaten Bandung ya, yang menyampaikan kembali pilihan murotalnya di malam hari ini. Selanjutnya ada sahabat Sandi dari Banjaran menyampaikan pilihan murotalnya di nomor 3, yaitu di Quran Surat An-Nahl. Dan untuk murotal pilihan yang paling banyak Anda pilih di malam hari ini, sahabat MK, jatuh pada Quran Surat Al-Mu'minun ya, yang paling banyak. Ada baru saja masuk nih, ada Kang Ayi dari Gunung Puntang juga menyampaikan pilihan murotalnya di Quran Surat Al-Mu'minun. Baik, alhamdulillah sahabat MK, kami ucapkan terima kasih untuk Anda yang sudah menyimak dari awal hingga akhir kebersamaan di malam hari ini, sahabat MK. Kita doakan selalu ya, sahabat MK, guru-guru kita, mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan, kelancaran dalam semua aktivitasnya, sahabat MK, dan senantiasa selalu memberikan kepada kita semua ilmu-ilmu yang bermanfaat, sahabat MK. Amin, Allahumma amin. Ada Ibu Parilah yang juga menyampaikan pilihan murotalnya di Quran Surat Al-Mu'minun ya, di pilihan yang pertama ini. Kami juga mengucapkan terima kasih, sahabat MK, untuk Anda yang sudah menyampaikan interaksinya. Mudah-mudahan interaksi yang dikirimkan ini menjadi amal soleh untuk kita semuanya. Amin, Allahumma amin.

0: MK, sahabat Siar Zaini Fauzi dan seluruh kru yang bertugas di malam hari ini undur pamit dari ruang dengar Anda. Alhamdulillahirrabbilalamin. Subhanakallahumma wabihamdika. Ashadu ala ilaha ila anta. Astagfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Program Inspirasi Malam telah menemani Anda. Selamat merasakan manisnya ilmu untuk jadi pribadi arif nan bijaksana.

0: Sahabat MG, mari menjemput rahmat dengan lantunan kalam cintanya dalam Murotal MGFM.
1: Ya Quran, alaika salam.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflah

Sahabat MG, mari kita beristirahat, memberikan hak tubuh yang sudah seharian berikhtiar memperbanyak amal, menyebar manfaat. Pertama-tama, mari kita berwudu terlebih dahulu, dan tidak lupa untuk membersihkan gigi. Sebelum tidur, mari melanjutkan sunnah untuk menggunakan celak mata. Hal ini berdasarkan dari hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa memakai celak dengan batu celak setiap malam sebelum beliau hendak tidur malam. Beliau sallallahu alaihi wasallam memakai celak pada kedua matanya sebanyak 3 kali goresan. Hadis riwayat Ibnu Majah. Sahabat MK, sebelum pergi ke atas tempat tidur, jangan lupa untuk mengambil potongan kain. Setelahnya, kibaskan tempat tidur dengan kain tersebut sambil mengucap basmalah. Sahabat MK, waktunya mengevaluasi diri. Mari mensucikan hati dari dengki, melepaskan kekesalan dan amarah yang menyelimuti diri dengan belajar mengikhlaskan dan memohon ampunan. Semoga Allah maafkan segala ucap, pola pikir, dan tingkah yang salah. Semoga saat kita tertidur, kita telah melepaskan noda-noda hitam di hati kita. Setelah selesai, barulah naik ke atas dipan tempat tidur. Dahulukan posisi tidur di atas sisi tubuh sebelah kanan, yakni rusuk kanan sebagai tumpuan dengan bantalan tangan kanan. Sahabat MK, setelah itu mari membaca doa. Allahumma aslamtu nafsi ilaik, wa fawwadtu amri ilaik, wa wajjahtu wajhiya ilaik, wa alja'tu dhahri ilaik, raghbatan wa rahbatan ilaik, la malja'a wa la manja minka illa ilaik.

0: menyerahkan diriku kepadamu. Aku menyerahkan urusanku kepadamu. Aku menghadapkan wajahku kepadamu. Aku menyandarkan punggungku kepadamu. Karena senang mendapatkan rahmatmu dan takut pada siksaanmu bila melakukan kesalahan. Tidak ada tempat perlindungan dan penyelamatan dari ancamanmu kecuali kepadamu. Aku beriman pada kitab yang telah engkau turunkan dan kebenaran nabimu yang telah engkau utus. Sahabat MQ, selanjutnya mari mendekatkan kedua telapak tangan sambil membaca surat Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan An-Nas.
1: A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq, min syarri ma khalaq, wa min syarri ghasiqin idza waqab, wa min syarri nafathati fil 'uqad, wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq, min syarri ma khalaq, wa min syarri ghasiqin idza waqab, wa min syarri nafathati fil 'uqad, wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq, min syarri ma khalaq, wa min syarri ghasiqin idza waqab, wa min syarri nafathati fil 'uqad, wa min syarri hasidin idza hasad.

0: Kemudian usapkan telapak tangan pada anggota tubuh yang dapat dijangkau. Mari memulainya dari mengusap kepala, kemudian wajah, dan anggota tubuh bagian depan lainnya. Lakukan sebanyak 3 kali berturut-turut. Setelah selesai, mari menutupnya dengan ayat kursi agar dapat terhindar dari gangguan setan hingga pagi hari.
1: A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy

0: ma asbaha bin ni'matin aw bi ahadin min khalqik faminka wahdaka la syarika lak falakal hamd wa lakas syukur. Ya Allah, nikmat apapun yang ada padaku di waktu pagi atau yang ada pada setiap makhlukmu, semuanya hanya darimu semata. Tiada sekutu bagimu. Bagimu segala puji dan bagimu segala syukur. Allahumma bika asbahna, wabika amsayna, wabika nahwa, wabika namutu wa ilaika nusyur. Segala puji bagi Allah yang telah membangunkan kami setelah menidurkan kami, dan kepadanya lah kami dibangkitkan. Hari baru yang kembali datang, kebermanfaatan yang telah menantikan, dan semangat baru penuh keberkahan. Mari kita awali dan isi kesempatan yang tidak akan terulang di hari ini dengan lurusnya niat, hati yang jauh dari kesedihan, pikiran yang jauh dari kekhawatiran, dengan besarnya rasa syukur yang senantiasa dipanjatkan. Mari memohon untuk dikuatkan, sekaligus dimampukan Allah, semoga hari ini diri dan keluarga menjadi pribadi yang lebih baik dari hari kemarin.
1: Zaman kita adalah zaman teknologi. Teknologi adalah ciptaan Allah. Allah buat semuanya adalah untuk kebaikan kita. Disebut kebaikan kita kalau segala karunia ini digunakan untuk mengenal Allah sampai ke tingkat yakin. Kemudian segala sarana kita gunakan untuk mendekat kepada Allah sampai ke tingkat kekasih Allah. Dan semua sarana kita gunakan untuk berhati-hati sampai kita menjadi orang yang dimurkai Allah. Radio MKFM adalah milik Allah, amanah Allah. Mudah-mudahan jadi jalan bagi kita untuk mengenalnya, mendekat kepadanya, dan hidup manfaat bagi hamba-hambanya. Selamat menikmati jamuan ilmu hikmah di MKFM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Bersama sajian MKFM, mari langkah beriringan, menautkan ukhuwah persaudaraan, meramu usia, berbuah amal kebaikan.

0: kebaikan adalah dengan mengenal Allah. Sesaat lagi, Anda akan menyimak Cahaya Tauhid bersama Kiai Haji Abdullah Gymnastiar.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang tidak ada satupun yang luput dari pengetahuan Allah, pendengaran Allah. Tidak ada satupun yang lepas dari genggaman Allah. Dialah Allah subhanahu wa ta'ala, Tuhan semesta alam, yang menciptakan kita untuk menjadi hambanya. Allah menciptakan kita akan mulia kalau kita jadi hamba Allah. Allah menciptakan dunia berikut isinya sebagai pelayan kita dalam mengabdi kepada Allah. Tetapi manusia kalah oleh nafsu sehingga banyak yang jadi hamba dunia. Salah. Harusnya kita dilayani dunia untuk ngabdi ke Allah, itu mulia. Tapi banyak yang turun derajatnya jadi hamba harta, hamba gelar, hamba penampilan, hamba jabatan, diperbudak. Jadilah selain tidak bahagia, juga pasti tidak mulia. Berulang kali kita bahas bahwa bahagia itu kuncinya dua, iman dan amal soleh, keyakinan dan ketaatan. Makin kuat iman, akhlak makin baik, hidup makin bahagia, amal makin diterima. Penyebab utama orang akhlak kurang baik karena kurang iman. Penyebab utama hidup tidak bahagia adalah kurang iman. Kita harus fokus kepada dua hal ini. Bagaimana setiap waktu keyakinan kita bertambah dan setiap waktu amal kita diterima Allah. Sudah itu saja hidup ini, tidak usah ribet. Perkara rezeki, karir, tetek bengek duniawi ini tidak akan kemana-mana. Allah akan berikan kepada kita yang paling pas, yang bisa membuat kita bahagia, mulia dan selamat. Jadi kita tidak usah ngebanding-banding rezeki kita dengan rezeki orang. Tidak usah membanding-banding karir kita dengan karir orang. Beda kapling. Tidak harus kita seperti orang lain. Yang harus itu iman kita makin kuat dan kesibukan kita jadi amal. Dah itu. Kalau mau baca sesuatu, bacalah yang menguatkan keyakinan dan bacalah yang jadi amal. Kalau mau berteman, cari teman yang bisa menguatkan keyakinan dan teman yang bisa meningkatkan amal. Baru kita akan bahagia. Tidak penting kita banyak kawan. Yang penting kawan kita bisa ngejaga iman dan bisa ngejaga amal. Berikut ini dibacakan hadis. Hadis riwayat Imam Ahmad, derajatnya Hasan. Dan ini salah satu yang harus kita miliki supaya iman kita istiqomah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yastaqimu imanu 'abdin hatta yastaqima qalbuh. Iman seorang hamba tidak akan lurus, istiqomah hatinya, istiqomah. Jadi lisan itu bukan perkara, saya beriman ke Allah itu benar, tapi tidak cukup. Harus dari hati. Yakin saya beriman kepada Allah. Harus hatinya yakin Allah itu ada. Allah itu memiliki segala-galanya. Allah itu maha melihat, Allah maha dekat, Allah maha mendengar, Allah maha menentukan. Hatinya istiqomah, maka iman akan istiqomah. Wala yastaqimu qalbuh hatta yastaqima lisanuh, dan tidak akan lurus istiqomah hati hingga istiqomah lisannya. Siapa yang ingin hatinya ajak, jaga lisan. Karena lisan inilah yang akan bisa menentukan hati. Misal ya, hati mau riya atau mau memamerkan amal kebaikannya, sum'ah, memperdengarkan, tapi lisan tidak bicara, itu hati kejaga. Walaupun ingin sombong, lisan dijaga, enggak keluar itu kesombongan. Ingin memamerkan jasa diri, tapi mulut direm, tidak bicara, tidak keluar itu ujub. Sebel ke orang, mau menghina, tapi direm, tidak keluar penghinaan. Tidak jadi dengki ke seseorang, tapi tidak keluar dari kata-kata kita menjatuhkan orang itu. Tidak hasidin idza hasad. Makanya kebahagiaan seseorang, salah satu kuncinya adalah jaga lisan. Kemuliaan seseorang, jaga lisan. Keselamatan seseorang, jaga lisan. Pilihan kita hanya dua. Man kana yu'minu billah wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah, yakin ini Allah maha mendengar, maha menyimak, hendaklah berkata baik atau diam. Jadi pilihan kita cuma dua, berkata baik atau diam, baru selamat.
2: Terima kasih. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baru saja Anda menyimak Cahaya Tauhid bersama Kiai Haji Abdullah Gymnastiar. Bacalah kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu Muhammad, dan laksanakanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan ketahuilah, mengingat Allah dengan sholat itu lebih besar keutamaannya dari ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Al-Quran Surat Al-Ankabut ayat 45. Sahabat MQ, sesaat lagi akan berkumandang azan subuh untuk wilayah Kota Bandung dan sekitarnya.

والصلاة القائمة آت محمد الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah Nabi Muhammad tempat yang luhur, tempatkanlah ia pada kedudukan yang terpuji, seperti yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya, engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang. Sahabat MQ, selamat berlomba-lomba mengerjakan sholat tepat waktu. Semoga Allah karuniakan kenikmatan dan kehusuan dalam sholat yang dikerjakan. Mari lunakkan hati dengan mengingat Allah dalam zikir Al-Ma'thurat.

0: saja Anda lantunkan zikir Al-Maghfirat. Semoga kesempurnaan nikmat atas ridhonya senantiasa mengiringi langkah kita. MKFM Bandung, inspirasi keluarga Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abu Basam Omar Mita. Mana keluarga bagi saya itu adalah satu sekoci yang bisa menghantarkan kita kepada dermaga surga. Karena sesungguhnya keluarga, kalau kita perhatikan dalam hadis riwayat Barok bin Azib, manusia itu kalau nanti sudah pada kematiannya, ketika dia di alam barzah sudah menyelesaikan pertanyaan mungkar dan nakir, maka dia berteriak. Tahukah kita teriakan apa itu? Teriakannya adalah, Ya Rab akimi sa'ah hatta arsi ila ahli. Ya Rabku, tolong segerakan kiamat supaya aku lekas bertemu dengan keluargaku. Disitulah kita faham, memori yang tidak pernah jatuh, memori yang tidak pernah rontok, walaupun kita sudah melewati dahsyatnya kematian, ternyata pertama kali yang diminta oleh orang yang meninggal dunia itu bertemu lagi dengan keluarga. Karena keluarga itu adalah sekoci menuju kepada dermaga surga. Simak inspirasi membangun keluarga hanya di MKFM, Inspirasi Keluarga Indonesia.

jemput hidayah dan kokohkan keimanan. Sajian ilmu dalam manajemen Kolbu Pagi akan segera hadir untuk Anda.

0: hatiku. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dibaca luaskan langsung dari Jalan Giger Kalong Girang Baru nomor 11 Bandung, 102,7 MKFM Inspirasi Keluarga Indonesia.
1: Usasa, siapakah dapat bersihkan diri?
0: Alhamdulillahirrahmanirrahim, sahabat MK di kesempatan ini kembali dapat membersamai Anda tentunya. Bersamaan kita dalam program Manajemen Kolbu Pagi di hari ini, hari Kamis, hari keempat di bulan Juni 2026, yang juga bertepatan dengan hari ke-18 ya, hari ke-18 di bulan Zulhijjah 1447 Hijriah. Yang mudah-mudahan sahabat MK, kalau kita ingat ya, menjadi bulan terakhir nih, penghujung bulan terakhir di bulan Islam ya, Zulhijjah ini. Artinya bentar lagi tahun baru. Tentu harus nuansa yang lebih baik lagi sahabat MK, mengingat buku catatan kita begitu ya, adalah selama 1 tahun yang mudah-mudahan selalu kita jaga dengan baik, dan tentunya dengan persiapan yang matang sahabat MK dalam mempersiapkan resolusi di tahun 1448 Hijriah. Itu artinya mari kita siapkan nih saat ini, karena sudah terhitung ya kurang lebih tinggal 12 bahkan 11 hari lagi ya. Tidak. Dan tentunya bahkan kalau misalnya kita ingat dulu tahun penghujung tahun 2025, kita pasti mempersiapkan dengan baik dan juga capaian-capaian serta bermuhasabah diri. Mari kita persiapkan sahabat MK sama halnya dalam menjunjung dan juga mempersiapkan dalam rangka menjadi insan yang lebih baik lagi insyaallah. Pagi hari ini kebersamaan dalam manajemen kalbu pagi sahabat siar Irfan Nurfalah akan menemani Anda dengan 2 sesi pastinya sahabat MK di hari Kamis ini. Di sesi pertama insyaallah kebersamaan dengan guru kita Ki Haji Abdullah Gimnastiar, dan di sesi kedua sahabat MK akan membersamai Anda bersama dengan Profesor Dr. Kiai Haji Miftah Farid begitu pada kesempatan ini. Kami turut mengundang dan mengajak sahabat MK untuk bergabung dan juga membersamai kami. Pagi hari ini Anda dapat sampaikan atensinya di 0811-224-1027. Bagaimana kualitas siaran kami di tempat Anda? Beserta mungkin Anda kirimkan doa terbaiknya untuk pagi hari ini.
1: Alangkah susahnya.
0: Silakan sahabat MK di 0811-224-1027. Dan juga sahabat MK untuk pagi hari ini pastinya dimanapun Anda berada, di frekuensi 102,7 FM Bandung atau di sosial media kami, atau juga menyimak kebersamaan ini di website ya, di mkfmnetwork.com serta aplikasi MKFM. Tak lupa sahabat MK, kebersamaan ini juga hadir untuk membersamai Anda melalui beberapa radio yang ikut menyambung siarkan program manajemen kolbu pagi ini, mulai dari 92,3 MKFM Yogyakarta, 104,5 MKFM Dabo Singkep, 104,9 MKFM Subang, 92,1 MKFM Solo, Kusuma 99,4 FM Cilacap, SK 104,3 FM Pangkal Pinang, 101,5 Vis FM Banyuwangi, 90,5 Sisnet FM Belitung Timur, 95 In FM Kebumen, Style 94,6 FM Tasik Malaya, 96 Ginamas FM Purworejo.
1: Memburu setiap
0: juga ada di Sapa Sindo 98,2 Payakumbuh, Dakta 107 FM Bekasi, Citra FM 98,8 Wonosobo. Kemudian ada di Orban 90 FM Palembang, Kailo 93 FM Tasikmalaya, dan 93,1 Trirama FM Lampung Timur. Dan juga bagi radio lain yang ingin menyambung siarkan program ini, Anda dapat kirimkan profil radio Anda melalui email info@mkfmnetwork.com atau konfirmasi melalui WhatsApp kami di 0811-224-1027. 0811-224-1027.

0: di pagi hari ini, sahabat MK, sambil menantikan atensi dan juga membacakan atensi, beberapa sudah masuk nampaknya sampaian Anda pagi hari ini, yang maupun juga mempersiapkan pertanyaan ya untuk nanti sesi kedua bersama dengan guru kita, Profesor Dr. Kiai Haji Miftah Farid, sahabat MK. Kita akan sampaikan dulu untuk Anda bahwa mengingat di tengah luka dan juga penderitaan panjang yang masih terjadi di Gaza, sahabat MK, ada harapan baru yang sedang dibangun, yakni Rumah Sakit Ibu dan Anak, di mana ini adalah sebuah tempat untuk menyelamatkan nyawa, memulihkan luka, dan meneguhkan cinta untuk kemanusiaan.
1: Teruskan perjuanganku.
0: Ya, Data Peduli bersama dengan Maimunah Center berkolaborasi dalam pembangunan Rumah Sakit Ibu dan Anak di Gaza Utara, tepat di Rumah Sakit Indonesia. Rumah sakit ini, sahabat MK, akan menjadi tempat lindung bagi ibu dan anak sebagai kelompok paling rentan di tengah konflik berkemanjangan. Sahabat MK, mari ikut berperan menyelamatkan ribuan kehidupan dengan menyalurkan donasi terbaik Anda melalui Bank Syariah Indonesia di nomor 2139-427-350 atas nama Yayasan Darut Tauhid Peduli. Konfirmasi donasi hubungi 0813-1712-1712, 0813-1712-1712. Tetap peduli, semakin melayani dan peduli.

0: Dan sahabat MP juga mengajak pada pagi hari ini, tentunya mari menjadi insan yang bermanfaat dengan menjadi orang yang bermanfaat sambil menunggu telepon diangkat sahabat MG dengan cara mengaktifkan NSP Tausiah Agim di ponsel Anda. Di Anda dapat mengaktifkannya dengan cara dial bintang 121 bintang 43 pagar. Sekali lagi di bintang 121 bintang 43 pagar, serta juga dengan memilih judul tausiah. Mulai Rp1.000 per pekan, sahabat MV, Anda sudah bisa bersedekah sekaligus juga berdakwah. Dan NSP ini terkhusus untuk Anda para pelanggan Telkomsel. Ketika,
1: wahai Tuhanku yang Esa.
0: Dan di pagi hari ini, sahabat MK, sambil menantikan kebersamaan dengan guru kita, Kiai Haji Abdullah Gimnastiar, kami akan sapa atensi yang sudah masuk nampaknya pagi hari ini dalam membersamai kami. Dimulai dari sahabat kita di Cimindiraya ya, Ibu Juita. Alhamdulillah, di pagi hari ini menyapa dan juga menyampaikan bahwa MKFM tersimak dengan baik dan bersih. Alhamdulillah. Dan doa terbaiknya buat guru-guru dan keluarganya, buat kru dan juga yang bertugas di MK, para pendengar semuanya, mudah-mudahan senantiasa Allah berikan perlindungan dari segala mara bahaya dan juga diselamatkan dunia akhiratnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Terima kasih sudah bergabung dan mempersamai pada kesempatan ini. Lalu ada Ibu Saprah di Cianjur ya. Alhamdulillah pagi hari ini juga sama halnya, disampaikan bahwa dapat tersimak dengan baik dan jelas ya, bersih di Cianjur ya. Dan juga doa terbaiknya, salam silaturahim begitu untuk guru-guru, buat semua kru dan sahabat siar, semua yang bertugas sehat-sehat selalu dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih sudah bergabung dan menyapa pada kesempatan ini.
1: Menekan di jiwa, tak sanggup meneruskan.
0: Berikutnya kita sapa juga nih, ada Kang Joko di Pasir Sereh Tanjung Jaya. Juga alhamdulillah tersimak dengan jelas pagi hari ini untuk kebersamaan MKFM. Alhamdulillah. Terima kasih sudah bergabung Kang Joko ya pagi hari ini.
1: Di waktu mengenang rahmat.
0: Berikutnya ada Ibu Eis di Banjaran ya. Alhamdulillah pagi hari ini menyampaikan dari Banjaran. Alhamdulillah MKFM tersimak dengan jelas dan jernih ya. Alhamdulillah. Dan doa terbaiknya untuk pagi hari ini, semoga salamnya juga ya buat para kru yang sedang bertugas, buat semuanya, semoga kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih sudah bergabung ya Ibu Is di Banjaran. Kami undang kembali untuk sahabat MG dan juga pendengar dimanapun Anda berada. Pagi hari ini bisa Anda sampaikan atensinya, sapaannya di 0811-2241027. Anda bisa sebutkan nama, usia, dan alamat Anda beserta dengan atensi yang ingin Anda kirimkan pada pagi hari ini. Sahabat MG, doa terbaik dan juga sapaannya.
1: Kenangkan kaharmu.
0: Baik, kita sapa kembali, masih menantikan kebersamaan dengan guru kita Kiai Haji Abdullah Gimnastiar pagi hari ini. Berikutnya ada Ibu Eti di Balai Endah. Ya alhamdulillah pagi hari ini bisa menyimak MKFM dan saya selalu buat guru-guru semua insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Ibu Eti di Balai Endah sudah menyampaikan atensinya dan sapaannya.

Dan baik sahabat Abi, dimanapun Anda berada, pagi hari ini kami nantikan kebersamaan Anda dan sapaan Anda pastinya. Di kebersamaan pagi hari ini, Anda sampaikan atensinya di 0811224 1027. Sebutkan nama, usia, dan alamat Anda beserta dengan sapaan Anda di pagi hari ini. 0811224 1027.

0: Baik, masih kita nantikan kebersamaan pagi hari ini. Kita sapa kembali sahabat MG yang juga nampaknya sudah bergabung pada pagi hari ini. Dari Cipanas Puncak ada Ibu Aminah yang menyampaikan salamnya buat semuanya. Semoga selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Oh, di Cipanas Puncak juga tersimak dengan baik katanya. Alhamdulillah, terima kasih Ibu Aminah sudah bergabung dan menyapa pagi hari ini. Alhamdulillah rabbil alamin, sahabat MG dan juga pendengar. Kami masih nantikan kebersamaan Anda di sesi kedua begitu ya. Nanti kita akan sapa kembali ataupun juga di akhir kebersamaan. Sudah terhubung kali ini bersama guru kita Kyai Haji Abdullah Gimnastiar yang akan menyapa dan membersamai Anda pagi hari ini. Mari kita simak sajian ilmu bersama guru kita.
1: Engkau yang menguasai hati kami, membuka hati pikiran kami. Bukakan hati kami agar mengenalmu ya Allah, yakin padamu. Jadikan kami ahlul yakin. Jadikan sisa umur ini benar-benar istiqomah di jalan yang engkau sukai. Kami berlindung kepadamu ya Allah dari fitnah, dari kemusyrikan, dari kemunafikan, dari ujub takabur, dari kedengkian terhadap orang beriman, dari segala penyakit hati. Ya Allah, berikan kesembuhan hamba-hambamu yang sedang sakit, jamaah yang sakit. Berikan jodoh terbaik yang menantikannya. Karuniakan keturunan yang mendambakannya. Mudahkan yang sedang ditimpa kesulitan. Lepaskan ya Allah dari lilitan hutang. Tentramkan yang sedang resah dan gelisah. Ya Allah, kabulkan hajat-hajat yang maslahat dunia akhirat. Ya Allah, karuniakan kepada kami keluarga sakinah, anak-anak yang soleh-solehah. Jadikan kami semua jadi ahli ibadah yang khusyuk, ahli amal yang ikhlas. Golongkan kami menjadi pecinta Quran, pengamal Quran. Jadikan kami menjadi bukti indahnya Al-Quran. Ya Allah, golongkan kami menjadi hamba-hamba yang mengenal Rasulullah, mencintai Rasulullah, dan hidup kami benar-benar selalu lurus di jalan Rasulullah. Sampaikan salawat salam kami kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pertemukan kala kami di yaumul kiamah dalam barisan Rasul. Golongkan kami mendapat syafaat Rasulullah. Dan di akhirat jadikan kami menjadi hamba-hamba yang bisa menatap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, jadikan jamaah ini jamaah yang istiqomah belajar memahami kebenaran-Mu. Jadikan kami menjadi jamaah yang istiqomah mengamalkan kebenaran-Mu. Lindungi kami dari ilmu yang tidak manfaat, dari amal yang tidak Engkau terima, dari doa yang tidak Engkau ijabah. Ya Allah, tidak mungkin kami mengenal-Mu kecuali Engkau yang membuka hati kami. Tidak mungkin kami bisa beramal kecuali dengan taufik-Mu. Tidak mungkin kami istiqomah kecuali dengan penjagaan-Mu. Golongkan kami menjadi hamba-hamba yang istiqomah. Allahumma zuknal istiqomah. Allahumma ja'alna minal mutaqin. Allahumma ja'alna minat tawabin. Wa ja'alna minal mutatawhirin. Allahumma ja'alna minal mukhlasin. Allahumma ja'alna minal mutawakilin. Allahumma ja'alna minal muhsinin. Taqabbal minna ya arhamar rahimin, innaka antas samiul alim. Semoga sedih datang. Terima kasih adik. Hadirin sekalian, alhamdulillah, mudah-mudahan ada hikmah dan manfaatnya. Bapak Ibu yang baik yang menyimak lewat semua media sosial, alhamdulillah. Kalau di Tanah Suci Saudi sekarang jam 1 malam. Ke teman-teman yang menggunakan medsos TikTok, tolong jangan dulu kirim apa gif yang membuat di kepala AA ada mahkota atau ada sesuatu. Nah, terima kasih, niat baiknya sudah sampai ya. Nah, kemarin waktu khotbah di Arafah juga kaget, jadi ada mahkotanya. Aa belum paham cara mematikan, jadi tolong jangan kirim gift dulu ya. Makasih. Baik, sahabat-sahabatku. Apa sih yang paling penting selama haji kemarin? Yang paling penting selama haji kemarin adalah nambah keyakinan kepada Allah. Itu yang terpenting, ya. Karena tidak ada yang sangat luar biasa pentingnya dalam hidup kita adalah keyakinan kepada Allah. Ada ya, ada kelihatan. Maaf, ada yang lari, Mas. Maaf. Ada punten. Ini silakan lanjut. Maaf ya, ada yang mau ngantor. Maaf, rekan-rekan sekalian. Sampai di mana tadi, Pip? Ya, jadi rekan-rekan sekalian, hal yang sangat penting untuk bisa kita pahami adalah yang paling penting dari semua ini adalah nambah keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena semua amal itu tergantung tingkat keyakinan. Kalau kita makin yakin kepada Allah, maka makin banyak perubahan pada diri kita. Sudah sering sekali kita bahas ya. Ada ilmul yakin, ada ainul yakin, ada hakul yakin. Ilmul yakin itu ibaratnya mengenal Allah tapi dengan ilmu saja, seperti orang yang belum pernah ke tanah suci. Dulu belum ada TV, belum ada internet, belum ada potret yang bisa disebar, tapi orang-orang Islam tetap menghadap kiblat di dalam ibadah sholatnya. Karena apa? Karena ilmu yakin, mengetahui bahwa di arah kiblat itu ada Ka'bah. Ini karena belajar, maka dia akan memiliki keyakinan. Tetapi ini tingkatan yang bisa ditingkatkan. Yang kedua adalah ainul yakin, melihat. Jadi dengan ainul yakin ini, orang misal sudah punya TV, sudah ada internet, maka orang bisa melihat Ka'bah, tayangan di tanah suci lewat tayangan, dan nambah yakin, oh ternyata benar Ka'bah itu seperti ini, hitam penutupnya, oh benar. Nah, ini sudah lebih yakin daripada ilmu yakin, karena sudah bisa dilihat dengan mata. Nah, orang yang dengan kepada Allah melihat ini seperti apa? Ainu yakin kepada Allah, yaitu yang sudah melihat bukan zat Allahnya, tapi janji Allah. Misalkan doanya terkabul, oh iya, nah nambah nih yakin nih. Atau misal sesudah sedekah, ternyata benar rezekinya itu tidak berkurang, bahkan bertambah, bahkan ada kejadian-kejadian yang di luar dugaannya membuat tambah yakin. Nah, ini dia sudah bisa melihat perbuatan Allah pada dirinya, melihat janji-janji Allah. Oh, ternyata benar dengan adanya kita menolong orang lain, kita juga jadi ditolong oleh Allah. Ini menarik bagi orang-orang yang terus bermujahadah, nanti dia akan tambah dari ilmul yakin menjadi ainul yakin. Dia sudah melihat hasil dari janji yang Allah berikan kepada dirinya. Allah maha dekat, maha menyaksikan. Nah, untuk yang ketiga, yaitu hakul yakin, ini tingkatan tertinggi. Bagaimana orang yang hakul yakin kepada Allah? Nah, kalau ini mata hatinya sudah melihat janji jaminan Allah. Jadi sudah tidak ada ragu sama sekali. Jadi orang yang hakul yakin itu oleh Allah diberi karunia, hatinya tuh selalu yakin ada Allah yang sedang melihat dirinya, menyaksikan dirinya, mendengarkan setiap ucapannya, mengetahui pikirannya, mengetahui apa yang ada di dalam hatinya. Tidak ada yang tersembunyi di sisi Allah. Nah, keyakinan ini kalau sudah sangat ajeg, mantep, hakul yakin, maka ini seperti kalau ibaratnya orang yang tadi mengetahui Ka'bah dengan ilmu, ada yang melihat Ka'bah lewat tayangan media, tapi yang sudah haji, yang sudah berangkat ke tanah suci, sudah tawaf, sa'i, sudah bahkan ada yang mencium Hajar Aswad, itu keyakinan kepada Ka'bahnya, kepada Masjidil Haram sudah kokoh sekali, sudah merasakan. Nah, harusnya ini yang kita perjuangkan dalam hidup ini. Jadi apa sih yang harus kita perjuangkan dalam hidup ini? All out, yang harus kita perjuangkan adalah meningkatkan keyakinan kita. Karena dari keyakinan inilah timbul amalan yang paling utama, yaitu husnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Ana inda dhanni abdi bi, aku sesuai dengan prasangka hambaku. Wa ana ma'ahu idza dzakaroni, dan aku bersamanya sepanjang ia mengingatku. Jadi ini hal yang sangat penting sekali untuk kita pahami, bahwa tingkat keyakinan inilah yang harus sangat kita perjuangkan. Keyakinan kepada Allah, ya. Dari ilmul yakin menuju ainul yakin menuju hakul yakin. Karena kalau sudah hakul yakin kepada Allah, itu hidup kita akan berbeda. Dari ilmul yakin saja sudah beda, ya. Naik lagi ke ainul yakin, udah melihat janji-janji Allah, terbukti bahwa misalkan kita dihindarkan dari, kita ada satu kejadian yang tidak cocok, dan sesudah dijalani ternyata ketidakcocokan ini mendatangkan manfaat yang sangat besar. Oh benar. Tentang wa'asa antakrohu syai'a wahuwa khairulakum, bisa jadi engkau tidak suka pada baik menurut Allah bagimu. Nah, ini menjadi nambah yakin. Oh iya. Kalau nanti kalau sudah hakul yakin kepada Allah, udah nggak ada keraguan, rezeki tidak ada ragu sama sekali. Udah pasti rezeki itu milik Allah, dibagikan oleh Allah, sesuka Allah, kapan ketemu, ya, kapan dibuka, kapan ditahan, kapan dilapangkan, kapan disempitkan, kapan diberi, kapan diambil, udah semuanya udah Allah. Allah yang nggak ada ragu, ya. Demikian pula ketemu orang, udah pasti ini orang ciptaan Allah, milik Allah, dia jadi jalan nikmat dari Allah atau jadi jalan ujian dari Allah. Begitulah rekan-rekan, ya. Jadi inilah yang sebetulnya paling penting dari haji, yaitu sudah bisa melihat dengan mata kepala sendiri dari sejarah Islam nyata. Kita bisa lihat adanya perjuangan Rasulullah, rumahnya, maaf ya, di Madinah ada kuburnya, walaupun tidak lihat kuburnya, tapi ada di sana. Bagaimana dulu Ka'bah nyata ini dari zaman Nabi Ibrahim, lalu sekarang seperti ini, lalu bagaimana makhluk-makhluk ciptaan Allah di seluruh dunia, berbagai warna, berbagai bentuk tubuh, berbagai rupa, berbagai bahasa, kita bisa lihat itu semuanya. Kalau dengan niat nambah yakin, maka yakin itu, oh, ciptaan Allah macam-macam, ini ada dari Afrika, dari Cina, dari Jepang, ada dari Eropa, dari Amerika, Australia, ada dari Timur Tengah, wah, macam-macam bentuk. Nah, harusnya melihat berbagai bentuk seperti ini, yang terjadi adalah nambah iman, nambah keyakinan. Semua orang sebanyak ini diundang oleh Allah, diciptakan, dibentuk rupanya, diberi makan, diberi bahasa, diberikan kecukupan, diberikan pasangan. Dan kita bisa lihat tuh dari yang muda, bagaimana yang tua, yang makin sepuh. Kita lihat dengan sesuatu yang mungkin tidak bisa dilihat di tempat lain, kecuali di tanah suci, ya. Bagaimana orang berbondong-bondong pagi, siang, malam, tengah malam, terus ke masjid, ibadah, berdoa, munajat, meminta kepada Allah, baca Quran, sholat. Bagaimana orang dari berbagai penjuru dunia mengabdi kepada Allah sedemikian rupa. Tidak ada yang bisa seperti ini selain umat Islam. Bayangkan 5 kali sehari, upacara raksasa sedunia, ya, terus bergiliran, tidak pernah berhenti berkumandang azan, kan bersambung terus, tidak pernah berhenti takbir, tahmid, tasbih, ruku, terus seluruh dunia terus, dan berpusatnya sebagai titik sentral fokusnya secara arah adalah ke Ka'bah, ke Baitullah. Dan ini terus menerus seperti ini. Siapa yang bisa seperti ini? Adakah kalau memang ada agama lain yang bisa melakukan ibadah, tidak akan bisa seperti yang dilakukan umat Islam dan seluruhnya dalam keadaan wudu bersih, lalu semuanya dengan bahasa yang sama, gerakan yang sama. Oh, masya Allah, ini harusnya hakul yakin, nambah iman kepada Allah bahwa ini benar-benar agama Allah, ini benar-benar Allah menunjukkan kekuasaannya, kemahaagungannya. Oh, ini hamba-hambanya dibuat bersimpuh sujud. Inilah goal terpenting dari seorang haji, yaitu nambah keyakinan kepada Allah. Dan dari nambah yakin ini, turunannya adalah nambah amalnya. Sehingga pulang haji itu benar-benar semangat bersujudnya luar biasa. Apip, sekarang Pak Miftah ya, setengah 6. Ya, Pak. Ya, Pak Miftah silakan, masya Allah. Semoga Pak Miftah ini diberikan usia panjang, penuh berkah, penuh kebaikan. Usia beliau sudah memasuk 84 tahun, ya. Sebaik-baik

0: Alhamdulillah Rabbil Alamin, sahabat MK, di kesempatan pagi hari ini sudah kita simak di sesi pertama bersama guru kita Ki Haji Abdullah Gymnastiar yang juga sudah menyapa di kesempatan ini, dan mudah-mudahan beliau bisa kembali ke tanah air dengan selamat dan dalam keadaan sehat walafiat, insyaallah, amin ya Rabbal Alamin. Selanjutnya insyaallah kita sambung ke sesi kedua bersama guru kita Profesor Dr. Ki Haji Miftah Farid yang sudah terhubung di kesempatan ini. Kita akan sapa, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Kiai.
1: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sayyidil Mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan curahan rahmat dan berkah kepada kita. Alhamdulillah, kami subuh ini kita kembali bersilaturahim walaupun lewat udara. Seperti diuraikan panjang lebar oleh tadi mengenai hikmah dari ibadah haji, mengingatkan kita bahwa seluruh ibadah dalam Islam, ibadah ritual, bentuk-bentuk upacara ibadah, pengabdian kepada Allah langsung, di dalamnya selalu ada muatan, yaitu peningkatan kualitas akhlak, kualitas moral kita. Ibadah haji syarat dengan pelajaran yang seperti itu. Oleh karena itu, melaksanakan ibadah haji itu melahirkan insya Allah perubahan menjadi lebih baik begitu ya. Mungkin ada 1-2 pulang ibadah haji malah tidak baik, tapi pada umumnya selesai ibadah haji itu ada perbaikan. Memang Islam sendiri mengajarkan setiap bentuk ibadah mahdhah, ibadah ritual, itu di dalamnya ada muatan pembangunan moral, peningkatan kualitas akhlak. Kita baca kembali beberapa ayat Al-Quran, umpamanya tentang sholat, dikatakan sholat itu harus bisa tanha anil fahsya wal munkar, harus bisa mencegah perbuatan jahat dan perbuatan munkar. Orang yang rajin sholat, banyak melakukan sholat, paling tidak peluang untuk berbuat dosa itu sedikit, karena waktunya dipakai untuk sholat. Tapi lebih dari itu adalah bahwa sholat itu syarat dengan ucapan-ucapan, wirid, zikir, yang isinya itu adalah sebuah proses pembinaan mental. Dari mulai bismillah atas nama Allah untuk membangun optimisme, alhamdulillah segala puji hanya untuk Allah, menghilangkan keinginan selalu ingin dipuji oleh orang. Kemudian ketika kita melaksanakan hukum maha suci Allah yang maha agung, jangan merasa suci karena yang maha suci hanya Allah. Ketika tasahud juga kita mengucapkan mengakhiri salat dengan salam, damai dengan orang yang ada di sebelah kanan, damai dengan manusia sebelah kiri. Maka oleh karena itu, kalau kita hayati ibadah-ibadah dalam Islam, itu syarat dengan sekali lagi peningkatan kualitas moral dan akhlak kita. Wirid kita yang 33 setiap ba'da sholat fardu itu juga di dalamnya ada muatan pembangunan akhlak. Subhanallah, maha suci Allah. Jangan merasa suci diri. Manusia itu mahalul khotoh wa nisan, tempat lupa dan gudang kesalahan. Orang yang baik bukan orang yang tidak pernah salah. Tapi kalau terlanjur berbuat salah, dia suka sadar dan bertobat. Ketika mengucapkan alhamdulillah, kita mempersetankan keinginan kita untuk selalu ingin dipuji. Orang kecewa kalau tidak dipuji, kita membuat ikrar yang puji itu semuanya milik Allah. Dan kemudian Allahu Akbar, Allah Maha Besar, jangan sombong, jangan takabur, jangan membesar Allah. Jadi semakin dibaca, dihayati, itu akan membentuk moral. Begitu juga zakat itu eksplisit berulang kali. Zakat tidak hanya memberikan harta, tapi di dalamnya ada muatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha, membersihkan hati dari penyakit tama, rakus. Dan yang kedua, membersihkan harta dari hak-hak orang lain. Jadi sekian persen dari harta dalam jumlah tertentu, itu di dalamnya ada muatan titipan dari Allah untuk diberikan kepada mustahik zakat. sehingga kalau orang melaksanakan zakat, ya sebetulnya bukan dermawan, tapi memang melaksanakan kewajiban. Nah, tapi yang dermawan itu mestinya adalah dia yang memberi lebih dari sekadar ketentuan zakat, yang 2,5%, 5%, ada yang 10%. Nah, ini ajaran-ajaran dalam Islam. Kemudian saum, sudah berulang kali. Saum itu bukan hanya berlapar-lapar di siang hari, tapi juga melatih diri untuk menjadi orang yang takwa. Ta'allakum tattaqun, yaitu yang patuh melaksanakan perintah Allah, ikhlas menjauhi segala apa yang dilarang oleh Allah, mengendalikan emosi kemarahan, maaf kepada orang lain, terlalu tepat janji, kalau terlalu berbuat, sabar ketika menghadapi kesulitan, kepahitan, kalau terlanjur berbuat dosa, tidak pernah bangga dengan dosa, tidak pernah mempertontonkan dosa, ada dalam dirinya ada alasan al-hayya malu kalau melakukan dosa, begitu dan seterusnya. Begitu juga ibadah haji, makanya seperti pernah mungkin saya sampaikan, dulu di zaman Belanda, orang haji itu dipersulit. Kenapa dipersulit? Karena mereka melakukan penelitian ke orang-orang kalau pulang haji itu jadi pejuang, ya, anti penjajahan. Nah, mudah-mudahan yang 250 ribu berangkat haji tahun ini, nah, juga melahirkan perubahan, yaitu menambah orang-orangnya soleh, menambah orang-orang yang berkhidmat untuk dekat kepada Allah, bermanfaat, berguna bagi agama, bangsa, dan negara, mengurangi orang-orang yang orang-orang yang berbuat jahat, mengurangi orang-orang yang mungkin banyak melakukan dosa dan kesalahan, termasuk korupsi dan lain-lain. Mudah-mudahan ini berubah. Nah, kita sekarang sebagai muslim yang tidak berangkat ibadah haji, sebanyak hikmah yang bisa kita ambil dari peristiwa ibadah haji. Kurban yang sudah kita lakukan atau kita saksikan atau kita bantu membagikan kurban, inilah juga memberikan pelajaran kepada kita bahwa orang yang baik itu orang yang siap berkurban untuk kepentingan masyarakat. Karena yang baik itu yang berkurban, maka kita harus berusaha supaya bisa melaksanakan ibadah kurban. Dan mengingatkan kita dalam ajaran Islam, selain ada udhiyah, memotong seekor kambing di bulan Zulhijjah atau ekor sapi, ada kalau sedang ibadah haji ada al-hadyu, ya, sama dengan kurban. Mereka yang melaksanakan haji tamattu, mereka harus memotong seekor kambing di sana. Nah, kalau tidak melakukan, maka wajib mereka saum 10 hari, 3 hari di tanah suci, 7 hari di luar tanah suci. Nah, ada satu lagi yang tidak boleh lupa, bagian dari ibadah dalam bentuk pemotongan hewan, yaitu namanya akikah. Jadi bagi keluarga yang dianugerahi putra, kalau satu orang wanita, satu ekor kambing. Kalau pria, dua ekor kambing. Kalau kembar, ya khalilah. Ini adalah, para ulama sepakat, akikah ini sunnah makanan, tidak wajib bagi yang mampu. Tapi kalau kita melakukan, itu baik. Selain itu, bentuk-bentuk pengorbanan, sedekah, perbaikan tanpa memotong hewan. Tidak ada aturan jumlahnya. Katakanlah kita bersedekah daging, kita bersedekah makanan, itu sedekah yang umum. Nah, ini sebagai tindak lanjut dari kita merayakan Idul Adha, atau bagi sahabat-sahabat yang pulang ibadah haji, yaitu manifestasi dari kemabruran ibadah haji. Nah, tentu yang tidak kalah pentingnya adalah dari semua itu bagaimana kita bisa meningkatkan kualitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bentuk kegiatan ibadah mahdhah, kita segarkan kembali, ya, sehari semalam kalau bisa melakukan sholat itu sampai 40 rakaat, 17 wajib, 10 rawatib, kemudian 11 tahajud dan witir, tambah 2 rakaat, mungkin duha, mungkin syukur wudu, atau mungkin tahiyatul masjid 40. Nah, di program ini supaya mudah aja itu 40 rakaat dengan sholat yang berkualitas tentu saja. Kemudian selanjutnya bagi kita yang kebetulan mendapatkan kelebihan rezeki, nah bisa kita bikin program, yaitu tiada hari tanpa sedekah, tiada hari tanpa infak, tiada hari tanpa memberi dan menolong orang lain. Nah, mengenai saum, ya ada saum tatawu, saum sunat. Yang tidak kalah pentingnya, ini dalam suasana kita penuh tantangan, penuh godaan, sangat penting kita untuk selalu ingat dan menyebut nama Allah. Menyebut nama Allah. Ini yang biasa dikembangkan dalam dunia sufi. Jadi seorang muslim itu bibir dan lidahnya banyak basah menyebut nama Allah. Diaturlah oleh sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk apa, memperkokoh keimanan kita, untuk mentaqarrubkan diri kita kepada Allah dalam bentuk zikir-zikir yang maksur. Apa zikir yang maksur itu? Pertama, kita dianjurkan setiap ba'da salat fardu sediakan waktu untuk istighfar. Astagfirullahaladzim 3 kali. Kemudian Rasul memberi contoh juga, setelah sholat fardu itu seorang muslim melaksanakan membaca zikir khusus, la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ada hadis menyebutkan 1 kali, ada hadis menyebutkan 3 kali, ada hadis yang menyebutkan 10 kali, ya paling tidak 1 kali. Jadi ini ringan, tetapi ini adalah sesuatu yang telah diuji coba oleh orang-orang yang soleh. Ternyata ini memberikan dampak ketentraman, ketenangan, dan tentu ketakaruban kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya ibadah ringan, tapi tidak boleh disepelekan, adalah menyebut nama Allah dalam bentuk tasbih. Subhanallah 33, Alhamdulillah 33, Allahu Akbar 33, jadi 99, kita la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, dan seterusnya 1 kali 100. Jadi orang muslim itu sehari semalam 500 kali menyebut nama Allah. Ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Quran menyatakan ingatlah dengan zikir, dengan ingat dan menyebut nama Allah, tatma'innul qulub, kan tentram, tenanglah hati. Jadi bagi kita yang mungkin karena ada sesuatu apapun sebabnya, baik karena kegagalan atau sesuatu keinginan yang tidak terjangkau, ataupun ada problem-problem dari luar yang mempengaruhi hati kita, resepnya adalah ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Banyak menyebut nama Allah, banyak membaca kalamullah. Ini salah satu resep. Tentu ada resep-resep yang lain, yaitu dalam bentuk ketangguhan, kesabaran, kepasrahan, dan yang tidak kalah pentingnya adalah selalu optimis akan mendapatkan pertolongan Allah. Bahkan kebaikan kita kepada orang lain, kebaikan kita kepada orang lain itu juga menjadi sebuah resep secara spiritual menenangkan hati. Jadi kalau hati itu ingin tenteram, ingin tenang, hidup tanpa lawan, tidak punya musuh, semua dengan semua orang adalah baik, membangun ketenteraman, ketenangan. Nah, seperti sama-sama kita ketahui, dunia modern sekarang ini adalah banyak dipengaruhi oleh sosial media. Akibat dari sosial media itu ada yang baik tentu saja, tapi tidak sedikit yang tidak baiknya, yaitu menjadi ada informasi-informasi yang menyebabkan seseorang malah menjadi tidak tenteram, tidak tenang. Jadi pandai-pandailah. Nah, salah satu resepnya, sediakanlah waktu untuk meninggalkan berbagai macam kegiatan, terutama yang punya dampak kegelisahan, yaitu dengan kepasrahan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu berzikir. Zikir yang biasa kita ucapkan di waktu ba'da sholat yang 33 itu bisa kita gabungkan dalam bentuk zikir bebas waktu. Artinya kapan saja, terutama di penghujung malam, atau barangkali pada saat kita menunggu sholat berjamaah di masjid bagi bapak-bapak, atau juga ketika kita ada waktu yang senggang, katakanlah di kendaraan, daripada melamun, nah, kita bisa membaca zikir maksur, zikir yang dicontohkan oleh Nabi, antara lain Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, boleh ditambah wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim, atau Subhanallah wa bihamdihi Subhanallahil azim astagfirullah. Banyak bentuk-bentuk zikir yang diajarkan oleh para ulama yang mengambil dari Asmaul Husna. Tapi yang maksur, yang dicontohkan oleh Nabi, yang disepakati tentu saja oleh ulama, zikir yang tadi. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim, atau Subhanallah wa bihamdihi Subhanallahil azim astagfirullah. Sehingga setiap waktu dimanapun kita berada, dalam keadaan apapun, waktu itu terisi dengan ibadah kepada Allah, semakin dekat kepada Allah. Dan bahagia sekali orang yang ketika zikir menyebut nama Allah, kemudian dipanggil oleh Allah meninggal dunia, husnul khotimah. Orang yang bahagia meninggal dunia itu kalau bibir dan lidahnya sedang basah menyebut nama Allah. Yang celaka itu adalah orang meninggal dunia, mulutnya sedang melakukan dosa, sedang caci maki, sedang bertengkar, sedang menggunjing, sedang berbohong. Wa na'udzubillah min dzalik. Nah, salah satu resep yang dikembangkan oleh ulama-ulama soleh, yaitu bibir banyak basah menyebut nama Allah, akan tetapi tetap mengikuti sunnah atau contoh dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, antara lain tadi Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, atau Subhanallah wa bihamdihi Subhanallahil azim

sholatnya setiap hari semalam, Nabi memberikan contoh bisa 40 rakaat, 17 wajib, 10 rawatib, 27 rakaat syukur wudu, kemudian tahajud dan witir 40 rakaat. Kemudian bibir dan lidah banyak basah menyebut nama Allah, terutama setiap ba'da sholat fardu diusahakan. Jadi 500 kali itu 5 waktu. Insya Allah itu tenram, tenang hati kita. Tentu ada faktor lain. Bagaimana kita membebaskan diri, pikiran kita dari pikiran-pikiran yang tidak baik. Ya, jadi menghilangkan perasaan takut berlebih-lebihan, keinginan yang berlebih-lebihan, kejengkelan yang berlebih-lebihan, itu juga merupakan amrodul qulub, penyakit-penyakit hati. Nabi mewariskan kepada kita berbagai macam bentuk doa agar kita terbebas dari penyakit-penyakit hati, amrodul qulub. Antara lain bisa dibaca, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazani, wa'udzubika minal ajzi wal kasani, wa'udzubika minal jubni wal bukhli, wa'udzubika min ghalabatid din wa qahrir rijal. Atau Allahumma inni a'udzubika min qalbin la yahsha wa ilmin la yanfa wa du'ain la yusma wa nafsin la tasba, dan seterusnya. Dan banyak bentuk-bentuk zikir. Hati-hati ketika kita zikir, pilihlah zikir yang maksur, yang diterangkan, pernah dipraktikkan oleh Nabi, diamalkan oleh orang-orang soleh. Sebab banyak juga ajaran-ajaran zikir mungkin tidak salah, tapi pasti kurang abdul. Yang abdul itu adalah mengikuti zikir yang biasa diamalkan oleh Nabi, oleh para sahabat. Jadi ada hadisnya atau ada ayat Al-Quran. Kita membaca Al-Quran itu zikir. Kita membaca ayat Al-Quran, ayat manapun, tentu harus sempurna-sempurna, maksudnya jangan sampai dipotong pada saat belum selesai ayat itu tuntas gitu. Baca umumnya saja, wailul lil musallin, celakalah orang-orang yang sholat. Kalau sampai sepotong itu kan jadi salah. Harusnya diteruskan, alladzinahum fi sholatihim sahun, alladzinahum yura'un wa yamna'un al-maun, dan seterusnya. Nah, baca Quran adalah bentuk zikir. Jadi salah satu kegiatan kita, selain kegiatan-kegiatan yang menjadi kewajiban kita sebagai kepala rumah tangga, sebagai ibu rumah tangga, sebagai karyawan, sebagai pimpinan dalam sebuah lembaga, sebagai pengusaha atau apa saja, hati-hati, jangan lupa ada kegiatan-kegiatan spiritual yang langsung ataupun tidak langsung mempunyai pengaruh besar kepada kita untuk ketentraman, kedamaian, kepasrahan kepada Allah Subhanahu wa taala, sekaligus menghilangkan yang disebut amrodul qulub, penyakit-penyakit hati, menghilangkan kegelisahan, kekecewaan, keputusasaan, kemarahan, dan penyakit-penyakit yang dapat melahirkan apa yang kita kenal dengan psikosomatik. Orang sakit bukan karena ketularan penyakit, tapi karena pikiran yang macam-macam, keinginan yang terlalu banyak, karena ketersinggungan, perasaan, dan lain-lain. Nah, semuanya itu Islam mengajarkan serahkan sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala melalui zikir itu. Tentu dari sekian zikir-zikir itu, yang paling utama diprioritaskan adalah qiyamul lail. Sholat setelah sholat fardu adalah sholat malam. Setelah sholat malam dilanjutkan, dikatakan dalam Quran, kanu kalilam minal laili ma yahja'un wabil asharihum yastaghfirun. Orang-orang yang akan mendapatkan pertolongan Allah, bimbingan dari Allah, kasih sayang Allah, adalah mereka yang menyediakan waktu untuk bangun di penghujung malam, dan kemudian mereka melaksanakan sholat malam dan beristighfar, mohon ampun kepada Allah. Hati-hati, jangan ada kesan kalau istighfar itu karena berbuat dosa. Kita tidak berbuat dosa pun tetap dianjurkan istighfar, karena kita nggak tahu, siapa tahu bahwa ada pikiran, perasaan, keinginan, atau sikap yang tidak kita ingat lagi, sebetulnya itu adalah bertentangan dengan perintah Allah. Maka istighfar harus menjadi rutin. Nah, bentuk zikirnya yang bersatu dengan istighfar adalah Subhanallah

0: wabihamdihi subhanallahil azim astagfirullah. Nah, mudah-mudahan ini tindak lanjut dari ibadah-ibadah kita di bulan Zulhijjah ini dapat meningkatkan takarub kita kepada Allah Subhanahu wa taala, hati bertambah tenteram, bertambah tenang, kehidupan bertambah lancar, dan tidak kalah pentingnya kita semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing kita.
1: Baik, alhamdulillah rabbil alamin. Terima kasih Pak Kiai dan juga atas ilmunya di pagi hari ini. Kami undang kembali untuk sahabat MQ bergabung di kesempatan ini di 0811-224-1027. Dan mungkin menyapa pertanyaan sahabat MQ yang sudah bergabung di pagi hari ini. Baik, bismillah, mohon izin Pak Kiai izin bertanya. Pak Kiai, apakah jika seorang karena kelelahan di waktu isya kemudian terbangun menjelang subuh, apakah masih bisa melaksanakan sholat isya begitu karena kelelahan begitu Pak Kiai?
0: Ya, jadi pada prinsipnya sholat fardu itu lebih awal lebih baik, tapi karena ke sesuatu hal umpamanya saja dikatakan di dalam hadis itu dahulukan dahulukan makan, kalau akan makan sebelum sholat isya itu ada. Kemudian kalau ada masalah yang bisa diselesaikan secepatnya, selesaikan. Nah, kalau kena sesuatu hal, kena kelelahan, kena sesuatu, lantas kita tunda, ya kita harus hati-hati. Jangan sampai kemudian kita lepas. Kalau kita tidur katakanlah jam 11 dengan harapan jam 1 bangun ternyata sampai asar, nah itu karena tidur, maka sholat lakukan kapan saja kita ingat. Bangun jam 3 lebih, waduh sudah masuk asar, gimana? Sholat saja sholat duhur. Jadi Nabi menyatakan, manama anis sholat au nasiyanha, barang siapa yang tertidur sampai tidak sholat, atau lupa tidak sholat karena berbagai kesibukan, tidaklah begitu ingat dia lakukan sholat. Tentu kalau duhur dengan asar bisa dalam bentuk jamaah ya. Tapi kalau subuh kan gak ada jamaah. Nah, tapi lakukan, tertidurlah katakanlah bangun-bangun jam 7 habis waktu subuh. Gimana? Jangan sampai tinggalkan sholat aja waktu itu. Betul-betul ambil wudhu, segera sholat. Jadi kalau tertidur, kalau lupa, lakukan kapan kita ingat. Begitu ajaran agama. Ingin mengenai sholat ya.
1: Baik, alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih Pak Kiai. Kemudian mungkin terakhir, pertanyaan terakhir. Mohon izin di bertanya Pak Kiai dari sahabat kita. Pak Kiai, bagaimana jika ingin beribadah haji tapi kemudian belum sempat mendaftar ataupun juga menabung begitu, apakah bisa langsung berangkat pada saat misalnya uangnya ditabung sendiri begitu?
0: Ya, untuk ibadah haji itu memang ada aturan di negara kita, mungkin di negara lain juga, yaitu harus daftar dulu ya. Bahkan daftarnya itu ada yang sampai sebelum 20 tahun itu ya, Jawa Barat itu terutama karena banyak peminatnya. Jadi antrian, kemudian itu termasuk istitho'ah. Istitho'ah itu artinya juga sudah dapat jat, sudah dapat waktu. Kemudian kalau melalui biro perjalanan khusus ya sekitar 5-7 tahun. Jadi kalau yang mendadak bisa terjadi mendadak itu, umpamanya saja karena kedudukan jadi anggota DPR, jadi pengawas langsung berangkat itu. Atau yang kedua karena mendapat undangan dari pemerintah Saudi karena ada apalah sebabnya pendeknya ada undangan bisa itu berangkat. Ada akal-akalan ini, akal-akalan dalam arti baik. Orang mau ibadah haji kalau antri di sini lama, ya kemudian daftar kerja di luar negeri, di Korea Selatan. Nanti setahun kemudian, dia bisa berangkat ibadah haji. Karena di sana kan tanpa, di Korea Selatan, di Jepang, di negara-negara yang minoritas muslim, tidak ada antrian seperti yang ada di negara muslim. Atau mungkin kita dapat kesempatan bisa bekerja di Saudi. Nah itu, ya pasti lebih mudah lah di sana. Lebih mudah, tapi juga tidak daftar langsung berangkat. Ada aturannya juga di sana orang-orang ibadah haji. Jadi, jangan kaget kalau ada orang ketemu orang Saudi pedagang tapi belum pernah haji. Ya bisa macam-macam. Jadi di sana juga ada. Ya ini memang ibadah haji itu sering-sering apa di luar estimasi nalar ya. Ya pamannya saja seorang kok bisa berangkat padahal dia enggak daftar. Kenapa? Karena ayahnya meninggal dunia. Ayah meninggal kan boleh diganti. Ibunya meninggal dunia itu jatah dapat diteruskan. Nah, hal-hal seperti itu. Tapi pada dasarnya kita harus ada ikhtiar, ada usaha untuk bisa berangkat ibadah haji secepatnya. Kalau belum berangkat ya artinya karena tidak ada apa kursinya, ya tentu kita sudah berniat. Ya seperti itulah ibadah haji, karena dilaksanakan di negara bukan negara kita ya, dan berangkat ke sana tidak bisa jalan kaki, tidak ada biaya hidup dan lain-lain, sehingga ada dikatakan manis tawto'a ilai sabila, wajib ibadah haji kepada mereka yang mempunyai istito'ah, kemampuan kesehatan, kemampuan aturan, dan kemampuan juga dana biaya hidup.
1: Baik, alhamdulillah. Terima kasih Pak Kiai. Mungkin sebagai penutup ada yang ingin disampaikan dan dikuatkan begitu Pak Kiai untuk sahabat MK. Baik, bismillah Pak Kiai.
0: Halo.
1: Baik. Pak Kiai mungkin terakhir ada yang ingin disampaikan dan dikuatkan untuk sahabat MK di akhir begitu? Bismillah. Baik.
0: Oh, ya, okay. Para pendengar yang berbahagia, mudah-mudahan kita selalu mendapat curahan rahmat berkah dari Allah. Kita masih terus diberi kesempatan untuk ibadah kepada Allah, untuk melaksanakan taqarrub kepada Allah, dan berbuat kebaikan dalam hidup ini sebagai manusia yang banyak mungkin tidak lepas dari khilaf. Allah mengampuni dosa dan kesalahan kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan kepada kita untuk selalu taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Hapus dosaku mengganti.
1: Alhamdulillahirrahmanirrahim sahabat. Demikian kebersamaan pagi hari ini bersama dengan guru kita Kiai Haji Abdullah Gimnastiar dan juga bersama dengan Profesor Dr. Kiai Haji Miftah Farid pada pagi hari ini. Semoga Allah senantiasa berikan kemudahan dan juga kelancaran untuk guru-guru kita semua dalam setiap urusannya, dan doa terbaik agar senantiasa diberikan kesehatan selalu dan diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kita sampaikan kembali untuk sahabat MK tentunya, mengingat di tengah luka dan derita panjang yang terjadi di Gaza, sahabat MK ada harapan baru yang tengah dibangun, yakni rumah sakit ibu dan anak, sebuah tempat untuk menyelamatkan nyawa, memulihkan luka dan meneguhkan cinta untuk kemanusiaan. Data Peduli bersama Maimuna Center berkolaborasi dalam pembangunan rumah sakit ibu dan anak di Gaza Utara, tepat di depan Rumah Sakit Indonesia, di mana rumah sakit ini akan menjadi tempat lindung bagi ibu dan anak, kelompok paling rentan di tengah konflik berkepanjangan. Sahabat MK, mari ikut berperan menyelamatkan ribuan kehidupan dengan menyalurkan donasi terbaik Anda melalui Bank Syariah Indonesia di nomor 2139427350 atas nama Yayasan Darut Tauhid Peduli. Konfirmasi donasi hubungi 0813-1712-1712, 0813-1712-1712. DT Peduli semakin melayani dan peduli.
2: Hambamu.
1: Kemudian sahabat MK, Anda ingin beramal yang terus mengalirkan pahala abadi hingga ke surga, maka wakaf pilihannya. Wakaf adalah amal jariah yang tak terputus, investasi pahala abadi untuk dunia dan akhirat. Sahabat MK, tidak hanya orang kaya, kita semua juga bisa berwakaf. Kita dapat memulainya dari apa yang ada di genggaman kita saat ini dengan hati yang ikhlas. Jangan pula khawatir jika wakaf yang kita berikan terasa kecil, karena Allah tidak melihat dari besarnya nominal, namun dari ketulusan hati yang memberi. Semakin ikhlas niat kita, semakin besar pula pahala yang mengalir insya Allah. Mari kita belajar dan beramal melalui wakaf. Untuk informasi selengkapnya, sahabat MK, dan juga pilihan program wakaf, kunjungi wakaf.dt.or.id atau hubungi call center Wakaf Darut Tauhid di nomor 085-200-123-123. 085-200-123-123. Wakaf Darut Tauhid, pahala berlipat, berjuta manfaat.
2: Bersihkan diri.
1: Dan kami ucapkan terima kasih sahabat MV Anda yang sudah bergabung dan menyapa di pagi hari ini. Nampaknya belum bisa kami sapa satu per satu sahabat MV, dan juga tadi beberapa pertanyaan juga nampaknya sudah bergabung ya. Namun nampaknya belum bisa kami sapa di pagi hari ini. Mudah-mudahan di lain kebersamaan sahabat MV dapat kami kembali bersamai Anda dengan sajian ilmu dan juga kebersamaan dengan guru-guru kita tentunya sahabat MV. Mengucapkan terima kasih untuk seluruh pendengar yang juga sudah bergabung pagi hari ini dan doa terbaiknya. Tak lupa juga untuk seluruh jaringan Radio Relay yang sudah menyambung siarkan program pagi hari ini. Saatnya kini mengakhiri kebersamaan sahabat siar Irfan Nurfalah. Pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Alhamdulillahirrabbilalamin. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Selamat memulai hari dan beraktivitas pagi hari ini, sahabat MK. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Kutkan siksamu, hambamu.
3: Program manajemen Kolbu Pagi telah membersamai Anda. Selamat menjalani hari sepenuh hati.

0: hari, coba renungi lagi. Periksalah diri kita dengan sungguh-sungguh. Bersegeralah untuk mengobati setiap sakit yang ada pada rohani kita. Sadarilah setiap kesombongan yang tidak ada artinya. Ya, sepotong kecil daging yang tidak akan memuaskan selera seekor burung itu, kitalah makhluk yang lemah dan sama sekali tidak memiliki kekuatan. Apalagi pantas dapat sanjungan tanpa pertolongan dari Allah Sang Maha Pencipta. Kekuatan yang sesungguhnya harus dicari dari pemilik sejatinya, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dialah sebab mutlak bagi segala sebab-sebab akhir. Bahkan jika seluruh makhluk bekerja sama untuk menciptakan seekor lalat, maka niscaya mereka tidak akan berhasil. Seluruh kekuatan hanyalah milik Yang Maha Kuasa. Maka, saat kita sedang melakukan sesuatu, tuliskanlah dalam hati dengan pen akal bahwa tidak ada sebab efektif dalam dunia wujud kecuali Allah. Bawalah hati ke tingkat ketentraman dan sadarilah pula bahwa makhluk manusia tidak dapat menyebabkan kebaikan atau keburukan, karena hanya Allah yang mampu melakukannya. Kehendak Allah selalu menguasai kehendak makhluknya. Maka, jika hati kita tunduk kepada sabda suci tersebut dan meyakininya dalam hati, semoga segala perbuatan dan keyakinan padanya dapat memperoleh balasan dan penghapusan kesalahan. Pesan ini dipersembahkan oleh Sahabat MQ. Sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
1: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan, dan pertolongan Allah dijanjikan, wallahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah diantaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
0: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli, semakin melayani dan peduli. Solusi Quran memandu amal sesuai tuntunan. Sahabat MQ, orang-orang yang beriman tidak pernah luput dari ujian kesabaran. Kebahagiaan dan kenyamanan hadir silih berganti dengan kesakitan dan kepedihan. Bagi mukmin yang taat, tumbuh dalam dirinya an-nafs al-mutmainnah. Jiwanya semakin dekat dengan Allah, karena pada kepahitan yang dirasakan, ia yakin bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menjanjikan pertolongan di antaranya. Sahabat MQ, berikut beberapa panduan amal untuk menguatkan mental dan spiritual kita. Pertama, memperbanyak zikir-zikir yang ma'thur dan tilawah Al-Quran. Kedua, senantiasa meminta nasihat kepada ulama dan orang-orang solih serta membawa diri ke dalam lingkungannya. Ketiga, menghindari segala bentuk kemaksiatan. Keempat, memperbanyak istighfar dan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari dosa yang disengaja maupun tidak disengaja. Dan terakhir, tidak mengakhirkan kewajiban mendalami ilmu tauhid sehingga akan tumbuh keimanan yang lebih kuat. Sahabat MQ, berikut bacaan doa memohon diberikan ketakwaan pada jiwa. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Yang artinya, ya Allah, limpahkanlah ketakwaan pada jiwaku dan sucikanlah jiwaku. Sesungguhnya Engkau adalah sebaik-baik zat yang menyucikan jiwa. Engkaulah yang mengurusinya dan memilikinya.

0: 102,7 MGFM Bandung, inspirasi keluarga Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abu Basam Omar Mita. Mana keluarga bagi saya itu adalah satu sekoci yang bisa menghantarkan kita kepada dermaga surga. Karena sesungguhnya keluarga, kalau kita perhatikan dalam hadis riwayat Barok bin Azib, manusia itu kalau nanti sudah pada kematiannya, ketika dia di alam barzah sudah menyelesaikan pertanyaan mungkar dan nakir, maka dia berteriak. Tahukah kita teriakan apa itu? Teriakannya adalah ya Rob akimisa ahata arsi ila ahli, ya Robku tolong segerakan kiamat supaya aku lekas bertemu dengan keluargaku. Disitulah kita faham memori yang tidak pernah jatuh, memori yang tidak pernah rontok, walaupun kita sudah melewati dahsyatnya kematian, ternyata pertama kali yang diminta oleh orang yang meninggal dunia itu bertemu lagi dengan keluarga. Karena keluarga itu adalah sekoci menuju kepada dermaga surga. Simak inspirasi membangun keluarga hanya di MGFM, inspirasi keluarga Indonesia.

0: Ruang diskusi, update informasi, dan meluaskan pengetahuan. Kami rangkum dalam program Inspirasi Pagi yang dipersembahkan oleh
1: Sahabat MQ. Sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
2: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan, dan pertolongan Allah dijanjikan wallahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah di antaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
1: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli semakin melayani dan peduli.

0: Sehat Islami.
1: Bagaimana esensi pengobatan pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kita terjemahkan secara kontekstual. Pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pengobatan itu telah ada. Tidak ujug-ujug zaman Nabi, kemudian pada saat zaman kemudian Nabi bikin nomenklatur dan berbagai macam teknik pengobatan. Enggak begitu. Contoh, pengobatan dengan madu. Pengobatan dengan madu itu sudah ada pada saat zaman kenabian. Dan kalau kita lihat riwayatnya, pengobatan dengan madu itu pengobatan yang paling tua, 2000 tahun sebelum Masehi. Ini buktinya ada di hieroglif namanya itu, di tulisan-tulisan di batu-batu di daerah Mesir. Demikian juga pengobatan dengan madu ini di Yunani kuno juga sudah ada kurang lebih 750 tahun sebelum Masehi. Kemudian di Tiongkok sama, antara 750 tahun sampai 500 tahun sebelum Masehi. Di Ayurveda di India juga sama. Jadi pengobatan madu itu ya, pada zaman Rasulullah selain hidup, pengobatan dengan madu itu sudah ada, dan pengobatan dengan madu itu adalah tren pada saat itu. Pengobatan yang sudah terverifikasi dengan berbagai macam peneliti begitu ya pada saat itu. Artinya, ketika Rasulullah menggunakan madu pada saat itu, Rasulullah menggunakan salah satu obat canggih pada masanya. Habatus sauda, nigella sativa. Saat itu adalah pengobatan canggih pada zamannya. Sekarang nigella sativa diteliti lagi juga, ada timoquinone yang ada di dalamnya. Kemudian bekam. Bekam itu adalah salah satu pengobatan yang invasif pada saat itu. Kan belum ada operasi laparoskopik pada saat itu ya. Ternyata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meng-approve tuh pengobatan-pengobatan yang ada pada saat itu. Pengobatan yang terverifikasi, pengobatan yang telah teruji, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terima. Madu tuh pengobatan yang canggih ya. Pengobatan yang telah dipakai di berbagai negara di belahan bumi pada saat itu, habat tuh Rasulullah terima. Terapi yang invasif ada melukai tubuh, di antaranya ya, Rasulullah terima tuh bekam di antaranya. Jadi makna filosofinya apa? Selama pengobatan itu memang terbukti, selama pengobatan itu mempunyai resiko yang rendah, selama pengobatan itu tidak merusak tubuh, pengobatan itu diterima oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan berbagai macam saringan-saringan tertentu. Tidak semua diterima. Jadi kalau kita lihat dari filosofinya, Rasulullah itu tidak anti dengan kemajuan. Rasulullah bahkan meng-approve teknologi yang paling canggih pada saat itu, tapi dengan tiga catatan tadi: kebermanfaatan, kemudian yang kedua adalah teruji, yang ketiga tidak melukai dan tidak merusak tubuh.
0: Tips Sehat Islami dipersembahkan oleh MKFM, Inspirasi Keluarga Indonesia. Sahabat MK, apa yang menjadi balasan bagi seorang hamba yang saling tolong-menolong dalam kebaikan? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini. Sahabat MK, sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan, jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
2: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan, dan pertolongan Allah dijanjikan, Wallahu fi auni al-abdi makhana al-abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sedekah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah, diantaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
0: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli semakin melayani dan peduli.
3: Duh, cek satu mulu. Telepon juga gak berdering. Harus ditelepon seluler ini mah. Awas aja kalau gak diangkat kamu, Man.
4: Tenang, tenang. Semua masalah
3: kok ada lagi?
4: Izin Allah dan pasti ada kebaikan di dalamnya.
3: Semua masalah
4: sudah diukur oleh Allah sesuai dengan kemampuan kita. Karena Allah maha tahu dan maha
3: juga ya.
4: Oleh karena itu fokuslah bertobat. Karena setiap kepahitan diundang oleh dosa.
3: Astagfirullah. Pantesan sering gak tenang dan keburu-buru. Kurang tobat ini, Mak.
5: Halo, Assalamualaikum, Min.
3: Waalaikumsalam, Man. Kamu kemana aja?
5: Saya lagi gak ada kuota, Min. Kamu kok kayak lagi nangis gitu? Emang ada apa sih, Min?
3: Iya, Man. Kayaknya saya kurang tobat ini, Mak.
5: Loh.
0: Dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Ayo, turut menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah AAGIM. Dial di ponsel Anda dengan menekan bintang 121 bintang 43 pagar. Bintang 121 bintang 43 pagar. Kemudian pilih judul Tausiah. Mulai Rp1.000 per pekan, Anda sudah turut serta bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
6: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah yang dilakukan secara terus-menerus walaupun sedikit." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
0: Dapatkan ragam konten inspiratif dengan subscribe YouTube MKFM Bandung, MDLK, mulai dakwah lewat kolbu,

Sahabat MQ, Imam Nawawi rahimahullah berkata bahwa seorang hamba yang memberi petunjuk pada kebaikan, maka Allah janjikan baginya pahala kebaikan yang sama seperti orang yang mengikutinya.

dikaruniakan menjadi orang tua yang dititipi anak merupakan anugerah yang istimewa, karena tidak semua hambanya dapat merasakan hal itu. Tentu, menjadi orang tua bukan amanah yang mudah. Semua perlu perjuangan dan pengorbanan, mulai dari harta, pikiran, tenaga, dan juga waktu. Di satu hari, seorang anak bertanya kepada ayahnya, "Ayah, berapa penghasilan ayah dalam satu jam?" Mendengar pertanyaan anaknya, sang ayah yang sedang sibuk bekerja kemudian menjawab, "Dek, jangan ganggu ayah dulu ya," ucapnya sambil terus menatap layar laptop. Di hari lain, ketika sang ayah baru pulang bekerja dalam keadaan lesu dan wajah yang muram, anaknya kembali menghampiri sambil mengajukan pertanyaan, "Ayah, berapa penghasilan ayah? Tolong jawab ayah," intanya sambil memohon. Dengan suara yang tidak menyenangkan, ayahnya pun menjawab, "150.000 satu jam." Jawab sang ayah, mendengar jawaban ayahnya, sang anak kembali berbicara, "Ayah, bisakah ayah meminjamkanku uang 50.000? Mendengar sang anak yang dirasa mengganggu, sang ayah semakin merasa kesal karena lelah. Sehingga dengan acuh ia berkata, "Tolong nak, jangan ganggu ayah. Ayah capek, kamu ke kamar saja," ucap sang ayah. Memasuki waktu tidur, sang ayah sudah merasa agak tenang. Ia kemudian teringat kejadian tadi siang, kemudian merasa menyesali perlakuannya tadi. Lalu sang ayah pergi menuju kamar anaknya. Dengan perlahan ia berbicara, "Nak, apakah kamu sudah tidur?" tanyanya. Dan ternyata anaknya belum terlelap. Sang ayah kemudian memberi anaknya uang 50.000 yang tadi diminta olehnya. Dengan senyum cerah, sang anak mengucapkan terima kasih pada ayahnya. Kemudian ia menyisipkan tangannya ke bawah bantal dan mengeluarkan uang 100.000 di balik bantalnya. Masih dengan senyumnya, sang anak kemudian berkata, "Ayah, sekarang aku punya uang 150.000. Ayah, bolehkah aku membeli sejam saja dari waktumu?" pinta sang anak kepada ayahnya. Yang kemudian diikuti penyesalan oleh ayahnya. Sahabat MQ, banyak yang sibuk mengejar harta hingga melupakan keluarga. Padahal, tanpa kita sadari, keluarga adalah harta yang tidak ternilai. Bersama keluarga, surga dapat terasa nyata di dalam rumah yang dipenuhi kehangatan dan kebersamaan. Oleh karenanya, sesibuk apapun kita berikhtiar di luar sana, jangan pernah lupakan hak keluarga yang ada dalam diri kita. Salah satunya, hak anak untuk mendapatkan dan merasakan wujud nyata dari perasaan cinta kasih kedua orang tuanya.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dipancar luaskan langsung dari Jalan Geger Kalonggirang Baru nomor 11 Bandung, 102,7 MKFM Inspirasi Keluarga Indonesia. Persembahan dari Mahar Zain sahabat MK rahmatan lil alamin mengingatkan kita pada sosok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai rahmat bagi seluruh alam, pembawa kedamaian, kasih sayang dan petunjuk bagi umat manusia. Dan semangat itu tentunya masih relevan untuk kita renungkan bersama di zaman sekarang. Sebab Islam tidak hanya mengajarkan hubungan baik dengan Allah, tapi juga mengajarkan bagaimana menjadi sumber manfaat bagi sesama manusia, lingkungan, bahkan seluruh alam, sahabat MG. Dan alhamdulillah di pagi hari ini dapat kembali menemani ruang dengar Anda dalam program Inspirasi Pagi yang dipersembahkan oleh DT Peduli di edisi hari Kamis yang insya Allah penuh dengan keberkahan. Di edisi 18 Zulhijjah 1447 Hijriah, atau kita sudah berada di hari keempat bulan Juni 2026. Senang sekali rasanya sahabat siar Anda Syifa Khairunisa, sahabat MK, dapat menemani ruang dengar Anda insyaallah hingga jam 9 pagi nanti dengan serangkaian program yang mudah-mudahan bisa mendatangkan rahmatan lil alamin juga, sahabat MK. Dan apa saja yang insyaallah kami hadirkan, Anda pun juga nanti silakan bisa bergabung, berbagi, menyampaikan atensi. Akan dimulai dengan segmen jurnal pagi. Anda bisa berbagi jurnal pagi Anda, bagaimana dilengkapkan juga dengan jurnal syukur Anda di pagi hari ini, sahabat AMK. Karena ketika kita bersyukur, ini juga mendatangkan nikmat yang lebih banyak, sahabat AMK. Anda bisa lengkapkan juga dengan pantauan cuaca di daerah Anda, ataupun juga lalu lintas di kawasan Anda, sahabat AMK. Mungkin Anda yang sudah beraktivitas seperti apa suasananya, silakan Anda bisa bagikan dan sampaikan melalui SMS ataupun WhatsApp MKFM di 0811-224-1027. Jangan lupa untuk sertakan nama, usia, alamat, serta atensi berbagi Anda dalam jurnal pagi nanti. Dan setelah jurnal pagi, kita akan sambung dengan segmen sudut pandang, sahabat MK. Dalam segmen sudut pandang, kita akan kembali menyoroti bagaimana kemudian munculnya peraturan daerah terkait dengan investasi yang baru. Akankah nanti di Jawa Barat ini memperkuat iklim usahanya? Seperti apa kira-kira? Anda pun juga nanti silakan bisa bergabung. Kita sambung juga setelah segmen sudut pandang, ada segmen bincang kesehatan, sahabat MK, di pagi hari ini. Dan ditutup dengan segmen MKpedia di penghujung kebersamaan nanti. Untuk mengawali pagi kita, sahabat MK, kami akan mulai hadirkan segmen jurnal pagi untuk Anda.
1: Update informasi di pagi hari dalam jurnal pagi.

0: memasuki segmen Jurnal Pagi hari ini, sahabat MK. Silakan kami kembali mengundang Anda untuk bisa bergabung, berbagi jurnal syukur, jurnal pagi Anda melalui SMS ataupun WhatsApp MK FM di 0811-224-1027. Jangan lupa untuk sertakan nama, usia, alamat, serta atensi berbagi Anda. Jurnal pagi, jurnal syukur, hal-hal yang sudah Anda rasakan, sahabat MK, di pagi hari ini, agar energi baiknya, semangat pagi hari ini bisa juga tertular kepada sahabat yang lainnya. Untuk mengawali hari, sahabat MK, kami akan hadirkan informasi terlebih dahulu berkaitan dengan perkiraan cuaca. Anda bisa bersiap, sahabat MK, menyesuaikan agenda hari ini sesuai dengan perkiraan cuaca untuk wilayah Kota Bandung, Kabupaten Subang, dan juga Daerah Istimewa Yogyakarta. Kita akan mulai dari Kota Bandung terlebih dahulu, sahabat MK. Kalau Anda berada di Kecamatan Sukasari, Coblong, kemudian Babakan Ciparai, Bojongloakaler, hingga Kecamatan Andir, perkiraan cuaca hari ini melansir dari laman BMKG adalah berawan. Pagi hari ini mungkin nampaknya juga masih cukup berawan ya, sahabat MK. Anda silakan juga bisa sampaikan pantauan cuaca di wilayah Anda. Karena untuk perkiraan berawan ini juga meliputi di Kecamatan Cicendo, di Kecamatan Sukajadi, Cidadap, kemudian bergeser di Bandung Wetan, Astana Anyar, Regol, Batu Nunggal, Lengkong, Cibenying Kidul, Bandung Kulon, Kiara Condong, Bojongloak Kidul, Cibenying Kaler, Sumur Bandung, Antapani, Bandung Kidul, hingga Buah Batu. Perkiraannya semua berawan, sahabat MK. Termasuk juga di daerah Rancasari, Arcamanik, bergeser ke timur ada Cibiru, Ujung Berung, sahabat MK. Gede Bage pun pantauannya berawan perkiraan hari ini. Panyilekan, Cinambu, dan Mandala Jati juga masih dalam kondisi berawan untuk perkiraan cuaca hari ini. Cukup sejuk, sahabat MK, dengan suhu di sekitar 20 hingga 27 derajat Celcius. Jadi tidak hujan, tapi juga tidak terik panas, sahabat MK. Anda bisa persiapkan barangkali ya untuk agenda di luar ruangan. Ini kalau tidak sampai hujan, cukup bisa berkondusif, sahabat MK. Cukup kondusif karena cuacanya tidak terik dan juga tidak hujan. Tapi tetap jaga kesehatan, persiapkan jaket ataupun juga jangan lupa minum vitamin barangkali. Itu untuk pantauan ataupun perkiraan cuaca di wilayah Kota Bandung Raya, sahabat MK. Semuanya perkiraannya berawan. Adapun kita hadirkan juga untuk pantauan ataupun perkiraan cuaca di wilayah Kabupaten Subang. Lebih bervariasi dibandingkan Kota Bandung. Kalau Anda berada di Kecamatan Segala Herang, sahabat MK, di Kabupaten Subang, perkiraan cuaca hari ini hujan ringan. Nah, persiapkan peralatan terbaik ya, sahabat MK, peralatan untuk menunjang aktivitas Anda seperti payung atau jas hujan, jaket juga tidak lupa untuk dikenakan agar aktivitas di luar ruangan bisa tetap kondusif, sahabat MK. Bergeser untuk Kecamatan Cisalak, kemudian Subang, Kalijati, Pabuaran, Purwadadi, hingga Pagaden, perkiraan cuaca hari ini berawan, sahabat MK. Termasuk di Kecamatan Binong, Ciasem, Pusaka Negara, Pamanukan, Jalan Cagak, ini berawan, sahabat MK. Berbeda tadi untuk Jalan Cagak, ini perkiraannya hujan ringan. Kemudian kita beralih ke Kecamatan Belanakan, Tanjung Siang, Compreng, Patok Besi, hingga Cibogo. Perkiraan cuaca hari ini untuk kecamatan tersebut di wilayah Kabupaten Subang berawan. Termasuk sama berawan juga di daerah Cipunagara, Cijambe, kemudian Cipendei, Legon Kulon, Cikaum, Serang Panjang, Sukasari, Tambak Dahan. Ini berawan, sahabat MK. Anda yang berada di Kecamatan Kasomalang, perkiraan cuaca hari ini berbeda, tidak berawan, tapi hujan ringan. Dengan suhu di sekitar 21 hingga 27 derajat Celcius dan prepitasinya di 70 hingga 98%. Nah, ini bisa dipersiapkan ya, kalau memang akan beraktivitas di luar ruangan. Atau bisa dikondisikan untuk beraktivitas di dalam ruangan saja, kalaupun hujan ringan, sahabat MK. bergeser ke Kecamatan Dawuan, Pagaden Barat, Ciater hingga Pusaka Jaya. Ini perkiraan cuacanya berawan untuk hari ini. Kabupaten Subang ini variasinya hujan ringan dan berawan ya, meskipun mayoritas berawan sahabat MG. Dan terakhir kita juga hadirkan untuk informasi perkiraan cuaca di wilayah Kota Yogyakarta. Ini lebih bervariasi lagi kalau untuk di Yogyakarta. Untuk Anda yang berada di daerah Gunung Kidul, ini perkiraan cuacanya berawan sahabat AMK. Adapun kalau di Kulon Progo, kemudian Sleman dan Kota Yogyakarta, perkiraannya hujan ringan dengan suhu di 24 hingga 32 derajat Celcius. Wah, cukup gerah ya sahabat AMK. Dan kalau di Bantul, ini perkiraan cuacanya udara kabur sahabat AMK. Jadi cerah berawan tapi juga mendung ya. Nah, ini silakan Anda bisa lengkapkan informasinya, Anda pantauannya di daerah seperti apa, sampaikan melalui SMS ataupun WhatsApp MKFM di 0811-224-1027. Jangan lupa untuk sertakan nama, usia, alamat, serta atensi berbagi di kesempatan pagi hari ini. Dan silakan Anda juga bisa lengkapkan dengan foto barangkali ya, sahabat MK, seperti apa pantauan cuaca, lalu lintas di daerah Anda, serta jurnal syukurnya. Insya Allah, sesaat lagi kami akan mulai sapa Anda yang sudah bergabung berbagi atensi jurnal pagi, jurnal syukurnya, setelah kita simak sejumlah informasi bermanfaat berikut ini.
1: Sahabat MK, apa yang menjadi balasan bagi seorang hamba yang saling tolong-menolong dalam kebaikan? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
2: Halo wargi Kanyaah Kota Bandung. Tahu nggak sih, kalau bayar PBBP 2 tahun 2026 lebih awal, wargi bisa dapat 2 keuntungan sekaligus loh. Pertama, ada diskon 10% untuk pembayaran PBBP 2 tahun pajak 2026, berlaku sampai 30 Juni 2026. Kedua, buat wargi yang masih punya tunggakan PBBP 2 sampai tahun pajak 2025, dendanya dihapus, berlaku sampai 31 Desember 2026. Jadi, kalau mau untung lebih banyak, jangan ditunda-tunda lagi. Yuk segera bayar PBBP 2 sekarang. Kalau butuh info lengkap dan update terbarunya, langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Di Antos

0: Katanya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sayangilah, niscaya kamu akan disayangi. Maafkanlah, niscaya Allah akan mengampuni kalian." Hadis riwayat Ahmad.
1: MKFM, inspirasi keluarga Indonesia.
2: Sahabat MK, Imam Nawawi rahimahullah berkata bahwa seorang hamba yang memberi petunjuk pada kebaikan, maka Allah janjikan baginya pahala kebaikan yang sama seperti orang yang mengikutinya.

Terima kasih Anda masih bersama kami di 102,7 MKFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia. Saatnya kami menyapa Anda sahabat MK yang sudah bergabung berbagi jurnal pagi. Jurnal syukurnya di pagi hari ini, berbagi semangat energi paginya sahabat MK. Silakan Anda yang ingin bergabung sampaikan melalui SMS ataupun WhatsApp MKFM di 0811-224-1027. Jangan lupa untuk sertakan nama, usia, alamat, serta atensi berbagi Anda. Jurnal pagi, jurnal syukurnya. Kemudian bisa dilengkapkan juga dengan pantauan cuaca sahabat MK. Karena kalau di mayoritas wilayah Bandung Raya, tadi perakiraannya adalah berawan. Kalau di daerah Anda seperti apa? Apakah ada yang berbeda? Tidak berawan tapi sudah ada mataharinya? Atau seperti apa? Silakan Anda bisa sampaikan. Termasuk juga pantauan lalu lintas. Anda yang sudah beraktivitas menempuh di jalanan sahabat MK, di jalan raya seperti apa pantauannya, agar mudah-mudahan informasi yang disampaikan ini bisa membantu sahabat MK untuk memilih rute ya, ketika hendak pergi ke kantor, mengantar anak sekolah, atau mungkin aktivitas lainnya. Sampaikan di 0811-224-1027. Dan kali ini kita akan coba sapa sahabat MK yang sudah bergabung. Yang pertama kali ini ada sahabat Handayani dari Cibeber, Ontario, Cimahi ya. Ontario, Cibeber, Cimahi, sahabat MK. Kali ini sahabat Handayani berbagi jurnal syukurnya. Alhamdulillah, Allah masih bangunkan dan sehatkan di pagi hari ini. Alhamdulillah, kemarin Allah juga mudahkan untuk menyiapkan syukuran. Makan-makan siang bareng dengan dokter-dokter dan teman-teman. Masya Allah. Ini karena momennya Idul Adha, jadi makan sate dan gulai domba kurban kemarin ya. Masya Allah, seru sekali dan sangat bahagia disampaikan oleh sahabat Handayani. Alhamdulillah hari ini juga ada pekerjaan lagi dari penelitian. Alhamdulillah, Masya Allah, mudah-mudahan dilancarkan sahabat Handayani. Insya Allah diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin, Allahumma amin. Adapun pantauan jurnal pagi, kalau untuk cuaca di daerah Ontario, Cibeber, Cimahi, ini dari sahabat Handayani terpantau cuacanya cerah berawan. Suhunya sejuk sekali. Alhamdulillah ya, Allah Maha Kuasa, Allah Maha Penolong, dan Alhamdulillah Allah Maha Pemberi juga. Selamat untuk sahabat MK, mudah-mudahan Allah melimpahkan rezeki sehat, selalu bahagia dunia akhirat, dan berkah untuk sahabat pendengar, kru, dan operator dimanapun berada. Ini juga mengirimkan foto ya, diambil dari jam 5:30 tadi. Masya Allah, indah sekali pemandangan yang disampaikan oleh sahabat Handayani. Sudah nampak ada secercah cahaya matahari ya. Alhamdulillah. Kata-kata hari ini dari sahabat Handayani adalah berusaha untuk ikhlas. Bismillah, insya Allah dilancarkan sahabat Handayani. Terima kasih sudah senantiasa bergabung berbagi atensi di pagi hari ini. Kemudian dari Cimahi kita beralih menyapa Pak Yandi di Buah Batu kali ini. Alhamdulillah untuk jurnal paginya kalau di Buah Batu cuacanya cerah sahabat MK, sejuk, lalu lintasnya lancar untuk di daerah Jalan Cijawura Hilir, Buah Batu, Bandung. Ini cenderung lowong ya Pak Yandi. Alhamdulillah, terima kasih. Jurnal syukur pagi hari ini adalah Kamis yang penuh berkah, masih bisa bangun, masih bisa bernafas,

gerak untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, mulai dari sholat sunnah, masya Allah, makan sahur dan sholat subuh berjamaah. Semoga nikmat sehat dan waktu luang ini bisa dirasakan oleh keluarga, anak, cucu, dan seluruh pendengar MKFM dimanapun berada. Juga untuk seluruh guru-guru, seluruh sahabat siar, kru, dan operator, semoga tetap sehat, semangat, dan tersenyum. Masya Allah, jangan lupa tersenyum pagi hari ini ya, dari Pak Yandi di Buah Batu. Terima kasih Pak Yandi di Buah Batu sudah berbagi energi positifnya. Dan pengingat untuk tersenyum, sahabat MK. Nah, ini bisa meningkatkan mood ya, alhamdulillah. Kemudian dari Buah Batu, kita beralih, sahabat MK. Kita menuju ke Soreang. Ada Ibu Ella di Soreang. Alhamdulillah, barakallah, pagi yang sejuk segar katanya. Cuacanya cerah berawan. Dan insya Allah hari ini bisa lebih baik dari kemarin. Lebih sehat, kuat sabarnya, dan selalu bersyukur. Masya Allah, alhamdulillah. Ini Ibu Ella senantiasa berikhtiar tiap harinya ya, alhamdulillah. Masih bisa beribadah, kemudian masih bisa beraktivitas. Ini jurnal syukurnya dalam rumah sambil menyimak MKFM. Doa terbaik juga disampaikan untuk guru tercinta. Terima kasih atas ilmunya, semoga menjadi amal jariah. Untuk kru, operator, penyiar, juga semua sahabat MK dimanapun berada, semoga selalu dalam lindungan Allah, diberikan kemudahan dalam segala urusannya. Amin, Allahumma amin. Alhamdulillah, barakallah. Jazakillah khair, Ibu Ella dari Soreang ya, alhamdulillah. Terima kasih sudah menyapa dan berbagi doa baiknya di hari ini. Dari Soreang, sahabat MK, kita akan terbang terlebih dahulu menuju Sulawesi Utara ini, masya Allah. Ada sahabat Ilham dari Kota Mobagu, Manado, Sulawesi Utara. Jurnal syukur pagi hari ini, alhamdulillah, masih diberi Allah nikmat sehat dan nikmat iman. Alhamdulillah, ini nikmat yang tiada terkira ya, sahabat Ilham. Terima kasih sudah kembali diingatkan. Alhamdulillah, kalau cuacanya di wilayah Sulawesi Utara, khususnya di Kota Mobagu, ini sangat cerah. Wah, sudah mataharinya muncul ya di daerah timur. Terima kasih, sahabat Ilham. Dan doa terbaiknya untuk para kru, salam kenal, salam kompak, dan semoga kita semua tetap dalam lindungan dan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Itu tadi dari Sulawesi Utara ya, sahabat MK. Kita sekarang kembali ke Pulau Jawa. Nah, kita sekarang menyapa di daerah Banjaran. Ada Kang Sandi Kustejo di Banjaran. Dengan menyampaikan atensi aja saat ini, menyimak saja katanya, alhamdulillah. Bisa dibagikan juga doa terbaiknya sebetulnya ya, Kang Sandi. Terima kasih sudah menyapa. Kemudian di GBA 3 kami sapa ada Ibu Parilah. Ibu Parilah di GBA 3, alhamdulillah, jurnal syukur pagi hari ini masih bisa membuka mata kembali dalam keadaan yang sehat. Bersyukur masih bisa bernafas, alhamdulillah, masih bisa menghirup oksigen dengan gratis. Masya Allah, ini nikmat yang tidak terkira juga ya, sahabat MK. Alhamdulillah, bersyukur masih bisa beribadah, beraktivitas dengan lancar. Dan tentunya salam sehat dan tetap semangat untuk penyiar, kru, operator, dimanapun yang juga sedang bertugas. Dan salamnya untuk semua sahabat MKFM dimanapun berada, semoga kita semua selalu sehat walafiat, bahagia fit dunia wal akhirah. Amin, Allahumma amin. Masya Allah. Doa yang sama untuk Ibu Parilah sekeluarga ya, mudah-mudahan bahagia dunia dan akhirat juga, kompak ini sekeluarga ya, masya Allah. Kemudian pantauan cuaca dari GBA 3 yang diperhatikan oleh Ibu Parilah, ini cuacanya cerah berawan, sahabat MK. Qadarullah, kemarin sore diguyur hujan ya di daerah GBA 3, masya Allah, alhamdulillah. Didatangkan keberkahan, jadi hawanya pagi ini sejuk dingin. Adapun pantauan lalu lintasnya belum bisa mantau karena belum ke jalan raya. Masya Allah, alhamdulillah. Terima kasih Ibu Parilah di GBA 3 yang sudah berbagi atensinya.
Kemudian dari GBA 3 sahabat MK, kita beralih menuju daerah Cisarua, Kabupaten Bandung Barat. Kali ini ada Bunda Sinta di Kampung Cilimus, Desa Pada Asih yang menyapa. Kalau pagi hari ini Bunda Sinta bersyukur karena Allah Subhanahu wa taala masih memberikan umur yang panjang, sehat jasmani rohani serta rezeki yang alhamdulillah Allah anugerahkan kepada keluarga Bunda Sinta ya, alhamdulillah. Dan mau diinformasikan juga untuk jurnal paginya, cuaca hari ini agak mendung untuk di Kampung Cilimus ya Bunda. Alhamdulillah terasa dingin di badan juga. Nah, ini juga doa terbaik untuk semuanya sahabat MK, semoga Allah senantiasa memberikan kebaikan, keberkahan, kesehatan, kekuatan, rezeki yang berkah dan nikmat yang tidak terhingga serta keselamatan dunia dan akhirat insyaallah. Doa-doanya juga nih untuk Bunda, semoga anak Bunda yang bungsu ini didoakan insyaallah punya jodoh yang terbaik menurut Allah. Amin, Allahumma amin. Masya Allah, kita doakan bersama sahabat MK. Ini doa terbaik dari Bunda Sinta untuk anak yang paling bungsu ya Bunda Sinta. Alhamdulillah, insya Allah dilancarkan Bunda. Terima kasih Bunda Sinta yang sudah menyapa di pagi hari ini dari Cisarua sahabat MK. Setelah Bunda Sinta, kita beralih ke Bunda Halimah yang menyapa dari Cibuntu Cipendei. Alhamdulillah, jurnal pagi hari ini kalau di Cibuntu Cipendei cerah, alhamdulillah. Sudah bisa jemur pakaian ya Bunda. Alhamdulillah, jurnal syukurnya hari ini masih diberi kesempatan usia. Sampai dengan hari ini, alhamdulillah, Masya Allah, masih diberi kenikmatan beribadah, masih diberi nikmat kesehatan. Doa terbaiknya semoga kita termasuk orang-orang yang selalu bersyukur dan diberikan kemudahan dalam segala urusannya. Doa terbaik untuk kru, operator, penyiar dan semua yang menyimak, semoga sehat selalu. Amin, Allahumma amin. Sehat selalu juga untuk Bunda Halimah sekeluarga dari Cibuntu Cipendei, alhamdulillah. Dari Cibuntu, sahabat MK, kita beralih kali ini ke daerah Garut. Masya Allah, ada Ibu Rus di Garut yang menyapa. Alhamdulillah, berbagi jurnal syukurnya hari ini. Allah telah bangunkan kembali dalam keadaan sehat walafiat. Doa terbaiknya semoga istiqomah menjalankan ibadah fardu serta sunnah yang insya Allah pagi hari ini juga diberikan nikmat luar biasa ya. Cuaca yang cerah berawan, alhamdulillah. Terima kasih Ibu Rus di Garut. Dan ini menyampaikan juga kualitas siaran MKFM tersimak dengan baik, alhamdulillah. Terima kasih kru operator MK, semoga sehat selalu dan semangat katanya. Jangan lupa bahagia dan semoga dimudahkan segala urusannya. Amin ya rabbal alamin. Salam juga untuk sahabat MK yang menyimak. Semoga kita semua selalu ada dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Masyaallah, banyak sekali doa-doa baik di pagi hari ini ya sahabat MK yang luar biasa, mudah-mudahan membangkitkan energi kita untuk bisa menjalankan apapun aktivitas di pagi hari ini sahabat MK. Karena waktu pagi ini menjadi hal yang penting untuk bisa menunjang aktivitas sepanjang hari sahabat MK. Termasuk dari Balai Endah kali ini Ibu Eti yang menyapa. Alhamdulillah masih diberi kesempatan untuk menyimak MKFM. Untuk cuacanya cerah. Nah, ini kalau aktivitas pagi hari Ibu Eti sudah nyupir alias nyuci piring ya sambil menyimakkan radio MKFM. Alhamdulillah, semangat cuci piringnya Ibu Eti ya. Alhamdulillah, terima kasih sudah menyapa. Terakhir dari sahabat Enrisa Fitri, berbagi jurnal syukurnya. Alhamdulillah, kalau kemarin ini bisa tertidur ya setelah menunaikan sholat isya, itu juga rasa syukur yang tiada terkira. Dengan izin dan kuasa Allah bisa dibangunkan sepertiga malam sehingga bisa mendirikan sholat isya dan sholat sunnah-sunnah lainnya dan dimampukan sahur tadi ya. Masya Allah, alhamdulillah. Semoga doa terbaiknya untuk seluruh kru yang mendengarkan juga dalam kondisi sehat, berkah, sakinah, dan selalu tersenyum bahagia di setiap aktivitasnya. Amin, Allahumma amin. Doa yang sama untuk sahabat Enrisa Fitri. Terima kasih sahabat MK yang sudah menyapa di pagi hari ini, berbagi jurnal syukur, jurnal paginya, berbagi energi positifnya. Dan insya Allah kita akan sambung di segmen berikutnya dalam segmen
sudut pandang sahabat MK. Tentunya setelah kami persembahkan terlebih dahulu sebuah nasyid dari Sautul Harokah dengan judulnya Bingkai Kehidupan.